0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Si.

0: Sutrisno Budaya pagi hari ini akan berbagi informasi untuk harga-harga kebutuhan pokok di pasar tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kali ini saya akan menuju ke Kulon Progo, menuju ke Pasar Temon untuk berbagi informasi. Informasi kami awali dari harga beras. Untuk beras kualitas medium Rp13.500 per kilogram, sementara untuk beras premium per kilogramnya Rp15.000. Harga gula pasir, untuk gula pasir curah Rp18.000 per kilogram. Berikutnya untuk harga minyak goreng, minyak goreng kemasan premium Rp22.000 per liternya, sementara untuk minyak kita Rp20.000 per liter. Untuk harga daging sapi kualitas 1 per kilogramnya Rp170.000 per kilogram, untuk kualitas 2 Rp145.000 per kilogram. Beralih ke daging ayam, untuk daging ayam kampung per kilogramnya Rp80.000, sementara daging ayam ras Rp33.000 per kilogram. Untuk harga telur di Pasar Temon, untuk telur ayam kampung per kilogramnya Rp60.000, sementara telur ayam ras Rp26.000 per kilogram. Beralih ke harga cabai, untuk cabai hijau keriting Rp28.000 per kilogram, cabai merah keriting Rp20.000 per kilogram, cabai rawit hijau Rp55.000 per kilogram, dan cabai rawit merah per kilogramnya Rp35.000. Berikutnya untuk harga bawang, untuk bawang bombay Rp33.000 per kilogram, bawang merah per kilogramnya Rp40.000, bawang putih honan Rp38.000 per kilogram, dan bawang putih kating Rp40.000 per kilogram. Harga ikan, untuk ikan kembung di Pasar Temon Rp44.000 per kilogram, ikan lele Rp27.000 per kilogram. Untuk udang ukuran sedang Rp100.000 per kilogram. Sayur mayur di Pasar Temon, untuk kacang panjang Rp8.000 per kilogram, kangkung Rp6.000 per kilogram, kentang Rp17.000 per kilogram, sawi hijau Rp5.000 per kilogram, dan untuk harga kol atau kobis per kilogramnya Rp10.000. Demikian informasi untuk harga kebutuhan pokok yang berlaku di Pasar Temon Kulon Progo, yang informasinya kami himpun dari kulonprogokap.co.id untuk Mlebet Pasar.
1: Sí.

Sutresno budaya, kula gali juangkring. Sampun kesupen lu, suko sami suko. Kula suko, panjenengan suko, lan sedoyo sami suko. Sumangga berhuk yahuk yagur sama. Saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM. Utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wontening program 4 RRI Yogyakarta, leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil

Sudah sambut saya pukul 7 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat di jam-jam segini tentu. Lalu lintas menjadi titik pusat keramaian saat ini karena semuanya juga pengen cepat sampai di tempat kerja, di tempat aktivitas begitu nggih. Yang masih di perjalanan tetap sabar, konsentrasi dan tentunya ikuti rambu-rambu lalu lintas, semoga nanti bisa selamat sampai di tujuan. Saya punya informasi untuk Anda seterusnya, kami himpun dari rri.co.id. Ini berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kelurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil PMK Dukcapil DIY yang melakukan kick off pemetaan potensi kelurahan dan kelurahan, kalurahan dan kelurahan begitu nggih. Nah, program ini dimulai pada hari Selasa kemarin 14 Juli 2026 untuk mewujudkan reformasi kalurahan. Seperti disampaikan Kepala Dinas PMK Dukcapil DIY KPH Yudonegoro, melalui kegiatan ini ingin memperkuat koordinasi dan juga menyamakan pemahaman lintas sektor di DIY sehingga nantinya proses pemetaan potensi kalurahan dan kelurahan ini bisa terintegrasi. Informasi lengkap tentu bisa Anda baca di rri.co.id dan pastinya bisa Anda baca di aplikasi RRI News.

0: Satu koleksi lagu dari Dori Arsas tersebut ya, dengan Pengen Lali, bahwa kita di pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Cuaca pagi hari ini di Kota Baru cerah tersebut ya. Apakah cerahannya ini akan berlangsung hingga siang, sore, hingga malam nanti? Nah, kalau begitu kita langsung pastikan begitu. Begitu tersebut ya, informasi cuaca dari BMKG. Dan kali ini ada rekan kita dari BMKG yang sudah siap untuk memberikan informasi lengkapnya. Ada Prakirawan Bambang Herwanto akan menyampaikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut info perakiran cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Rabu 15 Juli 2026, berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta umumnya diperkirakan untuk pagi hari cerah berawan, siang hingga sore hari cerah berawan, malam hari berawan, dan dini hari diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 90%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan Daerah Istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 sampai 2,5 meter atau masuk dalam kategori sedang. Demikian perakiran cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Bambang Herwanto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari makanan yang crunchy banget. Itu loh gorengan. Kamu siapa? Penghuni lama ya?
1: Iya, kenalin. Aku karbohidrat dari nasi. Keberadaanku ya di sini untuk jadi cadangan makanan Kak Bimo. Siapa tahu Kak Bimo lagi lapar.
0: Eh, ngomong-ngomong, aku bisa nggak sih tinggal di tubuh Kak Bimo selamanya? Soalnya betah nih, Kak Bimo kan jarang olahraga. Kita bakal jadi keluarga lemak bersama. Eh, si nasi, ada apa nih? Kok aku rasanya kayak kebakar ya?
1: Itu, Mas Bimo lagi olahraga. Duh, sabar ya lemak. Mas Bimo kan rajin olahraga. Karena olahraga itu mampu membakar lemak, yaitu kamu. Dada lemak.
2: Halo dok, kapan le mulai?
3: Wonten apa toh pak? Kulau niku wangsul tadi sebulan male pak.
2: Iya toh, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan ini. Duh, kan gue ngeluak RRI. Masa ngeluak RRI gak ada nunggu sebulan. Iya tak.
3: Pak, yang di HP niku sakit mireng ke RRI. Niku ben diburu isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP pak.
4: Nah, ngenten niki mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
2: Wah, jan gampang tenan RRI digital jebul gampang.

0: Terus sambut ya panjenengan masih bersama kami di program 4 era di Yogyakarta, masih dan koleksi lagu-lagu terbaik yang sudah saya siapkan dan juga saya hadirkan untuk Anda sembari Anda beraktivitas ataupun mungkin juga berada di perjalanan. Selain itu juga kami berbagi informasi, kali ini informasi cuaca lagi tersebut ya. Tapi kali ini adalah informasi cuaca untuk wilayah Bandara YIA dan sekitarnya. Jadi di kawasan Temon dan sekitarnya. Dan kali ini ada Prakirawan Heri yang akan memberikan informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca area bandara dari kami BMKG Stasiun Meteorologi YIA yang dapat bermanfaat untuk pendengar sekalian. Hari ini, Rabu 15 Juli 2026, berlaku 24 jam ke depan dimulai pukul 07.00 WIB. Perakiraan cuaca area bandara untuk hari ini diprediksi cerah hingga berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 8 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60% hingga 94%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 sampai dengan 30 km per jam. Diharapkan kepada para pendengar yang akan bepergian melalui Bandara YIA atau beraktivitas di sekitar bandara, tetap untuk update dengan info cuaca yang kami berikan via sosial media ataupun radio. Demikian perakiraan cuaca pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Heri Ismanto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, dugaan pencemaran air sumur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG atau Dapur Program Makan Bergizi Gratis di Padukuhan Wonodoro, Kalurahan Mulyodadi, Kapanewon Bambang Lipuro mendapat perhatian pemerintah kalurahan. Lurah Mulyodadi Ari Sapto Nugroho membenarkan adanya laporan dari warga terkait dugaan pencemaran sumur. Pemerintah Kalurahan Mulyodadi mengatakan telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi setelah menerima aduan dari warga. Hasil peninjauan awal menunjukkan adanya perubahan kondisi air sumur bor yang selama ini digunakan warga untuk kebutuhan rumah tangga. Beralih ke informasi lain. Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Disdaker Gunung Kidul mencatat sebanyak 8 pekerja kehilangan pekerjaan hingga akhir Juni tahun ini. Pemutusan hubungan kerja PHK mulai terjadi di sejumlah perusahaan di Gunung Kidul. Kepala Bidang Tenaga Kerja Disdaker Gunung Kidul Emi Nur Aini mengatakan berbagai faktor melatar belakangi keputusan perusahaan melakukan PHK. Selain persoalan kedisiplinan dan pelanggaran aturan perusahaan, terdapat pula pemutusan hubungan kerja yang dipicu proses penggabungan usaha maupun langkah efisiensi. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harapan, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sekar Rinonci, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: segre, asis banyune kiplah kiplah.
1: Weh, kowe adus apa nawu kolah?
0: Ngopo ta kowe iki? Ribut wae.
1: Aja dumeh akeh banyu njur sak karemu dhewe. Ilinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi penting.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mimpi Dunia di Angkringan, Jogja. Di bawah lampu temeram sebuah warung kopi di sudut Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Sekelompok anak muda menahan napas. Di layar kaca Pesta Bola Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko sedang menggelar karpet merahnya. Jauh di sana, 48 negara bertarung. Namun di sini, di Yogyakarta, gairah itu terasa begitu dekat. Bagaimana pendapat Andi, mahasiswa yang menempuh kuliah di Jogja, tentang Pesta Bola Dunia kali ini?
1: Piala Dunia tahun ini seru banget, karena ada 48 negara, jadi banyak tim kejutan. Tapi jujur, tetap ada yang ganjil. Kita di kafe nonton sampai begadang, tapi sambil ngebayangin, kapan ya jersey merah putih itu yang main di sana?
0: Hal senada pun diungkapkan Ferry, pelajar kota Yogyakarta.
2: Kalau menurut saya sih, tentunya akan membuat lebih semangat lagi para pemain bola di Indonesia untuk tampil lebih bagus lagi. Dan semoga musim berikutnya ada nama Indonesia. Wow, keren. Semangat, semangat.
0: Keseruan para warga yang menonton, entah itu di rumah atau di tempat-tempat lain, bahkan di angkringan pun berlomba-lomba menarik orang untuk nonton bersama atau nobar, bahkan juga dengar bareng. Keseruan dengerin pertandingan bola dunia ini juga menjadi daya tarik yang luar biasa. Sehingga warung kopi, angkringan ikut merasakan ramai pengunjung. Bagaimana pendapat Joyo, penjual angkringan di Kota Baru, Yogyakarta?
3: Kalau buat bisnis angkringan, Piala Dunia 2026 ini membawa berkah, Mbak. Jam tayangnya yang beda, bikin penonton tuh betah nongkrong dari malam sampai subuh. Kopi hitam sama jahe susu itu paling laris diminati para penonton Piala Dunia tahun 2026 ini.
0: Harapan warga bukan tanpa alasan. Ambisi melihat Indonesia menembus panggung dunia sempat membumbung tinggi. Meski mimpi kenyataan dunia berkata di angkringan, kita harus Jogja kembali bersabar dan berbenah. Pakar manajemen prestasi olahraga sekaligus guru besar Universitas Negeri Yogyakarta, Profesor Joko Peke Irianto, menilai momen Piala Dunia 2026 ini harus menjadi tamparan keras untuk evaluasi total. Kembali ke sudut-sudut kota Jogja, di sela sesapan kopi dan kepulan asap angkringan, Piala Dunia 2026 tetaplah sebuah pesta yang dinikmati dengan sukacita. Warga Jogja, dari mahasiswa hingga para sesepuh, mengajarkan kita satu hal, mencintai sepak bola adalah tentang merawat harapan. Menonton dunia hari ini untuk menginspirasi anak-anak bangsa esok hari.

0: mengenal permainan tradisional Jawa.
1: Pecle adalah permainan yang biasa dimainkan oleh anak perempuan. Permainan ini dilakukan di atas media tanah yang digarisi kotak-kotak. Para pemain menggunakan genteng yang dibentuk segi empat sebagai gundu. Mereka akan berjalan menggunakan satu kakinya dengan cara melompat-lompat dan berkesempatan untuk menguasai satu kotak saat sudah selesai menjalani satu sesi permainan lengkap. Permainan akan terus diulang hingga semua kotak sudah dimiliki oleh para pemain.

0: ketemu. Ini kepala, badan, tangan, tak tulis nama.
1: Duh, tolikin dengan dia mau. Aku malah hilang ya. Duh, dengan diki. Wah, kayak ketemu kayak. Kayak kita, tole guys, kamburi. Tole. Waduh. Lah kok tak gambari tole. Ada ditulisi barang iki piye.
0: Duh, iki gak tanda ya. Nek aku wis tau teko ning tempat wisata iki. Apa tabu?
1: Oh alah tole. Nyoret utawa gambar ngene iki termasuk perusakan wisata. Iki diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang melarang perusahaan sebagian atau seluruh fisik daya tarik iso kena sanksi pidana karo denda iki tole.
0: Wah, piye iki, Bu? Maaf yo.
1: Yo wis, aja dibaleni meneh yo. Saiki lapor sik yo nang petugas.

0: Sekar Rinonci Bisungsung Programa 4 RRI Ngayogyakarta.
1: FM 106,6 MHz Program 4 RRI Ngayogyakarta Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo di Desa Kadilangon, Klaten Jawa Tengah, sebuah inovasi peternakan modern sedang tumbuh. Fakultas Peternakan UGM bersama University of the Philippines Los Banos, Filipina, tengah mendampingi Bumdes Putro Manggolo untuk memproduksi telur omega 3 premium berkonsep bebas sangkar. Langkah ini merupakan bagian dari program pengabdian kepada masyarakat berbasis riset aplikatif UGM yang didukung penuh oleh pendanaan LPDP melalui program Equity WCU. Bukan sekedar peternakan biasa, program yang dipimpin Dr. Insinyur Muhsin membawa hasil laboratorium langsung ke kandang masyarakat. Hasilnya adalah formula pakan berbasis bahan baku lokal yang mampu meningkatkan kualitas nutrisi telur sekaligus menerapkan sistem quality control yang ketat. Beralih ke informasi lain. Rangkaian Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester 1 Tahun 2026 Kementerian Hukum resmi ditutup di Geraha Pangayoman Kementerian Hukum. Penutupan kegiatan dirangkaikan dengan wisuda purna bakti bagi 3 pejabat yang telah menyelesaikan masa pengabdiannya. Dalam sambutannya, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan unit utama dan jajaran wilayah atas kerja keras dan sinergi yang telah dibangun selama semester pertama tahun 2026. Menurutnya, hasil rapat koordinasi telah menunjukkan berbagai capaian positif sekaligus menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat organisasi ke depan. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Endang swasana enjing program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Selamat pagi Seterusnya Budaya, kembali di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Saya Semi Prabowo menjumpai panjenengan di Kawruh Perempat RRI Yogyakarta. Semoga hari ini Anda dalam kondisi yang sehat dan tentunya bisa beraktivitas. Dan sembari beraktivitas, Anda bisa juga menyimak program kami di program 4 RRI Yogyakarta di Kawruh hingga nanti di jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami akan ajak Anda untuk berbincang dengan narasumber kami dari Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini momennya tepat sekali karena dalam 3 hari terakhir ini adalah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang menjadi salah satu fondasi bagi siswa, bagi anak didik untuk kemudian masuk ke dalam tingkat pendidikan yang baru begitu, nggih. Nah, topik kita adalah school well-being, menumbuhkan ekosistem sekolah. Dan sudah bersama dengan saya dua narasumber dari Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta. Akan saya sapa satu persatu. Yang pertama ada Mas Dr. Rian Sugiarto, MA. Selamat pagi, Mas Rian.
1: Selamat pagi, Mas Emi.
0: Zee, kabar baik, Mas Rian.
1: Kabar baik, kabar baik.
0: Terima kasih, Mas Rian, sudah berkenan hari ini bersama kami di Pro 4, ya. Begitu, nggih. Tentu di tengah kesibukan Mas Rian, atau mungkin sekarang lagi libur ya untuk mahasiswa.
1: Katanya kalau dosen maupun guru nggak ada libur.
0: Oh gitu. Iya, mahasiswanya libur, tapi kalau dosen, guru itu memang nggak ada libur gitu ya. Terima kasih Mas Ria. Dan yang kedua adalah Mas Dr. Bangun Putra MM, juga dari Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat pagi Mas Putra, atau Mas Bangun ya?
2: Mas Bangun. Iya, selamat pagi Mas Emi dan Sutresno Budoyo.
0: Kabar baik Mas Bangun.
2: Alhamdulillah baik.
0: Ini kali ke berapa ya Mas Bangun ya kesini ya? Udah
2: kali kebanyak.
0: Kali kebanyak ya. Sampai lupa saya juga. Ya. Kalau Mas Bangun ini staf pengajar di
2: Atmajaya.
0: Atmajaya. Yeah. Kalau Mas Rian di
1: Taman Siswa,
0: Sarjana Wiyata, ya. Begitu sih. Dan tersebut ya, tentu nanti kita buka kesempatan pada saatnya bisa bergabung di 540333 dan juga bisa bergabung di WA sih yang pengen tanya atau ikut urun rembuk atau mungkin juga ya ikut berdiskusi gitu. Topik kita adalah school well-being, menumbuhkan ekosistem sekolah. Barangkali tersebut ya masih asing dengan istilah well-being, begitu. Nah ini kalau dari beberapa referensi yang saya dapatkan itu adalah kesejahteraan sekolah. School well-being itu adalah kesejahteraan sekolah. Nah, sejahtera itu dalam bentuk apa saja? Apakah pemenuhan gizinya, begitu, okay? Atau yang lainnya, begitu kan? Nah, ini yang menjadi bahasan kita. Dan tentu istilah-istilah baru ini mungkin belum familiar, tapi bisa jadi sudah diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, kalau gitu biar lebih lengkapnya akan kita diskusikan bersama dengan dua narasumber kita gitu. Karena tadi yang datang lebih awal adalah Mas Rian. Saya ke Mas Rian dulu. Ya, Mas Rian ini kan sebuah apa ya, mungkin apakah disebut konsep atau disebut apa istilahnya school well-being ini. Nah, ini sebagai pembuka ini. Banyak yang masih belum familiar, belum kenal dengan istilah ini. Nah, mungkin juga nanti bisa dikasih padanan istilah atau pengertian yang mungkin mendekati atau sama gitu, mungkin dalam bahasa Jawa atau dalam bahasa Indonesia begitu. Iya, ya. Monggo Mas Rian.
1: Terima kasih Mas Semi dan Sutresno Budoyo, selamat pagi semua. Ya, tema school well-being sebenarnya kalau dalam bahasa kita ya sekolah sejahtera gitu ya. Sekolah sejahtera ini merujuk pada konsep tentang bagaimana menempatkan apakah itu siswa, guru, dan segenap sivitas sekolah gitu ya, warga sekolah, terkait dengan bagaimana menciptakan kesejahteraan mentalnya, bagaimana membangun sekolah yang nyaman, bahagia. Tentu dari sisi, kalau dengan konteks ini, dalam konsep ini adalah dari sisi psikologisnya. Nah, konsep ini sebenarnya berangkat dari satu konsep besar tentang well-being atau kesejahteraan itu sendiri, atau dalam lingkup besar sebenarnya soal kebahagiaan gitu ya. Nah, kemudian diturunkan dalam konteks yang lebih spesifik, ada kesejahteraan soal lingkup kerja, ada kesejahteraan soal sekolah dan seterusnya. Karena itu konsep ini kemudian diimplementasikan dalam konteks sekolah menjadi school well-being, sebuah model untuk melihat dan menata kembali bagaimana sekolah kita itu menjadi tempat yang nyaman untuk tumbuh, bukan hanya untuk anak-anak atau siswa, tetapi juga guru. Sehingga menguatkan ekosistem ini menjadi penting, karena hampir semua tuntutan ketika bicara soal sekolah, tuntutannya atau bahkan subjek dan objeknya selalu siswa, tetapi guru juga menjadi bagian dari yang selalu menjerit kalau kemudian ada tambahan-tambahan baru, pekerjaan-pekerjaan baru. Termasuk kadang-kadang kalau kita cermati, ada pekerjaan-pekerjaan yang bukan menjadi tupoksinya kemudian ditambahkan ke guru dan seterusnya. Sehingga sekali lagi bahwa konsep well-being ini kalau kita cermati sebenarnya ya bagaimana mewujudkan sekolah yang nyaman, sekolah yang bahagia, dan memberi keleluasaan untuk tumbuh bagi semua. Konsep ini sebenarnya oleh Ki Hajar sebenarnya sudah di secara filosofi juga sudah dirumuskan ya, dengan konteks beliau menyebut sebagai ya sekolah itu ya harusnya menjadi tamannya siswa. Berada di sekolah bukan berada dalam ruang yang disekat oleh gedung, tetapi seharusnya menjadi taman, tempat yang menyenangkan untuk kemudian bisa tumbuh baik secara pribadi maupun secara kolektif. Nah, titik tekannya sebenarnya ada di sana, Mas Semi.
0: Jadi, baik, terima kasih, Mas. Saya beralih ke Mas Bangun. Tadi sudah sedikit di spill ya oleh Mas Rian berkaitan dengan seperti apa school well-being begitu. Nah, dalam pengamatan Mas Bangun, apakah memang, terutama di Jogja ya, mungkin kita lihat yang lebih enak di Jogja aja begitu. Apakah school well-being itu sudah sebenarnya sudah diterapkan di sekolah-sekolah di Jogja begitu? Karena ternyata juga masih sering kita mendengar ada beberapa peristiwa yang kurang mengenakan di sekolah, misalnya kayak perundungan atau mungkin hal-hal lainnya begitu nggih. Nah, dari sudut pandang jenengan seperti apa ini, Mas Bangun?
2: Nggih, berkaitan dengan fenomena yang ada sebetulnya kita bisa melihat dulu esensi dari school well-being dulu nih. School well-being tadi disampaikan oleh Mas Rian menyampaikan bahwasanya sekolah yang nyaman, sekolah yang menjadi tempat bertumbuh dan berkembangnya karakter anak. Begitu, tetapi kita juga tidak bisa memungkiri bahwasanya di masing-masing sekolah itu juga ada permasalahan-permasalahan yang ada, seperti halnya adanya kasus bullying, bahkan seperti cyberbullying sekarang marak terjadi di thread, di macam-macam media sosial itu sekarang banyak bullying-bullying yang terjadi, baik itu basisnya di pelajar ataupun di umum, yang ini nantinya akan berdampak kepada karakter si anak sendiri. Bagaimana karakter anak ini nanti berpengaruh, dia menjadi sisi yang emosional kah atau bagaimanakah, yang nantinya akan berpengaruh kepada sisi psikologisnya. Nah, melihat dari hal itu, nah melihat dari hal berkaitan dengan kasus-kasus yang ada di sekolah, baik itu antara murid dengan murid, murid dengan guru, guru dengan orang tua. Nah, khususnya pada momen-momen ini biasanya momen permasalahan guru dengan orang tua banyak terjadi kan ya, gitu.
0: Ya.
2: Entah itu berkaitan dengan hal-hal administratif atau apapun, nanti ini menjadi permasalahan. Bagaimana ini tantangan tersendiri, bagaimana untuk mewujudkan, mengimplementasikan yang namanya school well-being. Nah, oleh sebab itu yang menjadi hal terpenting di dalam upaya pencapaian school well-being itu adalah satu, bagaimana kita dengan adanya permasalahan itu mampu mensiasati permasalahan dengan tanpa adanya konflik yang berlarut.
0: Yeah.
2: Nah, ini yang menjadi poin penting adalah bagaimana kita menciptakan suasana yang aman di sekolah. Bagaimana pola komunikasi antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, siswa dengan orang tuanya sendiri, karena kita tahu bahwasanya murid itu paling lama stay-nya di sekolah 7-8 jam. Yeah.
0: Mm-hmm.
2: Nah, jadi bagaimana karakter anak ini juga menjadi poin penting. Sekolah ini menjadi poin penting pembentuk karakter anak khususnya, sehingga bagaimana sekolah ini mampu menjadi ruang yang aman, ruang yang nyaman dengan berbagai permasalahan yang ada. Begitu, Mas Emi.
0: Baik, Mas Bangun. Nah, tadi juga sempat disampaikan oleh Mas Ren di awal bahwa ketika masuk sekolah itu akan mendapatkan sebuah kebahagiaan di situ. Nah, kemudian kalau melihat sistem pendidikan sekarang ini kan banyak dalam tanda kutip adalah tuntutan-tuntutan, baik itu tuntutan kepada siswanya, kemudian juga kepada sekolah secara kelembagaan dan juga secara personal kepada guru-gurunya begitu. Nah, sistem yang kemudian diterapkan sekarang ini, apakah ini akan menjadi sebuah beban bagi siswa, bagi sekolah, bagi guru begitu, sehingga apa yang di sekolah itu harusnya bahagia justru ada semacam kayak tekanan, ada pressure begitu, Mas Rian?
1: Iya, ini tantangannya memang ini ya, soal target-target yang memang dibebankan baik itu pada sekolah dalam kotak ini tentu berlapis ya karena ini sistem ya.
0: Iya.
1: Jadi tekanan kepada ekspektasi sekolah dengan peringkat tertentu dan itu kemudian tentu guru-guru juga akan membuat sistem bagaimana agar peringkat itu menjadi terwujud dan implementasinya di siswa. Sehingga kalau kemudian titik tekan besarnya ada pada standar-standar yang kaku, itu kemudian memang menjadi beban-beban tertentu untuk menjadi tantangan bagi siswa, guru maupun sekolah secara umum. Nah, tantangan inilah yang memang perlu disiasati agar standar tetap terjaga, tetapi kualitas relasi tadi juga tidak terpengaruh gitu. Artinya, kalaupun kemudian tuntutan-tuntutan baik itu dari luar ekspektasi kepada sekolah ataupun orang tua ke anak, guru ke siswa dan seterusnya, tidak kemudian menjadi sesuatu yang betul-betul menjadi beban gitu. Saya ingin mengatakan bahwa dalam konteks ini sebenarnya kalau tuntutan-tuntutan semacam itu pada banyak hal kan ukurannya ada pada nilai.
0: Iya, prestasi.
1: Nilaimu berapa, prestasimu berapa dan seterusnya. Yang kalau kemudian okelah, kalau kemudian siswa pada taraf tertentu mampu kemudian mencapai prestasi tertentu, yang kadang-kadang prestasi kita dalam banyak hal ukuran di sekolah itu kan distandarkan soal nilai matematika berapa, nilai bahasa Inggrisnya berapa dan seterusnya, dan itu menjadi gengsi tertentu. Padahal kalau kita cermati ada banyak hal kemampuan potensi siswa yang mungkin tempatnya tidak di situ misalnya. Nah, ruang untuk kemudian melakukan akomodasi bagi kemampuan-kemampuan siswa inilah yang sebenarnya bisa dilakukan untuk tadi menempatkan bakat siswa atau bakat anak didik itu memperoleh ruangnya, memperoleh jalurnya, sehingga tuntutan-tuntutan soal nilai dan sebagainya di satu sisi juga kemudian diimbangi dengan upaya untuk tadi mengembangkan bakat dan seterusnya. Dalam konteks Jawa kita mengenal sebenarnya posisi-posisi ini kan sebagai, kalau istilahnya sore mentaram, ini saya ngutip sore mentaram dikit, ini garan moncer gitu. Jadi orang tua ke tuntutan orang tua ke anak ini kan selalu dipakai sebagai tameng bagi orang tua atau tameng bagi guru atau bahkan tameng bagi sekolah. Untuk garan moncer. Garan moncer itu apa? Bahasa Indonesia ya alat kebanggaan lah.
0: Betul.
1: Sehingga ketika diletakkan di sana, ya semuanya kemudian akan anak akan coba diduplikasi sebagaimana idealitas-idealitas yang diinginkan oleh orang dewasa. Padahal anak punya rasa hidupnya sendiri, orang dewasa juga punya rasa hidupnya sendiri. Nah, menemukan rasa hidup kedua inilah yang penting untuk kemudian tadi melihat kesepemahaman agar kedua-duanya menjadi nyaman. Titik tekannya kira-kira akan ada di situ, Mas Emi.
0: Mas Bangun, ini kalau kita melihat secara luas begitu, nggih. Kesejahteraan atau sekolah yang sejahtera itu kadang-kadang kita melihat adalah yang kasat mata. Jadi misalnya dari sekolahnya, bentuk sekolahnya, bangunannya, fasilitasnya, begitu. Nah, kalau kita hanya melihat dari sudut pandang itu, kan pasti akan melihat bahwa sekolah-sekolah swasta yang mahal-mahal itu kok sepertinya idealnya sudah well-being, begitu. Nah, padahal kan tidak seperti itu, gitu. Nah, mau dari sudut pandang panjangnya seperti apa? Karena memang sekolah negeri, sekolah swasta yang biasa, ada yang mahal-mahal banget, gitu kan. Dan adalah sekolah negeri yang kumpulannya orang anak-anak pinter, ada yang sedang, ada yang ya di pinggiran begitu nggih. Nah, ini kan tentu ada parameter yang kemudian bisa menjadi salah satu tolak ukur begitu untuk melihat seperti apa tingkat kesejahteraan sekolah itu.
2: Nggih, untuk melihat tingkat kesejahteraan, kita bisa merujuk lagi tadi bahwasanya sekolah itu tidak hanya transfer ilmu, tetapi transfer makna.
0: Yeah.
2: Nah, jadi pemaknaan-pemaknaan inilah yang menjadi bekal bahwasanya sekolah itu sudah well-being atau belum. Nah, dalam hal ini tadi disampaikan oleh Mas Rian berkaitan dengan sekolah yang mengejar angka sehingga ini menjadikan apa ya, titik tolak dari si anak ini menjadi copying dari yang lain begitu. Nah, oleh sebab itu untuk mencapai sekolah yang bermakna, well-being tadi, itu paling tidak merujuk kepada bagaimana si anak ini nanti sejahtera. Sejahteranya bagaimana? Sejahtera yang bermakna. Yang bermakna bagaimana? Yang pertama, yang namanya berkaitan dengan proses pendidikan, berarti di situ anak dididik untuk bisa lebih memahami. Nah, memahami dalam hal ini adalah memahami siapa dirinya sendiri. Tadi disampaikan oleh Mas Rian, disampaikan berkaitan dengan minat dan bakat si anak ditentukan. Nah, jadi si anak ini bisa menentukan minat dan bakatnya sendiri tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Nah, yang kedua adalah bagaimana sekolah ini mampu membentuk anak untuk berpikir lebih kritis. Nah, ini yang menjadi tantangan saat ini. Bagaimana si anak-anak sekarang ini menjadi pola berpikirnya itu disesuaikan dengan konteks media sosial yang ada. Nah, sebagai halnya, contohnya adalah manakala media sosial mengarahkan si A, nah ini si anak juga ikut ke A, tren A, tanpa memahami dirinya ini layak atau tidak mengikuti tren yang tersebut. Berpikir kritis ini menjadi hal yang terpenting untuk menjadikan sekolah itu sejahtera. Dalam konteks ini well-being, well-being sejahtera bukan hal yang letterlock untuk artefak fisiknya,
0: yeah.
2: Tetapi bagaimana kita mewujudkan sumber daya manusia tadi yang bisa memahami, berpikir kritis. Yang ketiga berkaitan dengan, nah ini, di sekolah ini anak-anak juga diajarkan untuk bekerja sama. Nah, ini menjadi modal penting karena apa? Secara basic kita sebagai manusia ya kemana-mana juga sebagai makhluk sosial. Nah, ini menjadi bekal tidak hanya memahami dirinya sendiri, tidak hanya berpikir kritis, tetapi dia juga mampu bekerja sama dengan yang lain dan dengan konteksnya berbagai macam gen atau generasi. Karena saya melihat kalau kebetulan saya senangnya ngopi, Mas Evi.
0: Yeah.
2: Di warung kopi itu saya melihat bahwasanya ada perbincangan menarik untuk adik-adik Gen Z ataupun gen milenial yang ada, bahwasanya mereka sedikit kesusahan untuk bekerja sama dengan yang lintas generasi.
0: Oh iya. Yeah. Apapun kan ada gap terlalu jauh.
2: Iya, yeah, mungkin berkaitan dengan pola komunikasi ataupun berkaitan dengan pola penyampaian pemikiran yang kritis tadi. Nah, perlu adanya penyesuaian-penyesuaian pola komunikasi yang ada. Nah, ini yang menjadikan bekal bagaimana si anak ini dimanapun dia bersekolah, dimanapun dia menuntut ilmu kebermaknaan untuk menjadi sekolah yang well-being ini tadi, menjadi titik tolak bagi si anak untuk memiliki karakter sejatinya. Nah, jadi esensi dari proses pendidikan adalah bagaimana dia memahami dirinya sendiri itu, mampu memahami dirinya sendiri, berpikir kritis dan mampu bekerja sama. Terlebih lagi bagaimana dia menyelesaikan sebuah permasalahan. Begitu. Bagaimana sekolah well-being itu tidak hanya berkaitan dengan seberapa mahal SPP-nya, seberapa mahal infrastrukturnya, seberapa lengkap infrastrukturnya, tetapi bagaimana sekolah itu mampu mendidik SDM-nya, khususnya murid-muridnya. Dalam ini adalah membentuk pribadi yang itu tadi. Dan terlebih lagi bagaimana dia mampu berkomunikasi dengan lintas generasi, baik itu guru, orang tua, ataupun sivitas akademika yang ada di sekolah itu tanpa memandang golongan dan jabatan. Ini menjadi poin penting, value-nya yang ada untuk menciptakan school well-being. Entah itu dalam masa saya dulu sekolah ada yang namanya Pak Bon, kan gitu. Bagaimana anak-anak ini juga mampu berkomunikasi, memanusiakan manusia yang namanya sivitas akademika, entah itu Pak Bon, entah itu
0: Bukantin.
2: Entah itu TU dan sebagainya. Ini yang poin pentingnya, Mas Emi.
0: Baik, terima kasih Mas Bangun. Dan kita buka kesempatan sih Mas Bangun dan juga Mas Rian untuk ada tersebut ya, silakan yang akan ikut berdiskusi di kesempatan pagi hari ini bisa bergabung di 540333 atau di 089014104106 yang akan bergabung di WA. Topik kita ini menarik karena berkaitan dengan dunia pendidikan. Topik kita adalah school well-being menumbuhkan ekosistem sekolah. Sembari menunggu yang bergabung di telepon, coba kita akan baca yang bergabung di WA. Ini dari Pak Agus Jati di Panjatan Kulon Progo. Begini, ekosistem bagaimanakah yang harus dibangun supaya pendidikan anak ini bisa mandiri kelak setelah selesai ya, lulus dari sekolah ya, mungkin dari beberapa tingkatan begitu sih. Monggo Mas Rian untuk ditanggapi dari Pak Agus Jati di Panjaitan.
1: Ya, mantur nuwun Pak Agus. Ya, ekosistem yang dimaksud tentu bukan hanya tadi di internal sekolah ya, tetapi tentu aturan-aturan yang dikembangkan di tingkat sekolah maupun kemudian juga institusi yang di atasnya, entah itu Dinas Pendidikan, Kementerian dan seterusnya, memang perlu didorong untuk menempatkan betul bahwa sekolah itu harus menyenangkan, sekolah harus membahagiakan, dan dalam konteks itu kemudian mendorong siswa dan anak didik bisa mandiri. Saya ingin coba kalau tadi di awal kita bicara soal standar, sebenarnya setidaknya ada 4 standar sebenarnya kalau kita bicara soal school well-being. Yang pertama soal health, soal kesehatan. Jadi sekolah juga perlu menjamin kesehatan fisik maupun kesehatan mental, psikis, gitu ya, atau kesehatan psikis bagi seluruh komponen sekolah, baik itu siswa maupun guru. Yang kedua ada soal having. Having ini soal kondisi atau fasilitas sekolah. Memang mau tidak mau fasilitas ini menjadi titik penting. Tidak mungkin misalnya kita bicara soal kenyamanan belajar kalau kemudian atap genteng sekolahnya bocor dan seterusnya. Maka itu menjadi prasyarat. Yang ketiga adalah soal loving, soal hubungan sosial yang tadi disampaikan Mas Bangun. Bagaimana membangun relasi yang setara, baik itu antar siswa dengan siswa, siswa dengan guru dan seterusnya, sehingga tadi menempatkan kemanusiaan, ya, manusia sebagai manusia, karena esensi dari pendidikan itu adalah bagaimana memahami manusia sebagai manusia. Karena toh segala bentuk yang kita sematkan dalam diri kita itu ya hanya identitas. Nah, sekolah menempatkan itu. Yang keempat adalah soal being tadi, soal pemenuhan diri. Nah, ini kaitannya tadi soal bakat, soal potensi, soal segala macam. Ketika 4 hal ini kemudian dilakukan atau didudukkan sebagai ekosistem, maka kemungkinan-kemungkinan sekolah kita menjadi sekolah-sekolah sejahtera itu bisa dilakukan. Catatannya memang perlu didukung juga oleh seperangkat aturan yang memastikan bahwa ruang-ruang itu terjadi. Sehingga yang kalau kita kenal kemudian beberapa hari ini soal ya ada satgas soal tindak kekerasan kepada siswa, seksual dan seterusnya. Kemudian ruang-ruang itu kan sebenarnya digunakan untuk memberi rasa nyaman, untuk memastikan bahwa hak-hak siswa maupun guru kemudian terjaga. Empat hal ini yang saya kira Pak Agus bisa kita dorong. Dan kalau ini terjadi, sebenarnya kemandirian siswa dengan tadi konsep being tadi, itu bisa kita dorong dalam konteks kemandirian itu. Semoga bisa menjawab Pak Agus.
0: Itu untuk Pak Agus Jati, terima kasih sudah bergabung. Dan Mas Rian dan juga Mas Bangun, kita jeda dulu sih. Nanti kita lanjut lagi. Dan untuk Anda Sosok Budaya, nanti setelah rehat, nanti Anda bisa bergabung kembali, bisa menelpon kami di 504-333. Tetap bersama kami di Kabupaten 4 RRI Yogyakarta.

0: Nih, aku bawa makanan. Yuk, dimakan yuk.
1: Asik, berbagi ini namanya.
2: Besok gantian, aku juga mau bawa. Kita bagikan sama teman-teman.
1: Enak ini. Ini yang masak ibumu juga ya?
0: Iya, ibuku suka bawain aku bekal daripada aku jajan.
2: Wah, gak ada tempat sampah. Buang aja ah.
0: Jangan buang sampah sembarangan. Sini, kasihkan ke aku.
1: Itu kan bukan salah kita. Ngapain tidak dikasih tempat sampah? Ya udah, asal buang aja.
0: Kok gitu sih? Sini sampahnya. Nanti aku yang buang. Aku masukkan tasku dulu.
2: Ya udah ini.
0: Kalau semua orang berperilaku kayak kalian, terus taman ini pastilah akan banyak sampah menumpuk. Ayo, peduli teman-teman.
3: Bunda.
4: Gimana Kak pesta ulang tahunnya?
3: Asik, dikasih ini Bun.
4: Oh, makanan.
3: Satu untuk aku Bun, satunya untuk adik.
4: Makasih. Ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
3: Punya adik sudah aku minum Bun. Habisnya aku suka banget sih.
4: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
5: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
6: Sutresna budaya, mboten sawonten pundi-pundi, tetap kemawon panjenengan nyawiji, wonten ing program 4 RRI, ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Sutrisno Budaya, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di Kapro Perempat RRI Yogyakarta. Dan kali ini masih bersama dengan dua narasumber kami dari Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta. Topiknya, saya ulang, School Wellbeing Menumbuhkan Ekosistem Sekolah, bersama dengan Mas Rian dan juga Mas Bangun. 540333 saya buka untuk Anda, Sutrisno Budaya, ataupun juga bisa bergabung di WA. Baik, kita langsung ke WA, nih, Mas Bangun dan juga Mas Rian, sambil menunggu yang bergabung di telepon. Ini ada yang bergabung, ada Pak Wening. Pak Wening ada di Gunung Kidul, ini mengirimkan voice note. Coba kita dengarkan dari Pak Wening. Monggo Pak Wening.
1: Selamat pagi, Sugeng Injang. Kabaruh, Mas Semi, saya Pak Wening. Selamat pagi Bapak Narasumber. Di Bandere Urun Rembung, Pak berpendapat bahwa school well-being ini menarik Pak. Karena nyun sewu kalau ada yang ngendikake bahwa moral story pendidikan itu adalah meliputi character building, survival school atau SDM, daya tahan hidup, dan knowledge pengetahuan. Nah, ketika kita mengajarkan anak siswa didik itu kan meliputi tingkat pemahaman pengetahuan, mereka juga punya emosional, juga punya mental. Nah, ini untuk mentransfer pengalaman berpendidikan mungkin dengan learning by doing itu akan lebih tersadari anak untuk menerima antara teori dan praktek. Praktek nyata. Nah, ini mungkin school learning ini mungkin lebih dikembangkan Pak, supaya anak atau siswa itu dengan keseimbangan antara teori dan prakteknya akan lebih bermaksimal ya Pak, mendapatkan dari dunia pendidikannya, termasuk keberanian mengambil sikap, bertahan hidup, kolaborasi, gotong royong, dan kan dari sini Pak, ya mungkin dengan modal learning by doing ini, yang secara teori telah ditinggalkan oleh Ki Hajar Dewantara, Engar Sosing Tulodo, Ing Majemangan Karso, Tut Wuryanda, ini kan sudah Pak secara teori, hanya implementasinya Pak secara sistemik di kita mungkin masih perlu dirumuskan dan dikembangkan secara lebih luas. Nanti Pak pendapat kula, matur nuwun, selamat berjuang untuk memintarkan anak-anak didik kita.
0: Terima kasih Pak Wening yang ada di Gunung Kidul. Coba kita siapa yang bergabung di telepon, sepertinya sudah ada yang bergabung. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Baik, sepertinya terputus. Bisa Anda coba kembali, tersebut ya. Monggo di 540333 yang di WA juga dipersilakan. Baik, kita tanggapi dulu dari Pak Wening tadi yang ada di Gunung Kidul. Mas Bangun dulu, monggo.
2: Matur nuwun, ini Pak Wening dari Gunung Kidul ya. Berkaitan dengan bagaimana membentuk karakter si anak dan juga menciptakan school well-being melalui learning by doing. Nah, sebetulnya berkaitan dengan learning by doing yang sudah dilaksanakan di beberapa sekolah itu sudah banyak sebetulnya tanpa kita sadari sebetulnya. Nah, kita bisa melihat kalau pagi saya sering melihat itu biasanya guru-guru berjajar. Nah, berjajar di depan gerbang untuk memberi salam ataupun teman-teman kakak kelas itu juga ikut berjajar menyalami teman-teman yang lain. Nah, upaya-upaya inilah, ini salah satu contoh saja, upaya inilah yang menjadi bagian dari contoh nyata untuk mewujudkan school well-being. Contohnya apa sih? Nah, tadi relasinya di mana? Bagaimana kita mampu berkomunikasi, bekerja sama dengan yang lain. Nah, ini dikaitkan dengan program dari Dewan Pendidikan DIY berkaitan dengan pendidikan kejogjaan. Sebetulnya ini juga sudah relate, sudah nyambung juga berkaitan dengan bagaimana anak didik ataupun sivitas akademika yang ada di sekolah itu mampu bekerja sama, mampu berkoordinasi tanpa memandang tadi status dan pekerjaan. Nah, itu sudah diwujudkan dengan adanya bagaimana membentuk tepos liro ke anak-anak dan juga ke warga sekolah yang ada. Diwujudkan implementasinya apa? Tadi salaman setiap pagi, menyambut setiap pagi gitu. Nah, selain itu ada juga berkaitan dengan membuat kelas bebas bullying. Membuat kelas bebas bullying ini yang menjadikan dasar teman-teman ini jiwa alma maternya, bagaimana saling sapa, saling aruh gitu. Ini menjadikan poin penting bagaimana anak-anak ini menjadikan bebas bullying, meminimalkan bullying di sekolah. Ini menjadi poin penting. Karena apa? Karena potensi bullying saat ini sangat-sangat besar. Kita lihat bagaimana perbedaan sedikit saja ini mampu menjadikan potensi bullying bagi anak-anak yang lain. Nah, adanya potensi bullying ini nanti akan berdampak kepada pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter ini nanti dampaknya akan semakin panjang, membuat si anak tidak percaya diri lah, membuat si anak susah berkembang lah, si anak tidak kritis, tidak bisa memahami dirinya sendiri. Nah, ini memang menjadi dasar bagaimana contoh-contoh nyata kecil yang ada di sekolah ini sebetulnya berkaitan dengan school well-being sudah dilaksanakan, tetapi belum secara nyata. Ini loh contoh nyata dari school well-being, kan begitu? Begitu Mas Emi dan seterusnya Bu Doyo dan juga Pak Weneng.
0: Baik, terima kasih. Mas Rian, barangkali bisa untuk menambahkan dari sudut pandang jenengan.
3: Ya, terima kasih Pak Weneng. Menarik saya kira soal learning by doing gitu ya. Kalau di dalam konteks kebudayaan kita sebenarnya kan sampun diajarkan ya Pak Weneng soal ngilmu kalakone kanti laku, kan gitu ya Pak. Jadi learning by doing itu ya konteksnya sebenarnya di situ. Sehingga kalau kemudian tadi berpengetahuan itu tidak hanya kemudian kita asup dari ceramah, kita asup dari teori, tetapi dengan praktek itu sesungguhnya jauh lebih mendalam. Maka kalau kita cermati di level pengetahuan kan praktek itu berada di tingkat praktik tertinggi dari pengetahuan gitu ya. Yang paling rendah tentu soal mendeskripsikan, tetapi kalau kemudian di level praktek itu level pengetahuannya di tingkat tinggi gitu. Nah, maka penting memang Pak Weneng untuk kemudian ekosistem semacam ini didorong bukan hanya pada tataran yang formal gitu ya, tetapi juga kemudian didorong pada tataran yang lebih substantif. Maka kan Pak Weneng mungkin sakit menjawab.
0: Oke, demikian untuk Pak Weneng di Gunung Kulir, masih sudah bergabung. Untuk telepon masih saya buka di 540333 tersebut ya, sambil juga kita akan baca yang bergabung di WA. Menyangkut dari Pak Mulyanto, terima kasih Pak Mulyanto. Ini cukup panjang, saya bacakan aja sih. Dari Urun Rembuk, menyangkut pendidikan sekarang sepertinya lebih mementingkan intelijensi ya yang dituntut. Sekarang banyak mata pelajaran yang hilang dulu ketika saya mengajar. Ada tata krama, ada kedisiplinan, ada keterampilan jahit menjahit, sulam menyulam, memasak, kerajinan tangan, pekerja rumah tangga, itu masuk di dalam mata pelajaran PKK. Nah, zaman dahulu begitu. Nah, sekarang banyak yang hilang. Justru memang anak-anak sekarang lebih familiar dengan gadget. Nah, ini monggo untuk ditanggapi, silakan. Mas Rian atau Mas Bangun dulu monggo.
3: Dalam konteks ini tadi Mas Bangun menyampaikan di Dewan Pendidikan sebenarnya juga sedang, bukan sedang tapi mulai kemudian mengimplementasikan soal pendidikan khas ke Jogjaan, Pak Mulyanto ya, Mulyanto yang juga sampun diresmikan oleh Ngarso Dalem, sehingga saya kira tahun ini di Jogja level baik itu dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi ya diimplementasikan, dan di Dewan Pendidikan juga sudah nyusun satu panduan untuk masing-masing tingkat bagaimana implementasi tadi yang disampaikan Mulyanto soal unggah-ungguh, soal budaya, tata krama dan sebagainya, itu menjadi bagian dari pendidikan khas

0: kecerdasan emosi dan kecerdasan intelektual menika saged selaras. Gayut kalian ngendikanipun Bapak menika wau. Yen budi pekertinipun pun ajengaken rumiyin menika saged lare-lare saged muwongke uwong kados ngendikanipun Bapak menika wau. Gayut kalian Pancasila ingkang angka loro kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, menika ingkang kula aturaken bilih pendidikan menika ingkang baken budi pekerti. Namung ngapun matur nuwun.
1: Nggih, baik, terima kasih kembali Bumi yang ada di Cangkringan nggih. Mas Rian monggo dilanjut dan juga sekaligus untuk menanggapi dari Bu Umi di Cangkringan.
2: Nggih, nambahkan sedikit tadi yang Pak Mulyanto implementasi pendidikan khas kejogjaan sedang dimulai Pak Mulyanto, jadi semoga itu nanti bisa menjawab keresahan Pak Mulyanto terkait dengan tadi soal tata krama dan seterusnya, termasuk juga menjawab Bu Umi dalam konteks pendidikan khas kejogjaan. Ruang-ruang itu kita masukkan Bu Umi, soal budi pekerti, soal unggah-ungguh dan sebagainya, sehingga harapannya memang dalam konteks pendidikan khas kejogjaan ini memberi landasan yang kuat gitu, landasan yang kuat untuk sampai pada tujuan utama. Kalau Ngarso Dalem menyebutkan jalmo kang utama gitu, manusia yang utama, sehingga arahnya memang ke sana Bu Umi. Semoga secara praktek nanti bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama ya Bu Umi, dan itu perlu bantuan juga masyarakat, warga sekolah untuk kemudian tetap memantau proses pelaksanaannya.
1: Jih, baik, terima kasih Mas Rian. Mas Bangun, untuk menambahkan monggo sekaligus juga tadi untuk Bu Umi di Cangkringan.
3: Jih, berkaitan dengan Pak Mulyanto, untuk saat ini intelijensia yang lebih diutamakan kan begitu. Yang berkaitan dengan pendidikan, ya, pendidikan ini adalah sebuah proses. Nah, proses bagaimana ini sebetulnya nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Agus Jati dari Panjaitan tadi. Bagaimana ekosistem harus dibangun pasca lulus sehingga anak bisa survive. Nah, oleh sebab itu di dalam proses pendidikan ini hal yang terpenting adalah bagaimana bisa survive. Nah, jadi berkaitan dengan hal-hal yang bagaimana proses pendidikan itu juga sifatnya harus dinamis, disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Nah, tanpa meninggalkan keterampilan-keterampilan yang ada. Nah, Pak Mulyanto menyampaikan bahwasanya zaman dulu masih ada PKK, masih ada keterampilan dan macam-macam itu masih dipelajari, masih kan begitu. Tetapi esensinya adalah bagaimana dengan proses keterampilan itu ini mampu menumbuhkan survive, jiwa survive si anak. Nah, nanti untuk kedepannya mau bagaimana kan begitu, dengan adanya jahit menjahit tanpa adanya pemahaman konteks digitalisasi, karena adanya perkembangan proses teknologi informasi ini juga nanti akan menjadi tidak produktif kan begitu, sehingga bagaimana proses pendidikan ini sejatinya adalah memunculkan potensi anak untuk memahami dirinya sendiri sebagai seorang manusia, untuk memanusiakan manusia yang lain, konteksnya adalah ini. Nah, sehingga kecerdasan emosionalnya itu bisa terasah, nyambung tempatnya Bu Umi tadi di dari Cangkringan, sehingga apa, sehingga dalam proses dia bertahan hidup, dia itu mampu bekerja sama, mampu survive dengan potensi yang ada yang dimilikinya. Jadi esensinya adalah itu, bagaimana school well-being itu anak-anak bisa memahami dirinya sendiri dulu sebagai seorang manusia, memanusiakan manusia, dan mampu bekerja sama dengan manusia yang lain minimal untuk survive untuk dirinya sendiri. Dengan apa? Berbekal keterampilan yang ada yang sudah disampaikan oleh Pak Mulyanto, dan dengan dinamika perubahan sosial dan teknologi yang ada. Kan begitu,
1: Zee, Mas Emi. Baik, terima kasih Mas Bangun. Zee. Baik, waktu kita tinggal sedikit Mas Bangun dan juga Mas Rian. Ini saya juga ingin mungkin juga sekaligus nanti sebagai closing statement begitu. Ini berkaitan dengan sekolah yang kemudian itu bisa menerapkan school well-being. Nah, kalau kita berkaca pada salah satu program itu ada namanya Sekolah Adiwiyata, yang kemudian sudah diprogramkan dan mungkin juga ada parameter-parameternya begitu. Nah, itu kan berkaitan dengan lingkungan. Nah, kalau ini berkaitan dengan sekolah sejahtera, itu apakah juga perlu dibentuk secara formal bentuk hampir mirip seperti Sekolah Adiwiyata, dan mungkin sekolah apa istilahnya begitu, sehingga itu bisa menjadi satu bentuk wujud nyata acuan, oh berarti kalau sekolah yang sudah menerapkan school well-being adalah yang seperti ini begitu, apakah perlu diformalkan seperti

0: itu, atau sebetulnya ya jalan aja yang kemudian outputnya nanti sesuai yang diharapkan begitu nggih. Mas Rian dulu monggo.
1: Iya, saya kira kalau kemudian menjadi model sih boleh saja ya, tetapi indikator-indikator tadi yang kami sampaikan soal empat hal, soal apa terakhir soal mampu atau being, kemudian kesehatan dan sebagainya, itu kalau empat itu ada, sesungguhnya sekolah bisa menciptakan school well-being itu. Nah, hal ini penting agar semua sekolah kemudian bisa menerapkan itu tanpa kemudian kita perlu, sebenarnya prototipe penting tetapi tidak penting-penting amat sebenarnya. Yeah, yeah. Artinya semua sekolah perlu melakukan itu dengan empat, setidaknya empat aspek. Ada banyak teori, ada banyak konsep yang kemudian bisa diletakkan untuk membaca school well-being, tetapi setidaknya empat itu menjadi mewakili bagaimana karakter sekolah kemudian bisa kita katakan sebagai school well-being. Nah, tantangan terbesarnya memang tadi beberapa Bapak Ibu penelpon maupun yang tanya sebenarnya juga sudah menyinggung, ada persoalan tadi kita dihadapkan pada sosial media yang luar biasa, fenomena soal brand road, saking banyaknya nonton TikTok, saking banyak nonton Instagram dan sebagainya, ternyata fenomena brand road itu juga menjadi sumber kecemasan baik itu di lingkungan belajar maupun kemudian di lingkungan sosial juga gitu. Maka penting kemudian meletakkan betul bahwa aspek-aspek soal bagaimana menempatkan siswa secara nyaman, secara bahagia ketika berada di sekolah itu penting, sehingga tidak ada lagi cerita soal aku kok malas ke sekolah ya gitu. Yeah. Aku kok takut ke sekolah ya. Tetapi justru kemudian dengan kegairahan untuk datang ke sekolah, menerima hal baru, itu kemudian membentuk pribadi dan karakter siswa itu menjadi lebih kuat. Sehingga dengan begitu sebenarnya setiap sekolah perlu meletakkan ini, perlu membangun ekosistem ini tanpa kemudian kita perlu nunggu dulu acuan contohnya di mana gitu. Yeah. Karena secara praktek mungkin akan berbeda-beda, tetapi esensi agar sekolah kemudian menjadi bahagia, tentu konsepnya bisa kita letakkan pada parameter yang sama.
2: Mas Bangun monggo. Berkaitan dengan landasan yuridis, ini saya hanya menyebutkan landasan yuridis. Sebetulnya pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah nasional, pemerintah pusat, itu sebetulnya sudah menggaungkan, bahkan sudah mendaraskan yang namanya peraturan-peraturan yang ada. Berkaitan dengan sebetulnya di dalam konsep pendidikan itu secara landasan filosofis tadi sudah disampaikan oleh Bumi, sudah ada secara basic filosofisnya. Dan turunannya adalah bagaimana pemerintah itu mewujudkan pendidikan yang berkarakter bagi anak, itu diwujudkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, di mana kata sehat, nah di dalam kata sehat dari Sisdiknas ya sekarang masih akan godok diperbarui lagi. Godok lagi Mas Emi dan seterusnya budaya. Nah, dalam hal ini sehat, dalam konteksnya sehat ini ditempatkan sejajar dengan aspek akademik. Sehat bukan dalam artian fisik, tetapi bagaimana konteksnya mental dan kejiwaan ini menjadi bagian penting tidak terpisahkan dalam konteksnya sehat ini. Dan terlebih lagi berkaitan dengan aspek-aspek yang lain, peraturan-peraturan yang lain yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah berkaitan dengan undang-undang tentang sistem standar pendidikan nasional. Nah, ini yang menjadi hal yang penting. Ternyata kesejahteraan itu menjadi bagian penting di dalam konteksnya mencapai standar pendidikan. Nah, tetapi dalam konteks ini kita kembali lagi, karena peraturan pemerintah adalah sifatnya nanti turunannya berdampak kepada daerah. Kita lihat bagaimana kemampuan keuangan daerah dalam konteksnya ini, urusan wajib 20% dari APBD untuk urusan pendidikan. Nah, kita lihat APBD-nya bagaimana masing-masing daerah mampu atau tidak, kan begitu Mas Emi.
0: Yeah.
2: Jadi konteksnya dalam hal ini secara filosofi dan yuridis pemerintah sudah konsisten di dalam hal untuk menciptakan school well-being tersebut. Begitu.
0: Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Bangun, terima kasih Mas Rian. Ini membuka wawasan kita semua bahwa memang pendidikan itu menjadi tugas kita semua begitu, dari semua aspek, tidak hanya yang di sekolah tapi juga di lingkungan sekolah dan juga masyarakat umum juga ikut ambil bagian dalam membuat sekolah itu lebih nyaman ketika anak sekolah itu berangkat itu dengan penuh senyuman karena akan mendapatkan kebahagiaan di sekolah. itu adalah yang ideal tentunya, nggih. Baik, sampai di sini tersebut ya untuk Kawruh bersama dengan teman-teman kita dari Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita akan bertemu kembali di Kawruh edisi berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, kinerja sektor pariwisata Kabupaten Kulon Progo menunjukkan tren positif sepanjang semester pertama tahun rekor 2026. Dinas Pariwisata setempat mencatat jumlah kunjungan wisatawan melonjak hingga 64,26% atau menembus 1,5 juta orang. Kepala Dinas Pariwisata Kulon Progo, Sutarman, menjelaskan, meroketnya jumlah wisatawan ini turut menggerakkan pendapatan asli daerah atau PAD dari retribusi wisata. Hingga Juni lalu, realisasi PAD sektor pariwisata sudah mencapai 5,1 miliar rupiah atau sekitar 63% dari target tahunan. Beralih ke informasi lainnya, memasuki tahun ajaran baru, penjualan seragam sekolah di sejumlah pasar dan toko di Yogyakarta mengalami lonjakan signifikan. Peningkatan jumlah pembeli membuat omset pedagang ikut terdongkrak hingga mencapai 10-15 juta rupiah per hari. Salah seorang pedagang seragam, Sri Rahayu, mengaku jika pada hari biasa tokonya hanya melayani 10 pembeli, kini bisa mencapai 50 pembeli setiap harinya. Seragam SD, SMP, dan SMA menjadi yang paling banyak dicari. Meski ada penyesuaian harga karena kenaikan harga kain dari pemasok, para orang tua tetap memilih membeli lebih awal untuk menghindari antrian dan resiko kehabisan stok. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Seterusnya budaya, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Dan untuk Anda pecinta Ketoprak Mataram, sudah kami siapkan untuk Anda kelanjutan cerita Sang Prameswari. Kali ini memasuki seri yang ke-41. Seterusnya budaya, sugeng midangetaken.

Tresno Budaya ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta sampun kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan Sang Prameswari perangan kawandoso setunggal. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhang.

0: Boiju.
1: Kulo Bopo Guru Bojong Santi.
2: Kue tansah nyuwun wulang aku. Rakyat mesti tak wulang to wong kue ki muridku. Ning tekamu sepisan siki tuwuh pitakon aku. Kue kue adate ya ini kisok durung tangi leh muturu. Kok ya ini wis ngadep. Ono apa biju?
1: Iji. Estunipun ribet manah kulo badhe matur waloka wonten kersanipun Bapa Guru Bojong Santi. Awit perkawis ingkang kulo sandang sepisan menika mila sak kelangkung awrat Bapa.
2: Atimu ribet nek kowe matur aku.
1: Lha iki,
2: lah ribet kuwi saka wong liya apa ribete atimu kuwi saka pokalmu dhewe?
1: Menawi dumugiriku iki. Ini saking kulo piyambak.
2: Perkara apa Bu Ijo?
1: Ngaten, Bapak. Nalika kula nderekaken tindakipun Sang Putri Ken Dedes dhateng Ponowijen. Menika lampahipun saking itu mapel rak. Mandhap gunung, minggah jurang, ngliwati wana ingkang gumliwang.
2: Iya.
1: Badan kula sayah. Pikiran kula sampun buhnek mboten kanten-kantenan. Mergi njagi kawil sewanipun Sang Putri.
2: Mergo kowe tanggung jawab.
1: Nggih. Dumugi Ponowijen. Menika kula menika kok lajeng semerep kenya ayu-ayu. Mongko inggih sami terampil makarya lan wonten setunggal ingkang miturut kula pasuryanipun sak kelangkung ayu. Lajeng kok manah kula menika inggih kegoda Bapak. Kula kegoda lare menika kula sembranani. Wonipun nggih mboten purun. Ning rening mbok menawi kula sampun peteng, pikiran kula sampun butek lajeng kula nekat Bapak. Kenya ingkang nama Ken Sari menika kula rudo peksa. Dalu-dalu kula indik kula mlebet wonten patunggonipun lajeng nggih. Ih kelampahan sesambetan kados dene tiyang sesemaan. Nah, perkawis menika jebul dipunaturaken datang Sang Putri. Sang Putri ngendika datang Senopati Witantra. Kula dipun dukani kathah-kathah. Kepara malah dipun ajar kula dening Kakang Witantra. Lajeng kula kadhawuhan sowan Bapa Bojong Santi nyuwun wewarah ngakeni lepat lan nyuwun pamrayogi.
2: Jadi sak jurune kowe nindakake dawuh sakwise tekan Ponowijen njur kowe duwe tuwindak kaya ngono kuwi.
1: Jeneng saestunipun larene njur lepat. Lepatipun kok ayu ngoten lho. Terus kula kepencut kalian kenya ingkang nama Ken Sari menika. Wah, nggih. Terus pundi ya sampun dangu mlampah mboten pinanggih sinten-sinten lajeng kepanggih kenyo mongko ayu aja.
2: Iki ayu jur kowe kepencut.
1: Nggih.
2: Lah sak durunge kowe dadi abdiku, dadi muridku. Jare kowe ya tau kepencut karo wong sing rapati ayu kae apa ya kok ngono kuwi apa ya? Jur nek titok timbangi karo Ken Sari iki ayu ndi karo jaman biyen kuwi.
1: Yen kalian ingkang rumiyin ing calon simah kula menika janipun nggih. Sami dene ayunipun ning mbok menawi manah kula sampun mboten saged milah-milah calon semah kula kalian kenyo ingkang nama Ken Sari menika Bapa.
2: Lah mugi danan karo cawadon wis ping pira?
1: Nggih wonten nek kaping 12 kemawon lho.
2: Sing wis tok terak ping pira?
1: Sampun kula matur bloko menapa terus pundi lho.
2: Lah ya karepmu. Kowe arep bloko ya karepmu, dene kowe arep goro ya kena wae. Wong nek ana apa-apa kuwi kowe sing nyangga kok.
1: Nggih. Sampun 11. Ingkang dereng namung calon simah kula menika. Tujuanipun kok sedaya mboten mawrat menika lho. Tujuanipun menika, bejo kula rak wonten riku.
2: Oh, kok ngono kuwi tak anggap bejo. Ning kowe ora mikir cilakane kono ora tok pikir.
1: Rumaos kula njeri kok mboten cilaka wong mboten mawrat niku, Bapak.
2: Aku ki ya gumon karo bocah wadon kuwi. Njur nek kebo ijo ki sing dipamrih apane kok ya do gelem ngono.
1: Mbok menehi gagahipun, Bapak.
2: gagah apa tok bojo? Bojo
1: dawuh bapa,
2: kowe luput. Sak tenane sing ngerti ku ra ming kakangmu Witantra.
1: Pacik,
2: lho aku ki yo ngerti kok.
1: Lho, bapa sampun priksa?
2: Aku yo ngerti ning aku iki rak wong tuwa. Sak jerone kowe padha nindakake kewajiban iki rak aku tansah ngulatake. Aja nganti kok murid-muridku ki do tumindak kleru, tumindak nerak marang paugeran. Jebulane kok malah kowe dhewe. Aku ngerti bojo lakonmu kuwi.
1: Wah. Yen ngaten bapa guru mila bapa guru ingkang saestu kula pepundi. Wong preso kados ngaten mboten duka menika. Wah, kula remen sanget menika.
2: Aku jan ora tau duka kok. Bojo.
1: Inji.
2: Kowe luput. Saiki tak tari kowe. Kowe isih seneng dadi muridku apa ora?
1: Kersanipun bapa?
2: Nek isih seneng dadi muridku perkara iki kudu tok rampungke.
1: Lajeng anggen kula ngrampungen kados pundi bapa?
2: Cah wadon iki kudu tok temoni, tok takoni wis duwe pacangan apa durung. Nek wis duwe pacangan, pacangane kuwi tembungen sing sarana apik-apik. Syukur bagi dheweke ngrilakke. Dene orane dheweke isih gelem nampa cah wadon kuwi senajan wis tok rusak, kowe kudu njaluk ngapura.
1: Maten.
2: Iya,
1: kedangetan menika.
2: Ping pindhone.
1: Nggih.
2: Cah wadon sing wis tau tok lamar kuwi mengko nek bocah iki gelem karo kowe kudu gotok wurungake.
1: Senjiko, nyon pamit.
2: Hati-hati lho, Bejo.

0: Ji. Badhe kula wanek, wah.
1: Arek ngono. Aja gawe gelo kowe ya aku percaya karo kowe jare.
0: Kula nyinau badhe nyobi mangke penggalih dalem terus pundi yen kula ora dibadal dawuh.
1: Ayo coba saiki pikiran. Saben-saben aku bakal ngudar apa sing dadi karepe ngatiku, mesti kowe sing tak timbali.
0: Inji.
1: Sebab kowe sing bisa nyimpen wewadi utawa bisa ngerampungake perkara sing bakal tak dawake marang kowe.
0: Kula namung saged ngaturaken sembah nuwun sanget. Semanten kapitadosan pian dalam sang aku dateng abdi dalam kula senajan kula menika tiyang anyar wonten ing
1: tumapel. Iki mung aku kari ranti sowan si Agni apa dene ban pamomong.

0: sangat.
1: Iya. Mban pamong. Kene-kene rada maju wae.
0: Inggih.
1: Gunemu. Tak tompo iki sok ora cetha apa pemirengku apa pancen aturmu sing kurang sura, eh?
0: Inggih. Sak derengipun kepareng kula ngaturaken sungkeming pangabekti wonten ngarsa dalem Sang Aku Tunggul Ametung.
1: Iya. Pangestu kutu mrapa marang kula mban.
0: Inggih sangat anggen kula nyandi semanten kula kepareng matur wonten ngersanipun Sang Aku.
1: Iya.
0: Sang putri nje bendoro kula. Sang putri kan dedes saestunipun nyuwun lilah Sang Aku Wu mboten sowan.
1: Oh, nyuwun lilah ora sowan.
0: Injih.
1: Banjur ature ngendikane apa? Karo
0: kowe. Nyuwun pangapunten, saestunipun menawi tata cara saking Ponowijen ngaten rumiyin, menika menawi nembe dipun lamar ngaten engkang putri mboten kepareng jenengi mboten jamaki pun Sang Aku.
1: Iya.
0: Yun pangapunten mboten kula kok mulang dateng Sang Putri.
1: Ora apa-apa ni, ana tembung desa mawa cara negara mawa tata.
0: Injih tata caranipun.
1: Nyuwun lilah ngono kuwi Sang Putri dhewe.
0: Sang Putri injih kula.
1: Ora apa-apa.
0: Injih matur nuwun.
1: Agni. Selamat sowanmu, he.
2: Pangestu dalem Widodo. Sang Aku. Bareng kula ngaturaken sungkem kula kunjuk Sang Aku.
1: Yo, tak tampa pangestuku tumrapa marangku.
2: Injih, sangeting pamundi kula.
1: Sawetara nggonku nyeranti sowanmu karumpan pamom. Ora coba maju lungguwa Kang Patitis Kang Toto.
0: Maju Agni kene iki lho.
2: Injih Sang Aku.
3: Nah, maju kene.
2: Iya kene.
1: Wah, tapi ini nanti kau aku, kenaro. Aku durung tahu ngelamar aku, ngelamar dewi kepi.
3: Aku lo jitering nating lampai katus pun, kan kulo badhe matur. Wasipun penggali dalam dipun tatak agen rumiyin.
1: Tapi mungsuh ora deg-degan kok tiang ngadepi aku ni.
3: Kok periwi dalam katus?
1: Hei, semeneng baik.

0: Ya ya, ning kudu tak ngenti kak.
1: Mijih-mijih monggo ingkang
0: urang guyung nek kler-kler
1: niku. Boten,
0: ngendika.
1: Boten. Yen dalem ngagem pangwas dalem.
0: Ya ya. Ngono, Maesa Agni lan kowe mban pamomo.
2: Inggih, paring dawuh.
3: Paring dawuh, Sang.
0: Aja kurang pamengku. Kaya-kaya kowe pancen tak peksa kudu sowan ana ngersaku. Honing tumapel kene aku. Kanthi maneka warna cara nggonku bakal nekake sowan ana ngersaku. Mbok menawa wis padha ngerti. Apa kersaku kowe tak timbali aku? Cetok.
3: Iji. Iye.
0: Ya sak blakake wae. Yen pancen kowe wedi arep disiki ngendika. Kowe tak tekakake mergo aku ngerti yen kowe kuwi sedulure Sang Putri Kendedes. Mongko Sang Putri Kendedes bakal tak kersakake tak pundhut garu. Nah, ana ing kene sineksenan Witantra Kenarok lan Ban Pamomong. Aku bakal ngendika marang kowe, Maesa. Kang sepisan kanthi tulus sing atiku. Aku mundhut pangapura marang kowe mudune marang kulawargamu kabeh. Yen tumindakku lekasku sing wis kawuri, gawe tatuning atimu, gawe sangsaraning uripmu. Mengmergo aku kacelu dening hature kudu sempono sing nalika semono pancen bakal kepengin tresno marang Kendedes satemah nganti aku ora bisa menggalih kanthi wen. Kanthi mengkono aku mundut longgaring atimu apuran sekabing dosa kaluputanku. Sing kapindho. Iki mengko kowe matur apa anane? Yen iya matur iya, yen ora matur. Kadang Kendedes tak kersakake bakal tak pundhut garwa. Pinungkut ketimbanganku ngasto. Honing praja tumata. Saguh oleh opora maturopana.
3: Duh, Sang Aku sesembaning kawula tumapel. Kula awit saking naminipun Bapa Mpu Purwa. Kula tampi kanthi remening manah. Kula aturaken Sang Putri Kendedes ing asta dalem Sang Putri.
0: Kok caos lagi?
3: Tanji.
2: Agni.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresna Budaya, berbagai agenda seni, budaya, olahraga, dan festival digelar untuk memeriahkan liburan dan akhir pekan di bulan Juli. Pameran seni Arundhati berlangsung dari 1 Juli hingga 20 Agustus di Pendopo Art Space Bantul. Menawarkan pengalaman seni visual yang mendalam, Artjok 2026 Arselonga Generatio juga digelar di Museum Nasional Yogyakarta mulai 1 Juli hingga 30 Agustus, menjadi salah satu ajang seni rupa kontemporer terbesar di Indonesia. Beralih ke informasi lain, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menegaskan tidak boleh ada potongan dalam penyaluran program Indonesia Pintar kepada siswa di Kulon Progo. Jumlah penerima program Indonesia Pintar di Kulon Progo mencapai sekitar 6.000 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Sementara secara keseluruhan di Daerah Istimewa Yogyakarta, penerima bantuan pendidikan mencapai sekitar 54.000 siswa. Mai Esti Wijayati mengatakan aspirasi masyarakat Kulon Progo yang menginginkan sekolah gratis hingga jenjang SMA sederajat. Aspirasi tersebut dinilai lebih mendesak dibandingkan program makan bergizi gratis. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Sutresno Budoyo, Pro 4 RRI Ngeleluri, Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat siang, sugeng siang, Sutresno Budoyo. Masih bersama saya, Betty Damayani, pada hari ini Rabu tanggal 15 Juli 2026. Sutresno Budoyo, semoga kita pidangataken sesarengan canting jali catatan penting ojo nganti lali, ganti ira-irahan, ngakoni kaluputan, sugeng midangetaken.

0: Sutresno Budoyo Pro 4 RRI Ngleluri Budoyo Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budoyo, pada siang ini mari kita mendengarkan info UMKM Jamu Yunani bersama Titik Renggani Sugeng Midangetaken.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
2: Perempat RRI Ngeri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja, Sutresno Budaya, jumpa kembali di siaran Teras UMKM. Kali ini bersama saya Titik Renggani, tentunya kita akan ngobrol bareng kupas tuntas berkaitan dengan kegiatan pelaku-pelaku UMKM yang ada di sekitar kita ini. Saat ini saya menjumpai salah satu pelaku UMKM, ada Ibu siapa namanya ini?
3: Ibu Sri Wahyuni.
2: Ibu Sri Wahyuni. Ibu Sri Wahyuni, membuat apa ini UMKM-nya, namanya jamu apa nih?
3: Membuat jamu produk Yunani namanya.
2: Yunani namanya. Alamatnya di mana, Ibu?
3: Alamatnya di Kuncen Wirobrajan.
2: Kuncen Wirobrajan. Ya. Dari tahun berapa Ibu usaha?
3: Dari tahun 2018.
2: Ini
3: setelah Ibu, suami meninggal.
2: Ibu punya keahlian buat minuman-minuman ya, jamu begitu ya. Terus ini penjualannya disetor, mungkin disetorkan ke toko-toko atau dijual sendiri di kedai?
3: Dijual sendiri.
2: Dijual sendiri begitu. Terus Ibu, berkaitan tentang bahan bakunya. Bahan baku ini buat kunir asam ini ya, Bu ya. Botol ini yang ini
3: beras kencur.
2: Beras kencur. Berarti beras sama kencur begitu ya.
3: Sama rempah-rempah.
2: Sama rempah-rempah lainnya. Ya. Terus Ibu, ini berkaitan dengan jahe, kunyit ya dan lain sebagainya. Ini bahan bakunya didapat di pasar begitu atau ada KWT atau kelompok-kelompok yang pada menanam begitu?
3: Dari pasar, tapi saya udah didatangi sama teman, Mbak.
2: Oh gitu, sudah ada teman yang datangi untuk produk ininya. Bu, berkaitan dengan jamu, kadangkala jamu saat ini kan UMKM itu beda-beda ya membuat jamunya ya. Menurut Ibu, jamu dengan berbeda-beda begitu, Ibu tetap eksis jual seperti ini. Apa yang Ibu pegang nih?
3: Saya senang bikin jamu biar sehat untuk pelanggan saya itu. Jamu itu menyehatkan karena jamu itu kan herbal, Mbak.
2: Ya gitu ya. Tapi dengan kondisi Ibu, nyon sewu, mohon maaf nggih, Ibu pakai
3: pakai walker.
2: Pakai walker ya. Terus untuk membuat begitu, apa Ibu lakukan sendiri atau ada tenaga kerjanya, terus Ibu tinggal tunjukin ini kasih gini begitu atau bagaimana?
3: Alhamdulillah itu bikinan tangan saya sendiri, nggak ada yang bantu ya, karena saudara-saudara kan sudah berkeluarga juga. Terus saya di dapur sendiri seperti
2: oh, gitu.
3: Itu
2: jadi Ibu kerjakan sendiri dengan walker begini ya, dengan alat berjalan, tapi Ibu tetap punya semangat begitu ya.
3: Iya kan, walaupun defable kan nggak boleh nyerah gitu kan, Mbak. Kita harus semangat punya produk. Ayo kita ikut UMKM kan, pemerintah masih baru apa ya, Mbak, ini
2: menggalakkan gitu ya, bahwa istilahnya gerengseng-gerengsengnya, ayo podo jualan gitu ya,
3: jangan males, jangan gitu ya, minta-minta gitu ya, loh.
2: Dengan
3: semangat
2: kondisi,
3: pokoknya
2: dengan kondisi Yunani seperti ini tapi punya semangat yang luar biasa gitu ya. Terus Ibu berkaitan dengan kesulitan dan lain sebagainya seperti ini, tapi ini bukan penghalang untuk mencari rezeki begitu ya, Ibu ya. Terus Ibu bisa sampaikan kepada pelaku UMKM lainnya nih, biar lebih semangat, mungkin yang istilahnya dengan kegiatan yang normal bisa tapi masih males-malesan kayak gitu. Ibu kasih semangat dong sama pelaku UMKM teman-teman kita nih.
3: Terima kasih Mbak Titi, karena kita harus semangat walaupun kita dikasih kekurangan sama Allah, jangan kalah sama yang non seperti kita,
2: yang normal yang begitu normal, ya, seperti itu, tapi kita jangan sampai kalah begitu ya, dan itu jangan sebagai penghalang begitu ya.
3: Iya, nggak usah, pokoknya kita harus semangat walaupun kita punya kekurangan. Misalnya seperti saya ya, Mbak, saya punya anak dua dulu waktu masih sekolah ya, tetap saya semangat. Terus suami saya meninggal, saya harus lebih semangat lagi karena masih anakku masih saat itu masih sekolah Mbak, kita harus memberi apa Mbak, uang saku.
2: Uang saku untuk biaya sekolah tetap ini ya. Tapi Ibu pakai walker begini dari tahun berapa ini, Bu?
3: Tahun kapan ya? Udah lupa.
2: Saat-saat buat ini sudah? Atau
3: sudah,
2: belum?
3: Sudah.
2: Oh, sudah. Berarti saat 2018 itu sudah pakai walker itu ya. Tapi
3: aku
2: tidak
3: dulu kan pakai bambu itu Mbak, jalannya pakai tongkat kayak dayun itu loh.
2: Oh, pakai
3: nah,
2: bambu
3: itu,
2: dulunya.
3: Terus teman-teman bilang, "Mbak, mbok ganti gitu." Tapi saya masih senang pakai itu, Mbak.
2: Oh, gitu. Pakai. Tapi sekarang enggak kesulitan kan pakai walker begini, Ibu?
3: Ya enggak, sekarang udah kebiasaan.
2: Sudah kebiasaan gitu.
3: Kalau dulu kan masih apa Mbak, masih nggak enak gitu loh jalannya,
2: belum familiar ya, belum familiar.
3: Sekarang sudah,
2: gitu. Sekarang sudah familiar dan akhirnya ini walker ini sebagai apa, alat untuk membantu biar jalannya juga lebih lancar begitu
3: biar
2: ya.
3: Biar bisa
2: Ibu,
3: kemana-mana
2: ya,
3: walaupun cuma dekat bisa jalan kan dulu.
2: Ya.
3: Cuma apa Mbak, berangkang gitu loh.
2: Gitu. Oke. Baik, Ibu luar biasa sekali dengan mempunyai produk ini ya, UMKM. Matur nuwun sangat Ibu
3: ya,
2: sudah
3: sama-sama
2: kasih semangat buat teman-teman pelaku UMKM di tengah-tengah keterbatasan fisik kita, tapi ternyata Ibu atau Yunani ini mempunyai apa ya, semangat gitu ya untuk menciptakan produk-produk dan akhirnya bisa menghasilkan uang begitu. Matur nuwun Yunani, semangatnya, sukses selalu nggih, laris manis nggih. Baik, seterusnya budaya, demikianlah siaran Teras UMKM yang tentunya bisa menginspirasi Anda untuk pelaku UMKM kali ini yang sangat luar biasa, Ibu Sri Wahyuni ini yang ada di Wirobrajan ya Ibu ya, tinggalnya ya.
3: Kuncen
2: Wirobrajan.
3: Di RT 38 RW 08.
2: Oke, okay, Kuncen ya.
3: Iya,
2: UMKM Jamu Yunani. Matur nuwun kebersamaannya pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali di Teras UMKM tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun sugeng siang, sugeng makaryo.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

0: Namaku Sri Lestari. Aku bangga lahir di desa. Rumahku sangat dekat di bibir pantai Sadeng. Setiap aku membuka mata, selalu terlihat alam bebas hamparan laut selatan. Lingkunganku banyak nelayan yang hidupnya dari mencari ikan. Namun, aku selalu mengingatkan saudaraku untuk mencari ikan yang ramah lingkungan tanpa harus menyakiti alam sekitar. Kasihan terumbu karang, biota laut yang ingin hidup.
1: Selamat Hari Nusantara. Selamatkan ekosistem laut.
2: Tahukah Anda cara mencegah stunting dengan gizi yang tepat? Berikut informasi dari ahli gizi RSPKU Muhammadiyah Sleman, Laili Ulfa, Sarjana Gizi.
3: Satu, konsumsi tablet tambah darah sejak pada remaja putri. Yang kedua, kontrol kehamilan secara teratur. Yang ketiga, berikan ASI eksklusif pada bayi. Yang keempat, pantau pertumbuhan bayi dan balita dengan secara rutin ke posyandu.
4: Arep neng endi, Kang?
5: Iki lho, Lek. Arep ndandake radio. Aku salah arep ngrungokke ketoprake.
4: Oh. Ra paham kuwi. Iki lho. Mbok wis nek radione pas rusak iso ngrungokke liwat HP.
5: Heh,
4: kaya aku iki.
5: Ya lah tenane, Lek. Apa iso ngrungokke radio kok nganggo HP?
6: Leres, Mbah. Midhangetaken RRI saged mawi HP. Niki carane ngunduh aplikasi niki lho, RRI digital niki, Mbah. Nah, nyata niki saged mirengke RRI sa Indonesia, Mbah. Cocok to? Gampang to? Teng pundi papane saged mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki, Mbah, kula daftarke akune Simbah.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: Aduh, paling enak sekali kalau tuan tinggal di Jogja sini.
1: Enak lah di sini. Warga ramah-ramah tuh, Kak. Senang, nyaman.
0: Baru kalau macam ini kok tuh, kita kan baru ketemu tuh. Kok asli mana?
1: Saya dari NTT. Kalau NTT di Kabupaten Lembata.
0: Oh, kalau saya dari Timika.
1: Ibu mau nyebrang?
2: Iya, Mas.
0: Ibu, nanti kita bantu sama
1: di sini. Kami bantu. Kita bantu.
2: Iya. Terima kasih, Mas. Karena anak baik.
0: Kejam bawa motor takaran begitu. Kok taruh di sebelah sana, itu untuk orang mau lewat.
3: Di sebelah itu, ini sebelah itu motor sekarang barang.
0: Kasih pindah di samping, itu untuk orang mau lewat nanti.
3: Saya bukan apa-apa di sini, terserah tuh.
4: Weh, kamu udah bikin apa di sana, tuh bikin apa, bantuan tua.
0: Kasih tinggal saya tuh, kenapa? Itu kan di sini kan kita harus
4: ramah. Kamu paling kurang kerjaan tuh, paling aneh apa kamu dua ini.
0: Randi, kok lihat dia nih, kita ini tinggal di orang tempat, di Jogja. Di Jogja tuh orangnya ramah-ramah, jadi tong harus itu tahu aturan. Orangnya tuh baik-baik. Jadi kita tidak boleh seenaknya saja begitu. Aku juga harus tahu.
5: Harga menghargai, hidup berdampingan, itulah istimewanya Yogyakarta. Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis, hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya, rajinlah melakukan aktivitas fisik, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
6: Waktunya kentongan. Ketika terjadi tsunami, air setinggi apakah yang menyebabkan seseorang sulit untuk berdiri? A. Lutut. B. Paha. C. Dada. Jawabannya adalah A. Lutut. Selutut orang dewasa, karena tsunami bukan hanya sekedar air, tapi gelombang yang mempunyai kecepatan dan kekuatan yang besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Rompat RRI melalui Putoyo Jawi, Suara Budaya Jogja.
7: Sutresno Budaya Rompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Pada siang ini dikutip dari rri.co.id, krisis air bersih di musim kemarau mengancam daerah istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul yang telah menetapkan status siaga darurat kekeringan. Sesuai informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, penetapan status siaga darurat kekeringan sebagai langkah kesiapsiagaan terkait puncak kemarau yang diperkirakan berlangsung pada Juli hingga Agustus 2026. Sutresno Budoyo, wonten wedal kumandang azan zuhur akan berkumandang jam 11:48. Monggo sinambi midhangetaken lagu-lagu rohani Islam.
8: Saat ini, tidak hanya lagu-lagu tren saja yang diminati anak muda untuk di-cover. Musik selawat juga menjadi salah satu garapan para penyanyi untuk mereka berkarya, terutama di channel YouTube. Mereka berlomba-lomba untuk mengaransemen ulang selawat dengan alunan musik dan nada yang indah. Salah satunya adalah Fitriana Kamila dengan selawat nariahnya. Tapi di info musik kali ini, kami hadirkan lagu daur ulang yang lain dari Fitriana Kamila berjudul Sepohon Kayu.

0: banyak versi penyanyi yang mengcover lagu Sepohon Kayu ini, seperti Ustadz Jeffrey, Wafiq Azizah, kelompok Saujana, termasuk Fitriana Kamila. Mereka melantunkan lagu tersebut dengan nada yang sangat indah. Itu tadi info musik tentang Fitriana.
1: Kemana nih kita?
2: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
1: Oke, pakai Google Maps aja.
3: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
2: 20M, bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
3: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
2: Kita belok kiri aja, bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
3: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
2: Hah?
3: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
2: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
3: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Sutresna budaya muslimin muslimat, tidak lama lagi akan kami kumandangkan azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya yang berkumandang tepat pukul 11 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat.

Telah kami kumandangkan azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya. Untuk itu kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 44.

hatinya. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

0: Aku Bima. Aku bosan dengan perang. Aku mau damai. Tidak ada lagi kekerasan.
1: Adikku Bima, ada apa denganmu adikku?
0: Kakang Prabu, sekarang aku menyadari kekerasan tidak akan dapat menyelesaikan masalah kakang.
2: Ternyata anak papa mau belajar dalang toh ini.
1: Iya, Pa.
2: Tapi tokoh Bima kan harus tegas dan berani kan?
1: Iya, Pa. Tapi aku gak mau seperti itu. Aku mau Bima itu cinta damai. Kalau perang, kekerasan, tiap hari aku dengerin. Jenuh, Pa.
2: Benar sekali. Bahwa kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah.
0: Kalau begitu, mari kita tumbuhkan

0: Indahing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresna Budaya Pro 4 RRI Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Pada siang ini bersama Kulo Betty Damayani, semoga kita pidangetaken sesarengan uyon-uyon siang Nyi Condro Lukito. Sugeng midangetaken.

Nuwun Sutresna Budaya, ngaturi pambagyo wilujeng, sugeng siang, sugeng pinanggih malih, wontening adicara siaran uyon-uyon siang, sesarengan kalian Nyi Condro Lukito. Wekdal menika sampun sumadyo caos panglipur wonten ngarsa panjenengan, kanthi ngaturaken gending-gending Jawi, lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresna Budaya badhe kaaturaken ungeling gending kutut manggung laras pelok nyamat. Sutresna Budaya sugeng midhangetaken.

Cekap semanten Sutresno Budoyo atur siaran uyon-uyon siang wedal menika. Mugi-mugi tansah dadosno panglipur sak wetawis. Nuwun.

Sutresno Budoyo Pro 4 RRI Ngleluri Budoyo Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budoyo, pada siang ini sakmenika sumangga kula dherekaken nyawiji kalian program 4 RRI Jakarta wonten ing Suara Budaya Nusantara.

Abang Po, pembangunan LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai telah mencapai 95% dan ditargetkan diresmikan pada Agustus 2026. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan proyek ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan layanan transportasi publik berbasis rel di ibu kota. Setelah jalur ini rampung, Pemprov DKI Jakarta akan memperpanjang lintasan hingga Duku Atas serta membangun dua rute baru menuju Jakarta International Stadium dan Stadion Wus Halim. Pengembangan ini diharapkan semakin memperkuat konektivitas transportasi publik di Jakarta.

Kita beralih ke berita lainnya, Festival Rontek Pacitan 2026 akan digelar pada 17 hingga 19 Juli dengan konsep berbeda dibandingkan penyelenggaraan tahun sebelumnya. Pelaksana tugas Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, Aditya Wicaksana Putra, mengatakan festival ini menjadi bagian dari upaya melestarikan keseningan rontek yang kini disusulkan sebagai warisan budaya tak benda kepada Kementerian Kebudayaan. Pemerintah Kabupaten Pacitan berharap festival ini semakin memperkuat eksistensi dan pengenalan rontek identitas budaya daerah. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, Nyaba Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa kami hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau jalan-jalan ke Kota Medan ya Abang Po ya. Dan di sana sudah ada rekan saya Hanum ya. Benar gak sih Hanum? Iya benar ya. Ada rekan saya Hanum, nanti kita ngobrol sama Bapak Dr. M. Zahrin Piliang MSI ya. Tanpa berlama-lama kita mau menuju ke Medan dulu ya. Siapa dulu yang ada di Medan? Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pok Nopa, apa kabarnya Pok Nopa?
1: Kabar baik Kak Hanum. Kak Hanum gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Sehat walafiat ya, beda ya. Jadi sini nggak pakai kacamata ya. Kira tadi ini narasumber.
2: Teman kapan gitu?
1: Iya narasumber kok. Ini kan cowok narasumbernya gitu. Tapi kok pakai baju RRI gitu kan ya. Medan gimana Kanum?
2: Alhamdulillah di sini cuacanya agak-agak mendung, cuman tadi agak panas sebelum sampai jam-jam 1 tadi masih panas. Ini udah agak mendung sih.
1: Gitu. Minggu-minggu ini ada hujan di sana.
2: Oh, hujan terus.
1: Oh, alhamdulillah. Jakarta ini udah hampir 2 minggu kayak udah lebih deh enggak ada hujan-hujannya.
2: Wow, mungkin memang lagi musimnya ya kali.
1: Iya, benar. Tapi kan sayang ya kalau di Jakarta enggak ada hujannya, polusi udaranya.
2: Iya, di Medan juga udah mulai-mulai kayak gitu sih Kak.
1: Oh ada gitu.
2: Banyak inilah, macet-macet juga, luar biasa lah.
1: Ya, kita aja barangkali yang jaga imun tubuh kita ya.
2: Iya.
1: Kak Anum, narasumber kita hari ini hadir di studio kah? Atau by phone atau by Zoom?
2: Kebetulan sudah datang dari sebelum sholat zuhur tadi.
1: Masya Allah.
2: Ini jam 12:30.
1: Ya udah deh, daripada nanti Edi selepet sama bapaknya gitu kan ya. Kanun saya persilahkan dulu ya ngobrol sama narasumber kita Bapak Dr. M. Zahrin Piliang MSI ya. Nanti kita buka line telepon, kita break dulu nanti di 13:30. Kemudian kita kasih kesempatan buat pendengar kita untuk menelpon dan juga WhatsApp. Silakan Kanun.
2: Oke, Abang dan Kakak, sahabat budaya, senang sekali ya. Saya Hanum Mutazuhud hadir menemani Abang dan Kakak dalam Suara Budaya Nusantara berjaringan dari Pro4 Medan dan bersama dengan Pro4 Jakarta. Dan kali ini kita akan membahas tentang Barusnan Agung Harmoni Sejarah dan Budaya Nusantara. Bersama dengan narasumber kami yang sangat kompeten ya di bidangnya ya. Ada Dr. Muhammad Zahrin Piliang MSI selaku Ketua Majelis Adat Budaya Pasisi Mapsi Sumatera Utara. Dan kebetulan tadi ya Mpok Nopa ya, waktu pertama kali lagu yang diputarkan itu sebenarnya itu lagu Batak ya. Dan kita ini sekarang bahas tentang Tapteng. Jadi tadi bapaknya agak bingung nih kok lagunya lagu Bataknya. Nah saya sapa dulu sebentar nih dengan bapak kita ya yang sudah hadir, Bapak Zahrin Piliang. Assalamualaikum Pak Zahrin.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, gimana kabarnya Pak hari ini Pak?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Iya macet tadi Pak di jalan.
3: Medan kalau nggak macet bukan Medan namanya.
2: Medan kalau nggak macet kalau nggak Medan namanya. Apalagi lagi ada pembangunan iya, gitu ya Pak.
3: IRT ya.
2: Kalau misalnya sapaan kalau kita di Tapteng ya, karena kan tadi itu nanti lagunya lagu Batak ya. Jadi agak-agak kaget ya, biasa Horas ya. Kalau di Tapteng sendiri sapaannya itu apa tuh Pak?
3: Kalau kita menyapa misalnya kalau di apa ya, di Bata atau di Mandailing, di Angkola itu Horas. Nah, kalau di Melayu Ahoy, kalau kita di Tapanuli Tengah itu orang Pasisi namanya Oi Dusana.
2: Oi Dusana, itu apa itu artinya Pak?
3: Dusana itu dari, ada pengaruh bahasa Minang, Dusana itu sana gitu ya.
2: Sana.
3: Family.
2: Family, iya.
3: Itu, kerabat.
2: Kerabat ya.
3: Gitu.
2: Iya, sekarang kita bahas tentang Bapak ini kan Ketua Majelis Adat Budaya Pasisi Mapsi ya.
3: Iya.
2: Boleh deh dijelasin ini Mapsi ini apa gitu dulu ya Pak ya.
3: Kalau secara kelembagaan dia perkumpulan perkumpulan dari masyarakat yang berasal dari Tapanuli Tengah, Sibolga. Terutama mereka yang mengelompokkan dirinya ke dalam etnis Pasisi. Di Sumatera Utara ini kan ada 8 etnis itu.
2: Yeah. Ya,
3: ada Melayu, Batak, Karo, Pakpak, Simalungun, Mandailing, terus Nias, dan yang ke-8 Pasisi.
2: Pasisi.
3: Ya, yeah. Ini mereka yang mendiami kawasan pantai barat Sumatera Utara yang secara administratif pemerintahan berada mulai dari Barus sampai ke Angguli sana, perbatasan dengan Tapanuli Selatan. Jadi kita itu sebetulnya orang Pasisi ini adalah orang-orang yang menjadi etnis karena pertemuan berbagai suku bangsa. Dan pertemuan suku bangsa itu bukan setahun dua tahun, tapi jauh sebelumnya, bahkan dimulai dengan abad ke-2 Masehi. Jadi berbagai orang datang ke Barus atau Pansur dengan suatu tujuan untuk mendapatkan barang-barang atau benda-benda aromatik pada zamannya. Nah, itulah mengapa kemudian kami sebut orang Pasisi itu terdiri dari berbagai etnik yang ada. Ya, tidak hanya 8 etnik yang ada di Sumatera Utara, tapi juga ada yang dari India, ada dari Cina, ada dari Jawa, Sulawesi, dan seterusnya.
2: Banyak berarti ya, Pak ya. Dan kalau misalnya kita ini kan bahasnya tentang Barus, Barus Nan, tentang Barus nih Pak, boleh deh dijelasin juga tentang Barus sendiri, karena kan banyak memang kalau dari suku lain atau daerah lain itu nggak tahu ternyata di Sumatera Utara itu bukan hanya Batak nih ya, ada juga yang di Barus gitu ya Pak. Barus boleh dijelasin dulu Pak.
3: Jadi kalau secara administratif, Barus itu berada dalam wilayah Tapanuli Tengah arah ke utara. Dia berbatasan kabupatennya itu dengan Aceh Singkil, gitu. Jadi Barus ini kalau di zaman dulu tidaklah Barus yang sekarang ini yang hanya satu kecamatan.
2: Iya.
3: Nah, kenapa? Karena mengapa? Pertanyaannya adalah mengapa orang dulu itu mengunjungi Barus? Karena orang mengunjungi Barus itu dikarenakan ada yang dicari.
2: Ya.
3: Apa yang disitu, Pak? Yang dicari itu sering disebut orang ya, itu kapur.
2: Kapur ya. Barus ya Pak.
3: Barus gitu. Tapi kapur Barus yang dulu tidak seperti kapur Barus yang kita lihat di berbagai tempat di rumah kita.
2: Iya. Nah,
3: bukan itu. Karena kapur Barus itu getah dari kayu. Kayu kapur Barus itu, dan dia tidak hanya tumbuh di Barus sekarang, tapi juga di sepanjang pantai barat Sumatera Utara itu sampai ke arah perbatasan Lumut, Lumut dengan apa Tapanuli Selatan itu ya, Batang Toru ke arah ke Sibolganya. Nah, jadi kebutuhan terhadap Barus itu, kapur Barus itu sebagai benda-benda aromatik pada zamannya itu sangat besar, sehingga orang-orang dari kawasan Timur Tengah zaman dulu, kawasan Asia Barat, kawasan India dan Cina itu melakukan pelayaran untuk berdagang mendapatkan kapur Barus, kemenyan, damar, nilam, bahkan emas, gading juga, ya gading Sumatera. Jadi sangat sangat dibutuhkan bagi mereka itu untuk mengawetkan mumi bagi di Mesir, kemudian untuk upacara-upacara keagamaan pada zamannya, juga untuk wewangian, parfum. Nah itulah makanya dari berbagai kawasan, terutama Timur Tengah zaman dulu, masa sebelum Islam, itu banyak berdatangan ke Barus itu. Jadi makanya disebut Barus itu pada zamannya adalah kota metropolitan, ya pusat perdagangan. internasional pada zamannya di kawasan Hindia, Samudra Hindia.
2: Samudra Hindia.
3: Iya, gitu. Itu dia.
2: Nah, kalau misalnya kalau dilihat tadi Bapak juga menyinggung ya, sebelum Islam masuk.
3: Iya.
2: Nah, setahu Hanum ya,
3: iya,
2: Kota Barus adalah kota pertama yang menyebarkan agama Islam di Sumatera Utara ya, Pak ya. Boleh dijelasin, Pak?
3: Mungkin bukan menyebarkan, tapi pertama Islam.
2: Pertama masuk ya.
3: Tapi sebetulnya bukan Barusnya. Kalau dilihat dari pertemuan artefak-artefak, manik-manik, koin mata uang, ya, koin itu, lalu ada kapal-kapalnya itu ada satu wilayah lagi di arah selatan. Jadi ke arah selatan dari Tapanuli Tengah itu namanya Bongal.
2: Bongal.
3: Ya, di desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah. Jadi temuan-temuan artefak, ya, temuan-temuan yang di hasil ekspakasi dari arkeolog Indonesia itu menunjukkan bahwa hasil hasil-hasil temuan itu menunjukkan bahwa abad ke-7 itu sudah masuk ke sana di Bongal itu, sehingga dapat dikatakan Bongal lebih tua 200 tahun dibanding Barus. Gitu. Bongal lebih tua 200 tahun dibanding Barus. Itu apa buktinya? Itu temuan-temuan tadi, artefak-artefak tadi. Manik-manik baik yang dari Persia maupun yang dari Cina, dari India, dari Arab dan seterusnya. Nah, di Bongal itu memang tidak ditemukan makam para ulama seperti yang ada di Barus.
2: Iya. Yeah.
3: Nah, di Barus itu di papan tinggi, itu ada makam. Kemudian di komplek makam Mahligai, Syekh Rukunuddin, ada 200 ulama itu. Sering disebut orang juga Aulia. Nah, di situ memang terpusat di Barus itu. Tapi kalau dari rentang perjalanannya itu, dari artefak-artefak yang ditemukan itu, lebih tua 200 tahun Bongal dengan Barus. Tapi kita nggak boleh memisahkannya itu. Karena zaman dulu itu mungkin Barus yang dimaksud itu sampai ke Bongal tadi.
2: Sampai ke Bongal tadi.
3: Ya, samalah kira-kira itu. Di mana tinggal? Di Medan. Nah, padahal di Tembung gitu misalnya kan. Tapi disebut Medan gitu.
2: Ya, karena yang lebih dikenal itu Medannya ya, gitu Pak.
3: Kata Barus itu sudah lama dikenal oleh Ptolemeus itu abad kedua Masehi. Nah, sudah. Walaupun orang-orang Mediterania itu tidak langsung ke Samudra Hindia, dia melalui perantara Laut Merah, dari Laut Merah kemudian menuju India. Jadi orang-orang kawasan India itulah yang kemudian melanjutkan perjalanan ke Samudra Hindia menuju Barus itu tadi.
2: Iya.
3: Nah, itu sebelum Islam itu.
2: Sebelum Islam ya. Iya. Kalau kita lihat dari sejarahnya sendiri, kalau untuk suku-suku yang mendiami di daerah Barus itu sendiri, Pak.
3: Iya.
2: Apa-apa aja itu, Pak? Tradisi dan suku lah boleh.
3: Iya,
2: lah.
3: Iya. Ini pertanyaan yang memang kami harus menjawabnya dengan ekstra hati-hati.
2: Karena memang banyak berbagai macam suku di situ ya Pak ya.
3: Yeah.
2: Tahu saya, literasi saya, di situ selain Melayu ada juga Batak, ada juga Minangkabau, ada juga Aceh ya Pak ya.
3: Betul. Nah, pertanyaan mendasarnya, siapakah penduduk lokal yang ditemui oleh para pedagang dari Timur Tengah, dari India dan dari Cina itu? Kalau ditanya sukunya, suku apa dia? Kalau disebut Batak, istilah Batak itu sendiri baru muncul di abad ke-14. Yang kemudian dipopulerkan oleh Belanda dalam rangka penginjilan di kawasan Tapanuli atau Toba sekarang ini. Nah, jadi sementara yang berdagang itu kan di pinggir pantai. Nah, sementara Batak ini tadi ada di pedalaman.
2: Nah,
3: sehingga kita tidak bisa menyatakan secara pasti bahwa Tapanuli Tengah itu Batak.
2: Enggak juga.
3: Nah, enggak juga. Tapi yang pasti orang-orang awal di situ adalah orang-orang yang mendiami kawasan pesisir.
2: Pesisir, pasisi lah ya.
3: Pasisi. Nah, karena itu mungkin karena barus itu selain kata barus juga disebut fansur, maka orang belakangan ini sering menyebut kami orang fansur.
2: Fansur.
3: Iya, fansur itu artinya menyebut barus tadi yang berada di orang-orang di kawasan pesisir. Maka disebutlah orang pasisi.
2: Orang pasisi ya, gitu ya.
3: Orang pasisi begitu. Nah, orang pasisi ini kalau dia misalnya berasal dari suku genealogisnya Batak, maka ada ungkapan dari orang Melayu, ya. Bukan kampak sembarang kampak, kampak pembelah kayu. Bukan Batak sembarang Batak, Batak sudah menjadi Melayu.
2: Iya, nah. Dia orang Batak tapi bisa juga pakai bahasa Melayu dia gitu, Pak.
3: Iya, genealogisnya kan Batak. Tapi karena dia sudah menjadi Islam, menganut agama Islam, maka di Sumatera, di pantai barat Sumatera Utara itu, pantun tadi diubah sedikit.
2: Iya.
3: Bukan kampak sembarang kampak, kampak terbuat dari besi. Bukan Batak sembarang Batak, Batak sudah menjadi pasisi. Gitu dia.
2: Iya.
3: Jadi, maka jangan kaget kalau di kawasan sana itu ada nanti ditemukan misalnya namanya Fatlan Situmorang. Ya kan? Abu Bakar Pasaribu.
2: Iya, bermarga ya, Pak ya.
3: Jadi saya Piliang.
2: Piliang Minangkabau.
3: Minangkabau. Jadi itu memang titik temu dari berbagai kawasan ini. Orang Minang itu melakukan migrasi dari Tiku, dari Pariaman itu sekitar abad ke-13. Berarti tahun 1200-an. Jadi sudah migrasi ke sana. Itu setelah masuknya Islam ke Tanah Barus. Sehingga itu awal ya, masih awal itu bisa disebut dibanding kedatangan orang-orang luar dari Timur Tengah tadi di abad-abad saat abad kedua, ketiga, keempat Masehi. Nah, itulah makanya pertanyaannya siapa yang penduduk di situ? Saya katakan tadi adalah orang-orang awal, yaitu orang-orang pansur ini tadi, orang pasisi ini. Nah, mereka datang itu orang-orang Timur Tengah itu datang ke ke Barus ini itu menghitung ada yang disebut dengan angin monson. Ya, angin monson itu angin yang pada periode tertentu mengarah ke Samudra Hindia ini. Biasanya itu dari Maret ke Desember gitu. Mereka datang. Nah, setelah berdagang di situ, mereka belum bisa kembali karena angin masih.
2: Iya. Karena dulu kan masih pakai angin ya, Pak. Iya.
3: Nanti ketika Januari baru mereka balik ke
2: sana.
3: Nah, sehingga karena mereka menetap itu ada 2-3 bulan, tidak tertutup kemungkinan terjadi perkawinan silang, perkawinan campur antar penduduk lokal dengan orang-orang yang datang. Maka terjadilah pertemuan budaya. Dari budaya luar, budaya dari dalam sendiri.
2: Berarti gitu. Itu termasuk akulturasi juga lah itu ya, Pak ya?
3: Nah, ini ada dua. Ada yang menyebut asimilasi ada yang disebut akulturasi. Ya. Tapi yang jelas dia tidak menghilangkan budaya asal dari orang-orang yang datang maupun yang tuan rumah. Jadi orang-orang tempatan itu membentuk budaya baru dan orang-orang yang datang juga membentuk budaya baru, tetapi budaya lama itu sama sekali tidak hilang. Saya katakan begitu contoh sederhananya. Orang Batak tadi tetap memakai marganya.
2: Iya.
3: Jadi berarti kan ada unsur dari budaya lamanya itu yang masih terus dipegang gitu. Walaupun tata cara perkawinannya, tata cara keagamaannya sudah berubah, semuanya sudah merujuk kepada tradisi Islam. Nah, kira-kira begitu itu, Bu.
2: Kalau misalnya di Saudara Hanum nih ada di Sibolga, dia marga Pasaribu, tapi dia ngomongnya Pasisi.
3: Iya. Jadi bahasa Pasisi itu boleh dikatakan 90% dipengaruhi oleh bahasa Minang.
2: 90% ya, memang agak-agak mirip sih kalau Anum dengarnya.
3: Betul.
2: Salah satunya Wawi Dusana itu ya.
3: Iya, Dusana itu dari kata Dunsana kalau orang Minang. Dusana. Jadi kami saya misalnya ngomong kepada
2: Mbak Hanum.
3: Mbak Hanum, bukan Mbak kalau di sana.
2: Jadi apa panggilannya itu?
3: Uning.
2: Uning.
3: Iya. Oh. Kalau saya, Oge.
2: Berarti manggil Oge dong ini.
3: Iya, boleh.
2: Gak enak tapi manggilnya.
3: Iya. Kalau nggak salah, RRI Medan ini juga ada program Oge Uning ya.
2: Ada.
3: Iya, jadi itu menunjukkan bahasa yang digunakan adalah percampuran juga. Uning itu bahasa Minang, Minang Pariaman untuk menyebut. Jadi dia tadi yang orang-orang di sana itu sering disebut pakai bahasa baiko-baiko, ambo, gitu. Ada pengaruh batanya? Ada. Misalnya kata sida. Sida itu kalian.
2: Kalian.
3: Bukan kalian, mereka. Mm-hmm. Mereka. Kalau bahasa Batak, bahasa Toba, nasida.
2: Berarti dia jadi berubah tapi tetap tidak menghilangkan.
3: Ada serapan dari bahasa Batak. Misalnya kalian, kalian itu kalau dalam bahasa Toba hamuna.
2: Hamuna.
3: Jadi dalam bahasa pesisir jadi muna.
2: Oh muna aja, hanya hilang gitu ya Pak ya.
3: Kamano muna. Itu sering disebutkan kamano muna. Kemana kalian? Kasiko bajalan-jalan.
2: Kasiko itu bahasa Minang.
3: Bajalan-jalan. Jadi sebetulnya kalau ditelusuri bahasa awal di sana itu adalah bahasa Melayu kuno.
2: Melayu kuno.
3: Ya itu mungkin tugas orang linguistik lah, orang bahasa nanti menelusuri jejak sejarah bahasa Indonesia itu sejauh mana di sana. Sebab kalau Uning Hanum nanti misalnya membaca syair dari Hamzah Fansuri, syair perahu itu kan, itu adalah syair-syair yang juga banyak terinspirasi dari kondisi sosial masa itu dengan menggunakan bahasa Melayu tua itu.
2: Iya, seru sekali sebenarnya ya, tapi sudah pukul 13 lebih 30 nih, Mpok Nopa.
1: Ya, siap, masih di sini. Saya berasa apa ya, berasa pulang kampung. Saya ini kan juga turunan dari Padang Sumatera Barat, Pak Dokter.
2: Nopa, orang Minang kan?
1: Iya, asli orang Minang.
3: Ini nampaknya.
1: Mak bapak awak orang Padang kaduduonyo. Oge, panggil siapa Oge ya kalau di situ ya?
2: Oge, ini ya. Kapten Oge.
1: Berarti kalau daerah sana rata-rata turunan orang Minang berarti Oge ya?
3: Kebanyakan.
1: Iya, karena saya ngelihat juga dari namanya Piliang. Piliang itu kan biasanya suku-suku dari Padang ya.
3: Dari Sumatera Barat.
1: Dari Sumatera Barat. Piliang, Tanjuang, Koto gitu ya.
3: Caniago.
1: Caniago, ya benar-benar.
3: Kalau kami itu kebanyakan dari Nareh, Pariaman.
1: Oh, urang Pariaman, Ajo ya. Ajo Piaman.
3: Ajo Piaman, Piaman Lawe.
1: Iya, tapi kalau misalnya di sana masih banyak juga nggak sih, Ge, penerapan-penerapan adat budaya? Pariaman kan keras banget itu ya budayanya, seperti buaya Manjapui Marapulai yang bisa miliaran rupiah ya untuk anaknya yang punya jabatan gitu kan ya.
3: Iya, tradisi itu untuk di wilayah Tapanuli Tengah Pasisi sekarang itu hampir tidak ada.
1: Oke.
3: Jadi istilah Bajapui itu enggak ada, tapi ada konsep yang
2: mirip
3: dengan konsep perkawinan Sumando di Urangawa.
1: Oke.
3: Nah, tapi tidak sepenuhnya Sumando. Kalau di Sumando di orang Minang kan laki-laki itu dalam tanda petik tamu dari keluarga Padusi.
1: Iya benar.
3: Nah, yang seperti itu sebetulnya ada di orang Pasisi, tetapi tidak seketat di dari Sumatera Barat, dari
2: seketat Minang.
3: Iya, tetap dia disebut Sumando. Tapi posisinya dalam adat itu tidak begitu kuat. Dalam arti tidak seperti harus seperti yang dari Minang begitu.
1: Nah,
3: itu di antara lain salah satu pernak-perniknya. Kalau dalam acara-acara perkawinan lainnya itu ada juga namanya, kalau di Minang itu atau di Pariaman atau di Padang lah barangkali ada waktu pengantin diantar, pengantin laki-laki diantar ke rumah pengantin perempuan diiringi dengan si kambang namanya. Si kambang, terus nanti sebelum naik ke rumah itu ada berandai dulu. Nah, berandai di depan itu dengan 4-5 orang perandainya itu. Nah, itu pengaruh dari Minang Badi.
1: Oke, baik. Berarti ada perpaduan lah ya, walaupun tidak tidak 100% menganut budaya Minang ya, Oge ya.
2: Karena memang persatuan segala suku juga di situ, ya kan Oge?
3: Betul. Oke nih. Kalau di orang Pasisi itu Batak ada,
2: Minangkabau,
3: Minangkabau banyak,
2: Melayu
3: ada,
2: Mandailing, banyak,
3: Kola, Jawa.
1: Oh berarti Jawa. Nusantara dong ya, Bhinneka Tunggal Ika ada di situ ya, Oge ya.
2: Temanya seperti itu memang Pok Nopal.
1: Oke, kayak Jakarta berasa ya.
3: Iya mungkin ya, Betawi lah begitu mungkin. Iya.
1: Kalau Jakarta kan sini campur semua nih semuanya. Baik-baik. Kalau gitu sebelum kita kasih kesempatan ke penelpon kita, kita break dulu ya Oge ya. Kak Hanum kita break dulu ya.
2: Iya.
1: Abang Po. Oke. Ya. Oh, bolehlah disebutkan dulu lah nomor telepon yang bakal dihubungi biar mereka nyatet dulu berapa untuk Medan, Kak Hanum.
2: Kalau Medan ada nomor telepon 061-846-3116. Kalau dari WhatsApp bisa di 0811-614-4248.
1: Boleh diulang lagi, Kak Hanum?
2: Boleh, 061-846-3116 atau dari WhatsApp di 0811-614-4248.
1: Untuk Jakarta seperti biasa di 0812-1124-928 untuk WhatsApp-nya, 0213504510 ya. Nanti kita balik lagi ya dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Bang Po udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Po supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Po sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Medan ya. Ininya belum kebuka ternyata. Kita ke Medan lagi. Halo Kak Anum.
3: Halo Pak Nopa.
2: Iya, kita kasih kesempatan buat penelpon kita yang mau gabung ya Kak Anum ya. Di Medan ya. Sudah ada kah?
3: Sudah ada.
2: Ya. Silakan Medan duluan.
3: Oke.
2: Sudah?
3: Iya, tidak terhubung ternyata.
2: Tidak terhubung, kita sambungkan.
3: Tapi dari WhatsApp ini sudah ada nih, Pak.
2: Sudah ada dari WhatsApp. Boleh dibaca dulu WhatsApp-nya.
3: Assalamualaikum, oi di sana. Semoga kita semuanya sehat-sehat selalu.
2: Amin.
3: Tadi kan Pak Zahrin menjelaskan keagungan Barus juga nih ya. Barus ini sudah ditetapkan oleh Presiden RI tanggal 24 Maret 2017 sebagai kilometer nol Islam masuk ke Nusantara. Dan pertanyaannya, seperti apa peran pemerintah pusat dalam hal pembangunan terkait penetapan Barus sebagai pintu gerbang masuknya Islam ke Nusantara? Itu saja, terima kasih.
2: Dari siapa?
3: Nggak ada disebutkan pula dia.
2: Waduh, kita disuruh nebak. Ditahan dulu ya. Ini teleponnya sudah saya gantung, saya terima dulu dari Jakarta ya.
3: Boleh.
2: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cantik, yang
2: belakang. Waalaikumsalam, masih ada ini orang. Halo Ica.
3: Iya, Ica nih ya.
4: Halo juga.
2: Iya, udah lama kagak nongol kan?
3: Iya, betul Pak Nova.
2: Iya, makanya. Ayah kira masih ada, kirain pulang kampung gitu kan ya.
4: Pak Nova.
2: Ape?
4: Habis sakit Pak Nova.
2: Masya Allah. Terus gimana sekarang? Alhamdulillah udah sehat kan?
4: Alhamdulillah sakit Ica semenjak mama meninggal gitu. Ica sakit.
2: Oh, innalillahi. Kita turut berduka cita ya.
4: Iya.
2: Oke deh. Oke, dilanjut dulu, Cak. Ngobrol langsung sama narasumber kita.
4: Halo, okay. Kak Hanum, apa kabar Kak Hanum sama Pak siapa namanya?
2: Pak Zahrin.
3: Ya? Pak Zahrin.
4: Oh.
2: Oke, itu panggilan.
4: Panggilan.
5: Abang kalau di Betawi.
2: Iya. Yeah.
4: Oh, abang ya?
2: Iya. Yeah.
4: Iya, yeah, kan kalau di itu kan abang dan kakak pono panggilnya.
2: Oh, yang di Medan.
4: Iya,
3: abang Medan. Kalau di Jakarta, Mpok.
2: Abang Mpok.
4: Mpok sama abang.
2: Iya.
4: Kita mau nanya nih, Pak Kahanum ya, Pak Nova.
2: Iya, kan udah dibuka pertanyaan, silakan nanya.
4: Kalau di Medan itu kan terkenal, kalau dan kita tahu tuh bahasanya bahasa Batak.
2: Terus?
4: Selain bahasa Batak, bahasa apa lagi gitu yang terkenal gitu di Medan gitu.
2: Jadi bahasa di Medan itu ada berapa gitu ya?
4: Iya
2: ada.
4: Itu anak-anak itu masih bisa ke bahasa Batak gitu.
2: Oh, anak-anak di sana masih bisa nggak bahasa, jangan bahasa Batak dong, ya. Karena di Medan itu kan bukan cuma bahasa Batak kayak Oge tadi, kayak bahasa Melayu, bahasa ya. Ibu yang ada di sana barangkali ya.
4: Oh gitu, iya gitu lah.
2: Iya, oke deh, gitu ya Ca.
4: Oke, dan Pornova itu aja. Yuk. Salam buat semuanya aja ya.
2: Ya, salam masih juga sehat-sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yuk. Ada Ica di Bone, Sulawesi. Mungkin dijawab dulu ada dua pertanyaan. Tadi dari WhatsApp Medan dan juga telepon Jakarta. Silakan aja.
5: Baik, Mpok Nova. Langsung ya?
3: Langsung aja. Yeah. Yang pertanyaan dari ini dulu dari WhatsApp Medan.
5: Oh, dari WhatsApp ya. Itu ya.
2: Kalau
5: ya,
2: besok pagi bisa nginep OG di situ kan?
3: Iya, iya.
5: Ya, terima kasih dari yang mengirimkan WhatsApp. Pertanyaannya menarik sekali. Memang di Barus itu, persis di tepi pantai itu, di bibir pantai itu ada tugu dibuat titik nol masuknya Islam di Nusantara. Pertanyaannya tadi sejauh mana peran pemerintah
3: pusat.
5: Ya, pusat. Saya kira kalau pusat itu punya perhatian yang serius untuk situs-situs sejarah yang ada di Barus dan sekitarnya. Terbukti Wakil Presiden dan Presiden sudah berkunjung ke sana. Nah, tapi persoalannya bukan di situ. Persoalannya adalah bagaimana kelanjutannya?
3: Apakah cuma dibuat kilometer gitu aja?
5: Iya, itu ya persoalannya. Nah, di sini kan kita harus juga, ya mohon maaf, tidak bermaksud kita mengungkit persoalan-persoalan itu, tapi kan harus faktanya ini menunjukkan bahwa yang namanya titik nol itu kalau sudah ditetapkan mestinya itu ada daya tarik yang membuat orang datang ke sana.
3: Iya, untuk pariwisatanya juga itu, gitu.
5: Iya. Jadi sama dengan misalnya kalau kita ke Borobudur, itu pasti dikelola secara baik. Orang bisa bertanya dan ada yang bisa menjelaskan. Tapi kalau misalnya Pok Nova datang ke sana, itu akan merasa kecewa. Jauh-jauh dari Jakarta datang, yang dilihat hanya seonggok
3: tulisan kilometer
5: nol gitu. Selebihnya nggak ada apa-apa. Jadi mestinya di situ ada fasilitas yang bisa tempat kita bertanya, ada semacam ruangan yang memamerkan benda-benda yang pernah ditemukan, karena di situ ada situs Lobutua di Barus itu situs Lobutua yang pernah, yang duluan ditemukan dibanding situs Bongal. Jadi benda-benda itu akan berbicara. Jadi di sini peran pemerintah dari pusat, dari daerah, provinsi maupun Tapanuli Tengah itu yang barangkali agak kurang. Jadi saya masih menggunakan kata agak
3: ya. Nah,
5: tapi sebetulnya
3: ya, sebenarnya agak memperhalus lah.
5: Ya, jadi Mahkamah Ligai misalnya itu juga, karena itulah salah satu mengapa Barus ditetapkan sebagai titik nol masuknya Islam. Mahkamah Ligai itu juga seperti itu, tidak ada yang kita mendapatkan informasi yang secara khusus disediakan oleh pemerintah, kecuali hanya orang-orang lokal yang menjadi relawan saja barangkali. Nah, demikian juga dengan makam Papan Tinggi yang tangganya
3: banyak itu ya,
5: ribu.
3: Iya.
5: Jadi kalau ada perhatian misalnya untuk itu, kan sekarang sudah ada

0: ada orang Sulawesi di Tapanuli Tengah itu, ya. Jadi kalau di Medan itu sebetulnya Medan itu adalah tanah Deli.
1: Iya.
0: Jadi bukan tanah Batak. Jadi sama dengan Jakarta, yaitu Betawi. Nah, jadi tanah Deli itu bahasa pergaulan di kita ini di Medan ini bahasa Indonesia.
1: Bahasa Indonesia.
0: Ya. Memang dalam bahasa Indonesianya sendiri pun terkesan dialek maupun tekanan atau intonasinya itu agak terasa keras gitu ya.
1: Keras ini.
0: Sehingga disebut loh ini dari mana kau gitu. Ini Medan Bung katanya begitu kan. Padahal kalau kita menggunakan dialek Melayu tidak seperti itu.
1: Iya.
0: Nah, jadi sehari-hari bahasa komunikasi kita adalah bahasa Indonesia, tapi mungkin di rumah, di sesama teman-teman sepergaulan yang satu kampung, satu asal itu mungkin menggunakan bahasa
1: Daerah.
0: daerah, bahasa lokal. Ya, kan kita apa namanya menjunjung tinggi bahasa Indonesia, menguasai bahasa asing dan melestarikan bahasa
1: Bahasa
0: daerah
1: daerah.
0: gitu. Jadi seperti saya misalnya dengan teman-teman saya di ngumpul-ngumpul gitu, ada orang dari Padang Bola, ada dari Sibuhuan, ada dari Mandailing, ada dari Jawa, ya berbahasa Indonesia. Nah, tapi kalau dengan orang-orang yang satu kampung dengan Kak Nova ini, Kak Anum ini, ya merbahasa Angkola Mahami.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi kalau ketemu dengan teman-teman saya yang dari Minang, saya bahasa Minang begitu. Itulah kita di Medan ini. Tapi Medan itu tidak tidak identik dengan Batak. Ya, namanya Tanah Melayu. Maka sebetulnya kalau disebut Medan itu adalah Horas, itu salah. Enggak betul. Yang mestinya apa? Ya, karena ini Tanah Melayu, mestinya Ahoy gitu. Bukan Horas. Tapi kalau kita mau menyebut etnik yang ada di Medan ini, maka 8 itu tadi yang harus
1: Delapan
0: kita sebut.
1: etnik,
0: Jadi Ahoy, Horas, Mejuah-jua, Enjuah-jua,
1: Jua,
0: Yahom,
1: Yahoo yang dari Nias
0: ya
1: ya.
0: dari Nias, baru Oi Dusana.
1: Iya,
0: Jadi itulah dia. Ada 5 itu ungkapan itu kan.
1: Bermacam-macam.
0: Nah, itu dia penjelasan tadi
1: Baik.
0: terkait dengan pertanyaan Kak Ica ya
1: Ya, dari
0: Bone.
1: Bone. Masih ada kesempatan Kak Anum, silahkan Medan. Kayaknya udah kerangkering-kerangkering dari tadi.
2: Iya, sudah ada? Belum ada ini,
1: Oh,
2: Po.
1: belum
2: Itu
1: ada.
2: telepon dari sebelah kayaknya.
1: Oh, itu telepon sebelah. Sepertinya udah kerangkering-kerangkering dari tadi. Ya, dan lagi itu ke Jakarta lagi di 021-350-4510. Silahkan ya. Kita bukannya di telepon biasa, telepon WhatsApp-nya hanya bisa buat WhatsApp doang ya untuk hari ini. Halo? Halo?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nova, selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Ini Ayu
3: ya,
1: dari
3: dengan
1: Maluku.
3: Ayu di Maluku, Tengah.
1: Iya, silahkan Yu.
3: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Anum yang ada di Pro Matahari Medan.
1: Ya.
0: Alhamdulillah.
3: Ya, tidak, kita mendengar suaranya Mbak Anum.
1: Iya. Mbak Anum bisa, bisa dengar suara Ayu?
2: Dengar, cuman
3: sudah. Saya langsung ke bapaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Zahri ini ya.
1: Iya, oke.
3: Okay. Ya, tentang apa sih barus ya? Tadi bapak sudah menyampaikan bahwa ini adalah letak masuknya budaya Islam di sana ya. Tapi saya mau bertanya tentang kenapa barus ini menjadi contoh harmoni sejarah dan budaya di Nusantara. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu dari Maluku Utara. Kenapa barus itu menjadi contoh harmoni sejarah dan budaya Nusantara? Medan ada?
2: Iya.
1: Ada Medan yang nelpon Kak Anum?
2: Ada, cuman ini lagi mau disambungkan Kak Mpok Nopa.
1: Sambungin kemana nih?
2: Iya nih, soalnya lagi gangguan sepertinya.
1: Oh ya udah, kalau gitu langsung saja kita jawab pertanyaan Ayu dulu ya.
2: Boleh.
1: Baik, oke, silakan.
2: Iya, boleh Pak Zahrin.
0: Iya. Mengapa menjadi apa ya disebut sebagai satu
2: harmoni
0: masyarakat yang kehidupannya harmoni gitu ya. Nah,

0: di Sibolga sendiri, jadi kota kota terkecil saya kira di Sumatera, kota kota madya terkecil ketiga di Indonesia. Itu disebut negeri berbilang kaum. Karena itu tadi berbagai suku bangsa itu. Jadi kalau kita rujuk ke masa lalu tadi, bangsa-bangsa yang ada berdatangan itu ada dari kawasan Timur Tengah, Arab, Persia, kawasan Indo-pa, apa India,
1: ya,
0: Pakistan, Afghanistan, Gujarat, terus Cina. Nah, kalau kawasan Nusantara itu yang dari timur, dari Sulawesi, dari Maluku, dari Jawa, bertemu di situ karena sebagai pusat perdagangan maritim pada zaman itu, terutama pada zaman Islam abad ke-7 sampai 10. Samudra Hindia itu adalah pusat perdagangan internasional, ya, perdagangan maritim masa itu. Nah, karena ada berbagai suku bangsa yang melakukan interaksi di sini, maka mereka kemudian apa ya, mencoba hidup ibaratnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana ranting dipatah, di situ air disauk. Jadi tepian disauk gitu. Jadi orang-orang yang datang itu secara penuh kesadaran melakukan apa, adaptasi. Orang yang lokal itu juga bisa memahami praktek-praktek kebiasaan yang berkumpul mereka. Sehingga ini melahirkan apa yang disebut saling mengerti, saling memahami.
1: Saling memahami.
0: Nah, sehingga itulah yang menimbulkan harmoni dalam kehidupan mereka. Ya.
1: Iya.
0: Jadi bagaimana orang Keling bertemu dengan orang lokal. Orang Keling bertemu dengan orang Arab, orang lokal. Jadi itu orang Cina juga begitu. Ini saling memahami itu tanpa sedikit pun mengganggu atau merusak keyakinan masing-masing.
1: Iya.
0: Sehingga suasana kehidupan mereka itu terasa damai gitu ya. Nah, itulah yang menyebabkan wilayah itu disebut masyarakat berbilang kaum dengan kehidupannya yang harmoni.
1: Harmoni.
0: Nah, gitu kira-kira.
2: Baik.
1: Begitu Mpok Nopal.
2: Iya, mudah-mudahan selalu harmoni ya, selalu menyatu ya di Medan itu dengan berbagai suku yang ada di sana gitu ya, Oge ya.
0: Insyaallah.
2: Amin, amin. Oke, ini sudah pukul 13 lebih 55 menit. Mungkin ada harapan yang ingin disampaikan atau sesuatu barangkali yang ingin disampaikan. Silakan, Oge.
0: Ya, terima kasih Pak Nova. Kami mengucapkan terima kasih ini kepada RRI Jakarta maupun RRI Medan yang telah memfasilitasi kami untuk bisa memperkenalkan barus masa lalu, masa sekarang, dan bagaimana kehidupan di antara kami dari negeri yang berbilang kaum ini. Tentu saja kami berharap kita bisa apa namanya memetik pelajaran dari sejarah masa lalu barus yang agung ini yang kaya dengan sumber daya alam ya. Harga dari sekilo kapur barus itu sama dengan harga 74 kilogram emas. Satu kilo kapur barus itu sama dengan 74 kilogram emas. Kalau harga emas sekarang itu 1 gram adalah sekitar 2 juta. Nah, kali 74 itu berapa itu? Itu baru 1 kilo
2: barus.
0: Kapur barus tadi.
2: Yeah.
0: Jadi sekitar 1, sekian miliar 1 kilonya kalau kursnya sekarang itu. Itulah perbandingannya. Nah, tetapi sumber daya yang demikian hebat itu tidak menjadikan negeri itu kemudian negeri yang melahirkan apa ya masyarakat yang saling apa saling berantem begitu. Alhamdulillah harmoni.
2: Ya, tetap harmoni ya. Enggak congkak, enggak sombong ya Oge Zarin ya.
0: Iya.
2: Walaupun di sana sultan semua gitu kan ya.
0: Iya.
2: Enggak
0: juga.
2: Oh, enggak juga.
0: Sultan itu mungkin di Dubai.
2: Oh, kirain enggak juga takut didengar orang pajak enggak ya?
0: bukan sultan Mbak Nova.
2: Apa itu?
0: Sultan.
2: Oh, iya, sultan ya, bisa sultan. Ya. Oi, sultan muda gitu kan ya. Zarin, terima kasih banyak, semoga tetap akur, tetap harmonisasi lah ya kehidupan yang ada di Medan ini ya, kolaborasi yang baik ya antara semua suku. Kak Anum, terima kasih.
0: Ya, sebelum ditutup, oi dun sana.
2: Iya. Oi dun sana. Oh, dia dinyanyiin oi dun sana gitu. Oke, terima kasih. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po di seluruh Nusantara. Demikian tadi siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Medan. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Diva. Ayo akhiri SBN untuk hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan pembangunan bendungan Uai Apu di Kabupaten Buru, Maluku rampung pada 2027 untuk mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan irigasi bagi 10.000 hektar lahan pertanian. Kemarin Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Arnold Aristoteles Palapna Ritiau mengatakan bendungan berkapasitas tampung sekitar 50 juta meter kubik itu diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan menjadikan Kabupaten Buru sebagai sentra produksi beras.

Kita beralih ke berita lainnya, pembongkaran jembatan penyeberangan orang atau JPU Tendean di Jakarta Selatan telah rampung kemarin malam. Aktivitas di sekitar lokasi pada tadi pagi terpantau kembali normal dengan arus lalu lintas di kedua arah berjalan lancar. Petugas Dinas Pertamanan dan Kehutanan DKI Jakarta juga merapikan tanaman median jalan serta memasang kembali pagar yang sebelumnya dibongkar untuk mendukung proses pekerjaan. Kondisi ini menandakan selesainya proses pembongkaran JPO Tendean tanpa mengganggu kelancaran lalu lintas. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

Sutresna Budaya Pro 4 RRI Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresna Budaya dal menika sampun nyawiji malih kalian program 4 RRI Yogyakarta. Lan salajengipun kula dherekaken siaran irama budaya Nusantara. Dan saya Betty Damayani pamit undur diri dan akan berikutnya bersama rekan Jordan Talaksoro sugeng midhangetaken irama budaya Nusantara.

Selamat sore, Sutresno Putoyo. Iya, satu jam ke depan kita akan temani Anda tentunya di siaran Irama Budaya Nusantara yang memang menyajikan berbagai lagu yang ada di seluruh Indonesia. Sutresno Putoyo memang beragam seni, budaya, tradisi, itulah memang menjadi kekayaan Indonesia. Dan tentunya di berbagai daerah tersebut selalu akan dilestarikan. Dan yang jelas nguri-nguri budoyo itu tetap harus kita lakukan. Karena ini menjadi sebuah kebanggaan kita bahwa kita hidup di daerah kita ataupun di tempat kita berdiri, tempat kita mengarungi kehidupan. Tentu kita akan selalu melestarikan apa yang ada di daerah kita. Nguri-nguri budoyo Jawi ataupun juga nguri-nguri budoyo Adiluhung. Ya, Sutresno Budaya saat ini bersama saya Titi Renggani yang akan ajak Anda untuk menikmati lagu-lagu di seluruh Nusantara yang dikemas di siaran Irama Budaya Nusantara. Baik, Sutresno Budaya, kita akan memulai untuk budaya yang ada di daerah Palembang. Ya, Palembang, ibu kota Sumatera Selatan. Iya, Palembang memang terkenal dengan Sungai Musi. Makanan khas empek-empek Palembang juga sangat terkenal. Makanan ini pun bisa ditemui di seluruh Indonesia. Tentunya kita pergi ke berbagai daerah, di situ juga ada empek-empek Palembang. Kaya akan warisan budaya dan juga tradisi yang khas. Provinsi ini memiliki beragam suku dan etnis, termasuk suku Palembang, suku Ogan, suku Komering, dan suku Ranau, yang semuanya berkontribusi pada kekayaan budaya, juga tradisi yang unik. Sumatera Selatan adalah tempat di mana berbagai budaya dan tradisi itu saling berpadu, menciptakan keragaman yang sangat memukau. Tradisi-tradisi ini tidak hanya memiliki sejarah ataupun warisan leluhur, tetapi juga merupakan bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat di Sumatera Selatan. Ya, memang dalam era globalisasi saat ini, mempertahankan dan juga mempromosikan tradisi-tradisi adalah suatu bentuk penghargaan terhadap identitas dan kekayaan budaya daerah. Yuk, segera kita hadirkan dua buah lagu berturut-turut, lagu-lagu daerah Palembang, Sumatera Selatan.

0: di Indonesia.
1: Genyengan ulau netak akau.
0: Artinya, benci pada ular dilampiaskan dengan memotong akar. Nasihat kepada orang yang sedang marah atau membenci sesuatu, tetapi tidak terlampiaskan kepada tujuannya. Lebih baik menahan diri dan jangan mencari sasaran lain untuk memuntahkan kemarahan tersebut.

mengenal makanan khas Indonesia. Empek-empek Palembang. Tidak hanya di daerah Palembang, empek-empek juga banyak diproduksi di daerah lain di Indonesia. Sehingga kalau ingin menikmati empek-empek, tidak perlu jauh-jauh berkunjung ke Palembang. Makanan khas ini umumnya terbuat dari ikan dan sagu. Tentunya ketika menyantap juga menggunakan cuka.

Budaya Nusantara. Seni Budaya Nusantara. Baik, masih bersama Irama Budaya Nusantara bersama Perompat RRI Yogyakarta. Dan Sutresno Budoyo, memang kalau berbicara tentang kekayaan alam di Indonesia sangat luar biasa. Kekayaan alam, wisata, budaya tradisi menjadi kekayaan adiluhung yang memang dimiliki dimiliki setiap daerah yang ada di Indonesia. Karena Indonesia memiliki juga bermacam-macam suku. Dan saatnya yuk kita beralih ke daerah lainnya yang ada di Indonesia. Yaitu kita akan pergi ke Pulau Sulawesi. Tepatnya Sulawesi Tenggara dengan ibu kota Kendari. Baik, Sutresno Budoyo, setiap daerah tentunya ada berbagai budaya, adat istiadat, pakaian adat, makanan khas, juga alat musik tradisional khas Sulawesi Tenggara. Salah satu kebudayaan asli Sulawesi Tenggara dalam bidang kesenian adalah alat musik yang dinamakan ladu-ladu. Dilansir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, ladu-ladu ini adalah alat musik petik tradisional yang bentuknya menyerupai gitar dan gambus. Serta senjata khas yang ada di Sulawesi, ini juga ada ya, Sulawesi Tenggara khususnya, yaitu yang disebut dengan parang ta'awu. Tapi juga ada keris yang dinamakan keris arung palaka dan keris atau juga yang dinamakan tombak meantuu tiworo. Baik, luar biasa kekayaan yang ada di daerah Sulawesi Tenggara ini dengan ibu kota Kendari. Baik, tidak sabar lagi, Anda pingin tahu lagu-lagu dengan bahasa khas Sulawesi Tenggara ataupun Kendari itu? Anda penasaran? Yuk, segera kita nikmati dua buah lagu berikutnya.

Seni Budaya Nusantara. Seni Budaya Nusantara. Ya, masih bersama Irama Budaya Nusantara. Baik, seterusnya Budoyo, setiap kali kita datang ke berbagai daerah berwisata ya, tentunya banyak oleh-oleh yang ditawarkan. Dan ini menjadi ciri khas masing-masing daerah itu. Yuk, saatnya kita akan jalan menuju ke ini ya, ke Pulau Maluku. Maluku sekarang terdiri dari dua provinsi loh ya. Ada Maluku dan Maluku Utara. Dan kita tahu banget bahwa di daerah Maluku itu makanan khasnya itu dari sagu. Banyak sekali di sana adat, budaya, tradisi yang ada di daerah Maluku itu. Yang pernah pergi ke daerah Maluku tentunya mungkin pernah rindu juga ya, karena di sana juga banyak laut, terus banyak pemandangan-pemandangan yang indah, hijau dan lain sebagainya. Tradisi, budaya, adat selalu banyak bisa dinikmati di sana. Kalau sudah pernah ke tanah Maluku, kadangkala untuk meninggalkan itu juga berat rasanya. Yuk, segera nikmati dua buah lagu berturut-turut dan ini mungkin menjadi obat rindu Anda. Bagi Anda yang mungkin saat ini tinggal di Jogja tapi asli Maluku, ataupun Anda pernah mendatangi Pulau Maluku, mungkin ada rasa rindu, mungkin ada kenangan juga, dan ada sesuatu hal yang indah di tanah Maluku. Yuk, kita nikmati dua buah lagu berturut-turut.

0: Wis siap-siap arep neng sawah to, Pak?
1: Iya, Bu. Iki bareng-bareng karo kelompok tani liyane Mbah Smitikus.
0: Nyopak, iki lho, dinggo sepatu bot ben terlindungi. Neng sawah kira yo gonteles to?
1: Walah, sumuk e, Bu, sikile.
0: Bila, piye to? Ben ora kena leptospirosis. Penyakit iki nular lho, lewat uyuh tikus. Bahaya, Pak. Nyo, nganggo sepatu bot.
2: Cegah leptospirosis, budayakan hidup bersih. Amargi tikus penyebar utama leptospirosis.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Papua.
1: Mga buarat negil jumdei peibei.
0: Artinya, tanah leluhur yang sangat mereka hormati atau sumber penghidupan mereka.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

Baik, Sutresno Budoyo, irama, gendangnya, musiknya, lagunya, wow, luar biasa ya. Lagu-lagu dari Papua Barat Daya dengan ibu kotanya Manokwari. Tadi sudah kita dengarkan bersama. Belajar budaya, tradisi di daerah lain tidaklah rugi, karena kita akan lebih mengenal budaya daerah lainnya itu. Dan ini menjadi kekayaan kita, pengetahuan kita, dan itu akan memupuk rasa cinta kita kepada Indonesia. Dan itu terutama untuk meningkatkan rasa nasionalisme, juga patriotisme NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya baik, Sutresno Budoyo, saatnya saya Titi Renggani harus pamit undur diri di siaran Irama Budaya Nusantara kali ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Kenalilah budayamu, maka akan menjadi cinta pada duniamu. Sebagai penutup akan hadir lagu-lagu berikut ini dari daerah NTB, Nusa Tenggara Barat.

0: menjaga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh, saudaraku. Napa karya balik?
7: Oras dongan. Puha kabar, Muna?
8: Puha barakan rakan mendung.
9: Ma, damai.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: Seni budaya Nusantara. Seni budaya Nusantara.

0: Gimana kak pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
3: Hai nih, ketemu. Ini kepala, badan, tangan, tak tulis nama.
4: Tolikin dengan dia mau. Aku malah hilang eh. Duh, dengan diki. Wah, kayak. Kayak ketemu kayak. Kayak kita tole guys, kamuri. Tole. Waduh. Lah kok tok gambari tole. Ada ditulisi barang iki piye?
3: Iki nggo tanda ya. Nek aku wis tau teko ning tempat wisata iki. Apa ta, Bu?
4: Oh, alah tole. Nyoret utawa gambar ngene iki termasuk perusakan wisata. Iki diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang melarang perusahaan sebagian atau seluruh fisik daya tarik iso kena sanksi pidana karo denda iki tole.
3: Wah, piye iki, Bu? Maaf yo.
4: Yowes, ojo dibaleni meneh yo. Saiki lapor sik yo nang petugas.

0: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sutresno Budoyo, sebuah rapat pengharmonisasian terkait rancangan peraturan Bupati Raperbuk Kabupaten Kulon Progo tentang rencana kerja pemerintah daerah RKPD tahun 2027 digelar dengan melibatkan Kanwil Kemenkum DIY dan Pemkab Kulon Progo. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas permohonan pengharmonisasian dari pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam rangka memastikan rancangan peraturan bupati telah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Kadiv P3H Febri Nurdian Satriatama menegaskan, proses pengharmonisasian merupakan tahapan strategis dalam pembentukan produk hukum daerah. Menurutnya, setiap rancangan peraturan harus memiliki keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, memenuhi kaidah teknik penyusunan, serta mampu memberikan kepastian hukum dalam implementasinya. Beralih ke informasi lain. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Kelurahan Berencana P3AP2KP Kabupaten Sleman mengajak para remaja untuk menjaga kesehatan reproduksi dan kesehatan mental sebagai bekal menghadapi masa remaja yang penuh tantangan. Kepala Dinas P3AP2KP Kabupaten Sleman, Dr. Novita Krisnaini mengatakan, remaja perlu memahami berbagai perubahan fisik yang terjadi pada masa pubertas, baik pada laki-laki maupun perempuan. Menurutnya, pemahaman tersebut penting agar remaja mampu bersikap bijak dalam bergaul. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Warga Jogja yang istimewa, siap untuk lebih dekat dan menyampaikan langsung aspirasi kepada pemimpin Kota Yogyakarta tercinta? Jangan lewatkan kesempatan emas dalam acara Wali Kota Menyapa. Bukan sekedar dialog biasa, tapi ruang terbuka bagi kita semua untuk bertukar pikiran, bertanya, dan memberikan masukan demi Jogja yang semakin maju dan nyaman. Wali Kota Menyapa setiap hari Rabu jam 3 sore. Wali Kota Menyapa, siap mendengarkan setiap suara dari sudut kota Jogja.
2: Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jajuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Perempat RRI, Ngeluluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat sore Yogyakarta, selamat sore seterusnya Buta juga pendengar. Senang sekali bisa menyapa Anda kembali, saya Jordan Talaksoro di program Wali Kota Menyapa. Sebuah ruang dialog antara pemerintah Kota Yogyakarta dan juga masyarakat yang disiarkan secara langsung melalui Star FM, Unisi FM, Sonora FM, MBS FM, Kota Perak FM, dan KR Radio. Tidak lupa juga kami mengajak Anda untuk berpartisipasi dengan program Wali Kota Menyapa sore hari ini melalui nomor WhatsApp di nomor 0895-0144-1066 atau Anda bisa telepon kami juga nanti di nomor 0274-540-333. Kami mengundang masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan, kritik, saran maupun pengalaman terkait tema hari ini. Adapun tema hari ini yang akan kita bahas bersama dengan narasumber yaitu adalah MPLS Ramah, Awal Langkah Menuju Sekolah Yang Aman, Nyaman dan juga menyenangkan. Seperti kita ketahui bersama, tahun ajaran baru selalu menjadi momen yang membahagiakan. Namun bagi sebagian anak, hari pertama sekolah itu justru menjadi pengalaman yang cukup menegangkan begitu. Ternyata masih juga ada anak yang takut karena senioritas, masih ada orang tua yang khawatir anaknya menjadi korban perundungan, masih ada kekhawatiran mengenai hukuman fisik, bentakan hingga praktik MPLS yang tidak mendidik. Padahal masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ini seharusnya menjadi pintu masuk bagi anak untuk mengenal sekolah dengan rasa aman, dihargai, dan diterima. MPLS bukan lagi tentang senioritas, bukan pula tentang hukuman, tapi tentang bagaimana membangun karakter, mengenalkan budaya sekolah, membentuk keberanian sekaligus menciptakan ruang belajar yang sehat secara fisik maupun mental. Lalu bagaimana memastikan seluruh sekolah benar-benar menerapkan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang ramah dan bagaimana pengawasannya dan apakah ada sanksi yang bisa diberikan apabila ditemukan praktik kekerasan serta bagaimana peran guru, orang tua, bahkan teman sebaya dalam menciptakan sekolah yang aman. Itulah yang akan kita bahas sore hari ini dengan tema MPLS Ramah, Awal Langkah Menuju Sekolah yang Aman, Nyaman, dan Menyenangkan. Sudah hadir melalui sambungan Zoom sore hari ini bersama dengan narasumber terkait dengan kita ajak berbincang. Yang pertama saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Agus Trimadi, SIP, MACC, PLT Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Selamat sore Pak, apa kabar Pak Agus?
3: Selamat sore Mas Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.
2: Gih, jawabannya apa nih Pak kalau salam pendidikan?
3: Sama, salam pendidikan.
2: Oh, salam pendidikan. Mohon maaf ini Pak Agus, saya belum latihan tadi soalnya ya. Nuhun sewu Pak Agus, boleh? Oh, baru ya? Oh, pantesan saya nggak tahu ini Pak. Boleh nanti agak diperbaikin sedikit mic-nya Pak, karena sepertinya kok agak jauh ya, saya mendengar suara panjenengan, jadi takutnya nanti ketika menyampaikan kurang jelas, takutnya nanti banyak yang tidak begitu mengerti maksud dan tujuan dari panjenengan nanti. Baik, terima kasih Pak Agus. Sembari diperbaikin untuk mikrofonnya, mungkin bisa diperbaikin lagi biar lebih bagus. Selanjutnya narasumber kami ada Kepala SMP Negeri 5 Yogyakarta, tetangganya RRI Yogyakarta ya. Ada Ibu Siti Arina Budiastuti, MPDBI. Assalamualaikum Bu Siti, apa kabar?
4: Waalaikumsalam Mas Jordan, ya. Selamat sore.
2: Sore, ceria sekali nih Bu.
4: Iya, harus supaya anak-anak juga ceria.
2: Oke, ini bukan karena ada Pak Agus ya? Bukan karena ada Pak Agus ya, bukan ya?
4: Oh, bukan.
2: Oke.
4: Enggak, sudah setiap hari harus ceria.
2: Oh, setiap hari harus ceria.
4: Sopan santun.
2: Iya, ini pulangnya
4: sopan santun.
2: Pulangnya agak mundur enggak apa-apa, Bu, ya ikut wali kota menyapa dulu, Bu, ya.
4: Sudah biasa, sudah biasa.
2: Oh, sudah biasa.
4: Anak kami setengah enam.
2: Waduh.
4: Baru sampai jam 5. Iya,
2: iya. Iya, iya, sering ketemu sudah saya biasa. Kalau pulang juga kan. Terima kasih Ibu Siti ya. Sudah bergabung di sore hari ini. Selanjutnya lagi kami sapa ada Kepala SD Negeri Pujokusuman 1. Assalamualaikum Ibu Dwi Atmi Sutarini SPD MPD. Apa kabar?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Jordan.
2: Sore.
5: Dan juga Bapak Kepala Dinas dan teman-teman semuanya.
2: Inje. Sehat ya Bu?
5: Alhamdulillah sehat, tetap semangat.
2: Okay,
5: Salam dari Pujokusuman 1, humanis, terampil, cendekia.
2: Mantap ya. Saya nggak tahu balasnya gimana, tapi saya bilang mantap aja Bu ya.
5: Siap, siap.
2: Baik, ketiga narasumber ini akan saya ajak berbincang terkait dengan topiknya. Saya ulangi lagi, seterus nubut dan juga pendengar. MPLS ramah, awal langkah menuju sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. MPLS, saya ulangi lagi, itu singkatan dari masa pengenalan lingkungan sekolah gitu ya, atau disingkat MPLS. Kalau begitu saya langsung ke yang pertama, ke Pak Agus terlebih dahulu ya. Di mana Pak Agus bisa dengar suara saya, Ge? Pak Agus?
6: Ya, ya.
2: Oke, baik. Sudah cukup baik, Pak, suaranya, Pak. Terima kasih sudah diperbaikin. Pak Agus, setiap tahun Kemendikdasmen ini menerbitkan pedoman MPLS, Pak. Namun masyarakat juga mungkin masih banyak yang bertanya, apakah seluruh sekolah itu benar-benar mematuhinya? Jangan sampai nanti di beberapa daerah atau di beberapa tempat itu ditemukan laporan hukuman fisik, atribut aneh, hingga tindakan yang tidak baik atau bullying lah kepada siswa. Nah, pertanyaan saya seperti ini, Pak. Bagaimana Disdikpora memastikan seluruh sekolah di Kota Jogja itu memenuhi aturan, Pak? Monggo, Pak Agus.
6: Terima kasih, Mas Jordan. Bapak-Ibu semuanya, paradigma MPLS tahun lalu dengan tahun sekarang memang berbeda, Mas Jordan. Jadi kalau tahun sekarang ini adalah MPLS ramah. Artinya apa? Ya, ramah untuk anak, ramah untuk lingkungan, kemudian juga ramah untuk biaya. Jadi harapannya dari MPLS selanjutnya adalah ini yang pertama kali menjadi kegiatan utama babak baru dari siswa, babak baru di pendidikan bagi siswa untuk menumbuhkan dan memperkuat karakter. Nah, kemudian juga untuk menghormati anak melalui pengalaman belajar yang bersejarah, bermakna, dan berkembang. Intinya di situ, apa namanya MPLS Arama. Kemudian Pak Maksudan, tujuan utamanya adalah pertama, untuk pengenalan potensi diri, bakat, minat, kesiapan belajar, dan kebutuhan dukungan murid. Kemudian yang kedua adalah pengenalan kurikulum, Mas Jordan.
2: Yeah.
6: Jadi ini bagaimana memotivasi cara belajar efektif, kemudian juga kegiatan intrakurikuler yang ada di sekolah, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Dan yang kemudian yang ketiga, itu adalah pengenalan warga sekolah, di mana ini kepala sekolah nanti mengenalkan kepada siswa-siswanya, kemudian guru, tenaga pendidikan, dan sesama teman. Di yang terakhir, tujuan dari MPLS lama adalah maksudkan adalah untuk pengenalan lingkungan sekolah. Jadi nanti anak-anak juga dihadirkan di ruang-ruang fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah, kemudian juga disampaikan informasi kan terkait dengan tata tertib, kemudian kanal-kanal pengaduan dan budaya positif. Nah, Mas Jordan, kami juga sudah menyampaikan kepada sekolah terkait dengan pelaksanaan MPLS ini. Jadi MPLS ini adalah berlangsung pada minggu pertama tahun ajaran. Ini mulai dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 17 Juli tahun 2026 dengan mengacu pada Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 maksudnya.
2: Yeah.
6: Jadi kami juga menyediakan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan MPLS itu supaya sesuai dengan arahan dari Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026.
2: Oke, baik, Pak Agus, mungkin bisa dijelaskan agak sedikit lebih detail lagi terkait dengan mekanisme pengawasan MPLS yang berlangsung tuh kayak gimana, Pak?
6: Pengawas kami melakukan monitoring. Jadi di situ Mas Gedan, perlu kami sampaikan bahwa MPLS itu kan ada pelaksanaannya itu kan ada dibagi menjadi dua terkait dengan materinya, Mas. Ada materi utama, kemudian juga ada materi pilihan. Jadi kami memastikan bahwa pelaksanaan materi-materi itu terselenggara dengan baik di sekolah. Adapun untuk materi utama, Mas Jordan, ini ada namanya gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kemudian juga ada pagi ceria. Kemudian ditambah juga ada sopan santun bermedia sosial. Ada juga ada apa namanya kegiatan budaya senyum, salam, sapa, sopan santun dan sebagainya. Nah, yang terpenting adalah ada gerakan Indonesia aman, sehat, tersihkan. Asri, Mas. Nah, itu adalah materi-materi utama. Kami memastikan bahwa materi utama itu disampaikan.
2: Oke.
6: Ya. Jadi narasumber sama sudah disusun dari sekolah, kemudian kami lakukan monitoring pelaksanaannya. Jadi tidak hanya sekedar melakukan monitoring secara administratif, tetapi secara fisik kami betul-betul datang ke sekolah untuk memastikan pelaksanaannya.
2: Baik.
6: Kemudian untuk materi pilihan, Mas Jordan, ini ada macam-macam ya, Mas Jordan. Baik dari TK, SMP maupun SD. Ya, ambil contohlah kami yang SMP ya. Ini ada kegiatan materi pilihan seperti pencegahan nafsa, narkotika itu ya. Kemudian budaya sekolah berbasis kekasan sekolah.
2: Oke, baik. Pak, berarti kalau misalnya fisiknya hadir untuk mengawasi, kira-kira akan dilakukan juga nanti nggak, Pak? Pemikiran seperti inspeksi mendadak begitu di sekolah?
6: Ya, jadi sekolah ini juga sudah melakukan inisiatif tersendiri terkait dengan praktek baik di sekolah. Nah, jadi kami juga di luar itu ternyata sekolah juga melakukan hal-hal yang sangat positif. Seperti contoh ini ada sekolah itu melakukan inovasi terkait dengan menyediakan hotline pengaduan MPLS, kemudian juga ada kotak pengaduan, juga ada mekanisme pelaporan bagi siswa maupun orang tua terhadap pelaksanaan MPLS di sekolah tersebut. Jadi laporan yang disampaikan itu meliputi yang pertama terkait dengan bullying, kemudian juga kekerasan, diskriminasi, atau mungkin pemungutan liar atau perpeloncoan. Nah, seperti itu, Mas.
2: Okay.
6: Jadi ini ada beberapa praktek baiknya dari berbagai sekolah.
2: Oke, Pak Agus, ini kan mohon maaf nih, mungkin saya salah begitu ya dalam mengartikan. Mungkin yang disampaikan selama ini kan Pak Agus itu mungkin ranahnya ke sekolah negeri, Pak ya. Saya ingin mewakili juga untuk yang swasta nih, Pak. Bagaimana memastikan sekolah swasta itu mendapatkan juga pembinaan yang sama dengan sekolah negeri, Pak?
6: Ya, jadi gini, Mas Jordan, ini kan kami itu sangat berharap sekali dari hari pertama sekolah anak-anak itu masuk memiliki pengalaman tersendiri. Yang pengalamannya bagaimana tentunya adalah pengalaman yang akan target utamanya itu sebetulnya adalah bagaimana supaya ini pelaksanaan MPLS ini ya yang aman, nyaman, menyenangkan dan bahagia seperti itu.
2: Yeah.
6: Kemudian yang terpenting itu juga adanya kolaborasi sekolah terhadap dengan orang tua. Nah, ini regulasi yang terbaru sebenarnya ya.
2: Okay.
6: Maksudnya dan mewajibkan sekolah itu untuk mensosialisasikan program MPLS ini. Jadi, sebelum MPLS ini dilaksanakan, ini sekolah juga sudah mengundang orang tua, Mas. Orang tua untuk disosialisasikan bahwa besok MPLS mulai tanggal 13 dari Senin ya, sampai kembali Jumat nanti tanggal 17. Kemudian bagaimana? Ya, ini memang ada beberapa tantangan pelaksanaan ya. Dalam prosesnya. Kemudian yang swasta bagaimana? Ya, spesifik kami seperti yayasan-yayasan itu ya. Ya, kami juga suka mendorong untuk harus bebas bullying, kemudian kakak kelas itu bukan menjadi pelaku senioritas, kemudian juga hubungan antar siswa dibangun sebagai keluarga yang keluarga besarnya di sekolah tersebut. Kemudian juga ada budaya saling mengayomi, itu kan yang akan menjadi identitas sekolah tersebut. Nah, ini adalah gambaran bahwa sekolah swasta juga mengadopsi paradigma yang sama dengan sekolah negeri, Mas.
2: Oke, nggak ada pembeda berarti, Pak ya, sama aja ya swasta negeri, Pak ya.
6: Berbeda, ya.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Agus untuk pemaparannya. Saya geser ke Kepala Sekolah SD Negeri Pojokusuman 1, Bu Dwi. Ini panggilannya Ibu Dwi, Bu Atmi, atau Bu Sutarini?
5: Rini.
2: Oh, Ibu Rini. Oke, saya konfirmasi dulu ya. Supaya nanti ngobrolnya lebih enak. Bu Rini.
5: Iya, maksudnya.
2: Bu Rini, murid SD kelas 1 itu kan merupakan anak-anak yang baru masuk dunia sekolah, Bu. Setelah KB, TK, SD begitu ya. Bahkan ada yang mungkin baru pertama kali pisah sama orang tuanya. Sedih juga sebenarnya gitu ya. Nah, masih sering juga kadang ditemukan anak menangis selama beberapa hari pertama sekolah gitu ya. Pertanyaan saya gini, Bu. Bagaimana sekolah, khususnya tempat Panjenengan, ini juga membantu anak supaya dia bisa beradaptasi tanpa membuat mereka semakin takut, Bu, untuk sekolah? Monggo.
5: Baik, terima kasih Mas Jordan. Pertanyaan ini sebenarnya sangat menarik karena ini apa ya, sesuai dengan karakteristik anak-anak untuk masuk SD. Ini anak SD kan masih masa transisi antara PAUD ke SD.
2: Betul.
5: Sehingga masih banyak anak-anak juga di pertemuan pertama, di hari pertama itu ada anak yang memang agak sulit pisah, masih minta digandeng orang tuanya. Namun demikian, saat awal masuk itu kan kami ada apel pagi untuk menyambut anak-anak. Jadi anak-anak dibariskan, kemudian orang tua kami bariskan di belakangnya, Mas Jordan. Jadi mereka masih apa merasa ada orang tua, jadi masih merasa nyaman ada orang tua waktu hari pertama. Kemudian waktu itu kan juga kami kirap anak-anak untuk apa masuk ke area apel, kemudian disambut oleh kakak-kakak kelasnya dari kelas 2 sampai kelas 6. Sehingga proses awal anak, karena MPLS itu proses awal anak masuk ke kehidupan sekolah yaitu di SD, itu biar anak nyaman, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk proses kegiatan selanjutnya itu juga mengakomodir kebutuhan anak selain ada materi yang pokok, misalnya tentang 7 KAIH. Jadi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kami tambahkan Mas Jordan sesuai dengan karakteristik anak yang mungkin ini dibutuhkan juga anak untuk penyesuaian di sekolah. Ada kami selipkan materi toilet training.
2: Toilet training ya.
5: Karena apa? Ini sangat perlu karena ini awal-awal masih di TK, mungkin juga apa ada ketergantungan dengan gurunya, kemudian transisi di SD juga seperti itu. Selain masalah intelektual, sosial ya, kemudian juga emosional, ini salah satu juga kami selipkan itu, sehingga apa anak juga nanti bisa nyaman seandainya pengen ke toilet seperti apa dan sebagainya. Terus harus yang dilakukan seperti apa, seperti itu.
2: Bu Rini, ini yang menarik seperti ini, Bu. Perlu diketahui juga bahwa bagaimana sekolah itu membangun komunikasi dengan orang tua selama masa transisi ini, Bu.
5: Ya, siap. Ini seperti yang disampaikan oleh Bapak PLT Kepala Dinas, bahwa sebelum proses MPLS berlangsung, kami ada kegiatan pertemuan dengan orang tua siswa. Pertama, untuk memperkenalkan tentang apa pembelajaran yang ada di SD, kemudian tentang habituasi termasuk tata tertib, kemudian kegiatan MPLS-nya. Jadi komunikasinya bisa secara tatap langsung, tatap muka langsung dalam pertemuan itu. Juga ada WA grup dari masing-masing kelas setelah dibentuk apa ya pembagian kelas. Karena kami ada 4 kelas untuk kelas 1 itu. Ya, ada kelas A, B, C, D plus ada guru kelas masing-masing.
2: Wali kelas.
5: Sehingga,
2: ya.
5: Ya, komunikasi yang efektif bisa terbina dalam apa WA grup kelas tersebut. Seperti itu.
2: Bu Rini, tadi kan awal pertama anak-anak itu mungkin masih takut ya untuk ditinggal orang tuanya gitu ya, sehingga ada yang didampingin. Tapi pertanyaannya sebatas apa, Bu? Sampai batas mana pendampingan orang tua itu diperbolehkan?
5: Baik, kami beri toleransi karena MPLS selama 5 hari semua siswa bisa didampingi, itu pun setiap harinya bisa berkurang karena kami ini hari ketiga ya untuk pelaksanaan MPLS. Itu sudah semakin berkurang untuk yang menunggu, dan kami ada tempat untuk menunggu orang tua di gazebo depan kelas masing-masing. Jadi ada batasan, orang tua tidak bisa masuk ke kelas seandainya ada kegiatan kelas. Kemudian orang tua juga bisa mengikuti kegiatan MPLS yang terjadi di luar kelas. Misalnya saat hari pertama tentang pengenalan diri, bisa dengan permainan bola, jadi lempar bola dan sebagainya. Jadi tidak terbatas pada apa lingkungan kelas saja, tapi di luar kelas. Nah, dengan melihat orang tua yang ada di luar kelas, misalnya ada yang duduk di gazebo dan sebagainya, itu juga apa anak mungkin masih merasa nyaman. Tapi masih tetap kami batasi, Pak, apa Mas Jordan. Diharapkan diberikan pengertian seperti tadi saat apa apel pagi untuk kelas 1 juga saya beri pengertian. Coba anak-anakku, siapa yang berani misalnya tidak apa ditunggu oleh orang tuanya saat ke sekolah, sudah banyak yang ngacung, tunjuk jari. Hanya ada beberapa saja. Sehingga nantinya di 5 hari ini ya batasnya, mudah-mudahan di minggu besok anak-anak sudah tidak diantarkan dan sudah dipercayakan untuk kami apa asuh ya, kami kelola pendidikan di SD Pujo Gusman 1 dengan kepercayaan dari orang tua dan kenyamanan, rasa nyaman dan aman dari anak-anak kami.
2: Oke, luar biasa ini ya. Yang penting orang tua gak ikut belajar ya Bu ya. Kadang pernah juga ada loh yang seperti itu ya. Saking anaknya mungkin baru pertama kali harus pisah dengan orang tuanya, selama ini barengan terus, ada ketakutan, dan sebagai orang tua mungkin menurut saya manusiawi sekali begitu ya. Melihat anaknya seperti itu, sebagai orang tua nalurinya itu pasti keluar lah begitu. Tapi luar biasa ini Bu, tapi guru ini kan pasti mendapatkan pelatihan khusus ya Bu ya, sebelum mereka terjun langsung bertemu dengan anak-anak Bu ya. Kira-kira apa saja pelatihannya Bu?
5: Betul. Jadi selama kemarin kan kami anak-anak libur 2 minggu. Seminggu awal itu kami apa gunakan dengan kegiatan workshop untuk guru-guru kami, termasuk tentang kegiatan parenting. Kami mengundang narasumber psikolog ke sekolah, dihadiri oleh semua bapak ibu guru, juga orang tua murid. Sehingga kami sejalan nantinya. Kalau apa kegiatan MPLS seperti ini loh, apa kegiatannya, efeknya apa, fungsinya apa dan sebagainya. Termasuk kemarin juga tentang apa penggunaan gawe yang secara bijaksana itu ada di kegiatan parenting kami.
2: Oh, seperti itu, okay. Mas. Mantap. Keren nih berarti Bu Rini begitu ya. Terima kasih Bu Rini untuk penjelasannya. Saya naik satu tingkat lagi dari SD ke SMP ini. Kebetulan tetangga nih. Kenapa enggak ke sini aja tadi Bu Arina ya? Langsung dengan saya di sini studio.
4: Kan sudah diundang.
2: Oh gitu ya.
4: Nanya di Zoom.
2: Oh gitu.
4: Jadi penting Mas Cerdan.
2: Ya, nanti biar jadi catatan kemudian hari, langsung kalau dekat ke sini aja Bu ya. Oke, Bu Arina, Bu Rini terima kasih. Saya ke Bu Arina terlebih dahulu. Bu Arina kepala SMP Negeri 5 Yogyakarta begitu ya. Ini salah satu sekolah yang ramai sekali menjadi tujuan untuk menitipkan anaknya dididik di sekolah menengah pertama gitu ya. Nah, jenjang SMP ini kan juga salah satu menjadi masa transisi yang cukup berat kalau saya bilang, Bu ya. Banyak siswa datang dengan rasa ada yang minder juga, ada yang takut, bahkan mungkin enggak sedikit yang cemas ketemu lingkungan baru karena di SD 6 tahun tiba-tiba pindah gitu ya. Nah, bagaimana SMP Negeri 5 ini mengubah rasa yang seperti tadi, ketidaknyamanan, menjadi percaya diri, Bu? Kira-kira treatmentnya dari SMPN 5 seperti apa, Bu Arina? Monggo.
4: Matur nuwun pertanyaan Mas Jordan. Jadi memang dari berbagai pintu masuk SMP 5 sesuai dengan aplikasi di Dinas Pendidikan, kami menerima murid dari berbagai background, disabilitas ada, kemudian yang KSJPS semuanya ada. Tapi kami punya satu link, one for all. Ya, jadi begitu anak sudah resmi diterima, supaya semuanya semua dijadikan satu, tidak ada jalur ini pakai link ini, tidak ada. One link for all, for communication too. Jadi semua komunikasi berada di sana. Dan kami sebelum MPLS, MPLS resmi mulai masuk tanggal 13 pada hari Senin. Kami dari SMP 5 sudah ada penjelasan MPLS pada hari Jumat, karena kalau Sabtu Minggu kan libur ya Mas Jordan. Jadi kami tanggal 10 anak-anak ini masuk 2 jam. 2 jam penjelasan resmi dari sekolah yang dilakukan oleh kesiswaan. Ya intinya salah satunya menyamakan bahwa semua yang diterima di sini adalah anak-anak kami gitu ya. Sehingga untuk masuk di MPLS mereka sudah merasa nyaman. Yang kedua Mas Jordan, saya melihat dari seragam hari Jumat yang dikenakan anak-anak itu tidak ada satu yang sama. Artinya mesti ada dua dari sekolahan. Bahkan ada satu sekolah itu 17 anak, ada 14, 3, minimal 2. Kalau yang satu itu kayaknya jarang gitu ya. Jadi mereka juga sudah punya teman dari SD. Begitu kira-kira Mas Jordan. Jadi insya Allah aman.
2: Baik, Bu Arina, ini kan anak-anak yang masuk di SMP backgroundnya berbagai macam begitu ya. Spektrumnya luas banget. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya gini, apakah guru itu sudah benar-benar mengetahui kondisi psikologi seluruh siswa yang masuk ke sana, Bu?
4: Baik, terima kasih Mas Jordan. Jadi untuk hal semacam ini bukan the first. Artinya udah berjalan 3 tahun di Dinas Pendidikan ada unit layanan disabilitas. Dan untuk guru sendiri, kami bekerjasama dengan ULD. Jika ada hal yang perlu diselesaikan, kami ada semacam konferensi kasus. Dan ini bukan yang pertama, ini sudah ketiga tahun. Dan kami kalau workshop selalu ngaturi untuk memperkuat kualitas guru, bahwa kita itu punya murid-murid istimewa. Jadi sudah tidak kaget karena bukan baru. Dan saya kira untuk penanganan-penanganan awal anak-anak, karena ada yang slow learner, kalau yang sekarang memang kebanyakan slow learner. Kalau tahun lalu ada yang tunarungu begitu ya, tapi tetap untuk profesionalnya bagus, ini intelektualnya bagus gitu, tidak masalah. Jadi guru-guru sudah disiapkan dari awal, karena suatu kebijakan tidak hanya di SMP 5, seluruhnya di kota Jogja ini sudah ada murid khusus tersebut.
2: Oke, okay. Bu, saya penasaran ini dengan murid yang berkebutuhan khusus gitu ya. Totalnya berapa banyak, Bu, yang diterima di sekolah SMP
4: N5? Untuk saat ini dari kami belum secara cermat, tapi kalau untuk jalur disabilitas itu sudah ada 6, tahun lalu 16. Itu kuota itu terus dipenuhi dengan jalur zonasi daerah ya, Yonda.
2: Okay.
4: Yang zonasi daerah. Kalau yang KSJP PS kan juga ada. Jadi slow learner itu tidak harus melalui pintu disabilitas. Kami masih mencermati hasil tes psikologi. Kami bekerja sama dengan salah satu instansi psikolog untuk mengetahui learning style-nya anak-anak agar semuanya terlayani dengan baik.
2: Bu, mereka itu nanti akan belajar, ada gurunya khusus atau dicampur dengan yang umum, Bu?
4: Selama ini ya, selama 3 tahun ini mereka belajar dalam satu kelas. Namun kami mendapatkan 2 guru pendamping khusus dari unit layanan disabilitas.
2: Okay.
4: Dan kadang-kadang yang saya lihat memang ada semacam privat ya, privat. Nanti anak-anak ini kan tidak, ini nanti dibawa ke, bukan dibawa, mereka akan ke BK jika menemui kesulitan. Dan guru ini juga berkolaborasi dengan guru kelas, misalnya saat matematika, maka anak yang ABK tadi matematikanya bagaimana, yang lainnya 10 soal mungkin, yang ini 4 atau 5 soal sudah cukup, seperti itu penanganannya.
2: Oke, baik, luar biasa. Satu lagi, Bu, sebelum kita jeda ya, ini terkait dengan MPLS ini sebenarnya kalau dari sekolah, tantangan terbesar dalam menjalankan masa pengenalan lingkungan sekolah ramah ini dibandingkan dengan tahun lalu apa, Bu, dari SMPN 5?
4: Perbedaannya ya?
2: Tantangan terbesarnya apa? Yang tahun ini dibandingkan tahun kemarin,
4: secara
2: Bu?
4: Secara umum, ya. Secara umum tidak ada hal yang perlu kita ada kendala gitu ya, karena semua sudah sesuai jenisnya kita melakukan, kita kolaborasi dengan Polri, semua yang diwajibkan ada itu sudah ada. Jadi kalau sekarang ini malah justru lebih leluasa, karena tahun lalu 3 hari, sekarang sudah 5 hari. Jadi anak-anak juga akan lebih mengenal dekat, utamanya yang karakter ini, yang karakter awal, yang tentang sopan santun bermedsos, itu juga pengenalan BK, kemudian napsa, bebas napsa itu kami dengan Polri juga gitu. Lebih leluasa waktunya, ketimbang dulu 3 hari, sekarang anak-anak lebih banyak yang terserap.
2: Oke, apakah sama
4: untuk yang non-akademik ya?
2: Non-akademik
4: yang
2: ya. Oke, itu sama juga ya, Bu Rini ya? Lebih enak sekarang, Bu Rini ya, dibanding tahun lalu?
5: Lebih leluasa. Ya, lebih leluasa. Tantangannya hanya bagaimana mengemas program MPLS ini bisa membuat nyaman anak. Jadi supaya tertarik, anak-anak fun, pokoknya happy-happy bisa melaksanakan MPLS. Baik. Tidak takut ke sekolah lagi, itu yang terpenting. Karena anak SD itu berbeda mungkin dengan tingkat SMP dan sebagainya. Jadi kami bagaimana bisa merangkul anak-anak yang notabene baru pertama kali masuk di sekolah kami. Seperti itu tantangannya.
2: Baik.
5: Jadi kalau masalah program dan sebagainya, betul, sangat leluasa apa yang disampaikan oleh Bu Arina. Bahkan kami sendiri pun bisa meng-create lebih dalam lagi dalam program itu. Kami selipkan tadi ada toilet training. Kedua, tentang integritas anti korupsi juga saya masukkan. Walaupun secara dini ya, ini tetap kami masukkan dengan bahasa yang sederhana yang bisa diterima oleh anak, dan contoh yang konkret bagi anak seperti itu.
2: Baik, luar biasa. Nanti kalau lebih jelasnya kita akan tanya Pak Agus ya terkait hal ini. Tapi kita jeda dulu sejenak ya, Pak Agus, Ibu Rini dan juga Ibu Arina. Kita jeda dulu sejenak dan seterusnya budaya serta pendengar. Silakan kirimkan pertanyaan Anda. Saya ulangi lagi, bisa dilewat WA ya, 0895 0144 1066, ataupun juga melalui telepon di 0274 540 333. Selepas jeda berikut ini.
7: Hana caraka data siwa lunga.
8: Loh, kuwi kleru enak.
7: Kleru kalian sinten, Pak?
8: Loh, kleru anggonmu maca kuwi.
9: Saestu wicaksana. Lare ingkang sinau kedah dipun ampingi, dipun tunungaken supados saged bentenaken perkawis-perkawis ingkang lepat lan leres.
7: Hana caraka data sawala pada jayanya maka batanga.
8: Pripun, Pak? Nah, pinter tenan. Anake sapa?

0: Dole. Program 4 wis nggolong ketekat ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo Dole disengkuyung bareng-bareng.
1: Iya, Ma. Mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca gak bingung.
2: Wong manca dagemen karo budayane dhewe lho, Ma. Amarah padha kepengin nyinawe.
0: Aku sarujuk, Ma. Tak kandhani Dole, iki budayamu, iki duwekmu. Mulayu padha dijaga lan dilestarekake. Mulane aja lali AM 1107 kHz program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: FM 106,6 MHz program 4 RRI Ngayogyakarta radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
4: Matur nuwun seterusnya butuhnya masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di program Wali Kota Menyapa. Matur nuwun buat Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan lewat WA. Dan kami juga buka untuk kesempatan telepon di 0274-540-333. Anda bisa menghubungi kami dan bertanya langsung. Ada Bapak Agus Trimadi, PLT Kepala Disdikpora Kota Jogja, Ibu Ritni, Kepala Sekolah SDN Pucuk Kusuman 1, dan Ibu Arina, Kepala Sekolah gitu ya SMPN 5 Yogyakarta. Saya ke Pak Agus terlebih dahulu sebelum saya baca pertanyaan yang sudah dikirimkan lewat WA. Pak Agus, bisa dengar suara saya nggih Pak Agus? Nggih, baik. Pak Agus suaranya kecil sekali ya Pak Agus ya. Boleh di volumenya agak dibesarin Pak Agus?
5: Ya.
4: Oke, baik, sudah baik Pak Agus. Pak Agus, sebelum saya baca pertanyaan yang sudah dikirimkan lewat WA, ada pertanyaan yang mungkin bisa dijawab juga terkait dengan MPLS ini Pak. Saat ini kan tantangan terbesar itu justru banyak bullying di media sosial nih Pak Agus. Nah, kira-kira apakah edukasi mengenai etika digital ini juga masuk Pak dalam materi MPLS Pak? Monggo Pak Agus.
5: Ya, terima kasih Mas Jordan. Nah, jadi di materi yang saya sebutkan tadi Mas Jordan ada dua materi utama, materi utama dan materi pilihan. Salah satunya itu juga kegiatan terkait dengan santun dalam media sosial. Nah, oleh karenanya maka kami sangat-sangat berharap di dalam materi tersebut anak dapat menerima dengan baik bagaimana cara media menggunakan gadgetnya, bagaimana kita bersosial media sehingga tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang sesungguhnya itu diawali dari sesuatu yang tidak dipahami kemudian berdampak pada permasalahan yang lebih besar.
4: Oke, baik. Pak, kira-kira target Disdikpora agar budaya sekolah di Kota Yogyakarta ini benar-benar berubah menuju ke pendidikan yang lebih humanis, apa Pak target besarnya Pak?
5: Sebenarnya lebih kepada pendidikan karakter Mas. Ya, bagaimana kami sangat berupaya melakukan proses pendampingan terhadap pelaksanaan pendidikan-pendidikan karakter yang ada di satuan pendidikan. Jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh teman-teman yang ada di satuan pendidikan, baik itu SD, SMP, kemudian di jenjang TK juga. Nah, Mas Jordan yang perlu kami sampaikan bahwa salah satu pendidikan khas kejujaan adalah menjadi salah satu bagian utama juga bagaimana itu dapat melakukan peningkatan kegiatan karakter di Kota Yogyakarta.
4: Oke, baik. Terima kasih Pak Agus untuk penjelasannya. Kalau begitu saya langsung saja untuk baca pertanyaan yang sudah dikirimkan di 0895-0144-1066. Sembari saya buka juga untuk telepon, silakan di 0274-540-333. Pertanyaan pertama dari Pak Widodo di Palagan. Pertanyaan seperti ini, bagaimana cara memantau supaya awal pengenalan sekolah tidak ada kekerasan? Khususnya di SMP, SMA, kayak Tonti, Pramuka, PBB yang rawan militerisasi kekerasan dan sekarang masuk ke SMP, SMA itu patokannya nilai, NEM atau apa atau MHDI apa ini? Semoga saya nggak salah sebut ya. Mungkin bisa dijelaskan kepada narasumber Mas Jordan, terima kasih. Sama satu lagi, masih orang yang sama Pak Widodo, apakah untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah SMP, SMA negeri ini bagaimana? Karena kami juga mengalami, harap maklum, minta tolong untuk dijawab. Mungkin ini ranahnya lari ke Bu Arina kali ya, karena disebutkan SMP SMA ini. Monggo, apakah cukup jelas Bu tadi pertanyaannya Bu Arina?
6: Jelas sekali.
4: Baik, silakan Bu, boleh ditanggapi. Pak Widodo di Palagan.
6: Ya, untuk Pak Widodo di Palagan, terima kasih ya Pak Widodo. Jadi begini Pak, untuk pemantauan pada masa pengenalan lingkungan sekolah itu belum ada yang namanya TONTI maupun ekstrakurikuler yang dijalankan, tapi semuanya berupa sosialisasi, how to attract them. Bagaimana menarik mereka, menarik anak-anak itu untuk senang, untuk mencintai. Jadi lebih kepada ke perform untuk ekstrakurikulernya. Jadi belum ada yang namanya jalan ekstra. Jadi insya Allah aman, nyaman dan terkendali, gitu ya. Okay. Pramuka perform, gitu ya. Tadi kebetulan ada anak kita yang juara tingkat nasional pantomim perform. Jadi anak-anak ekstra ini berebut mencari teman untuk menggantikan mereka, how to attract them. So they perform very good, very well. Pokoknya bagus banget begitu ya. Termasuk Tonti. Jadi mereka tadi menonton anak-anak perform Tonti, karena Tonti SMP 5 itu juara umum DIY sudah 3 kali berturut-turut ya. Kemudian ada juga yang Hafiz tampil, Kir basket, semuanya. Anak-anak akan berpakaian sesuai dengan apa namanya? Ekstra yang diikuti. Jadi seperti itu ya. Jadi tidak ada, belum. Insya Allah nyaman. Untuk memastikan tentunya ya, apapun bisa terjadi, kepala sekolah harus tetap ada selama masa MPLS gitu. Kecuali undangan dinas mendadak gitu. Jadi untuk memastikan semua rambel. Gitu ya Mas Jordan.
4: Baik.
6: Kemudian untuk ABK, tentunya kami mendapatkan siswa yang masih bisa karena masih bisa mengikuti kegiatan MPLS karena kegiatannya masih internal di sekolah. Seandainya kami menerima anak ABK yang misalnya menggunakan kursi roda pun akan kita bantu, dan tentunya itu malah contoh kontekstual yang bisa dijadikan contoh untuk anak-anak saling menolong dan berbagi.
4: Okay.
6: Kalau untuk anak ABK di SMP 5 yang masuk jalur disabilitas, karena masih bisa berjalan dengan baik, mengikuti dengan baik, jadi tidak ada kendala sejauh 3 tahun berturut-turut ini. Okay. Mereka tetap ikut semuanya.
4: Okay.
6: Tidak baik. Ada perkecualian.
4: Kita lancar-lancar saja Bu ya.
6: Oke.
4: Baik, satu lagi pertanyaan masih untuk Ibu Arina. Ini dari Ibu Niniti Bu yang sudah mengirimkan WA. Izin bertanya kepada Ibu Arina, Kepala Sekolah SMPN 5. Ya, begini pertanyaannya, tentang penyandang disabilitas itu apakah siswa-siswi kelasnya lebih tinggi, kelas 7 dan 9, apakah pernah mendapatkan sosialisasi tentang teman-teman disabilitas? Sehingga mereka bisa menerima, merangkul dan lain-lain juga siswa yang baru. Matur nuwun.
6: Baik. Jadi anak-anak disabilitas ini dalam tanda kutip semua orang tua, semua anak-anak baru pasti tahu. Kenapa? Karena ada jalurnya. Karena mereka akan membuka aplikasi, ini jalur disabilitas ini. Jadi mereka secara tidak langsung yang mendaftar itu pertama kali mesti sudah tahu. Gitu ya Mas Jordan? Yeah. Dan kami dari sekolah pada saat pertama, semua adalah teman, semua adalah sahabat, semua anak baru ini adalah keluarga. Itu sudah disampaikan oleh kepala sekolah waktu masuk upacara MPLS, pembukaan MPLS yang disaksikan oleh komite sekolah. Komite sekolah juga hadir gitu Mas Jordan.
4: Okay.
6: Jadi ya memang anak-anak sosialisasinya sudah langsung oleh kepala sekolah yang yang pertama tadi mereka akan sudah tahu dulu, karena jalur masuk SMP misalnya 5 kan tidak hanya 5, semua di kota nggih Pak Agus. Nanti kok jadi saya mewakili Pak Agus nih. Jadi semuanya yang di Pak Agus saya mengikuti karena kita menerima semua ada 7 jalur begitu.
4: Oke, baik. Terima kasih penjelasannya. Ya, baik, terima kasih Bu Arina. Saya geser ke Ibu Rini nih. Ada pertanyaan untuk Bu Rini dari Bapak Ahmad Fauzi. Domisilinya Mantri Jeron ini Bu, berarti warga kota Jogja ya. Jogja. Mengatakan seperti ini, masih ada orang tua yang merasa bersalah ketika meninggalkan anaknya menangis di sekolah, sehingga akhirnya memilih menunggu di depan kelas setiap hari Bu. Ini kayaknya pengalaman pribadi. Menurut Ibu Kepala Sekolah, sampai kapan ini Bu pendampingan orang tua masih dianggap sehat? Kapan anak harus mulai belajar mandiri agar tidak bergantung kepada orang tuanya? Monggo, Bu. Ya.
7: Terima kasih Mas Jordan, terima kasih Pak Fauzi dari Mantri Ceron ya.
4: Jeh, leres, Bu.
7: Ini hal yang manusiawi ya Pak Fauzi ya. Seandainya ada orang tua anaknya ditinggal menangis, ya memang ada waktu toleransi di sekolah. Kalau selama MPLS ya paling tidak 5 hari lah. Untuk minggu depan sedapat mungkin bisa ditinggalkan secara bertahap. Yang sudah-sudah seperti itu Pak Pak Fauzi. Ahmad Fauzi. Jadi nanti bertahap, secara bertahap untuk apa ya, berpisah Kak, tega-tegaan untuk meninggalkan anak. Kalau nangis, insya Allah kami rangkul, ada gurunya, kemudian ada guru mata pelajaran, semuanya juga bisa merangkul. Yang selama ini pengalaman apa dari SD Pujo Kusuman 1 seperti itu. Kemudian kami juga bisa melibatkan, karena apa ya, kami kan sekolahnya ada pagar yang mungkin aman juga dijaga oleh satpam. Jadi seandainya anak misalnya tutup keluar, itu juga tidak mungkin kalau sampai keluar lingkungan sekolah. Okay. Jadi kami sampaikan insya Allah aman, nyaman, bisa di apa sekolah apa di sekolah kami karena kami juga ada pengawasan ya. Kemudian kami harapkan anak-anak juga bisa lebih percaya diri lagi. Nah, ini tantangan juga buat guru-guru kami supaya bagaimana meningkatkan rasa percaya diri anak ya untuk melakukan pendidikan atau melaksanakan pendidikan tanpa ada pengawasan orang tua. Seandainya pun ada, itu hanya satu atau dua orang, itu pun bertahap bisa meninggalkan apa lingkungan sekolah secara bertahap. Mungkin pertama di depan kelasnya, mungkin apa berikutnya, hari berikutnya di gazebo, gazebo timur yang di depan kelasnya, mungkin berpindah lagi di gazebo yang barat yang agak jauh. Biasanya anak juga akan keluar kelas melihat, oh orang tuanya masih ada ayam. Okay. Mungkin iya seperti itu. Kemudian nanti biasanya di bulan berikutnya sudah tidak ada yang diantar lagi. Seperti itu nye, Pak Fauzi, terima kasih atas tanggapannya.
4: Lucu juga ya, karena saya punya anak kecil, jadi akan mengalami masa itu juga. Nanti saya nggak tahu siap atau tidak gitu ya. Baik, ini sangat manusiawi sekali.
7: Ya, dan diupayakan kerjasama yang baik antara guru juga dengan orang tua. Okay. Bagaimana menguatkan anak-anak tersebut yang apa masih katakanlah hatinya kecil ya, atau hatinya cilik dalam bahasa Jawanya, itu bisa lebih percaya diri lagi. Jadi kerjasama antara orang tua siswa dengan guru sangat diperlukan.
4: Bu Rini, kalau misalnya di masa MPLS ini kan 5 hari Bu, kalau misalnya lebih ternyata masih nih anaknya belum bisa meninggalkan orang tuanya begitu, treatmentnya apa dari SDN Pujo Kusuman Bu?
7: Treatmentnya ya tadi ditinggalkan secara bertahap. Ada kesepakatan antara guru.
4: Sampai berapa lama berarti?
7: Tergantung anaknya.
4: Ada toleransi nggak gitu dari sekolah?
7: Ada toleransi. Ya paling tidak ya di sebulan awal lah. Kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin tidak bisa ditinggalkan dalam bulan itu, nah itu mungkin perlu assessment juga. Jadi butuh apa ya, penilaian ke ahli, mungkin ke psikolog dan sebagainya.
4: Ini seperti itu. Karena nyambung dengan pertanyaan Ibu Nani yang masih ke njenengan juga, Ibu Bu Rini begitu ya, Ibu Nani Sulastri di Mergangsan tinggalnya. Dia menanyakan gini, banyak anak kelas 1 SD itu menangis beberapa hari berturut-turut karena memang belum siap berpisah dengan orang tuanya. Nah, ini bagaimana guru membedakan anak yang hanya sedang beradaptasi dengan anak yang benar-benar mengalami tekanan psikologis gitu sehingga membutuhkan perhatian khusus. Nah, gimana Bu? Monggo silakan.
7: Siap. Dan itu terjadi di setahun, 2 tahun yang lalu, bahkan anak sampai ngosek-ngosek nangisnya.
4: Oh gitu ya.
7: Saya dekati tapi memang ada kecenderungan memang berbeda dengan anak yang lain setelah ada pendekatan psikologis.
4: Oke.

0: Baik, terima kasih Bu Rini penjelasannya. Saya geser lagi, pertanyaannya masih banyak ini di WA. Sembari tadi ada yang telepon sempat terputus ternyata. Teleponnya boleh dicoba kembali, 0274-540-333. Ini pertanyaan untuk Pak Agus begitu ya. Pak Agus, ada pertanyaan untuk Panjenengan dari Pak Eko Prabowo. Ya, domisilinya di Danurjan. Matur nuwun sudah menyertakan lokasi tempat tinggalnya. Pertanyaannya begini Pak, pedoman MPLS ramah melarang penggunaan atribut yang mempermalukan siswa, tugas yang tidak masuk akal, maupun kegiatan tanpa pengawasan guru. Namun, masyarakat ini masih menemukan praktik tersebut di sejumlah daerah. Nah, bagaimana Disdikpora ini memastikan seluruh sekolah di kota Jogja itu benar-benar menjalankan aturan itu, bukan hanya untuk menandatangani surat komitmen. Wah, cukup kritis nih Pak. Monggo silakan Pak Agus.
1: Yes.
0: Monggo silakan.
1: Ya. Cukup suaranya cukup dengar ya.
0: Ya, jelas Pak, silakan.
1: Oke. Terima kasih Pak Eko Prabowo dari Danurjan. Jadi kegiatan perpeloncoan ini di RS tahun ini memang paradigmanya berbeda dengan yang tahun lalu. Kalau yang tahun lalu itu kan lebih ada senioritas dan sebagainya. Kalau yang MPLS ramah ini benar-benar bagaimana menciptakan sekolah itu menjadi rumah kedua bagi siswa-siswa ini. Jadi ramah anak, ramah lingkungan, ramah biaya. Nah, ini juga kami selalu mengingatkan kepada satuan pendidikan dalam proses penyelenggaraannya ini selalu mengacu kepada yang pertama Permendikbudmen nomor 12 tahun 2026 tentang MPLS. Kemudian juga ada keputusan Menteri Pendidikan Dasar Menengah nomor 198 tahun 2026 tentang uraian materi MPLS ramah. Kemudian juga ada buku rujukan ini yang selalu dibawa dibaca oleh teman-teman dari satuan pendidikan terkait dengan kegiatan MPLS ramah tahun 2026. Jadi kalau umpamanya ada, mohon maaf Pak Eko, kemudian kalau ada hal-hal yang dianggap dipandang itu sedikit agak negatif, maka kami juga menerima laporan-laporan laporan terhadap pelaksanaan FPRS yang ada di satuan pendidikan, sehingga kemudian nanti segera kita tindak lanjuti. Itu maksudnya.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Agus. Pak Agus, ini juga saya menyambung dari pertanyaan sebelumnya, itu terkait dengan bullying ini Pak, atau mungkin jika terbukti terjadi kekerasan begitu ya, atau bullying saat MPLS, pertanyaannya apakah tanggung jawab ini hanya berhenti pada pelaku, atau kepala sekolah juga akan dievaluasi karena dianggap dalam tanda kutip gagal begitu ya melakukan pengawasan. Monggo.
1: Ya, terima kasih Mas Sudan. Jadi ini ada tiga tahap dalam proses MPLS ini. Yang pertama tentunya adalah di proses perencanaan, kemudian yang kedua di proses pelaksanaan, dan yang ketiga adalah proses pasca MPLS ramah tersebut. Jadi ketika dalam proses perencanaan itu didapatkan dokumen-dokumen terkait dengan arah atau bullying, tentunya ini sudah sejak awal sudah dimitigasi. Kemudian dalam proses pelaksanaannya, kami kemudian di dinas pendidikan, sekolah juga memiliki tim untuk pelaksanaan MPLS, dan sehingga harapannya itu tidak ada pelaksanaan kegiatan-kegiatan bullying. Nah, di sini kan sudah ada tiga panitia, kan sudah ada tiga senioritas dari kakak kelasnya, Mas. Dari panitia murninya ada di guru, bapak ibu guru yang ada di sekolah. Nah, kemudian terkait dengan pasca MPLS ini, jadi sekolah yang pertama itu melakukan evaluasi kepada orang tua terhadap pelaksanaan MPLS tersebut. Nah, setelah sekolah itu evaluasi sekolah diberikan pada orang tua juga, sekolah itu memberikan laporan atau laporan penyelenggaraan itu kepada dinas pendidikan terhadap pelaksanaan tersebut. Kemudian juga evaluasi pelaksanaan MPLS juga dilaporkan kepada kementerian. Ini diberi waktu 30 hari, Mas Jordan.
0: Oke, okay, satu bulan ya.
1: Ada tanggung jawab dari satuan pendidikan untuk menyampaikan evaluasi atas pelaksanaan itu, baik terhadap orang tua, baik terhadap dinas pendidikan, maupun baik terhadap kementerian.
0: Oke, okay, baik. Ini ada pertanyaan berikutnya lagi Pak untuk njenengan dari Ibu Maya Kusuma ya, dari Tegal Rejo. Ini sepertinya menarik, masih berkaitan dengan Pak Eko juga gitu, terkait dengan bullying Pak, karena sering

0: Kali perundungan, dikatakan Bu Maya, seringkali perundungan itu tidak terjadi saat acara resmi MPLS, tetapi setelah pulang sekolah di grup WhatsApp kelas atau media sosial antar siswa. Nah, pertanyaannya, apakah pengawasan di Disdikpora ini juga mencakup bullying digital, Pak? Yang bermula dari hubungan antar siswa di sekolah, ya? Jika iya, nah ini mekanismenya seperti apa penanganan supaya korban itu benar-benar merasa terlindungi? Monggo, Pak. Menarik ini, karena terjadi katanya di luar, seringnya di luar sekolah ini, atau di luar kegiatan resmi MPLS. Monggo, Pak Agus.
1: Terima kasih, Pak Dejan. Bu Maya, Susuma dari Tegalrejo.
0: Leres.
1: Jadi, terkait dengan kegiatan apa namanya penggunaan gawai ya, sebenarnya ini juga tidak ada aturan pembatasan penggunaan gawai seperti itu. Nah, ini gawai itu di sekolah, di siswa-siswa ini ya digunakan, tidak dibatasi penggunaannya. Jadi ketika di sekolah harus menggunakan gawai, yaitu pada saat proses belajar mengajar dikhususkan untuk pembelajaran. Jadi ini kami juga sudah melakukan membuat surat edaran dan ini terkait pembatasan penggunaan ini sebenarnya sudah sejak tanggal 4 Februari tahun 2026. Ini merujuk kepada surat edaran. Nah, surat edaran dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia tahun 2006 ini ya. Jadi nomor 18 tahun 2006 tentang pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan. Kami merujuk di situ, Mas.
0: Oke. Okay. Pak Agus, sorry, mungkin agak bisa diperjelas lagi. Pembawaan gadget atau gawai ini sejauh mana dilarangnya? Apakah ketika berangkat dari rumah ke sekolah, terus di sekolah mungkin ditampung, mungkin ya, ini karena saya lama nggak sekolah nih, Pak. Terus, ataukah mungkin boleh dibawa ke kelas tapi tidak boleh digunakan, atau bagaimana pembatasannya?
1: Ya, jadi di dalam proses belajar mengajar ini ya, kami juga selalu menyampaikan mengingatkan terus-menerus kepada sekolah, ibu kepala sekolah, bapak kepala sekolah, supaya agar kemudian menetapkan kebijakan ya pembatasan penggunaan telepon genggam seluler ini ya di lingkungan masing-masing di satuan pendidikan, baik itu di jenjang TK, SD maupun di SMP. Jadi bagaimana kemudian ada beberapa hal yang menjadi batasan. Yang pertama adalah melarang siswa menggunakan telepon seluler di lingkungan satuan pendidikan, kemudian juga membatasi guru. Ini juga guru dibatasi dan tenaga pendidikan mengaktifkan telepon seluler selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kemudian juga satuan pendidikan menyiapkan fasilitas penyimpanan telepon seluler juga supaya dari sisi keamanan memang ya. Kemudian juga menyiapkan kontak person wali kelas, guru atau guru BK atau petugas yang ditunjuk untuk keperluan komunikasi mendesak dengan orang tua.
0: Okay.
1: Kemudian juga ada mengedukasi pada orang tua murid agar dampak negatif penggunaan telepon seluler ini tidak terkontrol. Maksudnya seperti itu, Mas. Jadi kami juga mengharapkan sekali edukasi dari keluarga terkait penggunaan ini dan dapat mengontrol penggunaan gadget sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Baik, terima kasih Pak Agus untuk penjelasan, dan tidak terasa seterusnya butuh kita sudah hampir 1 jam lebih ya berbincang di Wali Kota Menyapa. Dan di penghujung acara ini saya ucapkan terima kasih untuk para narasumber, Pak Agus dan juga bapak-bapak pendamping di kanan kirinya. Terima kasih sudah hadir ya, sudah mendampingi Pak Agus. Sukses selalu untuk pekerjaan selanjutnya. Ibu Rini, sukses Bu.
2: Terima kasih, dalam
0: menghadapi anak-anak, sabar-sabar ya Bu ya.
2: Ya, besok pagi Pujo Kusuman siaran di RRI lu, Mas.
0: Mantap Bu, kita tunggu Bu ya. Nanti disiarkan di Pro 4 juga kalau nggak salah. Ibu Arina juga semangat Bu, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sukses terus untuk pembelajaran di SMP Negeri 5 Yogyakarta dan program-program selanjutnya yang akan dikembangkan di sana. Terima kasih sekali lagi untuk para narasumber saya, Pak Agus, PLT Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Jogja, Ibu Siti Arina Budiar Stuti, Kepala SMP Negeri 5 Yogyakarta, dan Ibu Dwi Admi Sutarini, Kepala SD Negeri Pujokusuman 1. Dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar Star FM, Unisa FM, Sonora FM, MBS FM, Kota Park FM, dan KR Radio yang telah mengikuti Wali Kota Menyapa di kesempatan kali ini. Sampai ketemu lagi di Wali Kota Menyapa berikutnya. Ruang Dialog menghadirkan solusi atas berbagai isu pembangunan Kota Jogja. Selamat sore semuanya, tetap sehat, dan mari bersama-sama kita wujudkan sekolah yang aman, nyaman, inklusi, dan menyenangkan bagi setiap anak. Matur nuwun.
3: Telah Anda ikuti program Wali Kota Menyapa, persembahan Pro 4 RRI Yogyakarta.
4: Sutresno budaya, kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh.

0: kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Butoyo, PT Adikarya kini tengah mempercepat perakitan rangka atap gerbang tol Trihanggo pada ruas tol Jogja-Solo Seksi 2. Desain gerbang tol ini akan sangat ikonik karena mengangkat arsitektur lokal berupa siluet situs Keraton Ratu Boko. Humas PT Adikarya Proyek Tol Jogja-Solo Agung Murhajanto menyatakan, ornamen berbentuk segitiga menyerupai candi ini akan dibuat dua muka sehingga bisa dilihat oleh pengendara yang masuk maupun keluar tol. Selain itu, gerbang tol juga akan dilengkapi dengan tulisan aksara Jawa dan huruf Latin, di mana langkah ini diharapkan dapat memperkuat identitas budaya sekaligus menjadi daya tarik wisata baru di DIY. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta menghimbau masyarakat untuk menjaga kondisi tubuh di tengah cuaca ekstrim. Seperti diketahui, saat ini Jogja tengah mengalami cuaca panas pada siang hari namun disertai suhu lebih dingin pada malam hari. Kepala Dinas Kesehatan Yogyakarta Gregorius Anung Trihadi menyebut perubahan cuaca ini rentan memicu penyakit saluran pernapasan atau ISPA. Masyarakat diminta untuk mencukupi kebutuhan cairan tubuh dengan minum air putih minimal 1,5 hingga 2 liter per hari. Selain itu, warga yang memiliki riwayat asma dan alergi diminta lebih waspada terhadap suhu dingin pada malam hari agar tidak mengalami kambuh penyakit. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Suko sami suko, panjenengan suko, kulo suko, sedoyo sami suko. Kanti ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Roma tereri ingin leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja, suko sami suko, panjenengan suko, kulo suko, setoyo sami suko. Ganti ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sugeng sonten seterusnya budaya, matur nuwun, masih bersama dengan saya Jordan Talaksaru ya. Di sore hari ini, gak sampai 1 jam tak temenin di suko sami suko, milihin lagu dangdut pilih yang sudah saya cepakkan gitu ya, di hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Gimana kabarnya? Semoga sehat semuanya, bahagia selalu. Bohogio deh kok bahagia, Bohogio ya. Yuk langsung aja bantuin milih. Yang pertama lagunya Cidro Asmoro, atau yang kedua Dadi Siji. Pilih yang ngendi? Pilih yang Cidro Asmoro atau Dadi Siji? Yuk tak buka teleponnya 0274540333, ataupun juga bisa langsung WA di 0895-0144-1066. Sugeng sonten, suko sami suko.
1: Suko sami suko.
0: Wes, alhalah-halah.
1: Telik.
0: Pahit. Nah, pahit. Nah, wes, pokoknya ngono kuwi.
1: Iya. Pokoknya anggirannya juga iya segera ngono kuwi.
0: Kepiye to Mbak Noyo?
1: Kepiye to Mas Yudan.
0: Kenapa? Aku. Lagunya yang mana?
1: Lagunya yang Cidro Asmoro, Mas.
0: Apa?
1: Cidro Asmoro.
0: Apa? Mangkel lho rane. Ora mangkel
1: tapi yo ger ngungkut.
0: Pengen iki dipukul. Monggo salamnya buat siapa?
1: Roma Singasiono, Roma Tujo, Roma Juwono. Yang Sasmito Murti dari Mami Sartika. Langsung aja. Pak
0: Sinten Malih.
1: Pak Dipaimin. Karo Mbah Yono. Saya sinten maring nggih. Pak Sagio, Pak Sagio. Pak Suro karo Pak Supar karo Pak. Mbak Pipis, Mbak Tidut, Mbak Ijem, Pak Mbak Siti karo Mbak Tuti. Gunane Bajuri karo Bu Tutarmi. Bu Saginem, Bu Supriyati, Bu Sijo, Bu Agianti, Bu Januasi. Lalu ada Pak Sunadi Mursari, Pak Yanto Aryo Legi, Yusirup, Mbak Ana Bu Yayu empat-empatnya. Pak Karyono Bolalen, Mbak Mus Tanjung Pinang. Pak Toro Manis Renggung, Pak Anas Bangun Tapan, lan kagem sedoyo kemawon.
0: Siap.
1: Ajudan, selamat tugas.
0: Kok sinten malih belum?
1: Kula nggih sinten
0: malih
1: nggih,
0: ya sampun ngono kok. Ya, matur nuwun. Wis ana telepon kuwi. Merdeka, matur nuwun. Sugeng sonten, suka sami suka.
2: Tetep ning Gunung Kidul.
0: Iya ngalah Gusti, dicegat tenan nek iki. Yo, dipalang iki dalane.
2: Pokoke tak anu pasangi polisi turu.
0: Nah, polisi digugah Bu, ampun. Du tidur di tengah jalan no.
2: Iya Mas.
0: Aku ditawat tos. Sehat. Sak kon pun panjenengan nggih kasugengan sehat to Bu?
2: Alhamdulillah paling sungguh pengetun pun. Sungguh dinungguh dipinuti.
0: Pun menapa ge mawon. Lagunipun Cidro Asmoro napa Sayur Lombok Ijo. Ora ding dadi siji. Apa aku tak sesok ngebit kowe kan Gunung Kidul ya?
2: Wis ora nang ngarep-arep blas. Wis ora bakal.
0: Sik, terlalu jujur.
2: Ayo tenan ta ya. Kata ora karo penggali penyanyi.
0: Ya Bu, kepengen jane iki, cuman niate iki lho sing ngurung.
2: Kepengen tok. Wis Bu, please.
0: Ya, lagunya yang mana?
2: Ya sak melu Mbah Noyo.
0: Cidro.
2: Yeah.
0: Siap.
2: Mbah Noyo Mas Mungkin Mbah Sonten Romo Hadi Ngadiono Mbah Yono Wiro Saban Mbah Siman Tebungan Mungkin Mbah Siman Juru Genton Mbah Sajum Bopo Sadio Yang Sajum Komurti Di Mas Mito Sumarto Pak Depa ini Kadem Mami Satika Nak Lagianti Bu Yayu Kweni Bu Yayu Jaya Nipun, Nak Rian, Mas Ipul, karena namung tunggal sama galpun binatus, kalau pun kaget, sedoyo, sutresno, budoyo, wonten ing, RRI Prompat wonten acara suka sami suka kula suka nak dur dan suka sedaya sami
0: inje
2: mekaten nak ge
0: inje matur nuwun
2: salam kagem sikati
0: nggih matur nuwun sami-sami lanjut lagi sugeng sonten suka sami suka
3: sugeng
0: sonten Siki semi siki.
3: Pili.
0: Si miliki ti. Siapa ini?
3: Manut mas.
0: Kok lo? Gak mau gak Mbak Manut? Mbak Manut dari mana ini Mbak Manut?
3: Dari tadi.
0: Oh, pinter tenan anak esopo.
3: Saya bapak erobo.
0: Lah, ya pak anak tanggane ya, ramungkin tuh ya. Mau gak Mbak Manut lagunya yang mana?
3: Yang Citra.
0: Citra apa nih?
3: Citra Mas Durjan.
0: Oh. Senengane ngono kuwi lho, nek ngomong waton nyotoe.
3: Lah iya,
0: Mas. Monggo Mbak, salamnya buat siapa?
3: Heeh. Tuas Putiwo.
0: Ah, iya, ini masih di kontrakan atau udah pindah?
3: Masih, Mas, sampai bulan November.
0: Oh, ya wes nanti kalau udah pindah kabarin ya.
3: Iya.
0: Biar tak woro-woro, sak ngalam dunia ngerti.
3: Pengen lihat rumah mewah.
0: Mepet sawah.
3: Betul.
0: Nah iya, mewah Itali, mepet sawah pinggir kali.
3: Ono kalian nih.
0: Nah iya, makanya mewah Itali toh.
3: Oh, ini yeah. Kompleks BBR pindahin rumah mewah.
0: Lah iya.
3: Banyak banget ya.
0: Sip pokoknya. Monggo, salamnya buat siapa?
3: Salamnya kagum Mbah Noyo matur nuwun. Kagum Ki Kumbo Karno, Ki Kumbo Pak Yanto sedaya nipo, Ibu Yayu, Mas Rian, Bulu Harto, Bu Dewa Gianti, terus apa nih, Mami Sartika, apa nih mas? Apa lagi ya?
0: Mm-mm.
3: Oh kan Giles, ada Mbak Bar juga, yowis bagi-bagi waktu nih.
0: Siap.
3: Itu sama di Olivia nih.
0: Nggih.
3: Sama ibunya sama papae.
0: Siap.
3: Matur nuwun.
0: Sami-sami matur sembah nuwun. Mbak Titut di Mejing. Sugeng sonten suka sami suka.
4: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Siapa ini?
4: Masyur dan suka. Sedoyo sami suka.
0: Inje.
4: Tembange.
0: Tembange napa?
4: Napa Pak Citra?
0: Citra Asmara napa dadi siji?
4: Citra Asmara.
0: Asmara Ndono.
4: Oke, salame.
5: Halo.
0: Halo Momo. Piye kabarmu le? Mo, lo kok meneng? Momo.
5: Sae.
0: Sae ta. Lagunya yang mana, Mo? Piye le sekolah?
4: Melayu.
0: Wah, kepiye to ya diajak omong malam melayu ki.
4: Tebange nggih sidro niku wau.
0: Nggih, siap.
4: Salame bonceng Eyang Suwido.
0: Siap.
4: Dan Mbah Noyo.
0: Oke. Okay.
4: Bonceng Mbak Niki wau. Terus bonceng Bu Sri Utami. Matur nuwun.
0: Sami-sami, matur nuwun. Halo sugeng sonten suka sami suka.
6: Assalamualaikum, sore.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
6: Dengan aku.
0: Aku siapa ya?
6: Aku Mbak Anggun Ramadhani.
0: Oh, di mana Mbak Anggun?
6: Ya di sini di rumah.
0: Oh di rumah. Biasa apa tahu kan nanti nggak di rumah kan bisa toh?
6: Iya dari kerja.
0: Lagunya yang mana?
6: Lagunya
0: dari
6: nanti.
0: Dari siapa?
6: Yang terbanyak.
0: Oh gitu, siap.
6: Salamnya ringan saja ya. Doa semuanya saja. Sebagai waras sehat selalu.
0: Oke.
6: Dan matikan semangat. Berkat barokah sejauh dunia sejauh akhirat sih. Makasih waktunya.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita geser ke WA dulu ya, Sutrisno Budoyo. Ini yang sudah bergabung, tak puterin yang voice note dulu nih. Ada Mbak Ijem.
7: Halo. Sugeng sonten Mas Jurdan Talagaru. Sugeng sonten suko sami suko. Kula mbah ijem babatan tiyungan badhe nderek ngregengaken acara menika. Kula lagune nderek ingkang sampun cumawis mawon. Kula badhe kentun-kentun, kentune kagem Bunda Duwijo, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Bu Sri Utami, Mami Sartika, Yumudo, Mbah Surotrise, Rik Gono, lan kagem Mas Bambang, Ibu Parinten, wonten ing babatan, kagem Pak Sudarmono, wonten ing babatan ugi, kagem Mbak Yani, ingkang wonten dalemipun wonten pendhem lan kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken acara menika. Sugeng sonten, sugeng tugas ngantos paripurna mangke. Matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Atun.
8: Assalamualaikum. Selamat sore, salam.
0: Sore.
8: Belajar.
0: Hah, salam belajar.
8: Saya dari Bu Atun, saya mau tanya kalau
0: oh, ini yang tadi ya. Waduh, tak pikir yang suka sami suka ngapunten ya Bu Atun. Ini ada siapa lagi? Pak Tumidi.
9: Ih, dire atur salam kagem Pak Sudar, Pak Gono, lajeng wonten Pak Tugirin, lajeng Pak Sudiman, ugi Pak Wirjujur, lajeng Pak Yono, Pak Sarjio, lajeng wonten Pak Wirjujur, wonten Bu Twijo, Bu Sri Utami, Bu Sri Kebonagung, Bu Mudo, lajeng Mas Rian, Pak Tugirin, ini pun kagem sedoyo kemawon. Matur nuwun.
0: Sami-sami, matur nuwun. Lanjut lagi yang voice note ada Pak Supoyo.
10: Suko sami suko, kula suko Mas Jurdan. Suko nggih, kesarasan lan tansah mangke rejeki. Kula niki guys wonten ing Gunung Cilik menika
0: klebu Gunung Cilik
10: wilayah Wonosari menika perbatasan Klaten kali Wonosari. Lan salam-salamipun kagem Pak Nardimur Sari, Pak Toro, Pak Tupar, Pak Sarjio, Pak Sawiyo, Ki Rukun Wedo, Pak Widodo, Pak Noyo, Ki Resi Seto, Ki Kumbokarno, Yang Buas, Romo Yu, Pak Tumidi, Pak Tupar, Bu Hagianti, Bu Supriyati, Bu Dijo, Bu Yeni, Bu Bibit, Bu Anggun, Bu Nugroho, Bu Legi, Bu Sas, Bu Mudo, Bu Anjasmoro, Bu Tidut, Bu Siwi, Bu Legi, Pak Tupar, lan kagem sedaya ingkang mirengaken Mas Pardi, Mas Giarto, Mas Narto.
0: Sampun, oke, okay, matur nuwun. Satu lagi Mbak Suro.
11: Sugeng sonten suko sami suko, kulo suko, Mas Jurdan suko, sedoyo sami suko, penyiar radio suko, sak setap setapi yo suko, Mbak Suro Trisik yo suko.
0: Yes, siap. Nih,
11: absen gih Mas Jurdan.
0: Oke.
11: Okay. Lo Trisik Mbak Suro, lagu nipun nomor setunggal. Mugi kabaripun Mas Jurdan sak keluargi tansah pinaringan kesehatan Bagas Waras rezeki nipun banyu milik kesehatan nipun dipun jak.
0: Amin.
11: Nggih, salamipun kagem Mbah Trisno Utomo, Mbah Adi Suparman, Mbah Harjo Suprapto, Ibu Wagianti, Bu Yanu, Bu Saginem, Bu Rubini, Mbah Ijem, Mbak Yeni, Mbak Yayu, Bu Tarmi, Yumudo Yusiru, Bu Duwijo, Kiresi Seto, Romo Haji Ngadiono, Mbah Min, Pak Sudar, Pak Sagio, lan prayoginipun kagem sedaya kemawon ing boten kula pici-pici kula kintuni salam sedaya nipun kagem Mas Jurdan. Suka ngayai tugas ngantos paripurna kuntulipun mengking ngatos-atos mekaten kemawon matur suwun sugeng sonten.
0: Sugeng sonten matur sembah nuwun Mbak Suro. Yuk kita ke lagu dulu ya, Cidro Asmoro. Ini sebagai lagu yang terpilih, nggak pakai lama tak putarkan langsung di sore hari ini. Ini dia Sugeng Midangetaken.

0: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabuh wolu dalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
1: Sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.
2: Indaing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Berombata dari ingin leluri putu jawi suara budaya Jogja matur nuwun sutresno butoyo yang masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di sore hari ini. Sudah hampir jam 5 sore ya sutresno butoyo. 36 menit lepas dari jam 4 sore. Selamat beraktivitas untuk Anda di sore hari ini yang masih sibuk dengan segala rutinitasnya, dan hati-hati di jalan juga untuk Anda yang akan berangkat pulang menuju ke tempat tinggalnya masing-masing. Baik naik kendaraan roda 2, roda 4, fokus di jalanan, kurang-kurangin main HP di jalanan seterusnya butoyo, baik itu di dalam mobil maupun di dalam kendaraan bermotor roda 2, bahaya soalnya ya. Oke, pagi lagi sore hari ini seterusnya butoyo, tak keluarkan lagi dua lagu pilihan. Aku Cah Bakoh atau yang kedua Aku Rapopo. Pilih yang mana? Aku Cah Bakoh atau Aku Rapopo? Saya baca WA dulu ya. Ini ada Mbak Jio, suko sami suko absen Mas Jordan, Ibu Tutik di Jogoyudan, Sugeng Sonten, Sugeng Makaran J, Derek Kintun, Kagem Pak Kasiono Bolawen, Pak Supoyo Berkah Dalem, Mbak Suro Trisik, Pak Tupar, Pak Frans, Mas Anas matur nuwun meniko Ibu Tuti wonten Jogoyudan. Ada Pak Yuwono, salamnya buat Ki Joko Budo Pajangan, Ki Rukun Wardo, Bu Dwijo, Bu Sartika, Bu Sripun Agung, Bu Wagianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yu Mudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Yanu Ase, Mbah Noyo, Ki Riseto, Setoye Masianto, Ki Kumbo Karno, Eyang Sasmito, Mas Rian Payek, Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Romo Narto Hendro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujono, Pak Sarjio, Pak Wan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Mus Tanjung Pinang, dan Pak Sumar. Lanjut Bu Nani Bajuri, Sugeng Sonten, salamnya buat Bu Sartika, Bu Sri Bon Agung, Bu Anjas Moro, Yu Muda, Bu Dwijo, Bu Yayu, Sedoyayu, Eyang Sas, Bu Endar, terus siapa lagi nih? Bu Widyaningsih, Mbak Titut, Mbak Kristin, Bu Lidia, Bu Asi Goprak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Yusirup, Romo Yuwono, Narto Endro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Rukun Murdo, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi Klaten, Mas Ari Poncosari, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Pak Tirto, Mbah Man, Pak Sumar Sedayu, ada Pak Nur Hasan, Damaskus, si pintar tenan, waduh, wis, angel lagi, yes. Lanjut lagi yang udah gabung lewat WA, siapa nih? Pak Kasiono, Pois Nur, kita dengerin dulu ya.
1: Suko, sami suko, sugeng tonton Mas Jordan, kulo Pak Kasiono Bolawen, kintun salam, katur Ibu Sri Utami, wonten ing sakwetan kampus isi, Ibu Tuti Jogoyudan, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Anjasmoro Minggir, Ibu Mami Sartika Minggir, Ki Rukun Wardo Tari Romo Mariono wonten ing Mejing Wetan, Ki Resi Seto wonten ing Jalan Timoho, Mbah Noyo Gadung Sari, Pak Tupar wonten ing Senden Kulon Progo, Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo, saha katur sedaya para sutresna. Suko sami suko wonten ing RRI Propat Ngayogyakarta, lagunipun derek Mas Jordan. Mekaten Mas Jordan, matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami. Monggo yang mau telepon 0274540333 sugeng sonten suko sami suko. Halo.
2: Sugeng sonten suko sami suko.
0: Siapa ini, Pak?
2: Suko Mas Jordan.
0: Sami suko. Monggo Pak Sumar Gedrut. Sehat Pak Sumar Gedruk?
2: Iya. Ah. Kemajuan tancap sinar dengan kesehatan Ubi.
0: Nggih, doanya panjenengan juga sehat ya, Pak. Nggih. Pokoknya wis masuk lega iki. Lega ya, Pak? Udah masuk lega niki. Udah masuk lega.
2: Oh, iya.
0: Lagunya yang mana?
2: Nomor setunggal niku ono apa?
0: Aku Cah Bakoh.
2: Nah, niku mawon dadine Bakoh neng.
0: Siap.
2: Tengene manjur jan iki.
0: Kokoh Bakoh. Nek kuwi lindu. Monggo salamnya buat siapa?
2: Nggih. Kagem Nani, Ibu Nani Bajuri, Romo Martel, Romo Yuwono Martel Diarjo, Bunda Dwijo, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budo, Ki Rukun Merdeka yang Sasmito Murti Romo Ngadiono Bapak Sabio Romo Mujiono Brosot sana sipun benjang malih mas
0: siap
2: kadengi roto matur nuwun
0: sami-sami matur nuwun Pak Sumar. Salah jengipun, monggo 0274540333. Halo, sugeng sonten, suko sami suko.
3: Sugeng sonten, suko sami suko.
0: Wah, bisa urut ini bapak lan ibu.
3: Bisa melepuknya senengnya
0: rana. Senengnya rana ilok-ilok ya.
3: Iya.
0: Inje, sehat toh bu?
3: Sehat, Mas
0: Yerjan. Monggo lakun.
3: Mas Yerjan, satu warga, pancah sehat, ya, Mas.
0: Iya, amin. Monggo lakunya yang mana, Bu?
3: Nomor setunggal. Ya, dari Intun, Bapak Kasiono Bulawen, atau nuwun jenggolanipun, Pak. Lajeng kagem Bapak Asari, Bapak Gading, Romo Haji Ngadiono sekalian, Bapak Triarjito, kagem Romo Heri Sarjono, kagem Romo Yu, kagem Iru Konrdo, lajeng kagem Bapak Puji Graito, lajeng kagem Yang Sa sekalian Mbak Andin, kagem Yang Dewas, Bapak Damaskes, Bambang Sutarno, lajeng kagem Mas Ardi kali-kalipun, Mas Wawan Haka, lajeng kagem Mbak Sekupra, Mas Rian. Kok kangen buat tenan nggih Mas Yordan, Mas Rian?
0: Mas Rian masuk kok, Bu.
3: Oh, dia toh. Waktu pasaran rumahnya paling. Nah, kalian Mas Mamat, Mas Yudi, Mas Ipul, lajeng kagem Ibu Yayu Kweni, Ibu Yayu Parangtritis, Ibu Sri Pon Agung, lajeng kagem Ibu Salamah, Ibu Salimah, Mbak Yurati, Yumudo, Mami Sartika, Soho, kagem Pak Sumar Subayu, Pak Suwardi, Pak Sumardiono, Pak Yanto Anindya, Pak Yanto Tandiata Ngalan Yulegi, lajeng kagem Romo Dojo Subagyo sekalian, Bu Bini, Bu Umi Serandaan, Bu Sumi, Bu Serandaan, Ibu Nugroho, Pak Sagiyo, lajeng Pak Mujiono, lajeng kagem Bapak Tumidi, Ki Joko Budo, Pak Depaimen, Jalan Dik Momo, Jalan Kagem Bapak R. Sigit, Jalan Kagem Ki Joko Nugroho, Kagem Pak Sunardi Mursari, Mogiri, Jalan Kagem Bapak Sukabjo yang menggawangkan Emogiri, Pak Sukarnya Ilan, Jalan Kesempatan Bunga Dijo, Ibu Wagyanti, Ibu Supriyati, Ibu Sri Supatni, Ibu Wahrini, Ibu Wega, Ibu Yanwarce, Mbah Noyo, Pak Meneng, Johor, Ibu Pipit, Ibu Ibu Sukarni Domartani, Ibu Andas Moro, Bapak Supoyo. Nah, sing saya ini pun kagem sedaya kemawon Mas Yordan.
0: Nggih.
3: Iya, kagem Mas Yordan juga naya tugas ngantos paripurna mangke. Mugi tansah sinaringan ayo mayem tentrem nggih.
0: Amin.
3: Mirah rejeki niku.
0: Amin.
3: Nggih, ngaten kemawon.
0: Sami-sami, matur sumanuun, Bu Sri Utami, sugeng sonten suka sami suka.
4: Suko.
0: Iya, siapa ini?
4: Matur nuwun Mas Yudha.
0: Inje, Pak Sinten?
4: Master.
0: Oh, Master Anggena.
4: Kok Mas Yudha ini rumah so kali-kali banget Mbah Yono dan Semamblek.
0: Master Sarjio.
4: Lanjut.
0: Sehat Mister?
4: Langgit sehat.
0: Sehat.
4: Mas Yerjan lucu dong.
0: Oh, lucu tenar ya.
4: Langgit tuh mas?
0: Enggak, sehat pokoknya.
4: Kali Mbak Noya dan nyedikani Mas Yerjan sama Black.
0: marak keng guyu yo master.
2: Langge.
0: Monggo master lagunya yang mana?
2: Ye, wah lagunya sih nomor setengah lagi. Gitu.
0: Aku cah bako. Siap.
2: Aku banget.
0: Salamnya buat siapa?
2: Salam ye, niku wau Bu Sri utami matun Bu Sri. Sing sonten di Jalan Sehat. Kali Bu Agianti masih masih mamat. Bu Januate, Iru Konwedo. Ibu Tami Lembangan Baru, Bapak Ujo Subagio, Mbah Noyo, Matur Nuwun, Kale Pak Yono, Kale Pak Sumatera Dayu, Pak Jengat Yono, Ibu Dike Matur Nuwun Ibu, Kale Bu Sri Ibon Agung, Yusri Utami Wau, Matur Nuwun, Yumudo, Kale Pak Suro Trisik, Ibu Yayu Parangtritis.
0: Nggih.
2: Kale Bapak Bambang Suparno Mbah Wati Mbah Gono. Kale Pak Si Paine, Pak Si Sukardi dan sama Sudi. Kale Pak Maji Mesari Mbah Deli. Mas Haji Ponca, Lantet Goyo Monitor. Oh, ini Mas Supar. Mas Supar.
0: Nggih.
2: Ngata Mayur, Zan.
0: Siap.
2: Tugas, mungkin bisa ya lucing. Warga main kondor, ya.
0: Nggih. Matur nuwun, Mister. Ye, sami-sami. Halo, Sugeng Sonten, suka sami suka.
5: Sugeng Sonten, suka sami suka.
0: Wes toh, nggak mulai.
5: Mulai apa? Iku wis ketemu kok.
0: Menika kali Ibu Setiawati obong.
5: Sanes.
0: Sanes.
5: Sanes.
0: Sinten nggih?
5: Iki Bu Susi.
0: Bu Susi?
5: Iya.
0: Susi
5: iya.
0: Napa nggih?
5: Susi beras.
0: Oh, tak pikir Susi semiliki ti. Monggo.
5: Kenapa dimasukkan tadi?
0: Kenapa, Bu?
5: Lagune nopo?
0: Lagune aku cah bako atau aku rapopo?
5: Aku rapopo.
0: Iya, wes.
5: Aku rapopo.
0: Sudah kuliner rapopo ya?
5: Kurno kebal.
0: Kebal apa nih? Kupinge.
5: Kebali mane?
0: Oh, kupinge. Monggo, salamnya buat siapa?
5: Salamnya buat iku wau Kang Sagio to. Kang Sagio, Pak Tupar, Pak Tumidi, Mas Idi, Mas Ipul, Mbak Yono Wirasaban pun lebih dereng dimasuk.
0: Mbak Yono dereng.
5: Waduh, Pak Didi iki. Gono lek gono Mbak Niklendi. Pak Sumar, Dayu, Pak Sumar, Yono, Mbak Min, Mbak Faimin, Mbak Mantemon, Mbak Mantengase, Bunda Dijo. Lajeng Mbah Noyo, lajeng Dimas Rian Gemes, kok Suiram masuk. Nah, apa Dimas? Ayo Pak Ram lebuhi ngapa?
0: Nah itu nggak ngerti ya, belum tak cek nih ke rumahnya.
5: Paling.
0: Nanti tak cek di rumahnya.
5: Oh iya. Karena jago.
0: Siapa terus, lagi?
5: Putar Mi, Bu Pipit, Bu Jayu Paris, Bu Jayu Paris, Bu Jantun. Mbah Mus Tanjung Pinang. Ini pun gak kemudaya kemauan ini kau sampun sonten. Nuwun pamit kula jeng napa niku?
0: Napa?
5: Mamplah.
0: Mamplah. Yung ngalah gusti.
5: Matur nuwun gusti.
0: Inje, sami-sami budhe matur nuwun. Dadah. Oke, cukup ya Sutresna Budaya. Sekarang saya baca WA lagi. Ini ada Bu Tarmi ngirimin voice note.

0: Tuban, Bu Anjasmoro. Bapak Kasiono, Mbok Lawen, Pak Sagio, Bu Salama, Bu Salima, Bu Nani Bajuri, Bu Rati, Bapak Tujo sekalian Ibu, Pak Sukiran sekalian Ibu, Pak Ardi, Bu Supriyati, Bu Karsipi, Bu Mudo, Bapak Sudarnasilan, Bu Sagine, Mbak Suro, Pak Paimen, Lekwer Jujur, Pak Nardi Mursari, Mbah Mus Tanjung Pinang, Eyang Sasmito Murti, Mbah Nawi, Matur Suwun, Sugeng Sonten, Sugeng Makan, ya Mas Jodanuun.
1: Ye, sami-sami, lanjut Pak Tupar.
2: Suko, sami suko, kulo suko, panjenengan suko, sedoyo sami suko, Sugeng Sonten Mas Jordan talak seru. Dere atur salam gandeng wektu ne meng sak jam. Niki salam kula aturaken kagem sedaya kemawon ingkang sonten menika nembe midhang tekan suka sami suka. Wiwit kulon tekan wetan, wiwit lor tekan kidul, wiwit Sabang tekan Merauke. Wayahe sedaya kemawon, wiwit sing mendino nyenggol tekan sing ora tau nyenggol tak kirimi kabeh wonten Mas Jordan nggih, kagem Mas Jordan. Sugeng tugas ngantos paripura samangke lan pilih kontur ngatos-atos. Kulo sekaren derek mawon matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami. Mami Sartika, Mas Yordan, nomor 1 requestnya kinten katur Mbah Noyo, adik kulo Tutik Sutirto Turi, Budwijo Romo Yuwono. Ada siapa lagi nih? Pak Yantos Doyo Yanto, Yumudo, Mbak Anjasmoro, Mas Wan Haka, Mas Rian Pek, Mbak Wagianti, Mas Wonderful, Mandore Bolen, Pak Damaskes, Mbah Giman, Mbak Supriyati, Pak Sarjo, Kicoko Bodo, Mas Ardi Kuntul, Ardi Poncosari, Mbak Ning Pelanggok, Pak Tupar, Mbak Sri Pun Agung, Sedoyo Mbak Sri, Mbak Pipit, Mbak Supriyati, Mbak Nani Bajuri, Mbak Tarmi, Pak Supoyo, Mbah Mus, Mbak Suro, Mas Pariono, Kirsiseto, Mbak Yeni, Pak Kasiona, Pak Toro, Pak Untung, lan Sedoyo Kemawon. Ada Bu Pipit, lagu ini pun manut ya. Ki Kumbo Karno salamnya, Pak De Paimen, Pak Yanto Pahit Bulegi, Kirukun Murdo, Kira Siseto, Mas Yudi, Pak Sumar, Pak Tujuh sekalian Ibu, Pak Haji Ngadiono, Pak Trisengkan, Pak Puji Kreto, Pak Sarjio, Pak Supoyo, Mbah Noyo, Mbah Yono, Pak Damaskes, Pak Bambang, Pak Sagio, Mas Ipul, Pak De, Mardi Bakulan Wetan, Mbah Uti Marto Bakulan, Bu Anjas Moro, Bu Dedwijo, Bu Wagianti, Mami Sartika, Bu Nani Bajuri, Bu Yayuk, Bu Sri Utami, Yusirup, lan sedaya kemawon. Romo Hadi Projokusumo, kinten salam kagem Bu Dwijo, Eyang Juru Gentong, Kanti Atur Sugeng, Lelenggahan. Gih, matur nuwun. Sampun gih, semua udah dibacain. Kalau begitu langsung aja tak putarkan lagu pilihannya, ternyata nomor 1, alias Aku Cah Bako. Kalau begitu saya juga pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya, seterusnya Putoyo. Sampai ketemu lagi di Suko Sami Suko selanjutnya, hanya di Perompat RRI, ngeluluri Putoyo Jawi, suara Putoyo Jogja. Dadah!

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemanfaatan dana keistimewaan Danais di Daerah Istimewa Yogyakarta terus menunjukkan dampak nyata bagi pembangunan desa. Sekretaris Jenderal Paguyuban Lurah dan Pamong Kalurahan Nayantaka Daerah Istimewa Yogyakarta, Suhadi, mengatakan capaian tersebut menjadi bukti bahwa dana keistimewaan tidak hanya mempercepat pembangunan infrastruktur, tetapi juga memberdayakan masyarakat lokal melalui skema padat karya. Beralih ke informasi lain, kebijakan kantin sekolah dalam distribusi program makan bergizi gratis hingga kini masih dalam tahap kajian pemerintah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Muti, mengatakan skema sedang disusun bersama Badan Gizi Nasional agar pelaksanaannya tepat sasaran dan berjalan optimal. Ia mengatakan salah satu poin yang sudah disepakati dalam rapat tingkat menteri adalah penetapan sasaran penerima manfaat. Program makan bergizi gratis tidak akan diberikan kepada seluruh siswa, melainkan difokuskan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Perempat RRI ngeleluri Butoyo Cahwi Suara Budaya Jogja seterusnya Butoyo pukul 17:02 waktu Indonesia Barat. Sore hari ini siraman rohani Islam segera akan saya hadirkan untuk Anda bersama dengan penyuluh agama Islam dari Kemenag DIY Bapak Imam Triyono yang akan mengangkat tema bahasan tigang ucapan dipun remeni Allah. Sugeng midhangetaken.

Bicara soal adat tradisi di Yogyakarta banyak sekali, seperti halnya di Gunung Kidul. Kali ini bersama saya Titi Renggani dan akan mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana prosesi bubuh-bubuh Tanjung Kesirat. Sebenarnya tradisi ini

0: Tanjung itu kayak pancing, cuman karena sudah hampir satu abad lebih itu tidak ada kegiatan dan hampir sudah punah memang. Kami ngundang banyak-banyak sesepuh yang mungkin punya penggalan cerita dari nenek moyangnya. Tahun 2014 kita coba prototipe membuat satu upacara yang sifatnya hanya untuk mengulang daya ingat. Nah, terus di napak tilas. Nah, saat itu kita mencoba menapak tilas ini apa namanya? Tonggak kelopo. Tonggak kelopo itu diduga adalah tempat duduknya Nyi Ageng Giring saat menunggu Nyi Ageng Giring bertapa. Kita telusuri, ketemu tonggak keloponya. Jadi seperti kayak lubang gitu.
1: Yeah.
0: Terus habis itu kita nyoba menelusuri tepi pantai untuk mencari guanya.
1: Oh, gitu.
0: Jadi, dipandu sama Mbah Margo, sama Mbah Kes, kita nemuin guanya. Itu unik karena guanya itu manglung di tebing, jadi dia menjorok ke depan gitu. Kita coba ke situ, masuk, akhirnya sudah ditemukan titiknya, dua titik inti. Tinggal sekarang nyari tempat untuk panjungnya. Panjung itu waktu melempar sedekahnya. Itu ada di 400 meter setelah gua, jadi betul-betul tepi, jurang bener. Nah, akhirnya sudah ketemu tiga titik, rapat kelurahan, dibuatlah satu apa namanya, kayak semacam apa ya, prakonstruksi, rekonstruksi ya, rekonstruksi. Nah, di saat rekonstruksi, sesepuh-sesepuh mulai ada daya ingat, oh ini dulu pakai ini apa, pakai anjang-anjang dari kayu timo, oh ini dari kayu ini, mulai ingat. Kemudian kita bikin lagi, baru yang ke di tahun yang sama, di bulan apa itu, Agustus, itu kita coba betul-betul melakukan apa namanya, rekonstruksi yang dengan dipandu Mbah Hadi sama Mbah Kes, Mbah Margo.
1: Dilakukan satu tahun sekali setiap
0: satu tahun sekali sebelum masa tandurnya jatuh Selasa Pahing.
2: Saatnya kita akan menuju lokasi laguan sedekah laut Bubo-Bubo Tanjung Kesirat. Di kanan kiri disuguhi pemandangan yang sangat indah, juga hamparan laut selatan. Memang jalan menuju tempat prosesi Bubo-Bubo Tanjung Kesirat ini cukup lumayan jauh. Dengan berjalan kaki, jadi tetap harus ekstra hati-hati.
1: Di apa laguan itu?
0: Yang pertama memang unik kan sih, sedekah.
1: Sedekah laut gitu ya?
0: Laut, ucapan terima kasih. Kedua, istilahnya ada sedikit makna yang ada di dalam di situ. Masyarakat di lingkungan Pedukuhan Karang sampai ke Giri Kato itu selalu ingat jalan Tuhan. Karena sirat, ke sirat itu penggalan dari kalimat ini, Al-Fatihah, Siratul Mustaqim, jembatan menuju surga.
2: Arti bubuh-bubuh, yaitu bubuh ke ati, adalah berniat sesama petani atau warga bergotong royong untuk membersihkan jalur menuju ke bukit di pinggir samudra. Karena Kesirat bukan merupakan pantai, namun alam pantai atau samudra. Sehingga pelaksanaan sedekah laut Tanjung Kesirat memang berbeda dan lebih spesifik dengan cara sedekah laut pada umumnya, yaitu dilarung di tengah laut. Tetapi, sedekah laut di Tanjung Kesirat ini dilakukan dengan melempar, diterjunkan buncalan-buncalan dari bukit ke laut.

sudah kita di tempat yang pertama, yaitu Tongga Klopo. Ya, perjalanan tradisi ini memang dimulai dari Tongga Klopo, yaitu salah satu tempat yang memang dipercaya sebagai lokasi istirahat atau tetirah Prabu Brawijaya V dan Ki Ageng Giring serta Kakinini Dayang Kesirat.

0: Para warga terlihat membawa segala ubo rampe untuk labuan di Tanjung Kesirat ini. Doa pun dimulai. Suara deburan ombak di laut menambah kusuk para warga yang mengikuti prosesi ini. Di tonggak klopo ini, kita akan bisa melihat air laut dari atas tebing. Sesudah selesai dari tonggak klopo, yuk saatnya kami serombongan akan menuju tempat yang kedua, yaitu Goa Pertapan Kesirat atau tempat bertapanya para leluhur seperti Prabu Brawijaya V, Sunan Kalijaga, Ki Ageng Giring, Panembahan Senopati, Sultan Agung, Sultan Hamengkubuwono ke-8, dan juga Sultan Hamengkubuwono ke-9. Memang, tempat ini sangat disakralkan. Maka, tidak boleh sembarangan orang masuk ke dalam gua ini. Harus seizin tokoh masyarakat dan juga juru kunci. Sampailah kita di depan Goa Pertapan Kesirat. Yang mengikuti prosesi ini, masuk ke dalam goa tetap harus merunduk, serta lingkungan yang cukup gelap gulita. Masuknya pun juga harus satu persatu. Memang, dengan adanya upacara tradisi bubo-bubo Tanjung Kesirat ini, membuat pemerintah desa mempunyai cara untuk memperkenalkan serta melestarikan adat tradisi bubo-bubo Tanjung Kesirat. Seperti apa yang disampaikan Bapak Sumaryono, Lurah Desa Girikarto.
1: Yang jelas gini, dengan adanya adat, budaya, dan tradisi yang saat ini dilaksanakan atau sudah menjadi budaya, itu tentu kami pemerintah Kaluran sangat merespon sekali. Karena apa? Secara tidak langsung kami pemerintah Kaluran juga turut andil serta dalam kegiatan dengan adanya adat tradisi ini yang dilaksanakan di satu tahun sekali. Ini cuman di bagian sini aja, nanti yang lain-lain itu banyak sekali keterkaitan dengan adat tradisi. Salah satunya dengan tujuan kami untuk ke depan dengan adanya ada tradisi seperti ini, salah satu tujuan kami, Bu.
2: Iya.
1: Karena kami di tahun ini juga mengupayakan bahwasanya Kelurahan Girikarto itu mengupayakan yang statusnya Kelurahan Girikarto itu kantong budaya. Kami mengupayakan untuk menjadi pelestari rintisan budaya. Salah satunya kami pemerintah Kelurahan menika selalu artinya mendukung sepenuhnya kepada masyarakat bahwasanya ada tradisi menika perlunya harus kita lestarikan.
0: Akhirnya kita sampailah sudah di prosesi ketiga. Kita akan menuju puncak Hargowiloso. Nah, kita lihat kan? Jalannya juga sama, tetap jalan setapak untuk menuju ke tempat labuannya. Puncak Hargowiloso atau Puncak Bahagia. Ini merupakan titik terakhir di atas bukit. Seluas mata memandang hamparan horizon samudra dan semua hasil panen, tumpeng, dan segala perangkat akan dilabu di sini, dilempar ke laut atau dijatuhkan ke laut dari atas tebing. Ya, Anda mulai penasaran kan? Tradisi bubo-bubo Tanjung Kesirat memang perlu dilestarikan. Karena ini merupakan kearifan lokal budaya untuk mendukung keistimewaan Yogyakarta.

Nyuwun Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng dalu sugeng pinanggih malih wonten ing adicara ringgit wacucal. Dalu menika dipun tindakaken dening dalang Ki Mantep Sudarsono kanthi babar lampahan Pandu Jumenengan Noto Pirangan 6 tamat. Sutresno Budoyo sugeng dalu sugeng midhangetaken.

0: kawula nuwun inggih sinuwun menawi paduka ndangu kaliyan kula. Kula putra Narendra Ngastina atmajanipun Kanjeng Rama Prabu Abiyasa. Kula ingkang sedaya mastani kula pun Pandhu Dewanata.
1: Lho Pandhu.

Dewa Batara. Oh, dadi sira Pandhu Atmajati sinuring sira Prabu Abiyasa ya Prabu Kresna Dipayana. Kawulun muni inggih Kanjeng Sinuwun. Sing mburi kuwi kula. Iya. Kula Gagariman. Gagariman iki jaran jane. Mboten, Ding. Kula Petruk. Kula Bagong. Iya. Lah banjur ana wigati apa, Raden? Sinuwun mugi dadosna ing kauningan. Ing sedya kula kepingin badhe nglebeti sayembara pilih. Oh, dalah kaset, Gus. Iki wis paripurna. Iki wis rampung. Iki tibaning pamilih ya kuwi marang putra Mandaraka. Atmajan Prabu Mandra Dipa pilih Raden Narasoma dadi kasep. Wis keri iki wis rampung. Mekaten Sang Prabu. Iya. Nyuwun gunging pangapunten nambu bilih rinaos. Kula ngripeti mboten dados menapa sinaosa menika sampun paripurna. Ning benjing mlih ampun ngoten niku. Lho, ampun ngoten niku piye? Ana panjang pun rampung niku plakate didunke. Sepanduke niku didunke ngono. Disalini paripurna ngono. Paripurna. Ayo paripurna. Sudah selesai ngono. Dadi ora marahi kecele mirang-mirangake. Ora kepiyen aku ketekan kene iki. Ora. Wis sangune ora baliku. Oh. Wandamu kaya ngono. Misi di sini. Inggih. Sang Prabu menawi tetelo mekaten. Sepindha lepat kula diagung pangaksama paduka Sang Prabu. Kepareng kula nyuwun pamit pangsul dumateng praja Ngastina. Mengko dhisik.

0: Kowe gelo ta atimu? Yo, kowe gelo. Ngene Raden. Wis dina iki kuwi aja bali. Najan to iki wis rampung sayembara pilih. Minta wiwiti meneh. Nanging ora sayembara pilih iki sayembara prek. Kunti tak wenehake karo kowe Pandu. Paton, kowe bisa ngasorake aku.
1: Nyuwun pangapunten Raden. Sowan kula dumateng negari Mandura menika kula mboten badhe pados mengsah. Kula ngupadosi jatining katresnan kula.
0: Ora susah, dadak bolos tembungmu wis ketok. Guayamu wis ketok kuwi guayane wong gelo. Nyata tibane pamilih menyang aku. Ayo piye? Sayembara pilih wis rampung, saiki tak sarini sayembara prek.
1: Kula mboten mantun Raden.
0: Jireh kowe. Jare kowe putra nang Ratu Westina. Bapakmu Ratu Kondang. Narendra Nyarira Brahmana. Anak-anak kok mung kaya kowe. Apa ora mirang jagat?
1: Gus, wani Gus. Mang wani.
0: Wis ado omahe, Dik. Mang wani. Kuwate apa? Mengkene kalah kula tomboki. Kuwate apa? Tak dolke pedhet.
1: Pedhet endi? Pedhetmu pilek napa mbok tawake ora? Punten. Panjenengan mboten jalari menen ditantang
0: wani. Wis ado omahe iki ngopo?
1: Ngono ya betul.
0: Nggih, mun. Kula saksine. Pun, nek pancen sampean nantang perkara, nggo medal. Kene dudu nggone wong prek. Wong prek alon-alon. Bagus. Ayo Pandu. Ayo nono kridhaki.

setan tinule. Pandu, opo Raden Narasoma. Wis mbok tata atimu. Kowe mandi tanding karo aku. Yen pancen karepmu mengkono Raden Narasoma aku mung sak derma mituruti apa kang dadi karepmu. Kowe aja semeleng, aja kuwatir. Aku wis rila legawa lair terus ing batin. Yen kowe bisa ngasorake aku Kunti Tari Broto tak lilakake dadi garwamu. Nek kowe isih kurang, ya kowe isih kurang marem, tak imbuhi adikku jenenge Madrim. Tak wenehake pisan, maton kowe iso nglangkai bangkeku. Yen pancen karepmu kuno Raden Ayu, sak karepmu dadi tak ladeni legane atiku.

Eh, no. Oh.

Sarista nggih Raden Pandu. Sigro ngeningaken cipta nenuwun marang purbaning Gusti Kawistara yentos dakep saluku tunggal. Suluku nutupi baban Awasanga ngeningaken Pancandriya. Pancandriya pengangen-angen ambiradawa nafsu bayu pateng perkara ingkang. Sajuga ingkang pinardi mandeng pucaking grana anut marang giyanganing kayun. Kayungyun angayati ayahaning parutama. Kaya mati jeneng urip urip jeneng patliyep layape ngaluyut pindho pecating supena sumusuping rasa jati jati-jatine sang Pandhu ngatas marang dewane ngengetenget dawuh pangandikan ingkang rama sang Prabu Kresna dipayana ya sang Prabu Abiyasa aji pengasihan asih tresna maring samaning dumadi riwutnya katamakaken kanthi mantran sakti padha sakala. Para yaksa candha birawa jan nyawangsul mring angganira sang Narasoma.

Raden Narasoma. Aja kurang pangapuranmu. Nggonku peperangan iki mau ora ana ceceking atiku duweni rasa memungsuhan. Sumurupa Pandu. Sejatine teka kono negara Mandura iki ora niat aku iki bakal kleboni sayembara pilih kuwi ora. Sebab aku wis duwe garwa. Lah rikala semono aku kelawan garwaku tak jak ameng-ameng nonton suasana ning jagat. Lah temeka ana negara Mandura. Aku iki orang ngerti sangkan parane kok dadi aku temeka ngalun-alun Dewi Kunti kuwi medhun saka petanggungan. Aku dikanti lumebu ana ing kraton. Malah kepara Prabu Kunti buca duka-duka. Moko aku iki persaja. Yen ta aku iki ora niat bakal kepengin mleboni sayembara pilih. Ngomong sumo, kowe aja gawe pirang wong Mandura. Ora wis ngerti to. Negara Mandura iki ning sayembara pilih. Bareng kowe dipilih lawan putraku Kunti kok dadak kowe klewo-klewo nampik. Pas mirang-mirangake wong Mandura. Lah iki tiwas kebenaran. Pandu, dunia iki paripaksa. Kowe tak pasrai, ya wis si Kunti tari broto ngiras pantes. Minangka dadi garwamu lan nariku yang ngarep aku wis pondo karep yen to kadangku si Madrim uga bakal tak wenehake kapan kowe Pandu. Mongso budu. Mengkono Raden Narasoma. Iya. Wis aja semelak ayo tak aturaken kersaning Sinuhun Prabu Kunti Bujo.

0: Rasomo.
1: Kok ngenten dawuh sinten?
0: Kowe bali malah kowe wanita meneh iki sapa?
1: Nyuwun pangapunten menika kadang wanep ingkang namipun Madri.
0: Kowe dudu bojomu
1: sanes. Nek kadang kula.
0: Tesirie Madri
1: nggih pun Madri.
0: Apa ya bener mengkono Madri?
1: Kamunun muni nggih sinuwun.
0: Lah terus karepmu apa kowe bali meneh? Malah Pandu ya mbok kanthi.
1: Nggih sinuwun. Cunduk kalian atur kula ngajeng rikala semanten kula mboten wonten ceceking manah badhe ngebeti sayembara.
0: Lah mila wis saking menika. Nyatanipun sampun kula sranani sayembara perang kula kasoran. Milanipun dinten mriku Kunti badhe kula paringaken kalian Pandu malah kadang kula madrim pisan.
1: Inggih
0: kula paringaken pun Pandu.

0: Eh, Gus, mari kisah Gus. Sopo jenengmu?
1: Putra Ngastina Atmajaning Rama Prabu Abiyasa Pandu kekasihku.
0: Pandu.
1: Ya kowe sapa?
0: Nata Prasa Jenar Prabu Gendara.
2: Aku Dewi Gendan. Aku Raden Suman.
0: Ora. Kowe nggawa putri sakloron. Iki sapa?
2: Kok Prabu Lejo menika menika kunti. Menawi setunggalipun kula dan ngertos. Ingkang ajeng menika kunti kok Prabu. Menika kunti ha cangkemmu menika sik.
0: Rewet. Bener. Iki kunti.
1: Iya Sang Prabu iki kunti tali broto putri. Mandura iki Dewi Madrim iki putri Mandaraka. Iki putri Boyongan.
0: Aja murka-murka. Rasa wayo. Tak jalu siji. Kunti weneh laku. Kunti weneh laku.
1: Sang Prabu piye? Sejatine nggonku Mboyong Kunti ora sarana sayembara pilih nanging sayembara perang. Aku ngasorake Raden Narasoma. Ewadene yen kowe kepengin njaluk Kunti tak wulungake. Yen kowe iso ngasorake Pandu.
0: Wah, bagus mati dening aku kowe.

Kakang kok gendari kawan. Kang Masuman malah teluk melu kawan Pandu yang negara kecil. Ah, kalau sudah dikumpul, palingnya kloter cenar. Hei, kita duduk di sini, benar pada kakang gendoroi.

Pandu pun timbalan sing adewu Kanjeng Rama Prabu bombong ya sing sun sakwise jeneng sira kuluk kasembat dan boyong putri ora mung siji nanging malah telu iki sapa wae Rama Prabu kajawi Kunti paribrata ingkang lenggah wonten ing ajeng menika winggingipun menika putri Mandaraka ingkang namipun Madri ingkang winging piyambak menika putri buyungan saking Kloso Jenar kadangipun Prabu Gendara ingkang sesilih Dewi Gendari mengkono kawulun muninggi Kanjeng Rama. Lah banjur saiki karepmu kepriye Pandu? Kanjeng Rama keparang ingkang putra matur menawi paripakso dinten menika kula kadhawan jumeneng nata wonten negari Ngastina namung drengeng manah kula kula pari kedah saged misungsung kaluhuran dumateng kadang kula sepuh Kang Mas Dresta Rastra. Iya sak banjuri dinten menika Kang Mas Dresta Rastra supados palakrama langkung rumiyin sinten kemawon kang badhe pinilih kelawan Kang Mas Dresta Rastra kula namung dederek mengkono Pandu inggih Rama. Dresta Rastra wonten timbalan kang ada Rama iki ana pisungsung saka kadangmu nom si Pandu dina iki boyong putri telu cacahe pilihan sapa sing kira-kira dadi sarujuking ngatimu iki jaripun menawi saking pemanggih kula awalan saya menika tumrapipun kula sami kok Rama nanging yo ora kudu mengkono nggir Dresta Rastra iki wis ana lilane kadangmu si Pandu coba gagi pilihan kowe sing diaturi milih luwih dhisik oh ngaten Rama iya. Wiji, nate telu mekaten doa adikku di Pandu, Pandu semono gedening rasa tresnamu marang sedulur tuwa. Yo. Yen to pancen kabeh para putri wis arujuk upamane tak wengku garwa. Coba saiki. Monggo Raden Ayu keparenga jawat asta kalian kula. Kula kepingin badhe jawat asta.

0: Cenganti kau menikah sinten?
1: Raden, kulo menikah putri mantu ingkang setia mastane kulo Kunti Paribroto.
0: Oh, Dewi Kunti.
1: Inggih.
0: Kepriye Destrarastra yen Kunti piye? Wah. Boten Rama kulo boten remen. Wis sababe apa? Persajan kemawon kulo badhe padus turun. Ketinggalipun menika turunipun anakipun namung 3. Kulo boten remen. Kowe ora seneng. Nggih, kulo boten remen. Cobi. Sugalipun. Jengati kau sinten?
1: Putri Mondoroko, nami kulo Madrim.
0: Madrim.
1: Inggih Raden.
0: Wah, menika kulo nggih mboten remen Romo. Menika anakipun namung kalih-kalih kemawon kembar lanang kabeh. Cobi, ingkang wingking piyambak.
1: Kulo mboten kemawon kulo awon.
0: Mboten perkara ayu to welek. Cobi kados menapa? Penjenengan sinten?
1: Kula Gendari
0: saking
1: kok saking Ploso Jenar kula kadangipun sawargi Prabu Gendara.
0: Niki mawon Rama, kula pilih niki. Niki anake 100 Rama.

Saya gendari menika rama ingkang kula pilih gendari menika rama. Kula remen anakipun gemrayah kathah. Oh, ngono nggih. Gendari. Dina iki kowe kudu ngladeni kelawan si Destrastra.

Kulon. Raden Pandu jebul kowe nyidrani janji. Aku gelem dadi putri boyongane kala semono ra betek ya aku nglabuhi karo kowe yen aku iki bakal mbok mengku garwa. Dinemune aku bakal raden karo kakangmu wong buta wong picek kaya ngono kuwi. Yo Pandu, kowe nyerik-nyerik karo aku titen ana Pandu. Sing jagat sa

wis aja nganti dipikir. Pandu wonten timbalan iki ngadhep jumbuh lawan kekudangane pun Bapa Rikala Semana. Sira kudu sumilih ke Prabon. Ana praja ngastina sira ngagema busana kanarendran pun Bapa bakal lukar busana kanarendran ngagem busana kabrahmanan. Pun Bapa bakal munggah anggraning ukiring sapwarga.

timbalan iki ngadawuh Kanjeng Rama Pemban. Nah, sawise jeneng Sira Ngagem Busana Kanarindran sumilih keprabon ana Praja Ngastina. Sira tak paringi tetenger Narindra Ngastina dijuluk Prabu Pandu Dewanata ya Prabu Gandawastra.

Sutrisno Butoyo cekap semanten atur pasugatan kiaran ringgit wacucal wekdal menika. Mugi-mugi saged dadosaken suka renaning penggalih. Wusono sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Sutrisno Butoyo, selamat malam. Kembali lagi dalam program Sejenak Kenangan Bersama. Kali ini saya Jordan Talaksoro. Saya akan ajak Anda untuk memutar waktu sejenak. Kita akan bernostalgia bersama dengan grup musik legendaris yang karya-karyanya tak lekang oleh waktu. Siapa lagi kalau bukan Bimbo? Dan mari kita dengarkan karya-karya terbaik mereka.

Bimbo adalah legenda. Grup musik asal Bandung ini dibentuk oleh 3 bersaudara bersuara emas, Sam, Acil, dan Jaka. Mereka sangat ikonik dengan harmoni vokal yang indah dan lirik yang puitis. Mari kita mulai perjalanan kenangan ini dengan lagu yang sangat syahdu berikut ini.

0: ngangsu api kulan warih amek geni ada damar. Anggambaraken tiang ingkang ngluru ilmu kedah sampun gadah sangu ilmu senadyanto namung sakedhik.
1: Tokoh wayang wonten ing pakeliran Jawi. Sadewa dosa namane Tangsen. Kasatriane Bumi Retawu. Watake jujur, prasojo, welas asih marang sapodo. Duwe aji mantra pangruwatan lan aji purnomo jati.

Sutrisno Butoyo, salah satu kehebatan Bimbo adalah liriknya yang dibuat oleh para sastrawan besar, seperti karya dari Iwan Abdurrahman. Lirik mereka sangat dalam dan mudah menyentuh perasaan kita.

0: kok mau dolanan HP bae toh?
1: Dolanan HP piye toh, Bu?
0: Ini, delok ini.
1: Iki lho, ana WA nek kon ngeklik iki, bakale arep entuk duit iki.
0: Apa iya, Pak? Waduh, 100 juta, Pak. Wis, gek nanti klik. Diklik.
1: Iya ya ning sik toh. Iki ngene iki po yo tenan po yo. Mengko nek mung apus-apus iki lho Bu, iki lho, iki lho. Jadi kon ngubungi iki call center.
0: Call center.
1: Aku wedi, Bu.
0: Alah. Ngocet toh arep entuk duit gampang kok minggrang-minggring. Wis gek nanti klik. Diklik lho.
2: Ampun gampil kepincut informasi lumantar WA menopo SMS. Ngatos-atos penipuan model anyar. Tindak culiko ingkeng jebak kanthi iming-iming bebungah arto.
3: Aduh bu, ademe kayak ini.
4: Aku kuwi rak wis omong kok, Pak. Awak tuwa kuwi ngati-ati. Ora sah kakean lunga, metu-metu lunga-lunga. Angin. Kandhani kok ngaya.
3: Aku jane ya wis paham. Wis paham menawa saiki iki lagi ana cuaca es krim. Ngono lho.
4: Apa?
3: Es krim.
4: Ekstrim.
3: Ya ya kaya nggonmu kuwi.
4: Wis iki. Tak gawe ke anget-anget. Diunjuk obate ya diunjuk ya.
2: Kedah waspada cuaca ekstrim. Semoga sami njagi kasarasan awakipun piyambak.
5: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

Sutrisno Butoyo masih di Sejenak Kenangan bersama lagu-lagu Bimbo. Tidak hanya bercerita tentang cinta, mereka juga sering membawakan pesan sosial dan spiritual yang sangat menyentuh jiwa.

Seterusnya butuhnya tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara Sejenak Kenangan Bersama. Perjalanan musik Bimbo dari masa ke masa mengajarkan kita tentang arti karya seni yang sesungguhnya. Lagu-lagu mereka tidak sekedar untuk didengarkan, tetapi juga untuk dirasakan. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di edisi Sejenak Kenangan Bersama selanjutnya. Selamat beristirahat dan salam hangat.

Ingkang kapiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
1: Arep neng endi Kang?
2: Iki lele arep ndandake radio. Aku salah arep ngrungokke ketoprake.
1: Oh. Ora paham kuwi. Iki lho. Mbok wis nek radione pas rusak iso ngrungokke liwat HP.
2: Heh,
1: kaya aku iki.
2: Ya lah tenane lek apa iso ngrungokke radio kok nganggo HP.
3: Leres, Mbak. Midhangetaken RRI saged mawi HP. Niki carane. Ngunduh aplikasi niki lho, RRI Digital niki, Mbah. Nah, nyata niki saged mirengke RRI sa Indonesia, Mbah. Cocok to? Gampang to? Ten pun di papan nih, saged mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki, Mbah, kula daftarke akune Simbah.

0: Loh, kowe iki mau ngijen to, Nduk?
1: Nggih, Mbah Dal. Bapak nembe mawon lunga numpak motor.
0: Lah dalah. Wong bapak kok lunga? Lunga kuwi basa kramane apa coba?
1: Napa, Mbah?
0: Ya bapak ki nek bapak kuwi nembe tindak, ngono kuwi sing bener.
1: Oh, ngaten.
0: Bapak nembe tindak nitih montor, ngono lho, Nduk.
1: Bapak nembe tindak nitih montor.
0: Nah, kuwi sing bener, heeh.
1: Ngangsu kawuh.

Program 4 RRI Ngayogyakarta ngaturaken kiaran Mbangun Desa. Ngaturi pambagyo wilujeng dumateng Sutresna Budaya wonten ing pundi kemawon panjenengan nyawiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta. Lan Sutresna Budaya Rembak dalu menika ing kiaran Bangun Desa kayut kalian tema membangkitkan kembali UMKM Nata De Coco yang aman dan ramah lingkungan. Ingkang mangke badhe kaandharaken dening panjenenganipun Bapak Dr. Andes Iqmal Tahir MSI saking BSLH UGM Yogyakarta.

0: Injih sutresno budaya gayut kalian tema ing bangun desa dalu menika. Statusipun dos pundi menika andaran saking Pak Iqmal Tahir menika sampun nyawiji lumantar telepon menika nggih. Sugeng dalu Pak Iqmal.
1: Nggih, sugeng dalu Mas Gilang.
0: Injih. Pak Wartos ya nggih Pak Iqmal nggih. Alhamdulillah nggih, Pak Iqmal, kait kalian tema menika nggih leres nggih, membangkitkan kembali UMKM Nata Degeku yang aman dan ramah lingkungan ngaten nggih. Nah, monggo Pak Iqmal untuk membuka ini obrolan kita di malam hari ini. Jika melihat potensi lokal seberapa besar menika? Sebenarnya potensi ekonomi dari UMKM khususnya Nata Degeku ini di wilayah Yogyakarta mungkin Pak Iqmal nggih. Monggo.
1: Mas Gilang, jadi memang Nata Degeku ini sebenarnya satu peluang produktif yang cukup besar ya kalau di Jogja ini khususnya daerah pesisir Jogja kan penghasil kelapa ya.
0: Jadi, oh
1: ya, jadi dulu ini sebenarnya dari pengalaman saya beberapa tahun yang lalu itu mendampingi masyarakat di petani kelapa khususnya itu dalam hal mengolah buah kelapa secara terpadu, jadi dagingnya untuk minyak, untuk VCO, cabutnya untuk diolah jadi koko fiber dan koko feed, kemudian tempurungnya untuk arang kelapa untuk briket. Nah, air kelapanya untuk apa? Itu ternyata daripada dibuang itu punya potensi sebagai bahan baku untuk dibuat nata, karena natanya dari air kelapa kemudian disebutnya adalah Nata Degeku.
0: Degeku menika.
1: Jadi sebenarnya nata itu banyak ya, dari buah nanas, nata depina, dari nawa buah yang lain dari buah itu bisa.
0: Ternyata macam-macam menika nggih.
1: Nah, kalau nata itu sendiri apa? Itu sebenarnya adalah napa nggih hasil sekresi dari satu bakteri yang disebut Acetobacter silinium. Itu komponen kimia itu sebenarnya selulosa. Selulosa itu sebenarnya adalah kalau orang pangan menyebutnya adalah serat nih. Jadi kalau misalkan orang yang punya masalah pencernaan itu sangat baik ya untuk dikonsumsi nata ini gitu. Nah, jadi saat ini memang banyak saya melihat beberapa UMKM di sekitar Jogja ini sekarang banyak yang mangkrak. Kenapa? Karena ternyata ada kekhawatiran bahwa mereka itu takut atau khawatir dengan didatangi ya mungkin dari aparat berwajib itu karena ada anggapan yang benarnya keliru ya, jadi ada yang perlu diluruskan kembali,
0: mispersepsi menika ya, persepsi ya, yang beda jadi, gitu nji.
1: Jadi dari sisi pihak aparat itu menganggap bahwa UMKM Nata itu menggunakan bahan kimia yang tidak aman, ya. Tetapi kemudian dari juga instansi yang berwenang mengatas penggunaan bahan kimia ini juga ternyata pemahaman mereka akan produksi nata itu juga sebenarnya masih ada yang perlu diluruskan kembali. Jadi begini Mas, mungkin karena budaya sekalian bahwa yang namanya Nata Degeku itu kalau saya sering menganalogikannya adalah petani bercocok tanam di sawah. Mereka menanam padi, kemudian membesarkan tentu saja untuk supaya optimal diberikan pupuk. Urea atau ZA gitu. Kemudian menghasilkan padi dipanen. Nah, padi inilah yang kemudian diolah menjadi beras gitu. Sebagai bahan pangan, manusia itu adalah mengkonsumsi nasi yang diolah dari beras, bukan dari lumpur, bukan dari padi yang ada. Nah, nata itu juga sama. Nata itu sebenarnya adalah hasil produk yang diperoleh dari bakteri Acetobacter silinium tadi gitu. Nah, pertumbuhan bakteri tadi itu supaya optimal itu kan mereka perlu sumber karbon. Sumber karbonnya ini adalah dari air kelapa tadi atau sari buah-buahan gitu. Kemudian bakteri ini juga perlu sumber nitrogen. Nah, sumber nitrogennya ini itulah yang menjadi persoalan. Kalau yang aman itu adalah menggunakan air cucian kecambah misalkan gitu, dengan mencuci kecambah gitu. Nitrogen-nitrogen yang ada di sana itu larut kemudian hasil air cuciannya bisa digunakan sebagai sumber nitrogen. Mm-hmm. Tetapi kan memang kalau untuk produksi dibutuhkan itu air ini kan juga kendala lah. Kemudian bisa juga menggunakan nitrogen yang diperoleh dari pupuk tadi.
0: Pupuk menikon, Jih?
1: Jih, dari kayak tadi petani
0: nandur pari kalau wanji
1: subur dikasih pupuk urea. Ini juga bakterinya supaya subur dikasih pupuk urea. Memang persepsi seperti inilah yang kemudian dianggap bahwa dilarang menggunakan urea untuk membuat nata gitu. Padahal konteksnya berbeda. Ada dua step yaitu pada pertumbuhan nata dan nanti kemudian kalau pada saat pengolahan nata untuk bahan makan itu konteks yang dua hal yang berbeda. Nah itu permasalahannya seperti itu. Kemudian satu lagi, bakteri yang Acetobacter jelenium ini juga optimal pada kondisi keasaman, yaitu biasanya pada pH sekitar 5. Biasanya kalau orang itu menggunakan pertumbuhan ini adalah menggunakan asam asetat. Asam asetat kita kan juga di dapur apa, makan bakso itu kan juga kadang menggunakan asam cuka.
0: Cuka ya, menikon sih
1: gitu, iya. Itu digunakan untuk mengkondisikan pH-nya sekitar 5. Kalau asam cuka yang untuk dapur kan konsentrasi sekitar 2,5-5%. Kalau mau efektif gunakan asam asetat yang induknya biangnya gitu itu yang sekitar 30-50% gitu. Jadi lebih ekonomis lah ya. Nah, itu. Jadi dengan pertumbuhan seperti itu nanti diharapkannya bakterinya hidup kemudian timbullah nata. Bentuknya adalah lapisan-lapisan yang di permukaan medianya itu. Ya, jadi itu kemudian nanti ketebalan nata tertentu biasanya mungkin sampai 2 bulan lebih atau sampai 3 bulan itu ketebalan mungkin berapa senti dipanen. Nah, dipanen itulah yang kemudian tentu saja tadi dicuci supaya pH-nya tidak asam lagi, kemudian tadi sisa-sisa media yang ada di sana itu bisa hilang. Lah kemudian kalau mau digunakan untuk bahan makan atau sebenarnya nata itu banyak ya fungsinya, tidak hanya untuk makanan ya.
0: Napa mawon menikah Pak Iqmal fungsinya?
1: Yang terutama memang makanan ya. Yeah. Kemudian nanti saat ini juga sudah banyak ya untuk membran-membran selulosa. Kemudian bahkan sekarang juga ada inovasi. Kebetulan kami dari kimia ya, jadi tahu bahwa ternyata kulit itu bisa dibuat kulit sintesis gitu. Dari bahannya apa? Dari lembaran nata ini. Jadi dengan satu teknik polimerisasi nanti nata bisa dibuat dengan kulit yang kulit sintesis yang setara dengan kulit alam. Gitu. Nah, kembali kalau untuk makanan. Nah, untuk makanan tentu saja tadi di sinilah tahap bahwa kalau kita mau mengolah nata tentu saja kita harus menggunakan standar yang aman
0: gitu, Ji.
1: Kemudian juga tadi jangan sampai ada yang bisa terbawa residu-residu ada yang di sana, dan itu prosesnya cukup terjamin ya, istilahnya ada pencucian, kemudian dimasak, kemudian penambahan gula dan sebagainya. Itu saya kira kekhawatiran kalau misalnya nata digunakan untuk bahan makan

0: Ya, kita tambahkan lagi dengan sumber tadi, sumber karbon baru, dari dicampur air kelapa baru, dicampur nitrogen baru, kemudian pH-nya kita atur lagi. Jadi tidak ada yang terbuang dari media pertumbuhan alam yang ada, yang asal tadi gitu. Itu reuse-nya ya. Kemudian dalam hal penggunaan pencucian juga kalau bisa kita terus jangan terus kemudian menggunakan air yang berlimpah kali ya, kita harus pakai tahap, misalkan lebih baik dengan perendaman bertingkat ya atau beberapa kali daripada menggunakan air yang mengalir ya, karena ini efektivitas pelepasan atau untuk pencuciannya akan menjadi lebih baik gitu. Jadi harapannya tentu saja limbah pada saat pencucian nata ini itu tidak kemudian mencemari lingkungan. Artinya tadi kita memanfaatkan limbah air kelapa, limbah perasan buah dan sebagainya itu, tetapi kemudian di sisi lain malah menghasilkan limbah baru gitu kan. Yeah. Kita tidak ingin seperti itu.
1: Jadi memang dengan cara yang aman dan juga ramah lingkungan ramah. Tadi tentunya sih dengan limbah-limbah yang ada tadi tentunya sih Pak Iqmal sih. Kalau mungkin bagi UMKM yang mungkin skala rumah tangga mungkin di desa seperti itu Pak Iqmal, langkah-langkah praktis apa menikah yang paling mendasar untuk memastikan proses itu tadi dengan aman fermentasi nata de coco tadi sih tentunya.
0: Yang pertama, saya yakin kalau misalkan perorangan itu juga bisa ya, dari pengalaman dulu kami mengawali merintis lah ya di daerah Kulon Progo, pesisir Kulon Progo itu sudah mulai banyak ya, kemudian di Sleman juga ada banyak ya, tapi itu artinya perorangan dengan diajarkan, dilatih lah ya gitu. Itu saya kira mereka bisa mengembangkan investasi peralatan dan itu juga tidak banyak ya. Kemudian yang penting tadi adalah kita mendampingi mereka bahwa dalam hal produksinya itu juga harus selalu memperhatikan itu dan juga jadi mempertimbangkan aspek keamanan dan ramah lingkungan.
1: Jadi ya, apakah ada pendampingan berarti nih Pak Iqmal?
0: Jadi kalau diperlukan kami dari PDL juga bisa
1: ya, bersedia tentunya
0: dari Fakultas Teknologi Pertanian juga ada. Sebenarnya yang sekarang jadi masalah itu adalah itu tadi, niat apakah mereka mau berproduksi kembali atau tidak gitu. Sebenarnya itulah yang mulai harus digalakkan kembali.
1: Nah, apa karena tentunya
0: untuk bisa jadi contoh sirkuler ekonomi juga, Pak. Jadi dari limbah kemudian nanti menghasilkan satu nilai tambah gitu. Itulah yang kemudian bisa diperputar terus gitu. Ada pendapatan tambahan bagi masyarakat. Kalau misalkan tadi arahan memang tidak boleh untuk bahan makan, toh sekarang juga banyak produk-produk makanan yang memang dari bahan dasar nata itu. Jadi itu seperti itu. Atau kalau mau tadi misalkan jumlahnya banyak, itu mungkin dikembangkan tidak harus untuk produk untuk bahan makanan.
1: Ada inovasi lain tadi ya tentunya Pak Iqmal ya.
0: Kulit sintesis ataupun untuk membran serat itu juga bisa.
1: Kalau dari mungkin yang tadi juga Pak Iqmal sudah menyampaikan untuk UMKM ya mungkin sempat vakum atau mungkin lesu ngoten sih. Menapa menika langkah strategisnya Pak Iqmal untuk mungkin memulai kembali?
0: Kadang kan mereka mungkin dari sisi psikologi ya pernah didatangi aparat, mungkin sampai masuk berita gitu kan, mungkin takut atau terulang lagi kayak gitu. Kadang mungkin untuk memulai lagi itu susah lah. Mungkin kalau yang seperti itu dengan istilahnya dengan keterampilan mereka yang sudah bisa membuat nata dengan sampai skala produksi, mungkin bisa diarahkan bahwa ya kita bisa memulai lagi tapi tidak untuk produk makanan misalkan ya. Atau misalkan tadi mau tetap untuk makanan ya mungkin perlulah berembuk, itu artinya ada titik temu antara UMKM, kemudian aparat, kemudian juga mungkin pihak instansi kan. Kalau untuk makanan kan memang ada instansi dari Depkes yang memang berwenang untuk itu. Ya artinya kita terbuka, kemudian dari sisi objektivitas mungkin dari pihak akademisi yang perlu untuk meluruskan hal yang itu. Ya artinya Nata itu sebenarnya kayak di Filipina itu satu komoditi yang benar-benar

0: apa bisa memberikan nilai apa ya PAD yang besar. Kenapa di Indonesia yang justru kaya akan sumber bahan baku ini malah tidak dioptimalkan gitu. Kadang-kadang mungkin untuk tambahan ya, mungkin kalau soal dari aspek legalitas, kita kan di Indonesia pupuk misalkan urea saja kan ada, memang kita paham bahwa ada urea yang bersubsidi, ada yang tidak. Nah, kalau mungkin kalau UMKM ini menggunakan pupuk yang bersubsidi, itulah yang mungkin dalam hal legalitas itu melanggar ya. Tapi mungkin sarannya tentu saja adalah gunakan pupuk urea yang bukan yang pupuk bersubsidi gitu.
1: Ngaten Ji, Pak Iqmal Ji. Ji, Pak Iqmal mungkin juga untuk terakhir menikah, apa menikah pesan dari Pak Iqmal atau mungkin harapan untuk nantinya bagi masa depan UMKM Nata Dekoko di Yogyakarta ini agar bisa tentunya mandiri secara ekonomi dan juga sekaligus tetap menjaga keamanan dan juga ramah terhadap lingkungan tadi. Monggo Pak Iqmal.
0: Ji, jadi saya berharap khususnya saya sebagai dosen bidang kimia, punya pengalaman dulu pendampingan apa pengolahan buah kelapa secara terpadu ini gitu ya, berharap usaha nata, baik nata dekoko atau nata buah yang lain ini bisa dikembangkan lebih dikembangkan lagi gitu, jadi sebagai satu usaha yang produktif ya. Kemudian juga tadi dalam hal pendekatan ekonomi sirkuler itu bisa mengolah limbah yang daripada itu terbuang kemudian memberikan pencemaran, tapi bisa ada nilai tambah dari olahan limbah tersebut ya, misalkan limbah air kelapa atau apa gitu. Kemudian tadi sebagai usaha tentu saja tetap selain memberikan nilai tambah atau pendapatan, tapi juga para pelaku juga tetap harus memperhatikan keamanan dan pencegahan pencemaran lebih lanjut lagi. Kira-kira seperti itu.
1: Ngeten, tentunya Jih, untuk pengolahan limbah tadi Jih, tentunya Pak Iqmal Jih. Matur nuwun sangat Pak Iqmal Lahir, tentunya dengan penjelasan terkait dengan tema kita malam hari ini nggih. Matur nuwun sangat Pak Iqmal Tahir, tansah sehat, sehat selalu nggih Pak Iqmal Tahir. Matur nuwun, selamat malam Pak Iqmal. Nggih, Sutresno Budaya cekap semanten atur giaran bangun desa wonten ing wekdal menika kanthi tema membangkitkan kembali UMKM Nata Dekoko yang aman dan ramah lingkungan, yang seperti tadi telah dijelaskan oleh Bapak Dr. Andes Iqmal Tahir MSI dari PSLH UGM Yogyakarta. Mugi tansah migunani mring sesami saged pinanggih malih wonten ing atur giaran bangun desa dinten candhaipun. Nuwun.

Ingkang kapiyarso menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang memiliki banyak sekali legenda rakyat, yang tentunya sudah dikenal masyarakat. Inilah legenda Nini Anteh Sang Penunggu Bulan.

Pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat ada sebuah kerajaan bernama Pakuan. Pakuan merupakan kerajaan yang amat subur dan memiliki panorama alam yang sangat indah. Rakyat pun hidup damai di bawah pimpinan raja yang bijaksana. Di dalam istana, ada dua gadis remaja yang sama-sama cantik jelita dan selalu kelihatan rukun. Yang satu bernama Endah Warni dan yang satunya lagi bernama Anteh. Raja dan ratu sangat menyayangi keduanya. Meski sebenarnya, kedua gadis itu memiliki status sosial yang berbeda. Putri Endah Warni adalah calon pewaris kerajaan Pakuan. Sedangkan Nyai Anteh hanyalah anak seorang dayang kesayangan sang ratu. Karena Nyai Dadap, ibunya Nyai Anteh sudah meninggal saat melahirkan, maka sejak saat itu Nyai Anteh dibesarkan bersama Putri Endah Warni yang kebetulan juga ketika itu baru lahir. Kini, setelah Anteh menginjak dewasa, dia pun diangkat menjadi dayangnya Putri Endah Warni.

0: Paman Teh.
1: Saya Gusti Putri.
2: Kau jangan memanggilku Gusti Putri kalau sedang berdua denganku. Bagiku, kau tetap adik tercintaku. Tidak peduli statusmu yang hanya seorang dayang. Ingat, Anteh, sejak kecil kita dibesarkan bersama. Maka sampai kapanpun kita bersaudara.
1: Iya, Gusti. Iya, Teteh.
2: Anteh, aku sebenarnya iri padamu.
1: Iri kenapa, Teh? Saya tidak punya sesuatu yang bisa membuat orang lain iri.
2: Apa kau tidak menyadari bahwa kamu itu lebih cantik dari aku? Jika kamu seorang putri, pasti sudah banyak pangeran yang ingin meminangmu.
1: Teteh bisa saja. Mana bisa wajah jelek begini dibilang cantik? Yang cantik itu Teh Endah. Kemarin saja waktu pangeran dari kerajaan seberang datang, dia sampai terpesona melihat Teteh. Iya kan, Teh?
2: Ah, kamu mah bisa aja. Itu kan karena kamu yang memilihkan baju buat aku. Oh iya, baju itu kamu jahit di mana?
1: Itu saya yang jahit, Teh.
2: Wah, hebat. Aku tidak menyangka kamu pandai menjahit. Kalau begitu, lain kali harus kamu yang menjahit pakaianku. Mungkin baju pengantinku?
1: Aduh, Teh, mana berani saya membuat baju pernikahan buat Teteh. Nanti kalau jelek, saya pasti dimarahi rakyat.
2: Tidak akan gagal. Kemarin baju pesta saja bagus. Pasti baju pengantin juga bisa.

0: putriku. Ada sesuatu yang ingin ibu bicarakan, nak.
1: Iya, ibu.
2: Endah, kau adalah anakku satu-satunya. Kelak kau akan menjadi ratu menggantikan ayahmu memimpin rakyat Pakuan. Dan tentunya sesuai aturan keraton, sebelum kau menduduki tahta kerajaan, kau harus memiliki pendamping.
1: Maksud ibu, aku harus segera menikah?
2: Iya, anakku. Ibu dan ayahmu sudah berunding dan sepakat

0: Bisa aku menikah dengan orang yang sama sekali tidak kukenal.
1: Teteh, jangan berpikiran buruk dulu. Saya yakin Gusti Raja dan Gusti Ratu tidak akan sembarangan memilih jodoh buat Teteh.

Suara siapa itu? Sungguh merdu sekali. Wah, alangkah cantiknya dia. Apakah dia Putri Endah Warni, calon istriku?

0: Silahkan dicicipi hidangannya, Tuan.
1: Terima kasih. Ini kan wanita cantik yang tadi saya lihat di luar.
2: Ada apa dengan Pangeran Ananta Kusuma? Kenapa tatapannya selalu tertuju kepada Ante? Jangan-jangan...
0: Bagaimana, Teh? Teteh senang kan melihat calon suami Teteh?
2: Ante, mulai saat ini kau tidak usah melayaniku lagi. Aku juga tidak mau kau ada di dekatku.
0: Apa salah saya, Teh? Kenapa Teteh tiba-tiba marah padaku?
2: Ah, jangan banyak tanya. Kau sudah mengkhianatiku. Karena kau, Ananta Kusuma, tidak mencintaiku. Aku tahu itu karena kau lebih cantik dariku. Jadi, kau harus pergi dari sini, biar Ananta Kusuma bisa melupakanmu.
0: Baiklah, Teteh. Saya akan pergi dari sini. Tapi sungguh, saya tidak pernah sedikitpun mengkhianati Teteh. Tolong sampaikan permohonan maaf dan terima kasih saya pada Raja dan Ratu.
3: Akhirnya, Anteh pun pergi dari kerajaan Pakuan dengan membawa luka yang sangat dalam.
0: Ya Allah, tolonglah hambamu ini, ya Allah.
3: Tiba-tiba, Anteh merasa ada kekuatan yang menarik ke atas. Dia mendongak

Sejak saat itu, Nyai Anteh tinggal di bulan. Kini, jika bulan purnama, kita akan bisa melihat bayangan Nyai Anteh duduk menenun. Yang konon, tenunan itu dibuat agar Nyai Anteh bisa kembali turun ke bumi.

0: Selamat malam Sugeng Dalu, Sudarsono Budoyo. Anda bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta, di program acara Pendopo hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa, Pendopo menghadirkan perbincangan bersama narasumber yang kami hadirkan untuk Anda. Dan tentu nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami, berpartisipasi di 540333 maupun di 0895-01441066. Sudarsono Budoyo, untuk malam hari ini kita akan menghadirkan perbincangan seputar seni. Tema kita adalah mengapresiasi karya seni, kegiatan merawat perasaan untuk meraih kebahagiaan. Dan untuk memperbincangkan tema malam hari ini, kita sudah bersama narasumber, ada Bapak Agus Suranto, S.Pd., M.Sn. Beliau adalah Kepala SMK 1 Kasihan atau SMKI Yogyakarta. Dan sudah tersambung di ujung telepon, kita sapa beliau terlebih dulu. Selamat malam, Sugeng Dalu Pak Agus.
1: Selamat malam, Sugeng Dalu Pak Miskam.
0: Inji, matur nuwun, sampun kepareng dawuh menika wonten ing kiaran Pendopo malam hari ini. Malam hari ini tema kita adalah mengapresiasi karya seni, kegiatan merawat perasaan untuk meraih kebahagiaan. Kalau saya ini, kalau saya orang awam, mengapresiasi itu menilai ya Pak, atau gimana apresiasi ini?
1: Apresiasi menika menghargai.
0: Oh, menghargai. Jadi bukan menilai ya?
1: Sanes.
0: Nah, kalau bicara mengenai seni, seni apa saja nih yang apa ya yang bisa diapresiasi Pak Agus?
1: Secara umum biasanya masyarakat lebih pada seni yang sifatnya pertunjukan.
0: Lebih utama di seni. Pertunjukan.
1: Walaupun tidak menutup kemungkinan jenis-jenis seni lainnya juga berpeluang untuk diapresiasi.
0: Artinya kalau menghargai seni ini berarti kan apa? Setiap pertunjukan atau pertunjukan seni ini tentu semestinya bisa menghibur penonton ya Pak Agus?
1: Ya, itu kebutuhan utama saat ini. Aspek menghibur Pak Miskam. Terus ketika penonton merasa terhibur, maka tujuannya sudah tercapai gitu. Walaupun memang tidak semua seni itu harus menghibur.
0: Oh, tidak semua?
1: Tidak semua seni harus menghibur.
0: Artinya?
1: Memang ada seni semata-mata hanya untuk mengungkapkan, mengekspresikan rasa indah.
0: Sebagai contoh misalnya?
1: Misalnya khususnya teman-teman seniman yang konsentrasi di seni murni. Seni murni itu begitu sudah diungkapkan dalam bentuk produk atau karya, itu sudah selesai, sudah final.
0: Artinya karyanya tidak dituntut untuk bisa menghibur yang melihat begitu ya.
1: Karena finalnya adalah begitu karya selesai pun tidak diproyeksikan untuk tujuan salah satunya memberikan hiburan badan.
0: Artinya tidak semua seni ini bisa menghibur. Nah, kalau yang bisa menghibur berarti ya yang bisa dipertontonkan atau yang bisa ditunjukkan.
1: Definisi menghibur ini juga anu nggih, relatif nggih. Karena hadirnya rasa senang ini kan sebagai parameter terhibur, itu kan rasa senang itu hadir. Namun sebenarnya ada pula seni pertunjukan atau seni yang lain mungkin juga tidak memberikan rasa senang, tetapi di situ kembali ke kata apresiasi tadi, karena ini tujuannya menghargai. Jadi seperti apapun karya yang ada itu diapresiasi, dihargai, dijelajahi, mencoba memahami. Dan ini belum tentu menghibur, tetapi dapat manfaat lain, misalnya pengalaman batin, sensasinya, dan lain-lain.
0: Meski kebanyakan orang biasanya begitu ya, ketika melihat pertunjukan seni, mereka inginnya terhibur ya Pak Agus ya.
1: Nggih, dominasi niku nggih, sangat mendominasi kalau itu ya. Persentasenya lebih besar daripada memang fokus untuk menjelajahi karya itu sendiri, mengapresiasi karya itu sendiri tanpa berharap untuk bisa terhibur.
0: Iya, iya, iya. Tapi tidak terhiburnya penonton itu sudah disadari bahwa ketika menyaksikan pertunjukan ini bukan sekedar untuk menghibur misalnya.
1: Iya. Di Jogja cukup banyak jadi penonton yang hadir itu memang untuk mengapresiasi, untuk menghargai. Yang barangkali memang bukan untuk hiburan tetapi untuk dihadiri, dipersani, dijelajahi, kemudian untuk untuk diperoleh agar penonton mendapatkan sesuatu itu. Nah, sesuatu itulah yang posisinya di atas menghibur malahan Pak Miskam. Oh,
0: posisinya di atas menghibur.
1: Di atas menghibur karena terasa menghibur itu kan sebenarnya tampilan visual yang memang itu harus bisa dicerna gitu nih, bisa dikunyah dalam tanda petik oleh pelanggan, oleh penonton. Kalau itu rasanya pahit ya, ini memang bukan berarti itu jelek gitu nih. Ketika tidak enak kemudian terasa pahit bukan berarti jelek. Inilah yang saya maksud, seni harus dijelajahi walaupun terkadang itu rasanya pahit gitu.
0: Nah, kalau misalnya seorang penonton atau penikmat seni yang datang untuk menyaksikan pertunjukan seni tidak menuntut harus bisa menghibur ya Pak Agus. Nah, sebagai seorang penikmat seni atau penonton, bagaimana caranya agar saat menyaksikan pertunjukan seni itu dirinya dapat fokus pada sajiannya saja?
1: Nggih, memang godaan-godaan itu sangat sangat besar dan beragam. Ketika seorang penonton bermaksud menikmati sebuah pertunjukan seni, kemudian berharap bisa terhibur, itu tidak serta-merta dengan begitu mudah bisa mendapatkan hiburannya. Mengapa? Pertama ketika hati, perasaan itu masih digondeli oleh pikiran-pikiran lain. Masih digondeli oleh pikiran-pikiran lain sehingga belum bisa move on, belum bisa berpindah.
0: Artinya pikiran lain itu di luar apa, keinginan untuk menyaksikan pertunjukan seni gitu ya.
1: Ini sudah di depan panggung, di depan di dalam gedung pertunjukan tapi masih memikirkan hal lain-lain, itu saya pastikan tidak akan mendapatkan hiburan di situ. Malah mumet Pak. Karena berbagi.
0: Gitu.
1: Terus faktor lainnya adalah bisa jadi misalnya berniat untuk menikmati sepenuh hati tetapi di sekitarnya hiruk pikuk gitu. Dan itu mengganggu konsentrasi karena menikmati itu harus dalam suasana tenang.
0: Nah, kalau terjadi misalnya kita inginnya datang ke satu pertunjukan seni kemudian menikmati, pengennya mengapresiasi, kalau disampaikan Pak Agus tadi tentang hiruk pikuk. Nah, ketika situasi atau suasana di sekitarnya kurang mendukung lah ya, karena ada hiruk pikuk tadi misalnya dalam menikmati satu pertunjukan seni, apakah seseorang itu bisa melakukan apresiasi dengan apa ya, dengan sempurna lah gitu?
1: Gagal Pak.
0: Oh, gagal.
1: Enggak, apresiasinya gagal. Kalaupun berhasil itu pasti dia berusaha keras untuk tidak terpengaruh oleh suasana sekitar.
0: Artinya gagal berarti tidak bisa sama sekali untuk mengapresiasi yang dia saksikan sih.
1: Ini tidak dapat apa-apa. Artinya perasaannya itu tidak hadir rasa senangnya karena terganggu oleh suasana sekitar.
0: Tetapi pada kenyataannya, Pak Agus, kalau satu pertunjukan seni kan jarang ya yang artinya senyap, sepi, situasinya apa tidak ramai. Ya artinya ketika kita ingin mengapresiasi, apa yang harus kita lakukan? Atau kemudian kita membatalkan misalnya untuk menyaksikan pertunjukan seni itu?
1: Ya, ketika suasana tidak mendukung, banyak-banyak kemungkinan yang wis ngoyo-yo berangkat dari rumah, terus singkat cerita setelah selesai menyaksikan pertunjukan sampai di rumah tidak ada rasa apapun. Ya, tidak ada. Sebenarnya yang paling mudah diidentifikasi adalah pada saat berangkat itu badan terasa lelah setelah seharian bekerja. Tapi setelah menyaksikan pertunjukan itu rasanya jadi enteng. Urat-urat itu terasa kendor. Kemudian masalah-masalah yang sebelumnya itu terasa berat itu menjadi gampang, wingkung ini beres gitu ya. Itu artinya itu bahagia, Pak. Bahagianya di situ, tapi kalau perasaan tidak memperoleh dampak apapun, nah masalahnya di situ. Jadi berhasil dan tidaknya itu dipengaruhi oleh faktor internal individu penonton sendiri. Dan yang kedua adalah lingkungan sekitar. Ketika lingkungan sekitar tidak mendukung, maka proses apresiasinya jadi terganggu, bahkan mungkin bisa gagal. Pulang ya mumet itu masih ada. Beban pikiran itu dibawa pulang kembali tanpa ada keringanan sama sekali dari perasaan.
0: Nah, kalau seorang penonton kemudian gagal mengapresiasi, kalau tadi tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan ketenangan dan lain sebagainya, apa yang mesti dilakukan selepas itu?
1: Dia dapat yang lain, Nak. Dapat yang lain, mungkin bukan dari pertunjukan itu sendiri, tetapi dari suasana yang hadir di sekitarnya. Suasana sekitar itu juga memberikan kesenangan tersendiri, tetapi bukan dari pertunjukannya. Ada kan ketika ada keramaian begitu, tahu nanti akan ada pertunjukan, tapi hadir di keramaian itu sudah kesenangan tersendiri. Lihat-lihat sana sini, kemudian lah itu kan memang benar-benar melepas sesaat pikiran-pikiran, ya, pekerjaan-pekerjaan yang mungkin belum dapat jalan pemecahan, itu diletakkan sesaat dengan melihat suasana yang seperti itu. Itu akan merefresh ya, mereset beban pikiran gitu.
0: Nah, kalau kita melihat bahwa pertunjukan seni kan ada bermacam ragam ya, termasuk juga tempatnya ya, Ji Pak Agus. Kalau kalau dibilang milih tempat di pertunjukan seni itu yang bisa diapresiasi itu di gedung pertunjukan, di dalam gedung atau di arena terbuka, Pak Agus?
1: Gambaran ketika di dalam gedung itu penonton sudah terkondisikan, Pak Miskam dan Sutrisna Budaya. Itu penonton otomatis ketika pertunjukan dimulai itu semua konsentrasi fokus ke pertunjukannya. Tidak ada yang ngobrol dewe. Kalaupun ada paling ya bisik-bisik. Tetapi itu pun bisik-bisik itu jika kelamaan itu juga keduanya gagal. Baik yang ngejak berbicara maupun yang diajak bicara itu menjadi terputus, Pak. Pertunjukan yang semula disimak baik-baik, di hayati, diresapi begitu, terus tiba-tiba terputus hanya gara-gara diajak bicara oleh teman sebelahnya misalnya, itu memutus. Nah, ketika seperti itu, bangunan itu menjadi tercederai gitu. Ada yeah. bagian-bagian tertentu yang terputus. Itu yang di dalam gedung, tetapi cenderung lebih diuntungkan karena otomatis ketika pertunjukan dimulai semua tenang. Nah, ketika yang outdoor, yang di luar gedung, di tempat terbuka, itu juga dapat fokus ketika seluruh penonton juga konsentrasi ke dalam pertunjukan itu sendiri. Okay. Kalau seluruh penonton konsentrasi ke dalam pertunjukan itu sendiri, misalnya pertunjukan musik dangdut misalnya, misalnya itu semua kan konsentrasi, semua terbawa oleh irama, semua enak untuk bergoyang, untuk berjoget. Walaupun tidak berjoget, mungkin kaki ngetuk-ngetuk begitu, itu tanda dia sudah masuk di dalam irama musik itu sendiri. Termasuk musik-musik rock misalnya, itu juga sama, semua terbawa, ya, terbawa oleh beat atau irama musik itu. Yang mengganggu adalah ketika ada ada hal lain yang sempat menarik perhatian penonton sehingga mengalihkan yang semula fokus di panggung itu menjadi teralihkan. Itu juga memutus konsentrasi. Itu pusing kalau seperti itu, Pak Miska. Mumet. Ya, bisa mumet.
0: Artinya untuk apa urusan konsentrasi ini lebih terjamin di dalam gedung sih?
1: Iya, lebih terjamin, dan di sana bisa diminimalisir gangguan-gangguan suara dari lingkungan sekitar.
0: Itu kalau di dalam gedung. Nah, kalau di luar gedung, misalnya pertunjukannya di luar gedung, kemudian penonton ini dapat manfaatnya apa ini? Manfaat di luar gedung ini?
1: Iya, ini kalau pertunjukan itu sifatnya hiburan, maka dia juga akan mendapatkan rasa senang itu sendiri kalau itu saja, pertunjukan, ya? Kalau pertunjukan itu menghibur. Kalau di luar gedung kan juga menjadi sulit, Pak, ketika penonton itu harus konsentrasi terus-menerus karena mungkin karena penontonnya tidak permanen, mungkin dia sedang jalan lewat itu berhenti sebentar, nanti terus melanjutkan perjalanan melihat stand-stand dan sebagainya gitu. Tapi bagi yang punya niat besar ingin menyaksikan secara sungguh-sungguh, maka dia akan terpaku di situ dalam waktu lama. Tapi kita kan juga sering mengalami, Bapak, misalnya, wah ono panggung, yo ngingok sebentar gitu ya. Ngingok sebentar, belum lama di situ sudah yuk pindah gitu kan.
0: Artinya konsentrasi seorang penonton yang ingin mengapresiasi itu harus konsentrasinya dari awal atau bisa dibangun di tengah pertunjukan, karena misal dari awal sampai sepertiga perjalanan seni atau setengah perjalanan tidak bisa konsentrasi, kemudian konsentrasinya baru bisa dilakukan tenang ketika setengah perjalanan pertunjukan, di akhir pertunjukan. Apa ini juga bisa mendapatkan atau bisa melakukan apresiasi nih, Pak Agus?
1: Ya, ada dua kategori penonton di mana dari rumah itu memang berniat ingin menyaksikan pertunjukan itu secara utuh. Yang kategori kedua, niat itu tidak ada, hanya niat untuk hadir saja, hadir menyaksikan, tetapi dorongan untuk menjelajahi, menikmati, kemudian mengapresiasi secara maksimal itu tidak hadir. Tidak hadir. Nah, ketika kan biasanya pertunjukan itu kalau musik kan ada beberapa lagu ya. Ada beberapa lagu. Itu pun relatif. Misalnya semua penonton itu mungkin lagu yang disukai bukan di lagu yang pertama misalnya. Oh, itu bukan lagu kesukaanku gitu. Sehingga dia menjadi enggak begitu maksimal apresiasinya. Dia menunggu-nunggu lagu yang disukai misalnya. Nah, ketika lagu yang disukai disajikan atau tari yang disukai disajikan, maka itulah dia mulai fokus gitu. Dia mulai fokus. Nah, ketika yang paling disuka sudah disajikan, mungkin yang lain tidak diperhatikan seserius pertunjukan yang dia sukai. Jadi sebenarnya dalam hati penonton itu ada diskriminasi. Engko nek kae aku seneng sing tari iki, engko nek kae aku seneng sing lagu iki. Tapi ketika kita berapresiasi terhadap karya seni, sebenarnya enggak boleh diskriminasi seperti itu, Pak Miska. Seperti apapun mungkin tari yang tidak kita suka, maka apresiasi ini menuntut penonton untuk sekali lagi mencoba memahami, mencoba untuk menangkap maksud dari pertunjukan itu. Nek tari ya maksud gerakan-gerakannya, walaupun tidak sama persis dia mengartikan dengan maksud dari pencipta karya itu sendiri. Beda nggak apa-apa, salah persepsi nggak apa-apa. Karena yang diharapkan adalah hadirnya sensasi, hadirnya pengalaman batin yang baru nih, nggih. Hadirnya pengalaman batin yang baru inilah prinsipnya tuh yang penting perasaan bekerja kok, Pak Miska. Yang penting perasaan bekerja.
0: Perasaan jadi, seperti apa biasanya, Pak Agus, yang apa? Kalau dikatakan Pak Agus perasaan yang bekerja, nah perasaan seperti apa yang biasanya dialami si penonton ketika menikmati karya seni biasanya?
1: Niku, nah ini kalau saya menjelaskan, jadi begini, ketika menyaksikan pertunjukan tapi dia memikirkan itu nggak dapat apa-apa. Mengapa bisa terjadi? Karena ya memang kenyataannya begitu. Ada yang datang di pertunjukan, justru dia itu melihat teknik-tekniknya, melihat komposisinya, melihat koreografinya, melihat skenarionya. Jadi selama itu memikirkan. Nah, memikirkan itu bukan merasakan. Nah, agar dapat bahagia itu pintunya adalah merasakan. Seperti apapun pertunjukan itu, merasakan, bukan memikirkan.
0: Dan rasa itu didapat ketika dia menyaksikan. Atau setelah pertunjukan selesai.
1: Nah, pada saat pertunjukan berlangsung, cirinya, Pak, pada saat pertunjukan berlangsung, cirinya itu satu merinding. Itu merasakan. Nenek memikirkan, merinding itu enggak hadir. Merinding itu enggak hadir. Yang kedua, terharu. Kalau memikirkan, rasa haru itu enggak hadir. Kalau merasakan, haru itu bisa hadir. Bisa tersentuh. Bisa menitikkan air mata. Mata berkaca-kaca itu. Terharu. Lagi ngopo kok nangis, rapopo kok gitu. Sambil guyu.
0: Meskipun karya atau pertunjuk seni itu ada seni yang tidak semestinya membuat penonton meneteskan air mata misalnya, juga bisa terjadi seperti itu.
1: Ini karena megahnya, karena megahnya itu bisa membuat orang terharu. Karena bernuansa sedih bisa membuat orang terharu. Karena kolosal, kompak, rapi, indah, itu juga bisa membuat orang terharu. Dan itu rasa haru bisa hadir hanya dengan dirasakan. Kalau dipikirkan, tidak akan dapat apa-apa.
0: Gitu ya. Baik, baik Pak Agus. Sembari kita berbincang, kita juga nanti akan memberikan kesempatan sih untuk Sutarsono Budoyo yang ingin bergabung bersama kita malam hari ini. Dan untuk Sutarsono Budoyo yang ingin bergabung bersama kami, silakan Anda bisa berpartisipasi di 540333 ataupun di 0895014410166 yang ingin mengirimkan WhatsApp. Tema malam hari ini adalah mengapresiasi karya seni, kegiatan merawat perasaan untuk meraih kebahagiaan. Pak Agus, kita jeda dulu sih. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita.
2: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

0: Sudarsono Budoyo, Anda kembali bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta di Pendopo malam hari ini dengan tema mengapresiasi karya seni, kegiatan merawat perasaan untuk meraih kebahagiaan. Bersama narasumber ada Bapak Agus Suranto, SPD, MSN. Beliau adalah Kepala Sekolah SMK Satu Kasihan atau SMKI Yogyakarta. Dan malam hari ini yang ingin bergabung bersama kami silahkan di 0895 0144 1066 ataupun di 540333. Pak Agus, kita lanjutkan je.
1: Iya, Bapak.
0: Baik, Pak Agus. Kalau tadi Pak Agus disampaikan tentang indah gitu ya, ketika indah. Nah, kadang indah itu karena kita melihat je, Pak Agus, karena bilang indah karena kita melihat. Nah, tetapi kadang indah atau keindahan yang kita rasakan itu sulit untuk diungkapkan. Atau memang begitu ya, Pak Agus?
1: Oke. Jadi ini mengingatkan kita bahwa pertunjukan atau seni pertunjukan itu memang untuk disaksikan secara langsung. Jadi ketika kita menyaksikan, kemudian pertunjukan yang luar biasa, kita menjadi memperoleh sensasi yang luar biasa, kemudian kita senangnya luar biasa, kita terharunya luar biasa. Kemudian kita harus menceritakan kepada sahabat kita yang tidak sempat menyaksikan. Niku angel asalin ceritake, Pak.
0: Mboten nggih. Artinya keindahan sulit diceritakan, Ji.
1: Ya, dia karena dia hanya untuk di apa, bertatap muka langsung. Kalaupun menceritakan ya paling hanya bisa mendekati tapi tidak bisa persis ya.
0: Artinya seorang penonton harus hadir di tempat itu, atau kalau sekarang kan zamannya zaman modern, zaman digital, menyaksikan di layar. Itu sama nggak dengan langsung datang ke tempat atau ke lokasinya?
1: Sepenuhnya berbeda. Nggih, sepenuhnya berbeda karena suasananya enggak dapat. Suasana, aura itu enggak dapat dan enggak ada interaksi antara panggung dengan penonton. Dibatasi oleh layar kalau di handphone atau di komputer begitu nggih. Itu kalau saya menakar kira-kira, tapi ini menurut saya nggih. Level-level kita dapat dapat senangnya itu paling 25% Pak, kalau kita melihat di layar
0: dibanding dengan hadir langsung ya.
1: Dibanding hadir langsung benten memang benar-benar berbeda. Karena dengan hadir langsung itu banyak indera kita ya, tidak hanya penglihatan tetapi semuanya itu memang berinteraksi langsung dengan objek pertunjukannya secara langsung, tidak dibatasi oleh layar. Itu luar biasa ketika dapat secara langsung menyaksikan. Dan suasana sekitar itu tidak diperoleh ketika kita melihat hanya dari layar kaca. Suara megahnya, suara gelegarnya itu tidak hadir di sana.
0: Jadi tetap ada perbedaan ya Pak Agus ketika datang dan di layar. Baik, Pak Agus, ini ada yang WhatsApp, ini voice note ada Pak Wening di Wonosari. Saya hadirkan Ji, Pak Agus.
2: Ji. Sugeng dalu Pendopo Mas Meskal.
0: Ji, sugeng dalu
2: Pak. Sugeng dalu Pak Agus.
1: Sugeng dalu Pak
0: Wening. Monggo Pak Wening.
2: Ji Pak derek anu Ji Pak derek urem.
0: Monggo Ji.
2: Tentang apresiasi terhadap seni. Menika memang pada umumnya menurut pendapat kan Pak. Orang berkesenian, entah itu seni yang sifatnya bisa dilihat atau ditonton oleh banyak orang, seni non pertunjukan gitu, di patung, lukis itu non pertunjukan. Tapi yang seni pertunjukan itu biasanya mesti dikoordinir oleh secara kolektif Pak. Misalkan ketoprak, musik, reyok dan sebagainya, ini mesti kolektif. Nah, mereka yang mau terjun ke situ mungkin sudah punya niatan untuk menunjukkan kesediaannya itu dengan pengalaman dirinya, pengalaman batin, pengalaman memahami seni itu sendiri, sehingga hasrat untuk mendapatkan apresiasi itu mesti ada. Itu tergantung kemampuan mereka dalam membuat kualitas dan kemampuan nilai seni itu untuk membuat tertarik, orang tertarik, orang melihat seni mendapatkan pencerahan, mendapatkan hiburan yang betul, memaknai lebih jelas, lebih mudah, dan mendukung pengetahuan dan suasana batin hatinya. Nah, kalau soal apresiasi penonton ini memang tergantung dari latar belakang penonton sendiri, Pak. Nyun saya ini fakta ya, Pak. Misalkan sekarang yang mencintai seni ketoprak ini, kalau anak-anak generasi yang lahir di bawah tahun 2015 kak sampai sekarang atau mungkin beda, Pak. Awalnya maksudnya lahir di atas tahun 2010-2015 ini kan sudah beda. Mereka cara mencintai, memahami seni itu sendiri, meskipun tidak semua seperti itu. Namun karena zaman membawa pelaku membawa selera lah, seperti itu, sehingga beda dengan generasi sepuh yang masa kecilnya sudah mengenal budaya hidup pola Jawa yang begitu, dengan ketoprak mereka akan tertarik. Ini bedanya menurut saya seperti itu, Pak. Jadi apresiasi itu tergantung bagaimana orang memahami, menilai, dan memaknai lebih detail itu akan tertarik. Kalau sudah paham, senang itu, Pak, direwangi rombongan Pak Pis, Pak Truk, rombongannya datang melihat, Pak. Ya kita coba pendapat saya, mudah-mudahan dengan seni ini kita melawan keindahan kehidupan. Matur nuwun.
0: Baik, terima kasih. Matur nuwun Ki Ageng Pak Wending yang ada di Wonosari. Pak Agus, silahkan, ada beberapa hal yang disampaikan Pak Wending ini.
3: Nah, niku sing ini fakta real, ini kenyataan. Sampai rombongan nyarter bis hanya untuk menyaksikan pertunjukan di lain daerah, ngeten ya, Pak Misam. Itu sampai seperti itu nggih. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Nih, terus generasi yang sekarang itu memang terputus, jadi tidak ada memori pertunjukan ketoprak iki mbiyen ngono kae, wayang kulit mbiyen ngono kae. Karena itu terputus, maka ya sekarang tantangan hebatnya adalah bagaimana caranya generasi muda itu tetap mencintai seni budayanya sendiri. Lajeng memang benar, ketika berapresiasi itu latar belakang itu sangat mempengaruhi, Pak Meskan.
0: Latar belakang artinya?
3: Artinya pengalaman-pengalaman khususnya dalam hal menyaksikan seni pertunjukan itu menjadi berdampak ya. Menjadi berdampak. Tapi pesan saya adalah ketika menyaksikan pertunjukan seni itu memang sebenarnya niatnya itu menghargai sebenarnya, bukan mengantongi harapan untuk bisa terhibur, ini loh Pak. Karena mengapresiasi itu menghargai seperti apapun, tidak berbicara benar dan salah, tidak untuk dicari-cari kesalahannya, tidak untuk dicari-cari kejelekannya, tetapi itu semua dihargai sebagai sebuah karya. Lajeng napa? Nah, ketika pertunjukan ketoprak agar bisa menghibur, tentu harus melihat selera anak muda sekarang seperti apa. Itu harus dilihat, karena jika tidak, maka aspek yang paling mudah dicari yaitu menghiburnya itu jika tidak dapat, tidak hadir, maka juga tidak akan memiliki daya tarik gitu, ya. Gampangannya ngeten, di pertunjukan ketoprak itu misalnya ada salto itu dan sebagainya, itu kan daya tarik itu, Pak. Walaupun kalau dalam ilmu nopong nggih, tari itu gerakan salto itu tidak masuk dalam tidak masuk dalam istilahnya, tidak dianggap sebagai gerak yang bernilai tinggi, tetapi lebih dekat kepada gerakan akrobatik gitu nggih.
0: Baik, demikian untuk Pak Wening di Wonosari. Dan kita sapa di 540333 nggih Pak Agus. Selamat malam pendopo, mboten naon, ndak jadi. Baik, bisa dicoba lagi nggih. Baik, demikian untuk Pak Wening di Wonosari. Dan Pak Agus, kalau bicara mengenai seni ini,
4: terkadang ya, terkadang ada yang memandangnya bahwa seni itu aneh, atau ada yang memandang bahwa seni itu unik. Kenapa sih Pak Agus?
1: Karena pola pikir di dunia seni itu memang pola pikir yang memang benar-benar baru dan belum pernah dilakukan oleh seniman lain. Gitu. Jadi semakin baru itu semakin semakin tinggi nilai seninya. Ketika baru itu orang biasanya menggunakan kata-kata yang lazim itu unik gitu, gitu. Unik dan aneh karena tidak lazim, belum pernah dilakukan oleh orang lain atau seniman lain. Jadi predikat atau status brand yang ditempelkan bahwa seni itu unik, aneh, itu sebenarnya imbas atau akibat dari karena karya seni memang harus baru, Pak. Kalau mencontoh itu nggak nyeni gitu ya.
4: Tapi tetap karya seni ya, meskipun mencontoh itu ya, meniru gitu.
1: Iya, ya meniru itu berarti nilai seninya nggak optimal gitu, karena sudah pernah ada, kemudian dia mengcopy aja atau mengcopy kemudian memberikan perubahan-perubahan di bagian-bagian tertentu. Jadi ide awalnya memang bukan dari dia, tetapi sudah ada seniman sebelumnya yang mencetuskan ide itu, kemudian karya itu sudah dipublish, kemudian ada seniman lain mengcopy itu terus memberikan sedikit perubahan, tapi dia bukan pencetus pertamanya gitu. Ini yang berdampak terhadap pandangan masyarakat seni itu aneh dan unik. Ya memang harus benar-benar baru, Pak. Harus benar-benar baru dan harus membuat orang penasaran, membuat orang mendiskusikannya, membuat orang berdebat, itulah seni yang hebat.
4: Nah, ketika tadi disampaikan Pak Agus, orang itu

0: Karena tergantung kemampuan apresiasi penonton. Hmm. Kemampuan apresiasi penonton. Makanya kadang-kadang seni yang bernilai tinggi mungkin bagi penonton yang non sewu level napa tingkat seninya pas-pasan, mungkin tidak menangkap kehebatan sebuah karya seni yang luar biasa. Hmm. Yeah. Mungkin tampak biasa-biasa saja. Sementara karya seni yang bernilai tinggi mungkin dia justru tidak komunikatif, tidak bisa diperoleh aspek hiburannya, yeah. Tidak. Tetapi dia, nah ini yang saya maksud bahwa aneh unik itu adalah karya seni yang sebenarnya temanya itu sedih, tetapi di situ yang hadir malah sebuah kegembiraan itu, kan berarti disembunyikan itu. Nah ini menuntut penonton untuk ya diharapkan penonton penasaran kemudian menemukan jawabannya sendiri. Kalau sampai mendiskusikan setelah pertunjukan selesai, ini yang diharapkan. Bahkan setelah menyaksikan pertunjukan itu, penonton terinspirasi. Terinspirasi kemudian berdampak mulai hadir kreativitas, inovasi. Nek ngono terinspirasi dari pertunjukan itu bisa memantik penonton untuk membuka cakrawala berpikirnya untuk memunculkan ide-ide baru gitu. Jadi tidak lagi sekedar hiburan semata.
1: Jadi tidak apa ya, tidak menutup kemungkinan ketika seorang datang menyaksikan sebuah karya seni kemudian mengapresiasi, ada rasa bahagia aja, ada bahagia karena misalnya karya seni itu adalah karya seni unik, karena seni yang baru yang bisa menghadirkan inspirasi tadi. Kebahagiaan seperti apa yang diperoleh seseorang yang datang di satu pertunjukan seni, Pak Agus?
0: Orang itu bisa berkomitmen dengan dirinya sendiri. Dia bisa menjadi bijak. Pengaruh dari pertunjukan yang disaksikan, dia bisa menjadi bijak, bisa mulai tampak jelas dia mau apa. Artinya ketika sebelum menyaksikan pertunjukan, mungkin orang itu ada keraguan-keraguan dalam dirinya, ada sesuatu yang diragukan, entah apa itu kita sama-sama tidak tahu. Kita sama-sama tidak tahu. Tapi begitu menyaksikan pertunjukan selesai, dia mulai bijak menyikapi beban-beban yang tadi dia pikirkan. Dia mulai bijak, mulai bisa menempatkan beban atau apapun, mendudukkan pada posisinya. Mendudukkan pada posisinya sehingga tidak berlebihan memandang sebuah masalah, tetapi itu dipandang pas sesuai dengan porsinya. Kalau memang itu tidak begitu penting, maka berpikirnya pun tidak perlu berlebihan itu. Hadir Pak, rasa bijak itu hadir.
1: Nah kalau tadi disampaikan Pak Agus tentang belum tentu satu pertunjukan seni yang megah, yang mewah, yang besar itu memberikan sesuatu kepada penontonnya. Nah, ada nggak Pak Agus cara memilih pertunjukan seni yang ketika seseorang datang kemudian bisa mengapresiasi?
0: Iya, ketika bekal apresiasi atau daya apresiasi penonton itu bagus, seni apapun dia dapat dan mampu menjelajahi, Pak. Karena apa? Seorang apresiator itu akan menghadirkan rasa penasaran. Dia akan menghadirkan rasa penasaran. Ketika ada bagian-bagian yang sekiranya aneh, maka pikiran penonton ini akan berusaha untuk menemukan jansane nggon bagian kono kae mau ki maksudnya apa yo. Nah, memang

0: kita sering menjumpai ya bisa musik, bisa tari, bisa film ya, atau ya. Drama ya, hmm. atau drama terkadang berakhirnya tidak happy ending tetapi menuntut kita untuk menyempurnakan ending itu. Hmm. Saya ulangi ya, jadi tidak semua itu harus berakhir bahagia, tetapi justru bahagia itu kita sendiri yang harus menemukan. Niki luwe anu mulai niki. Artinya ini levelnya sudah sedikit di atasnya nggih, karena yang menyempurnakan penonton. Bagian akhir kok menggantung ya gitu. Itu penonton yang harus mendapatkan jawabannya. Bukan untuk menilai kok jelek ya, bukan.
1: Untuk mendapatkan jawaban dengan sendirinya ya, setelah menyaksikan gitu ya Pak Agus ya.
0: Iya, jadi hadirnya rasa penasaran itulah penonton yang harus berpikir keras. Ini juga bagian dari apresiasi.
1: Nah kalau apa, agar mendapatkan apa, bisa mengapresiasi, perlukah seorang penonton, seorang yang akan menyaksikan itu mengosongkan pikirannya, mengosongkan rasanya? Mungkin apa, kan ada nih Pak Agus, misalnya ada orang yang menyaksikan satu pertunjukan seni, sudah punya perkiraan terlebih dahulu, atau mengkosongkan diri sebelum
0: itu,
1: datang
0: itu
1: ke lokasi?
0: Ya, ini pertanyaan ini bagus sekali. Itu harus ditinggal di rumah. Jadi berangkat, berangkat untuk menyaksikan pertunjukan itu harus, perasaan itu harus diisi dengan keikhlasan.
1: Keikhlasan seperti apa ini?
0: Ikhlas menyaksikan nanti seperti apapun itu akan saya santap semuanya. Ikhlas. Ketika membawa tuntutan dan ekspektasi. Ketika membawa tuntutan dan ekspektasi, pertunjukan ini mengko kutungin nih, mengko kutu mengikut dan sebagainya itu. Nanti malah menyakiti diri sendiri. Kita berangkat itu wadahnya harus kosong. Ikhlas nanti seperti apapun kita apresiasi.
1: Jadi jangan membawa pikiran mau apa, semacam punya reka-reka dulu jangan, tapi harus ditinggal di rumah dulu ya Pak Agus ya, hal seperti itu.
0: Dan rata-rata yang diharapkan adalah anu Pak, sesuatu yang tidak asing, yang diharapkan tidak asing, tidak terus sudah akrab, yang diharapkan itu. Tapi kalau kenyataannya itu sesuatu yang baru, di luar yang diperkirakan, itu menjadi tidak siap. Ketika sudah menyiapkan tuntutan dan ekspektasi, engko pertunjukannya pokoknya kudungin ini orang ini,
1: Baik, Pak Agus, ternyata waktu kita sudah selesai nih Pak Agus. Perbincangan kita sebutan terkait dengan mengapresiasi karya seni, kegiatan merawat perasaan untuk meraih kebahagiaan. Sebelum dahir, barangkali ada yang disampaikan Pak Agus, silakan.
0: Dalam hal menyaksikan, mengapresiasi pertunjukan seni, monggo Bapak Ibu para konco Sutrisno Budoyo untuk menghargai dan mengapresiasi pertunjukan kesenian menawi Bapak Ibu kagungan waktu longgar nggih. Dan itu adalah upaya untuk menghidupkan ruang perasaan yang nanti dapat berakhir dengan kebahagiaan. Ruang perasaan yang hidup itu akan berbuah kebahagiaan. Masalah-masalah yang semula mentoyong, kok abot banget, dia mulai turun, plek duduk pada posisinya yang mana kita menjadi tidak berlebihan memikirkan masalah yang kita hadapi sehari-hari.
1: Baik, Pak Agus, terima kasih sudah memberikan hal tentang mengapresiasi karya seni. Mudah-mudahan ini bisa.
0: Ada kurangnya mohon maaf nih Pak.
1: Baik, terima kasih sekali Pak Agus sudah menghadirkan perbincangan kita malam hari ini, dan selamat malam dan salam untuk rekan-rekan di SMKI Yogyakarta. Terima kasih Pak Agus, selamat malam, sugeng dalu, matur nuwun.
0: Matur nuwun.
1: Sutrisno Putu, demikian tadi perbincangan kita di pendopo malam hari ini dengan tema mengapresiasi karya seni, kegiatan merawat perasaan untuk meraih kebahagiaan bersama narasumber Bapak Agus Suranto, S.Pd., M.Sn., Kepala SMKI Kasihan atau SMKI Yogyakarta. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di 0895 01441066. Kami akhiri untuk pendopo malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa.

Perumpatan Daring Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya Matenwun Penjeringan Tasi Kepareng Bidang Ngetaken Giaran-giaran saking program Mampata Daring Ayo Jogarto Lan titi wanci menika tumuli katuraken wonten ngarsa penjeringan Giaran mirunggan lagu-lagu keroncong dangdut Mi

0: Ije Sutresno Budoyo Sugeng Dalu Ngadri Pambagio Wilujeng Katur Dumateng Sutresno Budoyo Wonten ing pundi kemawon Dalu menika sugeng pepanggihan malih wonten ing atur giaran mirunggan lagu-lagu keroncong dangdut micongdut lumantar program 4 RRI Ngayu Jakarta. Kangge giaran wonten ing dalu menika sarengan kalian kula Gilang Sutawiyoso.
1: Kula Miss Kembang Budi ingkang badhe nerangi panjenengan dumugi kita pun Sutresno Dalu kemawon ngaturaken lagu-lagu congdut kagem panjenengan ingkang remen monggo saged rawuh wonten gangsal sekawan tiga di WhatsApp
0: 08 gangsal 01 sekawan sekawan 0666 monggo
1: nggih lakonipun wonten menapa Mas Gilang
0: niki wonten kathah
1: kathah menapa mawon
0: ditinggal pas sayang-sayange
1: ditinggal pas sayang-sayange
0: ora dapat niki ugi wonten kelangan
1: kelangan sapa
0: terus megat tresno
1: aja
0: terus ana apa bar niku rungkat
1: kathah rasane kok rada ora penak
0: mboten ana apa namung lagu mawon mugi-mugi nggih tansah semangat lan bahagia ngaten to
1: nggih
0: monggo Sutresno Budaya
1: nggih menika lagon monggo menika lagonipun wonten rungkat wonten megat tresno wonten
0: kelangan wonten ditinggal pas sayang-sayange monggo monggo sugeng dalu micong dut
2: ye
3: halo
2: Kalian wong bagus.
0: Kinten salam kagem sinten?
2: Salam kagem adik kula Tutik Sudia Saturi.
0: Nggih.
2: Mbah Noyo, Mas Wawan Haka, Pak Yanto Daya Yanto, Dumudo, Mas Yan Paye, terus kagem Pak Weneng.
0: Nggih.
2: Joko Bodo nggih. Terus kagem Pak Wiyanti, Pak Wiyanti.
0: Nah, sinten?
2: Sinten? Yanti, ya. Nggih, kagem kagem Mbak Nani Bajuri. Kagem Mbak Suro, terus Mbak Romoyu. Yang sas.
0: Nggih.
2: Kagem
0: sinten?
2: Kagem Pak Bu Mbak Sriwi, Mbak Wakri Sapi, Mbak Wakianti, Kure Bolon, Mas Yudi Kueni, Mbak Yayu Soyo Yayu, Mbak Supriyati, Mbak Parini, Mbak Sri Soyo Sri, Mbak Resi Seto, Mbak Suro, Mbak Mas Pariono, Mbak Giman, Mbak
0: Bundi, Mbak Bundi, sinten Mbah Mo, sonje, yang pinang,
2: je, super,
0: je,
4: Mbah Mo,
0: monggo Mbah Noyo. Sami sehat kita Mbah.
4: Alhamdulillah.
0: Napa lagune?
4: Kelangan taubat. Lagune kelangan, Mas.
0: Kelangan.
4: Kelangan duit.
0: Duit. Ana ngendi Mbah wing dicacak-cacake tadi?
1: Ya disimpen.
0: Heeh. Kagem sinten?
4: Katemben Mami Satika.
0: Leres.
4: Kecamati.
0: Nggih.
4: Romo Singadiono, Romo Tujuh, Romo Yuwono. Romo Narto Indro, Mbah Mus, Pak Tresno yang wonten Palembang, kali Pak Toro yang wonten Manis Renggo, Pak Kasiono Bularen, Bu Nanik Bajuri kali Bu Sutarmi.
0: Yeah.
4: Pak Sadio, Pak Sawyo, Pak Sadio, Pak Sumar, Mbah Suro kali Pak Ardi wonten ing Pontosari.
0: Nggih.
4: Bu Sakinem, Bu Yanwasih, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Sri Supatmi, lajeng wonten Pak Wening kali Mas Yon, Pak Sunardi Mursari, Pak Yanto Candiabang kali Yurgi, Mbak Ana Yusirup, Mbak Yayu empat-empatnya
0: nggih. Nggih.
4: Lajeng wonten Sinten Maling nggih.
0: Sinten Maling ya, Pak. Sinten, Pak?
4: Maling niku sudah tahun ya, Pak. Bayano Mas Uwe, ayo. Masih wonten Bu Pipit, Mbak Titut.
0: Nggih.
4: Mbak Siti, Mbak Tuti, Joko Nalan.
0: Joko Yudan.
4: Joko Yudan.
0: Nggih.
4: Bu Sriwi, Bu Wigati, Pak Puji Grahito kali Pak Ki Rukun Werdo.
0: Nggih.
4: Ketinggalan kagum sedaya kemawon, Mas.
0: Sedaya kemawon.
4: Kagum Mas Miskam kali Mas Gilang.
0: Nggih.
4: Gunanya tugas.
0: Matur nuwun.
4: Salam sehat bersama perempat.
0: Merdeka. Matur nuwun.
1: Mbah Noyo Gadung Sari Wonosari Gunung Kidul.
0: Nggih.
1: Salajengipun sugeng dalu micong dut.
2: Sugeng dalu micong dut Pak Miskam.
1: Sugeng dalu ugi budhe.
2: Sugeng dalu Buyutku Gilang.
0: Nggih, sugeng dalu Mbah Uyut.
2: Lagu ini pun engkang lagi sayang-sayangnya itu mau
1: ditinggal pas sayang-sayangnya.
2: Ayo, okay. Manggung
1: apa orang marake lorong-lorong
0: ya. Sakit nih
1: gue. Sakitnya sampai ke dalam.
2: Iya, gue naik anu gue ukur baju buat ukur baju buat badan sendiri.
1: Oh, saja ini
2: gue anu ya.
0: Terus pun di
2: Pak
0: Gempak Mesang. Nggih.
1: Nggih, Bu. Terus.
2: Ye, astro salam ye.
0: Monggo, monggo.
2: Kang Katemben, Mami Satika.
0: Nggih.
2: Mbah Noyo. Pasukin maling sampun Mami Satika
1: sampun. Mbek kalih lho, Pak.
0: Nggih.
2: Romo Heri Sadono.
0: Nggih.
2: Kakem Mbah Yono Wirasaban, Romo Haji Ngadiono, Mak Ijen, Mas Bokarno, Mbah Diman, Pak Dipaimin, Bapak Sabio, Pak Pur Kenteng Rejo, Mbah Dio, Yusirup, Bapak Mangin, Adik Haji Erdikit Wonten Panjatan, Eyang Sas, Nak Rian, Romo Narti Mosari, Eyang Murti, Wonten Ing Jalan Kumbindi, Jalan
1: Imogiri Barat.
2: Ini di Mas Ipul mungkin dimasuka Bu Yayu Pak Jalan Pare Seyang Kong Kanti Bapak Sagio Mami Mami Satya sampun Mbak Arin wonten Kalasan Mak Wagianti Dik Supriyati Dik Sri Supatmi Bu Sriwi Bu Bapak Suma Bu Widianise Mbak Titis Bapak Kasiono Pak Untung Raharjo di Mas Yanto Sayegan.
0: Nggih.
2: Mas Bambang Sutarno Romo Nato Indro Bapak Damaskes.
0: Nggih.
2: Bu Bapak Ibu Tujo Subagio, Mbah Suro Trise, Bapak Suwardi Nengan, Om Bening, Wonosari, Diajeng Yanwase wonten Semanu, Bu Sri Utami, Mbak Titut, Mbak Anggun, Bu Siti, Ugi kakem Pak Puji Grahito Bapak Supoyo Mas Adi Pontosari Prayogi.
1: Sedaya kemawon ngaten.
2: Lalu menika ingkang nyawisi kalian acaranipun Pak Miskan.
0: Nggih,
2: sanget. Bilang wonten ing micong
0: dut.
2: Mekaten matur sembah nuwun.
1: Ngeten nggih, monggo. Matur nuwun ugi.
0: Inggih.
1: Sugeng dalu ugi agami Putu Wijo ing wonten Karangmojo, Gunung Kidul.
0: Inggih. Salajengipun monggo, monggo. Sugeng dalu ala yo. Pun.
1: Foto yo.
0: Ngatas-atas mawon nggih to. Mboten sah keseso.
1: Wis mlebu ate culke.
0: Monggo, monggo sugeng dalu micang dut. Nggih,
3: sugeng dalu micang dut.
0: Sugeng dalu.
3: Nggih, Mas sinten iki?
0: Sinten nggih?
3: Kadose. Piyai.
0: Kowe.
3: Kenen Riko.
0: Luhur.
5: Mangga Tante Wagianti menikah.
3: Pripun Pawarto Simatu.
5: Pangestunipun Bu Wagianti ugi sedaya keluarga sehat to nggih?
3: Sehat.
5: Nggih.
3: Lah menika ingkang setunggal menika wau pikantuk salam mas ya.
5: Oh, saking sinten?
3: Mas Niskam niku pikantuk salam.
5: Oh, ngaten.
3: Nggih.
5: Saking sinten salamipun?
3: Nggih, enten lah.
5: Oh. Oh, kok mandel mawon to?
3: Bahagia.
6: Ada ora krungu wis.
5: Seneng kula.
3: Heeh. Disebut ora krungu.
5: Umbuh anu sumpringa.
6: Wis engko yo wajar mung tanggal 15. Heeh.
3: Nek mesengut ya wis semen.
5: Oh, iya semen.
6: Wi.
3: Salame yo.
6: Wi tondo tresno kok ya.
5: Nah, niku lho.
3: Oh,
5: lho. Lho.
3: Pandha tresna.
5: Heeh, ah, lho.
3: Halo, sing kirim salam.
5: Nggih.
3: Nggih, lagune napa niku?
5: Napa? Niki wonten megah tresna, wonten kelangan ditinggal pas sayang-sayange. Ana apa ugi wonten rungkat lho.
3: Tak sayang-sayangi saja.
5: Ning ditinggal pas sayang-sayange lho niki.
3: Betul. Jadi pokoknya eh pas nganu.
6: Napa-napa namung lagu.
5: Nah, niku lho.
6: Gimana?
3: Nek tenang nih ya, Mas.
6: Gimana ora disayang.
5: Nah, niku lho.
6: Agem sinten semoga.
3: Kagem niki wau Bunda Jujo.
5: Nggih.
3: Pak Tupar. Mbah Poyo kali Mas Aldi Klaten, Mas Didi, Mas Ipul, Romo Tujo, Romo Ngadiono, Romo Yono Marto Siarjo, Romo Prodo Swasono, Pak Murjono.
5: Nggih.
3: Ajeng Mbak Yeni Patuk.
5: Nggih.
3: Mas Toro Manis Renggo, Dimas Surotrise, Mas Adi Ponco, lajeng Lek Gono, Mbah Yono, Wiro Saban, lajeng Pak Yanto Pahit Bulgi, Pak Yanto Sayegan, Pak Jono Sayegan.
5: Nggih.
3: Kang Jono kali Pak Sagyo. Rayo kinipun.
5: Kagem.
3: Kagem
6: sedaya kemawon ngaten.
5: Nggih.
3: Kangge sayang-sayangku sik teng RRI.
6: Oh ngaten nggih.
3: Ya sing meneng wae iki ra gelem percaya.
5: Oh ya.
3: Dan pendengar ini soal
5: nongkrong
3: ini
5: sengit
6: aduh pusing marah kayak terus jadi
5: napa
6: grogi
5: nah niku lo mulan niku ta
3: surah apa ta mongkur nah aku karo Mas Gil ki ya
5: iya
3: pasan tau aku setuak
5: alhamdulillah
3: surah apa ta
6: iya surah apa wis
5: deh
6: wis ada orang kerungu wis
3: Ayo.
5: Ngaten.
3: Oke, Mbak.
5: Oh iya, nggih.
3: Pun mboten napa. Kayak filter.
5: Nggih. Ngaten Bu Agianti, Ji.
6: Sami-sami.
3: Ji,
6: sugeng dalu.
5: Sugeng dalu.
3: Rebutan kopi.
5: Mboten, Ji.
3: Dadah.
5: Monggo,
6: matur nuwun Bu Agianti, Ji. Bu Agianti wonten Wareng
5: Wonosari.
6: Sugeng dalu agem Ibu Nani Bajuri.
5: Monggo.
6: Atur salam agem Mami Sartika, Bu Sri Ponagung, Bu Anjasmoro Yumudo, Bu Dwijo, Bu Yayu, Sedoyo Yayu, Eyang Sas, Bu Widyaningsih, Mbak Tutut, Mbak Christine, Bu Lydia, Bu Asih Kobra, Mbak Yeni, Mbak Pipit Butarmi, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Romo Yuwono, Romo Nato Indro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Rukun Werdo, Ki Kumbokarno, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Mas Wanaka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Adik Laden, Mbak Noyo, Mbak Suro, Mas Rian, Pak Sarjo, Bu Salima, Mbak Giyo yang wonten luar. Kagem sedayanipun matur nuwun saking Ibu Nani Bajuri.
5: Nggih, matur nuwun. Salah sekipun wonten Pak Kasiono menika nggih. Monggo.
7: Mi Congdut sugeng dalu Mas Gilang Sutoyoso.
5: Sugeng dalu.
7: Pak Kasiono Bulo Endrogan.
5: Nggih.
7: Kintun salam.
5: Monggo.
7: Matur. Ibu Dwijo wonten ing Karangmojo, Ibu Sri Utami wonten ing Sakwetan Kampus ISI, Ibu Tuti wonten ing Jogoyudan,
5: ngaten.
7: Ki Rukun Werdo Toiro Mariono wonten ing Mejing Wetan, Ki Risi Seto wonten ing Jalan Timoho, Pak Tupar wonten ing Kulon Progo. Mbah Noyo wonten ing Kadung Sari Gunung Kidul. Soho katur sedaya para
6: sedaya
7: tresna. Wonten ing Mi Congdut ing dalu menika midhangetaken matur nuwun lagunipun derek Mas Gilang Sutoyo.
0: Matur nuwun. Matur nuwun sugeng dalu Pak Kasiono.
6: Nggih, padha Masku, Mas. Sugeng dalu salam sehat lagunipun derek bonceng kemawon. Salam kula kemi Kirukun Werdo, Pak Tujo Subagio sekalian. Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo, Pak Sarsio, Pak Tupar, Mas Yudi, Mas Mbah Suro, Trisik, Bu Yayu Kweni, Bu Yayu Paris, Bu Serutami, Bu Dwijo, Bu Supriyanti, Mbah Hijem, Bu Asih Gopra, Bu Rubini, Bu Nugro, Mbak Pipin, Mbak Anggun, Mbak Yeni, Mbak Siti, Bu Sartika, Bu Anjasemoro, Mbak Yumudro, Prayogini pun agem sedaya pemidangan. Juga tugas Mas, lancar segini pun amin. Matur nuwun Pak Damaskus.
0: Matur nuwun, salah jengipun wonten Ibu Mulyasih menika.
6: Ibu Mulyasih semoga.
8: Sugeng dalu.
6: Dalu.
0: Sugeng dalu.
8: Kagem sedaya kemawon. Ingkang mendengarkan perumpamaan. Buat Mas Wiskam Pambudi dan Mas Gilang. Sugeng tugas saking Ibu Mulyat.
6: Bu Mulyat sih, matur nuwun.
0: Matur nuwun Bu Mulyat sih. Menika katerakan lagu rumiyin Mas Minka.
6: Wonten menapa?
0: Urute menika wonten megatresna.
6: Megatresna kaliyan
0: kelangan.
6: Kelangan.
0: Sumangga.

0: Alhamdulillah, dapat tempat duduk juga. Dari tadi penuh terus bisnya. Capek berdiri terus. Istirahat dulu. Loh. Itu kok ada ibu-ibu berdiri berdesak-desaan? Mana bawa anak kecil lagi? Bu, monggo silakan dipakai tempat duduk saya.
1: Gak apa-apa, matur nuwun.
0: Gak apa-apa, saya berdiri saja.
1: Waduh, jadi gak enak. Matur nuwun.
2: Berempati dengan kondisi orang lain merupakan nilai-nilai keistimewaan yang tumbuh di masyarakat Yogyakarta. Mari kita kembangkan di lingkungan keluarga kita. Dari Jogja istimewa untuk Indonesia yang lebih baik.
3: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.

0: Ije sutresno butuh sampun katurakan kalau bawa wonten mega tresno lanugi kelangan.
1: Monggo. Waktu lagi kebanjiran ini kita harus akan lakon. Wonten menopo mereka
0: ditinggal pas sayang sayangi tereng ono opo ugi wonten rungkat. Nah, monggo saged pun bilih sutresna budaya monggo wonten ing gangsal sekawan 0333 monggo
1: 0855 1414 1066.
0: Nggih, monggo ingkang lumantar telepon sugeng
1: monggo
0: dalu micangdut
1: sugeng dalu micangdut monggo nggih romo ecing ati ono sumangga.
2: Dilihat
1: lagi. Yeah, alhamdulillah. On. Napa niki lagune?
2: Iku wae wonten napa?
0: Wonten ditinggal pas sayang-sayange, ugi wonten ana apa lan ugi rungkat. Oh, sing pundi?
2: Ana apa kuwi ya?
0: Napa? Ana apa ngoten jero apa?
2: Jireng tau krungu ki ana apa kuwi?
0: Ana apa kuwi? Jero apa?
2: Ye kagem sedaya mawon.
0: Ngaten.
2: Wong iki kang wonten ing Pundi mawon.
0: Oh nggih. Ngaten.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Panjenengan diono ing ingkang wonten Bayen.
0: Bayen. Nggih.
1: Sabingingipun sugeng dalu micangdut.
3: Halo.
1: Dalu juga.
3: Halo dalu, ngatilan wonten.
0: Nggih. Nggih monggo.
3: Lagune rungkat kula.
0: Rungkat. Entek-entekan.
3: Entek-entekan. Wong warisan to.
0: Lun.
3: Warisan entek-entekan.
0: Rungkat niku napa? Nggih.
3: Salam nggih.
0: Monggo-monggo.
3: Salame niku apa men mau dinyationo. Wow, wonten pundhak-pundhak sudah wasiati Mas Hoyo. Mayono. Lajeng-lajeng Mbak Rima, Gila si Seto Ibu Mokano, Pak Yanto, Sul Pak Yanto Lajeng Mbak Jono Lahiro, lajeng-lajeng Kepar, Mas Ibu Lajeng-lajeng Kepunani Pak Juri, Misalnya Romo Yu Jampo Romo Yu Lajeng Ibu Kepudo Lajeng kagem biayu kelebihi putri Ami diberi kuasmi lajeng kagem Mas Adi Mundasari kagem sedoyo yang mawon kang nyawiti ya Mas
1: Neten
3: Neten yang mawon sedang dalu sedang Makaryo Mata Paripurno
1: Neten sangat tinggi siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.
1: Sapa mau wi?
0: Nun?
1: Sapa mau?
0: Ya mudah sanes. Oh,
1: iya. Ya monggo.
0: Sugeng.
1: Suarane pindeng-pindeng.
0: Dalu micangdut.
4: Sugeng dalu.
0: Wah.
4: Micangdut.
0: Eh monggo.
4: Nggih, Mas Kamdari,
0: iki lah. Yo, Ba.
1: Pripun menika kabare Mbah Juragan?
4: Iki lho. Wis kaget. Itu salam
1: saking sinten Mbah Juragan.
4: Alah
1: ora ngerti lho ora mbagawe aja gawe gosip lho
0: pripun
1: aja gawe gosip
0: jenengane lho
1: ngene gosip lho isu lho wis
0: ane ya
4: iki lagune napa
1: lagune wonten ditinggal pas sayang-sayangi
0: ono apa? Lalu dirungkat lho, yang putih mbak
4: oh, ditinggal sayang-sayangi kuih
1: main kaya rosone ini ku pi rosone pripun pas ditinggal pas sayang-sayangi
4: wah nek sing ditinggal pas sayang-sayangi kok tinggal panten gerantes
0: wah gerantes ya mbah ya loru nih
4: iya ya padha karo si Darmo kayo nih terus di diadu karo Darmane ya karena
0: nah niku
4: ya sakit dan kita jadi lawan sih
1: oh enggak mbah ya
4: kagem bucu ijo matur nuwun sugeng dalu kayan buat yanti menikok ingkang titip salam Mbah Yono.
0: Nggih.
4: Nek kula teng Bali Arjo tak pareri tak lamar. Kagem.
1: Kendel tenan.
4: Budha.
0: Nggih.
4: Wau Bu Sri Pon Agung. Lajeng kagem Bu Sasmito.
0: Nggih.
4: Lajeng kagem Bu Tarmi ing Demangan Baru. Mbah Noyo, lajeng kagem Ki Joko Budu, lajeng Pak Narto Indro, lajeng kagem Romo Yu, Pak Narti Mursari, Pak Sarjio Dati Mulyo.
0: Halo, monggo
1: Kang Jono. Medhi surane ngene iki.
0: Kok ahli ta niki swantene?
1: Enggak medhi.
0: Lirih e.
5: Ora seru, Mas.
0: Ah, monggo, monggo. Nggih, Kang Jono. Halo?
1: Oh, tenan to ilangne.
0: Nggih. Monggo Kang Jono, lagunipun.
5: Kenapa nggih?
0: Niki lagune
1: wonten
0: ditinggal pas sayang sayange.
1: Sayang-sayange.
0: Ana apa? Ugi wonten rungkat.
1: Rungkat.
5: Wah, ana apa mawon?
0: Ana apa, nggih?
1: Kagem sinten?
5: Oh. Latianti.
0: Nggih.
5: Dudu.
0: Nggih. Ngaten.
5: Oh, ngaten mawon.
0: Ngaten, nggih.
5: Ardi Pancasari.
0: Oh, nggih.
5: Terus.
0: Matur nuwun,
1: Kang Jono.
0: Kang Jono, nggih. Ingkang lumantar WhatsApp.
1: Tumpuk sedaya malih.
0: Sampun sekawan.
1: Oh, nggih.
0: Nggih. Menika wonten Yusirup.
1: Yusirup.
0: Monggo, Yu.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Sutuwiyoso.
0: Iji.
6: Sing sikit ni anteng temen aki.
0: Ji.
6: Sugeng dalu ye.
0: Sugeng dalu.
6: Picong dud.
0: Ji.
6: Kulo mangke derek mawon lagu ni.
0: Ngaten.
6: Mungkin mawon.
0: Oh iji.
6: Kagem Bunda Tuijo. Dah Noyo.
0: Ngaten.
6: Ibu Mega, Ibu Wakianti, Bu Supriyati, Bu Sri Watmi, Bu Sri Utami.
0: Nggih.
6: Kalian Didik Gono Pak Sawiyo.
0: Ngaten.
6: Dimas Suro wonten Rise. Terus Kak Kagem Dimas, Kagem Mas Yudi, Mas Kagem Pak Tupar, Mas Tupar nggih.
0: Nggih.
6: Terus Kagem Mbak Ibu Nani Bajuri, Romo Dudu sekalian, Romo Haji Ngadiono sebab kalian. Kagem Pak Wardi, Mas Adi Poncosari, Bu Sumi, Randaan, ye. Kalian kagem Kang Jono, kagem Pak, Pak, sinten iki Pak Sar, Pak Sarjio, muka tenggelam di Mas
0: Kanteng,
6: matur nuwun.
1: Sami-sami,
0: waalaikumsalam, warahmatullah, matur nuwun.
1: Sugeng dalu mincono, sugeng dalu Mas Gilang, Mas Misgam, kaputraken ditinggal pas sayang-sayang.
0: Oh nji.
1: Salam kenal sedaya pamidhangan mincono kanthi atur. Sugeng laras lagu-lagu menika sinambi ngasuh katur Mas Gilang, Mas Misgam, mugi tansah sehat rejeki lancar sukses dayanipun. Sugeng tugas antus panjenengan mangke matur nuwun.
0: Inji.
1: Ningsih Wonosari.
0: Matur nuwun. Ugi wonten Pak Supoyo menika.
1: Sugeng dalu.
7: Sugeng dalu mincono.
0: Inji.
7: Mas Mas Kampam
0: juga dan
7: Mas Gilang Sutoyoso kesarasan wonten ing panjenengan. Jadi salam-salam kela sing pun mandut.
0: Kagem
7: Bu Suci Joko Yudan. Bu Legi, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Wagianti, Bu Didut, Bu Siwi, Bu Mudo, Bu Anjasmoro, Bu Sas, Bu Mudo, Bu Didut, Bu Siwi, Pak Ngadiono, Pak Tupar, Pak Sabio, Pak Sawiyo, Ki Rukun Wedo, Ki Nardi Mulsari, Rimbang, Ki Jamaskes, Eyang Buah, Sromoyu, Pak Gilas, Pak Tuk Ngadiono, Pak Pumbokarno, Ki Wening, Ki Jamaskes, Mas Ki Arto, Mas Tardi, Mbak Suro, Sromoyu, Pak Kagem Sedaya Mawon, Matur Nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun Pak Supoyo.
1: Sugendali putute Joko Yudan. Nggih. Mas Gilang, Mas Miskam Sugeng Dalu, Sugeng Magaryo nggih, badhe kinten kagem Pak Frans, Pak Damaskus, Pak Kasiono Bolawen, Pak Supoyo, Mbah Suro, Pak Tupar, Mas Anas, Mas Nur Manis Renggo, Bu Salama. Matur nuwun Ibu Tuti ngomong wonten Joko Yudan.
0: Nggih, matur nuwun, matur nuwun.
1: Sami nika Mas Nur wonten tembangan.
0: Nggih, wonten ditinggal pas sayang-sayange
1: kalian.
0: Ono apa?
1: Sumangga.

0: ngombe kopi, ngudut terus. Enak temen ya?
1: Ya enak lah. Pancen urip ya kudu dikepenak na, Jon.
0: Enak sih enak, tapi nek rasa sehat ya pada baik.
2: Ya ora apa-apa, ora penak, Mas. Mas, sing penting kan dodolanku payu.
0: Walah, pancen serba salah ki nek ngelawan perkok aktif karo sing golek duit. Kudu meriang diisit kayaknya pada nembe insaf ya.
1: Iya, sementing aku ora mati diisit sedurunge insaf ya, Jon.
3: Amin.
2: Ayo mandek ngudut. Soale udut kue salah siji pendapatan paling gede nang Indonesia. Apa maning pendapatan medis?
4: Endaing swasono dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Ditinggal pas sayang-sayangi lanuki ono opo sampun katuraken kalau wonji lanuki mangke tasih wonten rungkat menika
1: nanging lagu ingkang pungkasan
0: pungkasan mereka wit winates sing wekdal cobi menika ingkang tasih rawuh lumantar WhatsApp nggih Mas Biska
1: nggih
0: menika wonten Pak Tupar menika monggo sugeng dalu Pak Tupar.
2: Sugeng dalu micanglut sugeng dalu Mas Gilang Mas Miskam direktur salam kagem putu ijo bagiati sirup yumudhe Supriyati Putarmi Punani Basuri Bu Mami Sarti Kamong Bu Tuti Joko Yutan sing wau nyenggol sore wau nggih matur nuwun senggol nipun lajeng lek kono Mbah Noyo Mbah Noyo
0: ngaten
2: Mbah Mustanjung Pinang Mbah Surot Risik Pak Bambang Sutarno Purwojo Bapak Kasiono Mbulawen Ki Kumbo Karno Kresiseto Ki Rukun Werdo Mbah Neglendi Pak Rimbang Mas Adit Poncosari Mas Rias, Mas Rian Kemremes, Pak Pariyono Budoan, saya ini pun kagem.
0: Sedoyo
2: ngemawon kagem Mas Miskam, Mas Gilang, sugeng tugas ngantos paripurno, lan pilih kuntur ngantos atos,
0: los
2: karin derek mawon, kulon tani ketoprae.
0: Oh ji, matur nuwun, matur nuwun, Pak Tupar.
1: Sugeng dalu Pak Purgenang Rejo, kinten ngagem Pak Jingat Diono, Mas Mangun Balong, Pak Narto Endro, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Pak Narto Endro, Pak Wir Jujur, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Weni, Bu Yayu Paris, Bu Mariani, Pak Tugis, Tukiman,
0: Giri
1: Rejo, Ji. Agam sedaya keman, matur nuwun,
0: Ji. Matur nuwun.
1: Pak Purgenang Rejo.
0: Jalajengipun wonten Mbah Ijem menika.
1: Monggo.

0: Pembabatan piyungan dari ngelegengaken acara menika.
1: Monggo-monggo.
0: Kula lagune nderek ingkang sampun sumawis mawon.
1: Ngaten.
0: Badhe nderek kentun-kentun nggih.
1: Monggo.

0: Mbah Noyo,
1: nggih.
0: Lek Yanto Grogol, Lek Yanto Candiabang. Terus Mbah Surotrise.
1: Nggih.
0: Nggih pernah ten Tanjung Pinang, tapi kan Batu Sembilan.
1: Oh, ngoten.
0: Mat anu ngoten niku Pak Mus.
1: Nggih.
0: Matur nuwun wekdalipun.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
2: Ingkang wonten piyungan.
1: Nggih.
2: Ingkang pungkasan wonten Mbak Anggun.
1: Apa monggo?
2: Lah tadi Mas Gilang yang nutup itu.
1: Oh, pripun?
2: Wow.
1: Oh, karena kalau mau sampun sekawan
2: to njenengan. Salam rindu agem Mas Gilang.
1: Oh iya, matur nuwun. Nggih. Lah niki seterusna budaya sudah semuanya.
2: Sudah sampun.
1: Nggih, matur nuwun.
2: Ingkang sampun miyos wonten gansal sekawan 0333 ke WhatsApp 0895141466
1: nggih.
2: Monggo kita pungkasi panggen wonten wekdal dalu menika wonten ing acara Micong
1: Dut.
2: Nggih. Kanthi ngaturaken lagon jeneng menika wonten
1: Rungkat menika.
2: Nggih. Kula wis kamambuti.
1: Lah niki kula Gilang Sutawiyasa.
2: Nyuwun pamit.
1: Sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing acara Micong Dut wekdal candhaipun.

FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Meleluri Budaya Jawa.

Nuwun Sutresno Budaya ngaturaken pambagya wilujeng. Sugeng pepanggihan kalian keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta. Ingkang wekdal menika sampun sumadiya ngaturaken giaran Ketoprak Mataram kanthi lampahan Sukerto Bumi Pajang seri Sedasa. Sumber cariyos buku waosan Aji Guramandala seratanipun Widi Widayat. Sutresno Budaya pendhapuk so dalang tining sedherek Sugiman Dwi Nurseto, pranoto gending tining sedherek Suwiti, rinenggo suwantening waranggono Nyi Mugini lan Nyi Susmiartati, keprak tining sedherek Marjuki lan sedherek Lili Agung, pangrenggo swara sedherek Budi Suto, sedaya wau dipun sesepuhi tining sedherek Dr. Andes Sukamto. Kepareng kula aturaken menggadha buaning paraga Pangeran Benowo katindaken dening sedherek Sugiman Dwi Nurseto, sedherek Abdullah ngayahi dados Pangeran Pangiri, Dipati Pramalat katindaken dening sedherek Jarwo SP, sedherek Santoso ngayahi dados Tumenggung Brajanala, Pawoko katindaken dening sedherek Sutrisno, sedherek Marjuki ngayahi dados Tumenggung Rogojoyo, Nyai Rogojoyo katindaken dening sedherek Purwanti, Pamingit katindaken dening sedherek Lili Agung, Blendung lan Jagung katindaken dening sedherek Poniman lan sedherek Putut. Sederek Budi Suto ngayai dados Pamukut, Kembang Arum katindaken dening sederek Sri Lestari, sederek Angger Sukisno ngayai dados Joko Pandan, Ki Giring katindaken dening sederek Jamio, sederek Panut ngayai dados Ngangrang Sewu, Joyo Brekso katindaken dening sederek Paiman, Respati katindaken dening sederek Agus Triwidodo, ingkang pungkasan Cindi Wulung katindaken dening sederek Sipe. Sutresno Budaya lumampahing giaran menika kanthi pengarah acara sederek Haryono, pengarah teknik sederek Subarjo, produser Dr. Andes Sukamto. Saksuwing gending pambuka menika, Ketoprak Mataram Keluarga Kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng

0: Kang Mas Pangiri, Kang Mas Ramal, Kepi Yai Pengira. Sinaoso paman Brojonolo sampun nyagai perkawis menika. Kula inggih boten badhe kendel kemawon.
1: Bagus.
0: Wonten ing papan menika panjenengan kekalih pinangka seksi. Kula Benowo sagah ngrampungaken perkawis menika.
1: Bagus.
2: Bagus.
1: Bagus Yai Pengira.

0: Sik, tak telesane sik lambeku. Kena es teles lambeku tak. Tak wangsuli takonmu.
1: Telesi. Ora kanggo pemanasan ne. Karo benake anu klambi barang kuwi lek wangun iki lho.
0: Tenan pa arep nembang benake gendeng.
1: Lha aku ki takon wong wangun ngono lho Kang ngono lho kowe iki.
0: Tapi takonmu ya ora bener, takon ya sing bener ming takon ora iso. Gelem meneng ora kowe, engko kelangan ngeng aku malah.
1: Aku tak meneng wis, aku tak meneng.
0: Ora tak wangsuli nesu.
1: Ya diwangsuli ta.
0: Aku ki gasah sithik wae. Tegese les dilite wis ilang.
1: Ning nek kanggo ketok suarane apa ne? Bar gurah kok.
0: Saya nyuarani wong wedok wae. Pedes.

0: terima banget Kang. Pisan wangsulane kanthi cetra ping pindho ki kanca-kanca katemungan matur nuwun. Kowe gelem ngrangsung snack. Wah, tenan. Atimu kaya-kaya ki kaya entuk anu kanugrahan kowe. Nuwun ya.
1: Ora tak wangsulnya mengam.
0: Loh, aku ki apik ra tok wangsuli elek tok seneni. Iki aku kanca-kanca katemu ban ki tenan tekan aku. Gedene semono kowe lah Bung.
2: Niat.
0: Heeh.
2: Aku meng butuh kanca-kanca gumyak.
0: Lha lho, Bang.
2: Ya barange ra sepiro. Wong ki nek keturan rezeki. Ya mbuh sepira wujude. Apa wujude? Mbuh mingsra apa ora? Kuwi dadi keseneng aku ngono kuwi. Ora meng aku. Mbok demu. Ki karepe mbok demu.
0: Wah syukur.
1: Ora ana. Apa ujupe apa ngono ki ra ana. Meng seneng-seneng. Meng sing dadi ati ki nek ra rata.
0: Ora rata kok rata.
1: Rata. Soale aku ki ya sak durunge wis takon. Heeh. Wis tak luwi engko nek anu ya bejane sing ora uman. Aku sing njaluk ngapura.
0: Ora, yes. Padha-padha wong kabeh ki cukup kok.
1: Aku lega lila kok ora ana rasa apa-apa, mung seneng-seneng.
0: Syukur.
1: Dungakno aku ndek rezeki neh. Wis.
0: Iya, iya.
1: Kowe tak dusi.
0: Loh. Iki kok kon ndongake akeh rezekine kok terus ngedusi
1: nek
0: waras.
1: Nek ra tau adus, aku sejatine mangkel karo kowe, Le.
0: Loh sik.
1: Wis kahananku kaya ngene.
0: Ah.
1: Kowe karo aku kaceke umure ya wis waduh. Sasat kowe iki anakku. Angger-angger ketemu ngerti wis wong tuwa apa-apane ra metu. Kepetong suara ora metu kok mesti dadak ndisiki mijil-mijil ora tak wangsuli kowe nesu. Aku wangsulan wis menggeh-menggeh. Kowe iki sire nyeksa wong tuwa apa kepiye?
0: Ya sik Kang aja salah paham. Aku ya tok senengane kleru penompo. Aku nembang ini kira kru kabar jarene kowe bar pijet bar gurah. Oh, yang apa bar gurah ki?

0: Beliaunya nyet.
1: Aku sekalingan, sekalingan semi tau aku begi. Walah, ya ampun, ya ampun.
0: Wah, orang mengkelingan ya. Semi kini orang kerep pamit. Nek semi ngumbai, aku waruh meme-ane we. Teratapan ya. Waruh kelambinnya disamper ke ngono ki. Aku daerah rano pas nyilingker ngono. Aku liwat ngisor kelambinnya ku, aku ayam merah jamak.
1: Wih agak, agak
0: liwat. Wih agak kelambi.
1: Durung?
0: Duh.
1: Wih agak kelambinnya ya ta. Semiki ibu.
0: Durung, aku karpe tak kan muni pa.
1: Jenenge wong tua normal.
0: Hah?
1: Jenengan ki wis sepuh ning isih normal.
0: Wong kok ngerti kowe?
1: Loh, tegese isih nyawang wong ayu ki isih ketok ayu tenan ngono ki lho. Dadi ki isih jenengan ki isih kepetong sehat
0: kowe. Aku kowe karo aku beda nek nyawang wong ayu.
1: Bedane?
0: Nek kowe rak mesti raine.
1: Lah iya rai nek saka aku rai medun. Nek sampean.
0: Ayo. Nyawango.
1: Ayo sing bener.
0: Bentuk sikile. Wong ayu ki angger sikile bentuke apik. Terus lengene mulus. Kuwi engko gelem ra gelem raine ayu. Wes.
1: Nek dadi iki aku tak mbek.
0: Wes, saiki ndelok wong aku ra ngololo iki ya. Ndelok wong wedok sing sikile metekel.
1: Tadi sikile kudu merit cilik.
0: Ya ora merit-merit banget nek pedot.
1: Mboten tegese iki cilik ora metekol ngono.
0: Bentuk sikile ora usah tak omongi. Nggih. Sing apik iki kang apa ra ya ngerti ta.
1: Agene niku wonten. Wedhus kae merit cilik. Terus munggah-munggah kok nyelot elek.
0: Mau nek ngomongke wedhus. Wedhus kae bingungan e.
1: Kok bingungan?
0: Rekane ya ngarep kaya wong ngarep ngambung we ra iso.
1: Loh.
0: Rekane arep ngambung ning ngosak asik liyane.
1: Iki rasa kan. Ki kewan karo wong e beda. Ora sambung iwan karo wong ki.
0: Lah ning ra sajake ya ngerti.
1: Nek semenika ya pancen
0: pengen tiru-tiru.
1: Bocah desa.
0: Nyambut sapa? Sing tak omongke sapa?
1: Semi. Bocah desa nyambut gawe nang kutha. Dhe'e ya ora malih malah nyelot anu
0: ku tresiki. Kae meng kleru le lair.
1: Lair kok kleru?
0: Kae nek ndelok praupane Semi kuwi, kae iki patut putra priyayi. Meng mergo sing anak-anak wong desa. Dadi Semi iki ning nek praupane putra priyayi nek kae sak apa-apane drijine deloken
1: drijine
0: nek driji ki lumrah apa sing apik
1: nek driji driji ki ketoke sing wangun ya
0: mucuk ri
1: mucuk bong
0: bong tama sing ngendang po
1: mboten mucuk ri sing wangun mucuk ri wah anggere driji ki mucuk ri cah wedok ku mesti waduh.
0: Nah iya.
1: Nggih ta.
0: Kene ngerti.
1: Nggih ya mesti sithik-sithik wong aku rapat bojoku ora mucuk.
0: Aku ki jane wong ayu ngerti. Milih ya iso ning bojoku dhewe malah rayu.
1: Ambyan piye lek milih. aku arep omong ngono kuwi ndak wedi karo budhe. Isa milih wong ayu ning budhe dhewe malah rapati ayu ya.
0: Lah aku muni ngono kuwi sesuk radione ya tak pecah kok. Ndak ada nyetel. Nesu. aku tahu padu. Ngerti aku rak rantai omah kon mulih.
1: Oh dadi sampean iki nang kono melu to kae?
0: Rumah samu omahku apa?
1: Oh, agak ngerti. Omah apa iki melu to sama niku. Melu budhe to kae iki.
0: Aku tak hati-hati aja nganti iso gawe kok jebul.
1: Weh,
0: wong lanang padu karo aku nesu. sandang aku diponcot taplak kae. Wis lunga saka kene. Aku yang regani lunga delet
1: ngene. Sawah.

0: Terus?
1: Eh, bagusnya Pak Muput. Moga.
2: Nggih.

0: pesan menika lek blendung lek jagung.
1: Nggih. Kula nggih kebeneran iki.
0: Lek jagung?
2: Iya.
0: Nyimenggung lenggah mboten.
3: Oh. Mboten ngertos, mboten ketinggal saking ngriki. Lenggah menapa jumeneng? Mboten dang kula. Sok-sok sarean kok njian.
0: Kula ki arep takon nyimenggung ki ten dalem mboten ngoten lho.
3: Niki. Ayo aku mundhat presa lenggah mboten kok.
0: Lah ngen kula takon lak nggih.
3: Ah nek le mundhat presa ten dalem mboten wonten.
0: Lah ten dalem mboten menika?
3: Lenggah mboten.
0: Ra iso diukarake nyimenggung lenggah mboten.
1: Kedah ingkang
3: mboten ketok sedoyo iki.
1: Anggenipun mundhat presa iki
0: ingkang. Ya wis.
1: Tomak.
0: Ya nyimenggung ten dalem katamungguhan mboten. Wonten.
3: Wonten.
0: Oh, nggih pun yen wonten kula tak sowan.
3: Ning mboten ngertos lenggah menapa jeneng.
0: Iya, nggih ora apa-apa.
3: Ten dalem nggih pokoke.
1: Nggih cethanipun wonten dalem. Wonten lebet menika.
0: Nggih pun nek wonten kula tak sowan. Nyimenggung.
3: Mboten ngendika liyane.
0: Ajeng ngendika napa?
1: Malah kan.
3: Oh, betahe kalian nyimenggung kok nggih.
0: Lah sampean nek ajeng mireng pawarta awi nderek kula.
3: Wah, mboten sah mangke nak.
1: Ora Kang ini.
3: Warta si Warta sinten ta?
0: Lha warta werni-werni.
3: Pangendika nek arep
0: kula ajeng matur perkara Kakang Joko Pandan.
3: Wo, tarani arep ngabarke warta arep ndegawe kok piye.
1: Pak Wartos. Anu bagus e Joko Pandan malah kelaresan.
3: Nggih.
1: Wonten kula minangka seksi. Terus pundi mangke keteranganipun Joko Pandan.
0: Ayo.
3: Ayo, aku rame aku.
1: Ora kok ya ora ono.
3: Oh iya.

0: Pawoko.
1: Kulo kemenggung projonol.
0: Kene, kowe cedak o kene.
1: Iji, Sendiko.
0: Gaweanmu wis rampung to?
1: Sampun. Sampun kemenggung. Iji, sinaoso ing kawontenan ing tintrim ngaten. Namung kulo tetep budidaya ndamel tentreming projo ing Pajang. Kados ingkang sampun panjenengan dawuhaken dhateng kulo, kemenggung projonol.
0: Pancen penggalihku lagi jibek ngerasake swasana ing Kasultanan Pajang.
1: Inggi.
0: Mentas wae aku tinimbalan ana ngreksa dalem Kanjeng Pangeran Benowo.
1: Katimbalan wonten Pajang ngaten?
0: Iya,
1: inggi.
0: Lan para putra mantu go ngumpul ana ing kapangeranan Kanjeng Pangeran Benowo.
1: Inci.
0: Nah, sing dirembuk bab sedane Kakang Arya Guna.
1: Tasih perkawis Raja Pati menika.
0: Nah, malah para putra-putra mandu kuwi sajake kok padha bentak sirah dhewe-dhewe.
1: Wah. Menawi kepareng kula matur Jeng Pangeran nuwun sewu. Jeng menggung Brojonolo.
0: Kepiye, kepiye.
1: Janipun iman sanget menawi perkawis Raja Pati menika kok ndamel sejarah ing Pajang badhe cures ngaten menika lho. Cungkraing para kadang sentono menika rak dados ndamel swasana tansaya tintrim to menika.
0: Pawoko.
1: Inggih.
0: Lening awak Dewi abdi dalem ya sak bisa-bisa. Yen bisa aja nganti Pajang kuwi cuntel.
1: Iji.
0: Nah, awak Dewi kudu melu mbudidaya njogo katentremaning praja ing Pajang.
1: Inggi.
0: Kula ngaten asma dalem.
1: Kula ngaten ingkang kula tulat panjenengan kok kimenggung Brajanala. Jalaran panjenengan penginggil kula klebet ing rikala semanten dawuh kula supados dados prajurit ing Pajang menika rak nandalem.
0: Ya, kejaba kuwi. Nalika aku dawuh marang kowe.
1: Inggi.
0: Supaya golek sisik melik menyang endi papan dununge Joko Pandan. Awit kuwi dadi pirembugan. Wis ngerti apa durung? Menyang endi dununge?
1: Wah. Nuwun sewu. Ngantos wekdal menika kula dereng saged manggihaken Joko Pandan. Monggo kula njih sampun budidaya. Tapi sanggen kula madosi Joko Pandan. Sak wiaring praja Pajang menika sampun kula padosi, sinten-sinten sampun kula tangkleti. Mboten wonten ingkang sami mangertos. Bebasan leng semut kemawon kula lebeti. Kangge madosi Joko Pandan ning jih dereng angsal sisik melik ki menggung
0: projo. Durung iso nemokake.
1: Dereng.
0: Ya perkara iki. Pawoko.
1: Inggih.
0: Sing dirembuk para putra-putra mantu. Awit dianggep Joko Pandan bakal endeng perkara. Dheweke dianggep ngulungani saking Pajang. Mongko nalika semana dawuh Kanjeng Pangeran Benowo menehi inah wektu 30 dina. Kanggo goleki sapa pawongan sing nyedani Kakang Arya Guna. Yen nganti mengko wektu 30 dina kuwi Joko Pandan ora bisa nyethakake sapa sing mateni Kakang Arya Guna bakal dipatrapi pidana.
1: Menapa perlu kula madosi Joko Pandan medal saking praja Pajang menapa sih? Jeng menggung Brajanala.
0: Ya yen perkara iki digolek ora bakal ketemu. Mula ngene wae.
1: Kados pun
0: rening aku go melu tanggung jawab.
1: Inggih.
0: Awit tau go ngerti watake Joko Pandan yen ora bakal nyilaki bab perkara iki.
1: Ha inci, ha inggih.
0: Mula kudu bisa nemokake sapa sing mateni Kakang Arya Guna. Nah, saiki supaya mengko enggal rampung lan bisa nyelametake Joko Pandan.
1: Inggih.
0: Kowe bakal tak utus.
1: Inci, terus pundi?
0: Supaya ngawat-awati ana ing dalem Arya Gunan.
1: Oh, ing dalem Arya Gunan.
0: Ya. Diawasi. Mbok menawa mengko sak wayah-wayah ketok glibete Joko Pandan. Kowe enggal caos uning marang aku.
1: Yen perlu klo badhe nyebar prajurit Santi kangge jagi dalam Arya Gunan menika.
0: Nah, kuwi luwih prayoga.
1: Injih.
0: Awet aku kuatir yen nganti mung 30 dina ora bisa nemokake. Aku uga bakal nampa pidana. Lah iki tanggung jawabku.
1: Panjenengan badhe kembet perkawis menika.
0: Iya. Mula kowe tak utus supaya melu prihatin nemokake Joko Pandan.
1: Yen ngaten mangke menawi Joko Pandan sampun saged kula panggihaken, lajeng badhe kula sawanaken dhateng panjenengan Ki Menggung Brojono.
0: Ya wis kowe ngomong apa anane.
1: Inggih,
0: yen perlu kowe ngomong karo aku. Mengko aku sing bakal rembukan karo Joko Pandan.
1: Yen ngaten wekdal menika kula kepareng bidal.
0: Ya oleh prayoga.
1: Inci,
0: wiwit saiki tindakno
1: dawuh ya. Pareng Ki Menggung
0: Brojono. Ya. Sing ati-ati kon.
1: Nggih, sedika.

0: Iya.
1: Kowe kahanan saiki iki wis kejepit saupamane. Kowe kudu milih aku apa milih si Kakang Kelurah Ngangrang Sewu?
0: Aku ora ngira babar pisan. Menawa kowe lek Jaya Wreksa tekel marang aku. Kowe kang wis ngerusak kawanitanku. Ning saiki uga tegel. Aku kudu kon lateni kowe. Kebangetan tenan kowe iki, Lek.
1: Mula
0: patenono wae aku to, Lek, patenono wae aku.
1: Nek kowe njaluk mati, aku tegel. Angel micet kowe ngranti tak kandhani. Ning aku ki tresna karo kowe, Cahyu. Aku tresna karo kowe.
0: Tresna kok nyekso. Endi ana tresna?
1: Nek kowe gugu karo aku, nek pancen kowe gelem nglanggati katresnane Ngangrang Sewu. Sakarepku, aku lilo. Ning nek kowe ora gelem nglanggati katresnane Ki Lurah Ngangrang Sewu, kowe kudu gelem dadi sisihanku. Kowe kudu gelem nglanggati katresnanku. Kowe kudu gelem dadi bojoku wong ayu, ya.
0: Lek Jaya Wreksa.
1: Apa?
0: Aku tak kondo.
1: Kondo perkara?
0: Iya kahanan iki.
1: Oh ya. Tak rungokke. Piye?
0: Senajan abot dikaya ngopo nggonku nglakoni. Merga aku kepepet ing kahanan kaya ngene.
1: Heeh.
0: Aku gelem ngladeni kowe. Ning aku duwe penjaluk.
1: Sik. Gelem kuwi ya ulatmu sing manis to. Lemu omong aja karo besengut kaya ngono.
0: Ya sak karepku to, arep besengut karo ora. Sing baku. Lehku semaur.
1: Kowe gelem nglanggati karo aku, duwe penjaluk apa?
0: Aku duwe penjaluk. Mati ning Ngangrang Sewu.
1: Mati ning Ngangrang Sewu.
0: Iya.
1: Tak sakui. Tak sakui.

semanten Sutresno Budoyo. Atur giaran ketoprak Mataram ingkang katindha dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta kanthi lampahan Sukerto Bumi Pajang seri sedoso. Mugi-mugi giaran menika wau saged nambah sukara naning penggalih panjenengan sawetawis. Keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan. Mugi tansah rahayu ingkang pinanggih. Nuwun.

Sutrisno Budoyo. Dengan terdengarnya lagu ini berarti usai sudah tugas kami mengantarkan acara-acara sepanjang hari ini. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat. Kita jumpa kembali pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106.6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta, Ngeluri Budaya Jawi. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Sutrisno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Melalui frekuensi FM 106,6 yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini. Dari pukul 5 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Terima salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara.

Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Yasuli nomor 4, RRI Pro 4, Nuri Putih Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutasno Putih Suka Nginjang, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Yogyakarta. Semoga di pagi hari ini, panjenengan bergabung melalui 106,6 FM utawi RRI Digital. Dibuka dengan program kami yang pertama, Sutasno Putih Babakan Niti Kabecian. Kali ini bersama dengan penyuluh agama Miski membahas mengenai ilmu iku kalakone kanti laku. Kulandita Rizki ya, lan semua kerabat kerja yang bertugas di pagi hari ini mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Batik Babagan Niti Kabecikan, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Rahayu para sutresna budaya batik, Program 4 RRI Ngayogyakarta. Sugeng papanggihan malih kalian kula Miski saking paguyuban hanguti bawana tata lahir batin. Ing enjang menika kula badhe ngudhar satunggaling pitutur luhur saking budaya Jawi ingkang tasih relevan lan saged dados piwulang tumrap gesang kita saben dintenipun. Pitutur menika kapendhet saking serat Wedhatama karya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara sekawan. Inggih menika ngilmu iku kalakone kanthi laku. Para sutresna budaya batik babagan niti kabecikan, kalimat yang baru saja saya sampaikan mungkin sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Jawa. Namun, jika kita renungkan lebih dalam, maknanya itu ternyata sangat dekat dengan kehidupan kita saat ini. Ngilmu iku kalakone kanthi laku. Berarti bahwa ilmu akan benar-benar bermakna apabila dijalankan dalam tindakan nyata. Ilmu bukan sekedar sesuatu yang kita dengar, kita baca, atau kita pahami. Ilmu baru akan memberikan manfaat ketika hadir dalam sikap, perilaku, dan cara kita menjalani di kehidupan kita sehari-hari. Hari ini, hampir semua orang memiliki akses terhadap pengetahuan. Kita bisa belajar dari buku, media sosial, video, seminar, bahkan dari pengalaman hidup orang lain. Kita tahu pentingnya sabar. Kita tahu pentingnya menjaga ucapan. Kita tahu pentingnya menghargai sesama. Dan kita tahu pentingnya mengendalikan diri. Namun pertanyaannya, sudahkah semua yang kita ketahui itu benar-benar kita jalankan? Para sutresna budaya batik babagan niti kabecikan, dalam budaya Jawa, ilmu tidak diukur dari seberapa banyak seseorang berbicara. Ilmu juga tidak diukur dari seberapa tinggi pendidikan atau seberapa banyak gelar yang dimiliki. Ilmu yang sejati justru terlihat dari sikap dan perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering menjumpai seseorang yang pandai berbicara tentang kesabaran, tetapi masih mudah marah ketika menghadapi permasalahan kecil. Kita juga sering mendengar nasihat tentang pentingnya menghormati orang lain. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, masih ada yang gemar merendahkan, mencela, atau merasa dirinya itu paling benar. Nah, hal-hal seperti inilah yang diingatkan dalam ajaran Wedhatama, bahwa mengetahui kebaikan saja itu belum cukup. Kebaikan itu ya harus diwujudkan dalam laku. Sebagai contoh, hampir semua orang tahu bahwa berkata jujur adalah hal yang baik. Namun, kejujuran seringkali diuji ketika kita berada dalam situasi yang sulit. Saat ada kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak benar, Lalu ada saat di mana ada kesempatan untuk menyembunyikan kesalahan, atau saat ada kesempatan untuk menghindari tanggung jawab. Disitulah ilmu diuji menjadi laku. Begitu juga dengan ilmu tentang kesabaran. Sabar bukanlah sesuatu yang hanya dibicarakan ketika suasana hati sedang baik. Kesabaran justru akan terlihat ketika seseorang itu menghadapi keadaan yang tidak sesuai dengan harapan. Ketika pekerjaan menumpuk, ketika usaha belum membuahkan hasil, ketika harapan tidak berjalan sesuai rencana, atau ketika kita menghadapi sikap orang lain yang tidak menyenangkan. Pada saat-saat seperti itulah kita sedang menjalani proses laku. Para sutresna budaya batik, babagan niti kabecikan, zaman yang kita hadapi sekarang berbeda dengan zaman dahulu. Informasi datang begitu cepat. Berita itu bisa menyebar dalam hitungan detik. Iya, hanya dalam hitungan detik. Pendapat dan komentar pun muncul tanpa batas. Semua orang ingin berbicara dan semua orang bisa memberikan penilaian. Di satu sisi, kemajuan ini memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Namun, di sisi lain, kemajuan ini justru menghadirkan tantangan baru. Seringkali kita lebih cepat bereaksi daripada berpikir, lebih cepat berkomentar daripada memahami, dan lebih cepat menilai daripada mendengarkan. Padahal, salah satu bentuk laku yang sangat penting pada masa sekarang adalah kemampuan untuk menahan diri. Menahan diri sebelum berbicara, menahan diri sebelum menulis komentar, menahan diri sebelum membagikan informasi yang belum tentu benar, menahan diri sebelum menyimpulkan sesuatu yang hanya berdasarkan potongan-potongan informasi. Atau kalau dalam bahasa Jawa atau dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang orang bilangnya jarining. Jika setiap orang mampu melakukan hal tersebut, tentu suasana kehidupan bermasyarakat akan terasa lebih damai dan lebih sehat. Para sutresna budaya batik, babagan niti kabecikan, dalam serat Wedotomo juga diajarkan bahwa semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya semakin rendah hatinya. Dalam budaya Jawa dikenal istilah andap asor atau rendah hati. Orang yang benar-benar berilmu tidak merasa perlu menunjukkan bahwa dirinya itu paling pintar. Dia tidak sibuk mencari pengakuan. Dia tidak merasa harus menang dalam setiap perdebatan. Justru semakin banyak belajar, seseorang akan menjadi sadar bahwa masih banyak hal yang belum diketahuinya. Sikap andap asor inilah yang tampaknya makin penting untuk kita pelihara di tengah kehidupan saat ini. Karena tidak sedikit persoalan yang muncul bukan karena kurangnya ilmu, melainkan kurangnya kerendahan hati. Kita lebih suka didengar daripada mendengar. Lebih suka dipuji daripada memperbaiki diri. Lebih suka menunjukkan kesalahan orang lain daripada melihat kekurangan diri sendiri. Padahal, setiap manusia itu memiliki ruang untuk belajar. Setiap manusia pasti memiliki kekurangan. Dan setiap manusia yang berproses itu dengan caranya masing-masing. Para Sutresno Budaya Batik, pagi ini saya ingin mengajak kita semua merenung sejenak. Dari semua ilmu yang pernah kita dengar, dari semua nasihat yang pernah kita terima, dari semua pengalaman hidup yang pernah kita jalani, ilmu apa yang sudah benar-benar menjadi laku dalam hidup kita? Apakah kita sudah menjalankan kesabaran yang selama ini kita pahami? Apakah kita sudah menjaga ucapan seperti yang sering kita nasihatkan kepada orang lain? Apakah kita sudah menjadi pribadi yang lebih bijaksana dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk menghakimi diri sendiri, bukan pula untuk merasa paling baik atau paling buruk, tetapi sebagai sarana untuk kita bercermin, untuk kita mawas diri. Karena orang yang mau bercermin adalah orang yang masih mau belajar. Dan orang yang masih mau belajar adalah orang yang masih memiliki kesempatan untuk bertumbuh. Para Sutresno Budaya Batik, babagan niti kabecikan. Pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa banyak ilmu yang kita miliki, melainkan seberapa jauh ilmu itu mampu menjadikan diri kita, menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Maka marilah kita terus belajar, terus bertumbuh, dan terus berusaha mengamalkan setiap kebaikan yang sudah kita ketahui. Karena ilmu yang hanya berhenti di pikiran akan mudah terlupakan. Tetapi ilmu yang diwujudkan dalam laku akan menjadi cahaya bagi diri sendiri maupun bagi sesama. Mekaten engkang saged kula aturaken, mugi saged maringi paedah lan dados pangeling-eling tumrap kita sedaya. Menawi wonten lepatipun atur utawi kekirangan sakjroning penyampaian, kula nyuwun pangapunten ingkang lan setulus-tulusipun. Sugeng pepanggihan malih ing wedal candhakipun lan kula akhiri rahayu, rahayu, rahayu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aku Alam 10, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mengajak kepada warga Jogja untuk ayo kita bersama-sama kembali mendengarkan radio, terutama Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Semoga semakin jaya, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mimpi Dunia di Angkringan Jogja. Di bawah lampu temeram sebuah warung kopi di sudut Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Sekelompok anak muda menahan napas. Di layar kaca Pesta Bola Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko sedang menggelar karpet merahnya. Jauh di sana, 48 negara bertarung. Namun di sini, di Yogyakarta, gairah itu terasa begitu dekat. Bagaimana pendapat Andi, mahasiswa yang menempuh kuliah di Jogja, tentang Pesta Bola Dunia kali ini?
1: Piala Dunia tahun ini seru banget, karena ada 48 negara, jadi banyak tim kejutan. Tapi jujur, tetap ada yang ganjil. Kita di kafe nonton sampai begadang, tapi sambil ngebayangin, kapan ya jersey merah putih itu yang main di sana?
0: Hal senada pun diungkapkan Ferry, pelajar kota Yogyakarta.
2: Kalau menurut saya sih, tentunya akan membuat lebih semangat lagi para pemain bola di Indonesia untuk tampil lebih bagus lagi. Dan semoga musim berikutnya ada nama Indonesia. Wow, keren. Semangat, semangat.
0: Keseruan para warga yang menonton, entah itu di rumah atau di tempat-tempat lain, bahkan di angkringan pun berlomba-lomba menarik orang untuk nonton bersama atau nobar, bahkan juga dengar bareng. Keseruan dengerin pertandingan bola dunia ini juga menjadi daya tarik yang luar biasa. Sehingga warung kopi, angkringan ikut merasakan ramai pengunjung. Bagaimana pendapat Joyo, penjual angkringan di Kota Baru, Yogyakarta?
3: Kalau buat bisnis angkringan, Piala Dunia 2026 ini membawa berkah, Mbak. Jam tayangnya yang beda, bikin penonton tuh betah nongkrong dari malam sampai subuh. Kopi hitam sama jahe susu itu paling laris diminati para penonton Piala Dunia tahun 2026 ini.
0: Harapan warga bukan tanpa alasan. Ambisi melihat Indonesia menembus panggung dunia sempat membumbung tinggi. Meski mimpi kenyataan dunia berkata di angkringan, kita harus Jogja kembali bersabar dan berbenah. Pakar manajemen prestasi olahraga sekaligus guru besar Universitas Negeri Yogyakarta, Profesor Joko Peke Irianto, menilai momen Piala Dunia 2026 ini harus menjadi tamparan keras untuk evaluasi total. Kembali ke sudut-sudut kota Jogja, di sela sesapan kopi dan kepulan asap angkringan, Piala Dunia 2026 tetaplah sebuah pesta yang dinikmati dengan sukacita. Warga Jogja, dari mahasiswa hingga para sesepuh, mengajarkan kita satu hal, mencintai sepak bola adalah tentang merawat harapan. Menonton dunia hari ini untuk menginspirasi anak-anak bangsa esok hari.

0: Tole, arep nang die? Kok wis toto-toto arep piknik po?
1: Ora, iki lho lagi nyiapke tas siaga bencana.
0: Waduh, arep ono bencana apa iki? Aku durung siap-siap kepiye iki?
1: Sik to, tenang. Awake dhewe kuwi kudu siap-siap nyepakke tas siaga bencana. Tas iki isine perlengkapan dasar. Mbok menawa sak wanci-wanci ana kedadeyan bebendu utawa bencana.
0: Wah, kuwi isine apa wae le tase?
1: Nah, miturut informasi, isi saka tas siaga bencana kuwi surat lan dokumen berharga, makanan dan air minum, uga makanan siap saji utawa makanan tahan lama. Ana uga obat-obatan lan P3K, pakaian lan selimut, uga ana peralatan darurat kayata senter, pisau lipat, lan ugi uang tunai sak cukupe. Wes, gek disiapke tas siaga bencana, lebih baik antisipasi.

Kampung Jeron Beteng. Jeron Beteng. Istilah ini sudah akrab di telinga masyarakat Yogyakarta pada khususnya. Arti harfiahnya adalah kawasan yang ada di dalam beteng. Dalam hal ini, tentu saja Beteng Keraton Yogyakarta. Dengan kata lain, Jeron Beteng merupakan kawasan yang ada dalam kompleks Keraton Yogyakarta. Nama kampung di wilayah Jeron Beteng umumnya berdasarkan keahlian serta profesi abdi dalamnya atau para pelayan Raja Keraton Yogyakarta. Sebab kampung-kampung itu dulu merupakan tempat tinggal abdi dalam yang sehari-hari menangani urusan rumah tangga keraton. Sebut saja Kampung Musikanan. Para abdi dalam yang dahulu berprofesi sebagai penata musik atau pemusik

Gamelan Yogyakarta menggunakan tambur sebagai salah satu alat musiknya. Minuman teh memang menjadi salah satu ciri khas suguhan atau hidangan kalau kita bertamu di Yogyakarta. Begitu juga dengan keraton. Ada beberapa abdi dalam yang juga khusus membuatkan teh maupun minuman lain untuk keluarga maupun para tamu keraton. Dan para abdi dalam ini akhirnya bertempat tinggal di Kampung Patehan. Berasal dari kata teh, mendapatkan awalan pa dan akhiran an. Sementara di sebelah selatan keraton dan berdekatan dengan alun-alun selatan, kita akan menjumpai Kampung Gamelan. Warganya dulu merupakan abdi dalam yang berprofesi membuat tapal kuda. Begitu juga di sisi tenggara keraton Yogyakarta, kita bisa menjumpai Kampung Siliran. Siliran berasal dari kata silir, karena beberapa abdi dalam bertugas menyalakan lampu penerangan di keraton. Di kampung ini, awal mulanya merupakan tempat tinggal para abdi dalam silir yang berprofesi menyalakan penerangan di keraton Yogyakarta. Jeron Beteng merupakan wilayah yang kaya akan filosofi, termasuk juga nama-nama kampungnya yang ternyata juga mencerminkan profesi para abdi dalam yang menjadi penghuninya.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Pemerintah Kabupaten Pemkab Bantul bersama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional BBPJN Jateng DIY meresmikan ruas Jalan Kasihan Bangun Jiwo. Selain sebagai upaya meningkatkan akses bagi warga sekitar, kegiatan ini juga merupakan rangkaian hari jadi Kabupaten Bantul ke-195. Kepala Bidang Preservasi 1 BBPJN Jateng DIY Fajar Triawan dalam sambutannya mengatakan proyek preservasi, pemeliharaan, dan peningkatan kualitas jalan tersebut mencakup penanganan ruas jalan nasional sepanjang 3,02 km. Proyek itu menelan anggaran sekitar 15 miliar. Fajar menambahkan kondisi jalan yang baik akan berdampak bagi konektivitas dan mobilitas masyarakat. Ia pun berharap agar pembangunan ini dapat memperlancar arus lalu lintas dan mendukung aktivitas warga sekitar. Beralih ke informasi lain. Momentum unik hadir dalam peringatan Hari Zoonosis Sedunia di Yogyakarta. Seekor kucing bernama Messi resmi tercatat sebagai kucing pertama yang memiliki kartu tanda anggota Muhammadiyah atau KTAM. Messi merupakan kucing peliharaan Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah PWMDIY Asman Latif. Ia menerima KTAM kucing bersamaan dengan diluncurkannya komunitas kucing Muhammadiyah atau Kucingmu di halaman gedung Muhammadiyah DIY. Peluncuran Kucingmu dan penerbitan KTAM khusus kucing ini diinisiasi oleh lembaga dakwah komunitas LDK PWMDIY. Program ini dirancang sebagai wadah dakwah bagi para pecinta hewan sekaligus menjadi basis data warga Muhammadiyah yang memiliki hewan peliharaan. Wakil Ketua PWMDIY Ridwan Furkoni menyambut baik terobosan unik ini. Menurutnya, banyak warga Muhammadiyah yang memelihara hewan di rumah, terutama kucing. Ridwan Furkoni mengharapkan Kucingmu tidak hanya menjadi komunitas bagi para pecinta kucing, tetapi juga mampu menginspirasi lahirnya berbagai komunitas dakwah yang menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Jazuli nomor 4, RRI Perempat, 2003 Jawi, Suara Pria Jogja. Sugeng Injang, Sutas Nombutaya, Sugeng Panggian Malih, Sesarangan Kuloa, Andita Rizkia Cengdit, Wantering Matuk Gaduk. Sutas Nombutaya, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat nih. Yang hari ini juga masih bingung-bingung mau kemana aja karena masih pagi, mau olahraga atau mau beberes gitu nggih. Dan Sutas Nombutaya di pagi hari ini monggo masuk kelas bersama Bu Guru Jengdit. Pertanyaan apa Bu Guru? Pertanyaannya ini mudah. Yang sulit jawabannya. Soalnya banyak tapi nanti Bu Guru ya toh. Pertanyaannya, aku dimakan tetapi tidak ditelan. Ayo, siapakah aku? Monggo di 0274540333 atau di 0895 01 41 0 66. Sugeng
1: Enjing.
0: Terus pun di pawartos.
1: Alhamdulillah sehat. Terus pun di keluarga Jengdit kangar semokeng putro sedoyo.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Amin. Niki sami domireng ke matuk gatuk. Nek esuk niku anggere lunga do titik kene matuk gatuk ngatene.
0: Nggih to.
1: Angge jenenge Pak De Paimen kok nang dalan dadi jeneng ganti matuk gatuk.
0: Nggih.
1: Sing penting do sehat.
0: Nggih.
1: Sing jawab Jengdit.
0: Dek, monggo.
1: Kula len jawab nganu niku pemain catur nika. Pemain catur niku ora ya dipangan ning ora diulu nika. Nika lho sing cilik-cilik
0: niku
1: jenenge napa nika?
0: Nggih.
1: Luarian ke Mbah Noyo, monggo Mbah Noyo kula tenggo matur.
0: Sami-sami, terima kasih. Halo.
2: Pak Tututi, Pak Dipandin.
0: Jan, tututan niki nggih to.
2: Ya mitra kendel ya iku ngono kuwi. Nek kae kok ge Mbak Siti mburiku.
0: Lah nggih, saged iku.
2: Iya.
0: Pak Wartos terus pundi?
2: Alhamdulillah. Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
2: Pak Mur Sidi iki lu suwe lho ra metu iki. Ayo Pak Mur metu, Pak Mur.
0: Nggih.
2: Pak Rimbang iki kan metu iki.
0: Nggih.
2: Aku tak jawab.
0: Monggo.
2: Sendok wae.
0: Napa?
2: Sendok.
0: Sendok.
2: Karo garpu iki.
0: Nggih.
2: Ngono ya Cing ya.
0: Matur nuwun.
2: Sama perempat merdeka.
0: Merdeka. Sutus nang budaya Jengdit baca mriko. Di status WhatsApp dari Bu Asil Mbah Sunyi menginformasikan ada berita lelayu telah meninggal dunia Ibu Anjas Moro tadi malam pukul 20 waktu Indonesia Barat, pemakaman menyusul. Nanti semoga dari Bu Asil Mbah Sunyi ada informasi berikutnya nggih. Dan kita sejenak doakan bersama untuk Ibu Anjas Moro, semoga almarhum diberikan tempat yang indah di surga dan juga husnul khotimah. Kata nggih, kita lanjutkan kembali Sutas Nombutaya. Monggo di 0274540333 Sugeng Enjang. Selamat pagi Matuk Gaduk.
3: Pagi masuk Matuk Gaduk.
0: Enjih Mami.
3: Mami Satria masuk.
0: Monggo.
3: Salam kasih sayang dulu buat semua saja.
0: Monggo.
3: Muah
0: Mami.
3: Ini bila sungkowo Mbak Anjaswara mungkin saya dipun terima wonten ing sisi Gusti Allah.
0: Amin. Jawab.
3: Melun jawab. Pemain catur.
0: Pemain catur.
3: Ngoten kemawon nggih Mbok Cong Wayu. Matur nuwun, matur nuwun.
0: Sami-sami. Monggo.
4: Sugeng dalu Jengdit.
0: Napa Jengdit bilangnya Sugeng dalu napa? Salah Sugeng.
4: Aku isih nang keturan kok ya.
0: Oh. Jengdit kira napa tadi bilang Sugeng dalu, perasaan Sugeng enjing ya gitu, toh. Karena Budu Wijo beda gitu ya.
4: Lah beda maksudnya nang keturan. Listriknya wis mati.
0: Loh, mati listrik?
4: Enggak.
0: Oh.
4: Sudah saya padamkan gitu.
0: Padamkan tapi masih di peturan.
4: Di tempat itu.
0: Ya, wis ndak apa-apa wis monggo.
5: Sugeng Injang
0: Desen Dit. Sugeng Injang Putwijo. Sehat alhamdulillah Putwijo tes pundi?
5: Nggih paring tunga pangestunipun. Kula badhe nderek jawab gunteng Pak D. Paimin.
0: Napa?
5: Bapane kaya Pak D. Paimin pada pemain catur.
0: Catur.
5: Iya. Mboten Dit.
0: Nggih.
5: Kawa kanthi kondhiripun Ibu Anjas Noro Mugi Husnul Khotimah keluarga kelpo paringi ketentreman.
0: Amin.
5: Kemawon matur nuwun sendiri.
0: Sami-sami.
5: Selalu semangat selalu. Salam untuk Jak Joko Lodan.
0: Ketentreman. Matur nuwun.
5: Guyu persis ibu ni.
0: Terima kasih.
5: Sendiri.
0: Matur nuwun. Berikutnya di 0274540333 monggo Sugeng Injang.
6: Halo.
0: Heeh. Sugeng
6: Injang matuk gatuk cidita semangat kemis.
0: Nggih. Gimana kabar Ci Ayu pagi hari ini?
6: Alhamdulillah sehat.
0: Kelas baru, Ci?
6: Iya.
0: Ya toh.
6: Anak-anak baru.
0: Anak-anak baru.
6: Ini nanti MPLS yang hari yang keempat. Semoga tetap lancar.
0: Ci Ayu di ngampu kelas berapa toh?
6: Sebenarnya kelas 6.
0: Oh, kelas 6. Ya. Sampai 5 hari ya MLS yang enggak 3 hari aja ya?
6: Iya. Terakhir insyaallah besok pagi.
0: Noten.
6: Ya, gimana kabar putra-putrinya sih?
0: Alhamdulillah sehat, semangat ya. Gitu.
6: Ya, semoga juga tetap sehat semua pendengar Pro 4. Turut berduka cita apa? Tadi Bunda Mami Anjas Moro ya? Ya, semoga tetap Husnul Khotimah dan keluarga yang ditinggalkan semoga tetap sabar. Tak ikut jawab, Ci. Aku jawabnya permen karet, baik, Ci.
0: Permen karet?
6: Iya,
0: selamat
6: pagi.
0: Nggih, matur nuwun. Salajengipun monggo Sugeng Injang, matuk gaduk.
1: Sugeng Injang. Kado-kado, yang kera tawa itu tidak masuk. Nampil apa yang klik ya, saya kira buatan melepet ini gitu.
0: Melepet menikah Mas Mama ada.
1: Alhamdulillah, mungkin-mungkin kita tak sihat walang sihat. Kalau putra, bujang git.
0: Amin.
1: Sebab itu lah kemkru, RRI Pro 4. Sesuatu budaya Pro 4 pun tidak mau, saya tak sihat. Yang sedar sih kan?
0: Bu Anjas Moro menika informasi ini pun.
1: Sing ngomong sing lawan sing
0: nggih.
1: Iki pun tampi amal sanenipun, Bu ampunen sedaya coklat patanipun. Sehingga saged pikantuk papan ingkang langkung mulya katimbang wonten alam donya.
0: Amin.
1: Dan sewu niki pertanyaane napa?
0: Boten pertanyaannya adalah aku dimakan tapi tidak ditelan.
1: Dimakan tapi tidak ditelan.
0: Siapakah aku?
1: Ya mboten mboten jenenge malu-malu perawan karet niku mau kados sinten niku mau sing nembe iki mau Bu ya.
0: Ci Ayu.
1: Nggih, nderek iki niku kemawon kula.
0: Mboten
1: bener lho sing meneng saged mlebet.
0: Nggih. Matur nuwun.
1: Mawon salam sehat salam budaya.
0: Lestari budayaku. Salajengipun monggo Sugeng Injang matuk gaduk.
1: Sugeng Injang matuk tuh janji
0: Sugeng Injing
1: ini dari Kulon Progo masuk
0: meniko Pak
1: ngasih Mbah Man.
0: Mbah Man jit pas Pak Wartos terpundi Mbah Man
1: dalam
0: Pak Wartos terpundi
1: alhamdulillah saya sehat penjaraan kenyataan Mbak Jiti
0: Njit
1: saat nuntut si Pak Mamat ini soal ketututan ya mungkin
0: oke
1: ini dari Pilo Sungkowo sedani pun Jiten buah anjas morong, ya. Mungkin-mungkin kakak Husnul Khotimah kejuaikan keluarga tinggal kita ke sabar awakal. Itu kan jawabannya ya kan dari ini ke Mas Mamat ini wawu.
0: Permen karet?
1: Iya. Murah ditelan kok bingung ya.
0: Iya.
1: Ingat sama Allah sempatnya mau masuk Mas Mbak Tid.
0: Iya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbah Man. Wonten pengasih. Pengasih Kulon Progo sudah masuk pesertanya. Peserta berikutnya ini kelas Bu Guru, nggih to, monggo Sugeng Injang.
7: Sugeng Injang matur gatok imogi mlebet.
0: Heeh.
7: Pak Sunadi Murstari.
0: Monggo Pak SN Pak Sunadi SND. pagi hari ini semangit?
7: Alhamdulillah, keluarga tantang lagi di keluarga. Jadi keluarga ini pun Mbak Andika yang kemudian saya ketikur pondok pandemi di Injang Termeniko antara Bukhara Maskawan.
0: Ngoten.
7: Nah, uang beken. Eh, pokoknya saya bisa melebur itu. Duren.
0: Duren.
7: Iya. Nah, makan di sini.
0: Macam tu jadi bayangin kalau makan sama bijinya pusing ya toh.
7: Matur nuwun.
0: Iya. Matur nuwun. Berikutnya monggo. Sugeng Enjang.
8: Sugeng Enjang matuk gaduh.
0: Matuk gaduh gimana?
8: Ayo, baik kabare. Jendri juga dan keluarga juga sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat semua Pak Rimbang.
8: Ya.
0: Pak Rimbang sehat ya?
8: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Cuaca ya. Gimana di Mendut?
8: Cuacanya dingin.
0: Dingin-dingin mendung.
8: Ya dingin-dingin mendung.
0: Gitu.
8: Ya nderek Dewa Sungkawa awet katimbalanipun Ibu Anjasmara wonten ngayunaning Gusti. Muga-muga paringi Gusti Khotimah.
0: Amin.
8: Nggih. Kula tak meli jawab. Niku nek pemain catur ora dipangan, nek pemaine dipangan repot minggu. Dadi catur niku pion apa benteng apa klasir ngoten sing dipangan niku. Dimakan neng, dimakan ya orang jor, orang di lebu neng tutuk orang, ini dipangan. Jadi kanu, neng ya orang sengan tu kau mau masuk beteng dipangan ni.
0: Iya iya, deh.
8: Catur.
0: Catur.
8: Neng ya ban gay ya wah ban neng kepangan atau.
0: Tanya teman. Kalau
8: kepakan orang ditelan, permen karet yo, gitu ya, sih oke sih bener gitu.
0: Coba ya. Sami-sami. Berikutnya, halo Sugeng Enjing, matuk gaduk.
9: Halo Sugeng Enjing, matuk gaduk.
0: Lek kono kono po.
9: Yes.
0: Gimana ini masih di peturan juga?
9: Angge, dingin mawar. Nulungi ngumpake jam 5 wau dibuka lek ngumpak montor waduh apa-apa ya kula tungkru-tungkru ya kula layani mesake iku yang anu sekitar bahan gula permen jadi ini orang di mama
0: bahan gula permen karet matur nuwun lek kon-kon berikutnya halo Sugeng Enjang.
10: Halo Jambi.
0: Sugeng Enjang. Kok kok kecil suaranya nggih?
10: Oh, enggak besar ya.
0: Nah.
10: Besar to?
0: Nggih.
10: Ayo. Pan kula nggih di derek Cirebon, Pulau Sunggawa, awet tekanipun Bu Anjasmara, mungki kan di tinggal tetap tabah dan tawa. Ajaran dan itu ajarannya tu gitu, tapi wanten pengertiannya pun kuasi. Lo jawabnya pun sembunyikan absen mawon.
0: Nonton gak?
10: Nonton. Matur nuwun.
0: Sami sam.
10: Jadi tangge tiba tiba pengen susah rola.
0: Nonton. Sami sami terima kasih. Jatuh bangun aku telpon lagi. Nonton gak? Suka nginjang.
11: Sugeng Enjing, matuk gaduk jendi.
0: Matuk gaduk.
11: Pripun Pak Warto?
0: Alhamdulillah sehat. Bu Agianti gimana?
11: Sehat well andyo.
0: Nggih.
11: Derek Belo Sunggawa wetedanipun Ibu Anjasmara nggih mugi sedo kanthi Husnul Khotimah. Makaten jendi.
0: Nggih, matur nuwun.
11: Nggih. Jawabane kula. Permen karet.
0: Permen karet.
11: Iya.
0: Ngoten.
11: Ngoten mawon.
0: Nggih.
11: Kula ajeng lanjut keling jeng goreng telo.
0: Oh, nyuwun.
11: Tak uncal ke?
0: Nggih, kula tampi. Ning mboten dawah nggih.
11: Temang sang ngono ing kali gajah.
0: Lah niku wau malah lepuk mangke nggih. Matur nuwun. Kok terus di pedot jangan marah lho Bu Agianti. Ini cuma nyuwun telo kok niki. Sugeng enjang manuk gaduk.
12: Sugeng enjang manuk gaduk.
0: Enci Pak Amin.
12: Cawan lo se.
0: Cawan li. Gih.
12: Derek Pilo Sungkowo habis sedanipun Ibu Anjasmoro mugi Gusti Khotimah lan keluarga dipun ban ketabahan.
0: Amin.
12: Kesang langgung sekitar wonten alam kubur tinimbang alam dunia makasih.
0: Okay.
12: Mas Aldi mugi sehat tak keluarga nipun.
0: Amin.
12: Itulah yang jawab.
0: Mau bang.
12: Nonton itu nginang.
0: Nginang.
12: Neng boten karo ngilo.
0: Ngilo nginang.
12: Boten nginang.
0: Nginang mawon.
12: Nginang ora karo ngilo.
0: Nggih.
12: Nginang mawon.
0: Nggih.
12: Mangkaten cau. Lause jawaban dulu.
0: Matur nuwun. Cici. Pak Amin ini mengajari jenit belajar Mandarin. Halo, Sugeng Enjang.
13: Halo, Sugeng Enjang mana jatuh.
0: Sugeng Enjang.
13: Sehat, sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ini yang muda no?
13: Oke.
0: Gimana kabar you?
13: Oh, alhamdulillah semuanya baik.
0: Alhamdulillah.
13: Sehat, ya. Pagi udah jalan-jalan sendiri.
0: Alhamdulillah.
13: Iya. Kalau tak jawab.
0: Nopo you?
13: Permen karet.
0: Permen karet mawon.
13: Nggih, mawon sendiri.
0: Nggih.
13: Mawon siap
0: ya, nggih.
13: Ngaten mawon, matur nuwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sugeng Enjang.
14: Halo Sugeng Enjang, matur gatuh. Perempat RI Jogja Sugeng Enjang Mbak Dita.
0: Sugeng Enjang, gimana kabar Mas Saipul?
14: Alhamdulillah, kabarnya selalu wonderful.
0: Alhamdulillah.
14: Sehat selalu.
0: Kalau begitu.
14: Semoga Mbak Anita kita pindah dengan kawul dengan ugi kebagasan waras keluarga.
0: Amin Mas Saipul.
14: Oh, kan derek ngantarkan belok Sukawai Mbak G. Awet cetani pun Ibu Anjasmoro mugi tasa geng jepun tila tila paringi kesabaran ugi keikhlasan.
0: Amin amin.
14: Pertanyaan ini apa Mbak Dita nih kemarin?
0: Oh pertanyaannya, Cungdut kira udah tahu belum toh ini.
14: Kok ono nginang, ono permen karet, ono wong jaluk telo kok masih di nesoni.
0: Aku dimakan, tetapi tidak ditelan. Siapa aku?
14: Oh, aku dimakan, tapi uang.
0: Uang?
14: Iya.
0: Apa uang dimakan sekarang Mas Ibul?
14: Ayo, nek anak-anak itu biasa ngedulanan di mami ya, ini rati-rati lagi Mbak.
0: Waduh, nonton-nonton mawon tuh niki.
14: Nggih. Uang palsu.
0: Nggih pun, matur nuwun.
14: Salam sehat, salam budaya, matur nuwun.
0: Berikutnya, sebelum ke WhatsApp, Sugeng Enjang matur gatuk.
15: Sugeng Enjang matur gatuk jendit, Mbah Mus.
0: Gimana kabar Mbah Mus?
15: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
15: Mugi-mugi jendit sehat juga.
0: Nggih, alhamdulillah. Dari Tanjung Pinang cuaca bagaimana Mbah Mus?
15: Cerah. Cerah niki.
0: Oh, alhamdulillah. Monggo monggo jawabanipun.
15: Permen karet.
0: Permen karet.
15: Matur nuwun.
0: Sami sami, matur nuwun. Kita ke WhatsApp dulu nggih, ada Pak Bin. Terima kasih Bu Mulyatsi juga sudah gabung. Selamat pagi. Salam sehat dan waras guyu rasa tuku se penting bahagia matuk gado. Ada Mbak Ice monggo.
16: Halo, Sugeng Enjang, matuk gatuk, Sugeng Enjang. Kula mbajeng babatan piyungan. Badhe nderek absen ngoten kemawon. Salam bergas suara, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kemudian ada Pak Untung, permen karet yang ada di Tamsis, Pak Sunaryono, kemudian jawabannya sirih nginang, kemudian Pak Toyo keluar permen karet, ada Pak Sutano, assalamualaikum, jadi jawabannya permen karet. Sutusno budaya mboten saten putih-putih tetep nyawiji, mangke kita kembali lagi wonten ing matuk gaduk.

0: Pemirsa Budoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutresno Budoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutresno Budoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga piala dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
2: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
1: Aku kuwi bab info, mesti cek lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
2: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbernya, bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
1: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
0: rri.co.id. Media radio berita online terpercaya.
3: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
4: Probat RRI Ngayogyakarta Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya kita kembali lagi wonengin matuk gatu wonten. Ini saking dingin gitu ya, es krim. Nah, Sutresno Budaya tadi sebelum Jengdit berangkat itu kurang lebih pukul 4 lebih berapa nggih selesai untuk pertandingan antara Argentina melawan Inggris. Nah, jadi ini lagi mikir nih yang Spanyol sama Norwegia kan yang kemarin ya. Nah, kalau kita berbicara juga ini Sutresno Budoyo, timnas Norwegia ini kan memang kemarin sempat kalah begitu nggih dengan Inggris. Yang Inggris tadi melawan dengan Argentina. Ternyata Inggris juga belum memiliki peluang untuk menang begitu nggih. Harus kembali pulang karena Argentina lah yang akan menuju final bersama Spanyol. Sutresno Budoyo, manakah yang didukung? Apakah Argentina atau Spanyol begitu nggih? Nah, timnas Norwegia ini disambut lebih dari 100.000 warga yang memadati jalanan ibu kota Oslo usai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026. Meski langkah mereka terhenti di perempat final, skuad berjuluk The Lions itu tetap disambut oleh pahlawan nasional. Norwegia sebelumnya harus mengubur mimpi tampil di semifinal setelah kalah dramatis 1-2 dari Inggris melalui babak perpanjangan waktu. Kekalahan tersebut mengakhiri perjalanan terbaik Norwegia Piala Dunia dalam beberapa dekade terakhir. Namun hasil di lapangan tidak mengurangi antusiasme masyarakat untuk merayakan pencapaian tim asuhan dari Stil Solbakken tersebut. Nah, sejak Senin, waktu setempat, ribuan pendukungnya juga sudah memadati kawasan istana kerajaan di Oslo untuk menyambut kedatangan para pemain. Jumlah massa yang dihadirkan diperkirakan menembus 100.000 orang. Lautan supporter berbaju merah memenuhi area sekitar istana hingga memanjang ke jalan utama. Setiba di Oslo, pesawat yang membawa skuad Norwegia ini menjadi mendapat sambutan khusus berupa penghormatan semprotan air atau water cannon salute. Tradisi tersebut biasanya diberikan untuk momen-momen penting. Nah, para pemain ini kemudian memulai parade kepulangan mereka sebelum akhirnya menghadiri audiensi bersama dengan Raja Norwegia Harald V di Istana Kerajaan. Usai pertemuan, para pemain keluar untuk menyapa para pendukung yang telah menunggu selama berjam-jam. Pasukan pengawal kerajaan juga terlihat berdiri berjajar di belakang para pemain selama prosesi berlangsung. Momen yang paling ditunggu terjadi para pemain kembali melakukan selebrasi khas Viking Row bersama puluhan ribu supporter. Tradisi dayung Viking kali ini dipimpin oleh putra mahkota Norwegia, Hakon. Namun dua pemain yakni Erling Haaland dan juga Sander Berge tidak dapat mengikuti momen tersebut karena keduanya harus segera melanjutkan perjalanan penerbangan berikutnya. Dan setelah acara di istana selesai, perayaan berlanjut dengan parade menggunakan bus terbuka melilit Oslo. Luar biasa memang sambutan ini antusias sekali begitu nggih dari masyarakat sekitar. Kemudian yang menarik ini Sutrisno Budoyo juga bagaimana kemarin Perancis dikalahkan begitu nggih oleh Spanyol. Nah, pelatih Spanyol De La Fuente menyampaikan bahwa Prancis ini hebat tapi mereka hadapi tim terbaik di dunia. Wah, ini menjadi pertandingan yang seru. Spanyol atau Argentina. Nah, pelatih timnas Spanyol Luis De La Fuente ini memang merasa bangga setelah membawa Roja melaju ke final Piala Dunia 2026. Spanyol memastikan tiket ke partai puncak usai mengalahkan Prancis dengan skor 2-0 di babak semifinal. Pelatih Spanyol itu juga turut memberikan penghormatan kepada timnas Prancis yang dianggap sebagai salah satu tim terbaik di dunia. Namun ia menegaskan La Roja juga layak disebut sebagai tim terbaik berkat kualitas permainan yang ditampilkan. Menurut De La Fuente, semangat juang dan juga pengorbanan para pemain ini menjadi kunci keberhasilan La Roja melangkah ke final. Para pemain ini juga telah mencurahkan segenap jiwanya untuk di lapangan. De La Fuente ini juga menyampaikan bahwa sulit menggambarkan perasaannya setelah peluit akhirnya dibunyikan oleh wasit pertandingan Spanyol versus Prancis. Ia menyebut keberhasilan tersebut merupakan buah dari kerja keras seluruh tim selama beberapa tahun terakhir. Menarik ini. Setelah kita kembali lagi di pertanyaan kita di Manuk Gado. Aku dimakan tetapi tidak ditelan. Siapakah aku? Mbak Anggun menjawabnya permen. Yang penting pokoknya jawabannya Pak Gading Air. Kemudian ada Mas Pri sendok makan. Mbak Cio, Matuk Gado tebu. Kemudian Bu Esti permen karet. Monggo dibuka di 0274540333 atau di 0895014106. Mas Teo pancingan katanya. Nonton-nonton mawon nggih. Kemudian halo Sugeng Injang Matuk Gado.
5: Sugeng Injang Matuk Gado sedaya Mas.
4: Monggo Pak Sumar.
5: Sehat iki.
4: Enji. Enji. Pak Sumar sehat nggih?
5: Jumkowo atas sedanipun Ibu Anjasmoro mugi kusmir kutima.
4: Amin.
5: Jawabipun nginang mawon.
4: Nginang.
5: Nggih. Matur nuwun.
4: Sami-sami, terima kasih. Sugeng Injang.
6: Sugeng Injang.
4: Matuk Gado.
6: Mbah Mus
4: berosot. Mbah Mus jangan kepleset. Gimana Pak Mujiono kabarnya hari ini?
6: Paling pol ini.
4: Dingin sekali ya.
6: Rek bela surawa setane Bu Anjasmoro.
4: Amin.
6: Guru sehat nih.
4: Alhamdulillah sehat. Pak Mujiono sehat nggih?
6: Alhamdulillah kula sehat. Dereng jawab.
4: Monggo.
6: Permen karet.
4: Permen
6: karet.
4: Karet.
6: Mas Rud, Bu Guru.
4: Sami-sami. Terima kasih. Halo Sugeng Injang Matuk Gado.
7: Injang Matuk Gado.
4: Sugeng Injang Mas Aldi. Enci, Mas Aldi sehat nggih?
7: Alhamdulillah sehat, mugi panjenengan sehat. Sak keluargi.
4: Amin.
7: Amin. Makin yuk lagi sehat selalu, bahagia selalu. Sama lah. Jadi nyawat.
4: Monggo.
7: Lo ya permen karet mawon. Soalnya kan nek permen karet itu kan soal apa? Ada proses telan menelan, kesulitan tidak makan atau di pagi ya. Kalau permainan catur itu kalau saya memang ada kegiatan dimakan, tapi kan tidak ada kegiatan makan secara hati ya. Tapi kan itu kan bukan apa jawaban yang paling tepat menurut saya.
4: Sami-sami. Matur nuwun Mas Aldi. Berikutnya Sugeng Enjang Matuk Gatuk.
8: Sugeng Enjang Matuk Gatuk sendiri.
4: Sugeng Enjang terus pundi pawarto sle.
8: Senajan adem tapi ya wis. Mlaku-mlaku wis anep.
4: Nyoten.
8: Aku mau kirim Wisnu kasah di.
4: Oh, nggih.
8: Nggih sok angel to.
4: Nggih.
8: Iki apa derek Dilo Sunggawa setanipun Bu Anjas Moro niku wau. Mugi sedo ingkang Gusnul Khotimah.
4: Amin.
8: Jawabanku yo sikat gigi otol barang kuwi.
4: Nyoten.
8: Kuwi ra yo ora nang jero ning ora dimplok ora digendek ilu. Ayo guyon sing penting guyon nek aku jendhi.
4: Nggih.
8: Ora usah bener sing penting guyon nggih jendhi.
4: Terima kasih sami-sami. Waalaikumsalam. Halo Sugeng Enjing Matuk Gatuk.
9: Sugeng Enjing Matuk Gatuk.
4: Sugeng Enjing berkenging menika.
9: Nggih, sak kondripun sehat to.
4: Nggih, alhamdulillah sehat.
9: Nggih, nek dene sing kawo, awak sedanipun Ibu Andas Moro mugi-mugi kanthi Kusnul Khotimah.
4: Amin.
9: Tiang mancing.
4: Tiang mancing.
9: Nggih, ngoten. Atur nuwun.
4: Sami-sami. Kirukan wadah satu lagi kemudian kita ke kita ke WhatsApp dulu nggih. Kalau begitu jeng dit bacakan dulu ini. Ada Kang Min, monggo Kang Min.
10: Sugeng esok matuk atuk sugeng yang poro setesno budoyo. Kulo Kang Min saking nyocoran kulon triwita tiba jangan sugeng adem-adem nih atau mendong sidik jawaban kulau nih permen karet dikunyah nganti empuk lembut bareng tak legi nih dilepeh mboten ditelen ngeten mawon matur suwun.
4: Sami-sami. Berikutnya ada dari Romo Yuwono. Sugeng Enjing Cengdit, selamat pagi, pokoknya selamat bertugas, sehat selalu, amin. Rob Pak Kasiono.
11: Matuk Gatuk, Sugeng Enjing, kalau Pak Kasiono mbulawen telah gati, taos jawaban, pitakinan menika, miturut kula menika sepah tebu, menika dipun mamah, mboten saged dipun telan. Mekaten, matur nuwun.
4: Sami-sami, terima kasih. Berikutnya, ada Bu Wigati di Wonosobo. Sirih Pinang, matur nuwun. Pak Tejo gigi, Pak Frans Wonosari orang nginang jengdi sebab kalau dimakan waduh repot gitu nge. Pak Enggar Kinang, masa digamelan permen karet. Mbah Mulyono Gotirto permen karet. Mbah Lan Tambak Bantul jawabannya Mbah Gulo cuman di Mbah Gulo nggih. Abah Sarjima di Madukismo infus. Oh iya. Mas Enget permen karet jengdit. Kemudian Pak Zainal Gemolong Seragen dari jawab permen karet. Kemudian Mbah Suro monggo.
12: Sugeng Enjing jengdit, Sugeng Enjing matuk gatuk, selamat pagi. Mugi bahagia, sehat. Jawabane dagingnya dilek, isine dibuang, kulite yo dibuang. Ning nek aduh kecocok ilate yo dos panganan kulite menika duren. Makaten kilawan nggih jendit, matur nuwun, ngapunten.
4: Sami-sami. Berikutnya ada Pak Tepar.
13: Sugeng Enjing matuk gatuk. Sugeng Enjing Bu Guru jendit, kula tak nderek jawab Bu Guru nek salah ampun ditukane nggih.
4: Nggih.
13: Kula tak jawab sendok mawon. Lan iki ngaturaken nderek Bela Sungkawa nggih awet setanipun Bu Anjas Moro. Mugi-mugi dipun tampi sedaya amal kasayananipun wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala lan dipun tamelaken rumah wonten surganipun Allah Subhanahu wa taala. Mbok pilih mekaten Bu Guru nggih, matur nuwun.
4: Sami-sami, Mbah Kiman. Jawabipun Bang Gula Karet, Pak Badatri Utomo, jawabannya banyak makan asam garam, ngoten nggih. Kayaknya apa yang kemarin iku nggih, suka nginjang matuk gaduk.
9: Suka nginjang matuk gaduk.
4: Pak Mur masuk.
9: Nggih, leres.
4: Pak Wartos terus pundi?
9: Pak Wartos sae.
4: Alhamdulillah.
9: Nggih, sae nggih.
4: Alhamdulillah.
9: Nggih, ingkang sepindhan nderek atur Bilo Sungkowo. Awit tukangipun Ibu Anjas Nyarowa. Lan kaping ngale bagi batang nika wau. Niku lho yang ngono
4: Mbak Ayu. Nopo?
9: Inang.
4: Oh, nginang, nggih.
9: Ngaten mawon, njenjuk matur nuwun.
4: Nggih, sami-sami. Berikutnya ada dari sebentar nggih. Pak FX Wondo Kalasan, pagi Cengdit absen Rien, sehat selalu. Mbak Cindy, permen karet. Bu Partina Bantul, jawabannya catur. Pak Kartiman, jawabannya catur. Bu Pipit, orang yang makan nyirih. Derek Bilo Sungkowo Jeng, awas setanipun Ibu Anjas Moros, semoga beliau husnul khotimah, amin. Kemudian Pak Untung Samigalo permen karet. Pak Sutesno Gamping, makan tebu habis manis sepah dibuang. Oh, nggih. Pak Ferry Gunung Kidul permen karet. Mas Selamat di Papua, asap rokok jengdit. Kemudian Pak Arif permen karet. Bukiran kulo jawab makan tebu jengdita. Guyu rasa tuku, yang penting sakit melepet kelas. Maduk gaduk enjik meniko bersama jengdit. Salam budaya lestari budayaku. Mas Agus Prastawa permen karet. Bu Supriyati terima kasih bergabung. Bu Salama, aku suka nginjing jengdit. Aku jawab permainan catur itu aja. Terima kasih. Kemudian Pak Sumartiono.
14: Sugeng njang matuk gaduk jeng Dandita menawi kula jawab kok. Niku sing di makan tidak ditelan itu usia. Itu karena sudah tua kan kalau umurnya anu ketihatan tua, tapi ya mungkin karena banyak butuh jadinya kayak menjadi sebenarnya belum tua tapi dan tua jadi ya tua jadi dimakan umur. Terima kasih
4: J, sami-sami. Kemudian Pak Agung Sutresno Wilujeng Injing Jengdit, kulo jawabannya sekar gendis. Salam budaya guyu ratuku alok ratombok percaya monggo ma itu keno katanya. Terima kasih Pak Kasim sugeng injing maduk gaduk jawabannya makan tebu. Bu Artini sugeng injing maduk gaduk jeng ditulun derek jawab jeng permen karet matur nuwun. Pak Bano Tempel sugeng injing jeng dit peralatan makan jeng dit sendok gelas terima kasih. Bu Aidang luar monggo
15: sugeng isuk maduk gaduk jeng dit derek jawab nggih jawaban kulo permen karet matur suwun.
4: Sami-sami Bu Dewi Budia sugeng enjing matuk gaduk jeng di salam sehat sugeng tindak Bu Anjas Moro mugi husnul khotimah amin. Kemudian jawabannya permen karet atau orang gosok gigi pakai sikat gigi kumur-kumur katanya. Nje Buning si sugeng enjing permen karet nginang simbaku tiap hari nginang tapi tidak diterlan derek Bilo Sungkowo mugi-mugi Bu Anjas Moro husnul khotimah amin amin amin. Terima kasih. Kemudian ada Pak R. Sikit sugeng nginjang matuk gaduk jawabannya catur. Pak Sri Harjono jawabannya permen gulali matur nuwun. Kemudian Pak Suhardono permen karet. Ada lagi dari Pak Sudarmono saking Panembahan badhe nderek jawab makanan yang pahit sekali terus dilepeh matur nuwun jengdit. Kemudian Utidia permen karet jeng ini dari Utidia jih. Bu Nuriani Sleman. Bu Nuriani, nirik jawab permen karet sugeng injang salam budaya, lestari budayaku. Kemudian Bu Purwanti permen karet. Bu Sutini sugeng injing matuk gaduk jengdit. Niku susur mbak. Pak Bambang Eko orang makan tebu jengdit. Pak Trimuyadi tebu. Pak Jumakir pagi ini Kamis 16 Juli bersama Bu Guru jengdit di matuk gaduk. Pak Jujilan Girly, jawabannya orang makan tebu Bu Guru. Pak Bu Sarmiatun permen karet, Pak Cahyadi permen karet, Bu Sri Sugiyarti permen karet Bu Guru, Pak Cahyono Sonosewu di Bantul, terima kasih. Ki Juworoyo, permainan bas-basan, bawa permainan catur sekak nge. Pak Supoyo monggo.
16: Halo Matuk Gatuk Sugeng Enjang Mbak Dita, kesarasan wonten panjenengan lan tansah manggih rejeki, cuaca kadilir menika terang. Jawaban kula menika permen karet mawon. Mbak lepat nyuwun ngapunten, leres matur nuwun, seneng ora tuku bakune guyu ora tuku keplok ora tombok, seneng atine tetep semangat, tetep guys nggih. Jeng Dita matur nuwun.
4: Sami-sami, Babe monggo. Halo, Babe.
17: Sugeng Enjang Matuk Gatuk Jendit, Ibu Hana di Baran Kidul Tridadi Sleman. Jendit, jawabanku mempelajari buku. Makasih, matur nuwun.
4: Sami-sami, Mbah Glendi.
18: Tunggu kengejang tinggi tinggi cerut kelan sama saat yang jawab ini ku permain dimut tomombang gulo pun waktu ini kemawon maturun
4: sami-sami. Kemudian Mas Klawor
19: di kengejang matuk gado makan sesuatu yang tidak ditelan tapi dikunyah ini ku permen karet ini sana karet ban loh. Karet ban alot banget. Matur nuwun geng tugas, salam nggih, sehat.
4: Matur nuwun. Ki Juworoyo permainan bas-basan, Bu Akra monggo.
20: Jeng Dit, Derek jawab nggih. Permen karet sugeng esuk matuk gaduk Jeng Dit sugeng makaryo nuwun.
4: Sami-sami. Kemudian Bu Supriyati Tunggul Timur.
21: Sugeng enjang matuk gaduk Jeng Dit lebeten badan jawab. Sugeng makaryo nggih Gusti tansah berkahi sedayanipun matur nuwun.
4: Nggih, terima kasih. Kemudian Mbak Glendi sampun nggih. Napa menika?
18: Mbak Glendi ajeng jawab niku tiyang inang terus ngemut mbakku niko sirit pun ngering mawon jale boten dulu namung dimut dilepas.
4: Maten, maten nuwun. Sutresno Budaya, terima kasih yang sudah gabung tentunya di Matuk Gatuk pagi hari ini. Nggih to. Banyak sekali jawaban-jawabannya, tapi dari jawaban-jawaban tersebut ada jawaban yang dimaksudkan Bu Guru, ya to. Jawabannya adalah ntar, puni nggih. Pertanyaannya, ngoten nggih. Apa yang dimakan tapi tidak ditelan? Nah, kalau tadi kan ada yang nginang, ada yang permen karet, ada yang macam-macam gitu nggih. Jawaban yang dimaksud Bu Guru adalah selamat kagem yang menjawab catur. Kok bisa Bu Guru? Tuh kalau kita bermain kemudian permain logika, ini tak makan yo, ini tak makan yo, tak makan yo. Hanya dimakan diambil sebelahnya kan enggak ditelan. Kita nggih. Yang sudah betul dengan jawaban Bu Guru tepuk tangan, yang belum sama yo ndak apa-apa. Wong dimatuk gaduk kok ya. Yang penting seseruan ketemu Bu Guru Jengdit nggih toh. Semuanya sehat, semuanya bahagia. Kagem panjenengan sehat selalu, bahagia selalu. Matur sudah bergabung di 106,6 FM utawi RRI Digital. Jengdit pamit rumen dari Matuk Gaduk, kita ketemu lagi di Matuk Gaduk Candaipun. Sugeng Enjang, matur nuwun.

0: Endaing swasana enjing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, minat masyarakat menggunakan kereta api bandara menuju Yogyakarta International Airport terus melonjak. Selama semester pertama tahun ini, PT Railing mencatat lebih dari 1,3 juta penumpang telah memanfaatkan layanan tersebut. Kontribusi terbesar disumbang oleh perjalanan KA Bandara YIA reguler yang naik sekitar 5% dibanding tahun lalu. Direktur Utama KAI Bandara, Purwanto Handri Nugroho menjelaskan, total penumpang tersebut terdiri dari 908.000 lebih pengguna kereta reguler dan 434.000 lebih pengguna layanan ekspres. Pihaknya berkomitmen untuk terus mengoptimalkan operasional dan layanan berbasis digital demi kenyamanan penumpang. Beralih ke informasi lainnya, Kelurahan Wirobrajan Yogyakarta gencar mensosialisasikan gerakan Bapak Asuh Trotoar secara langsung atau door-to-door kepada warga dan pelaku usaha di sepanjang jalan utama. Langkah ini dilakukan demi menjaga kebersihan dan kenyamanan trotoar sebagai ruang publik. Mantri Pamong Projo Kementerian Wirobrajan Rahmi Anggraini mengatakan, gerakan ini merupakan inovasi untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam merawat fasilitas publik. Beberapa lokasi yang didatangi petugas antara lain Jalanan R. Marta Dinata, Jalan Pier Tendean, Jalan S. Parman, dan Jalan Patang Puluan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.